0: Ada hal yang kembali ingin dikuatkan Bunda sebagai penutup?
1: Alhamdulillah, ayah dan bunda, tentunya kita bersyukur dan insya Allah apapun yang kita lakukan dengan sisipan barangkali ilmu-ilmu yang insya Allah jadi penguat dari amanah ini. Namun sekali lagi ada beberapa yang tidak boleh kita lakukan terhadap anak-anak kita, yaitu misalnya tidak terlalu cepat memberikan label gitu ya, atau misalnya kita, oh kamu harus jadi ini gitu, oh kamu berbakat ini, sedangkan proses masih banyak. Jadi bentangkan dulu pengalaman-pengalaman insya Allah, dan lihat kegembiraan, antusias, sinar mata yang optimis, sinar mata yang bergairah di anak-anak ketika melakukan segala sesuatu yang dia sukai. Yang kedua adalah tidak menganggap prestasi sama dengan bakat, karena mungkin saja dengan latihan, dukungan, kesempatan, atau 10.000 jam dia melakukan hal itu bisa saja berprestasi. Tapi apakah anak kita bahagia dengan prestasi tersebut, atau itu mirroring, yaitu yang ketiga, memaksakan bakat orang tua yang tidak terpenuhi kemudian dilungsurkan ya kepada anak kita, atau cita-cita orang tua yang tidak terpenuhi kemudian anak kita harus melakukannya. Mungkin dengan latihan bisa jadi prestasi, tapi bukan berarti itu bakat anak kita. Yang keempat adalah yang tidak boleh dilakukan adalah membandingkan sesama saudara atau kepada anak-anak lain gitu. Karena setiap anak itu punya keunikan yang berbeda-beda dan tugas yang berbeda-beda dari Allah. Yang kelima dan terakhir itu tidak terlalu banyak les gitu ya. Jadi coba-cobanya bukan berupa les yang akhirnya anak-anak sempit waktunya untuk bermain. Usahakan untuk sesuaikan dengan kemampuan dari anak tersebut, dan kita harus mempunyai space. Apakah anak-anak lihat, apakah dia lesu, tampak tidak bergairah ataupun tertekan, kita melihat itu. Jadikan stimulus itu dibarengi dengan kebahagiaan anak-anak, insya Allah kita pun akan merasa bahagia. Seperti itu Kang Herlan, mudah-mudahan tidak puas.
0: Alhamdulillah, baik Bunda. Terima kasih Bunda Evi di pagi hari ini sudah berbagi ilmu ya. Mudah-mudahan ilmu yang dibagikan jadi manfaat, jadi amal jariah juga untuk Bunda. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Bunda, mudah-mudahan lancar aktivitasnya, sehat selalu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita juga, bagi negeri ini ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Kota Bandung di 102,7 MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Ahlan wa sahlan.
1: Ahlan Bi.
0: Halo adik-adik, bertemu lagi di pagi hari ini bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids, Anak Soleh Keluarga Indonesia. Wah, Masya Allah, Salma tau gak, ini Kak Zahra hari ini gak sengaja nih kayaknya pakai bajunya warna merah loh.
1: Kenapa?
0: Kenapa ya? Karena hari Senin, hari Senin kita mau ada apa? Apa tuh apa?
1: Hari Kemerdekaan Indonesia bukan?
0: Bener, Hari Kemerdekaan Indonesia. Siapa yang udah gak sabar nih? Kayaknya sebentar lagi mau 17 Agustusan ya?
1: Iya.
0: Mau ini apa? Biasanya ada lomba-lomba.
1: Wow. Kalau Kak Zahra nyiapin lomba apa?
0: Kak Zahra gak nyiapin lomba sih. Tapi kayak Kak Zahra pengen deh kalau misalnya di rumah Kak Zahra ada lomba-lomba 17-an, kayak pengen ikut deh.
1: Iya sama Kak. Tapi kalau kalau gak menang kayaknya pasrah aja.
0: Ya, soalnya emang buat seru-seruan aja sama.
1: Iya sih.
0: Soalnya kan biar seru-seruan aja nih, itu tuh bukti kalau kita tuh semangat mau menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Biasanya Salma sukanya apa nih, lomba apa?
1: Lomba yang estafet tepung.
0: Lomba estafet tepung, wah itu seru sih, tapi agak ini ya, banyak tepung nanti ya. Tapi gak apa-apa, seru ya?
1: Ya seru banget.
0: Seru, tapi nanti pulang-pulang Umi langsung bilang, Salma ini kenapa bajunya kotor?
1: Iya sih,
0: soalnya Umi yang nyuci ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau teman-teman semua gimana nih persiapannya? Hari Senin nanti kita mau ada Hari Kemerdekaan Indonesia. Kan kayak slogan ini ya, MK Kids ya, cinta Indonesia nih, anak-anak kebanggaannya Indonesia. Boleh ceritain ke Kak Zahra dan juga Salma ya, gimana persiapan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia? Oh, ini udah ada yang isi daftar hadir loh, Salma.
1: Oh, siapa tuh, siapa?
0: Ini udah ada adik Nafisa.
1: Wow, aktif sekali.
0: Katanya gini, Assalamualaikum kakak-kakak dan teman-teman MK Kids, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar Kak Zahra baik. Kalau Salma gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, tapi agak flu.
0: Oh, lagi flu ya? Kenapa tuh, kenapa? Apa karena ini ya cuacanya ya? Tapi kayak cuaca masih panas ya sekarang ya?
1: Dingin sih kalau di dekat rumah.
0: Oh iya benar, masih hijau-hijau soalnya dekat rumah Salma ya. Itu, kalau adik Nafisa kabarnya baik ya? Oh, katanya alhamdulillah kabarku baik. Aku Nafisa, umurnya 8 tahun dari Cicadas, Bandung. Terus katanya gini, wah ini banyak banget, kayak Kak Zahra bakal bacain sampai besok deh. Soalnya ini H-nya ada banyak nih. Hadir katanya, Masya Allah. Ini sama saking semangatnya tahu Nafisa. Saking semangatnya kayaknya ya. Jadi haknya tuh banyak, Masya Allah. Adik Nafisa gimana nih? Mau ikut lomba 17-an gak nanti hari Senin? Atau jangan-jangan di rumahnya udah mulai nih? Boleh ya ceritain ke Kak Zahra dan juga Salma. Terus juga udah ada Ainaya loh, Salma.
1: Wow.
0: Udah ada Ainaya dari Cianjur. Katanya umurnya 8 tahun. Iya, jauh. Coba main-main dong ke MKFM ya. Nanti ketemu sama Kak Zahra dan juga Salma, benar ya?
1: Benar.
0: Nanti ketemu sama Kak Zahra dan juga Salma. Ini ada adik Ainaya, umurnya 8 tahun. Katanya gini, Assalamualaikum Kak Zahra dan juga Salma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ainaya hadir katanya, Masya Allah. Nah, ini teman-teman yang lain nih, Kak Zahra tunggu ya buat isi daftar hadirnya nih. Soalnya Kak Zahra mau lihat nih siapa aja yang udah semangat untuk merayakan kemerdekaan negara kita ya, negara tercinta ya. Adik Ainaya boleh dong ceritain juga ke Kak Zahra, kira-kira nanti mau ikut lomba enggak di sekolahnya barangkali ya? Kalau sama di sekolah ada lomba enggak?
1: Ada.
0: Oh, ada. Lombanya apa aja?
1: Bakiak, gala asin,
0: wow,
1: sapin terong, sama apa sih bapak?
0: Apa
1: kareci
0: tuh? Kareci.
1: Kaleci.
0: Kaleci, oh wow, seru banget. Ini kayak lomba-lomba tradisional gitu ya?
1: Masih gala asin emang apa sih aku lupa.
0: Wah, Kak Zahra padahal mau nanya tadi ke Salma, ternyata Salma juga gak tahu ya, coba kita tanya aja ke teman-teman MK Kids nih, kira-kira ada yang tahu gak lomba
1: Gala
0: apa tadi namanya?
1: Aci sama Gala Aci Sapinterong.
0: Oh, apa tuh? Apa siapa ya yang tahu? Boleh dong kasih tahu ke Kak Zahra dan juga Salma. Terus buat teman-teman nih yang mau, yang mau unjuk suara ya, mau isi daftar hadirnya pakai suara, ih boleh banget langsung aja kirimin ya. Langsung kirimin ke Kak Zahra dan juga ke Salma, nanti kita putar. Atau jangan-jangan ada yang mau nyanyi, menyanyi lagu kemerdekaan, boleh loh ya. Salma mau. Kita kasih yang lain dulu, nanti Salma boleh. Ya, kirain beneran. Ayo yang lain ada yang mau enggak nih tunjuk suara? Terus habis itu nyanyiin lagu Indonesia apa aja deh, boleh lagu daerah ya.
1: Wow, semangat.
0: Semangat. Ayo nanti Kak Zahra mau putar nih, kayaknya pagi-pagi enaknya dengerin suara teman-teman ya.
1: Iya, enak banget.
0: Iya, biar enggak bosan.
1: Suaranya merdu banget ya.
0: Iya.
1: Aku yang kayaknya
0: bagus kok Salma juga. Ini biar enggak bosan ngedengerinnya suara Kak Zahra sama Salma terus. Coba yang lain dong, ada suara adik-adik ya.
1: Kak Zahra belum pernah nyanyi, aku gak denger.
0: Kalau Kak Zahra nyanyi nanti MK Kids-nya bubar ini.
1: Coba dulu.
0: Jangan. Mending kita kasih ke adik-adik aja ya. Karena kalau adik-adik kayaknya udah bosen dengar suara Kak Zahra. Jadi gantian nih biar adik-adik bisa dengar suara teman-teman yang lainnya, ya kan?
1: Iya.
0: Oke, Kak Zahra dan Salma tunggu ya yang mau unjuk suara nih. Oh udah ada ternyata, Masya Allah. Udah ada yang mau unjuk suara loh.
1: Oh siapa, siapa?
0: Ini ada adik Mariam, katanya mau isi Mariam daftar hadir sambil unjuk suara. Ih boleh banget.
1: Boleh banget.
0: Boleh banget kita putarkan ya, yuk nih kita dengarkan suara Mariam.
2: Assalamualaikum. Namaku Mariam, umurku 4 tahun. Dari Cianjang hadir. Aku mau nyanyi kurus. Kurus.

0: Masya Allah, lucu banget tadi itu suaranya Maryam. Masya Allah, Maryam itu umurnya 4 tahun ya. Lucu banget tadi, lagu apa sih itu tadi, Kalulus?
1: Kalulus?
0: Iya, kayaknya itu lagu kakaknya, jangan-jangan ya. Yang pernah di Maryam pernah dengar di mana, boleh dong ceritain ke Kak Zahra. Wow, keren banget adik Maryam. Pokoknya sering-sering ya unjuk suara ya. Nanti pekan depan Kak Zahra mau denger lagi. Soalnya lucu banget suaranya, imut-imut gitu.
1: Wow. Lucu.
0: Nih, Maryam, Maryam udah ya. Sekarang mau Salma.
1: Kayaknya enggak deh Kak.
0: Belum dulu ya. Kita kasih dulu buat teman-teman yang lain nih. Ayo, siapa lagi yang mau unjuk suara kayak adik Maryam. Ini adik Maryam aja udah hebat ya, umurnya 4 tahun tapi udah unjuk suara dan suaranya imut banget, lucu-lucu gitu. Masya Allah. Oh, ini Ainaya juga bercerita, katanya dulu Ainaya dan ibu pernah main ke MK.
1: Wow, kapan kok aku gak lihat? Jangan-jangan pas dulu ya, pas aku belum masuk ya.
0: Belum masuk. Katanya yeah. Pernah ke MK saat umurnya 4 tahun. Udah umur 4 tahun, kalau sekarang Ainaya umurnya berapa ya?
1: Gak tahu kak.
0: Coba kita tanya Ainaya umurnya sekarang berapa. Berarti udah umur 4 tahun, berarti berapa tahun yang lalu tuh? Wah, Ainaya kan sekarang 8 tahun ya. 8 tahun berarti udah 4 tahun yang lalu.
1: Wow,
0: udah lama berarti banget.
1: 4 tahun yang lalu sebentar.
0: Coba hitung.
1: Berarti
0: 2022. Iya. Mungkin ya, coba kita tanya lagi, kita pastiin lagi bener gak nih tebakannya Salma.
1: Kayaknya salah.
0: Jangan-jangan salah nih. Oh, boleh dong Ainaya main lagi ya ke sini ya. Ketemu sama Kak Zahra dan juga Salma. Terus udah ada juga adik Mufia.
1: Ya,
0: katanya adik Mufia gini, Assalamualaikum Kak Zahra dan Salma. Katanya Mufia hadir. Terus katanya, oh minta doain hari ini mau lomba mengaji.
1: Masya Allah.
0: Ayo kita doain ya. Iya. Katanya Kak Zahra dan Salma doain Mufia hari ini mau ikut lomba mengaji. Kita jangan hanya Kak Zahra dan Salma aja yuk, semuanya kita doain adik Mufia semoga dilancarkan.
1: Amin.
0: Dan diberikan hasil yang terbaik.
1: Amin
0: ya robbal alamin. Semangat ya adik Mufia ya. Untuk lombanya semangat. Pokoknya ini Kak Zahra dukung dan juga Salma dukung di sini. Masya Allah. Nah ini juga udah ada adik Marzia.
1: Wow.
0: Assalamualaikum, aku Marzia. Umurnya 11 tahun.
1: Wow, 11 sama.
0: Sama ya, seumuran nih sama-sama.
1: Kamu kelas berapa?
0: Katanya kelas berapa ya? Coba boleh Marzia ceritain ya ke Kak Zahra dan juga ke Salma. Nah ini juga cerita Marzia, katanya mau ikut lomba.
1: Ikut lomba apa?
0: Tadinya mau ikut lomba, tapi ternyata qadarullah malah sakit katanya. Terus minta doanya ya, oke kita doain ya. Syafakilah ya. Semoga cepat sehat lagi, pulih lagi biar bisa ikut lomba. Kayaknya masih banyak ya. Masih banyak waktunya untuk ikut lomba. Mudah-mudahan masih ada kesempatan lainnya ya adik Marzia ya. Nah ini buat teman-teman yang lainnya gimana nih? Tadi adik Marzia udah cerita. Terus ada adik Mufia, ada Maryam, ada Ainaya, Nafisa. Nah Kak Zahra belum dengar yang lainnya nih. Gimana cerita persiapan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Tapi sebelum itu Kak Zahra punya tebak-tebakan deh. Sebenarnya Kak Zahra tadi udah spill ya, udah ngomong ya, udah ngasih tahu gitu ke teman-teman jawabannya. Tapi kayaknya harusnya teman-teman tahu deh. Salma juga harusnya tahu sih jawabannya.
1: Apa?
0: Nih, teka-tekinya adalah
1: Oke.
0: Tanggal berapakah?
1: Belum.
0: Ini gimana Salma udah enggak sabar. Kayaknya teman-teman harus lebih semangat lagi nih dari Salma nih. Tanggal berapakah Indonesia merdeka?
1: Aku tahu, Kak.
0: Ayo,

0: tanggal. Tapi plus tahun boleh deh, tanggal, tahun, bulan. Eh, tanggal, bulan, tahun. Boleh langsung ya,
1: aku
0: langsung.
1: Tahu. Aku ngechat dulu nih.
0: Nah, Salma ini, Salma udah enggak sabar mau jawab. Teman-teman ayo jawab dulu ya teka-tekinya ya. Nanti siapa yang pertama jawab langsung Kak Zahra baca ini yang pertama jawab siapa ya. Itu dia teka-tekinya, tanggal berapa Kak? Indonesia Merdeka. Wah, teman-teman langsung mengetik nih, langsung mengetik. Masya Allah. Tanggal berapa? Oke, nanti Kak Zahra akan kembali lagi dengan Salma. Sekarang mau ada rombongan pawai dulu nih, kayaknya mau lewat ya. Udah dorong-dorong Kak Zahra dan juga Salma. Ini kayaknya mau lewat nih, ini mau
1: udah
0: pawai.
1: Udah, aku udah kirim.
0: Hah, Salma ikutan jawab. Salma ngapain kirim di WA, kan bisa ngomong di sini langsung.
1: Eh,
0: tapi,
1: oh, iya, iya.
0: Tapi nanti ngasih taunya.
1: Yo.
0: Nanti Salma yang kasih tahu ya jawabannya ya.
1: Oke,
0: Salma yang kasih tahu jawabannya. Tapi setelah teman-teman udah jawab semua.
1: Iya.
0: Jadi ayo Kak Zahra dan juga Salma tungguin untuk teman-teman jawab teka-tekinya ya. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids,
1: anak soleh keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Ruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik mcfmnetwork.com.

0: Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia. Masya Allah, ini Salma kayaknya semangat banget ya. Ayo ya teman-teman yang lain. Nah, teman-teman yang lain juga jangan mau kalah semangat ini sama Salma. Nih udah ada tebak-tebakan tadi dari Kak Zahra dan juga Salma. Tanggal berapakah Indonesia merdeka? Wah, gampang banget ya.
1: Iya, gampang banget. Aku mau kasih tahu, boleh kakak?
0: Jangan, nanti tahan dulu ya. Kita tahan dulu ya, teman-teman yang lain dulu nih yang jawab. Soalnya ini udah banyak yang jawab, Salma.
1: Siapa?
0: Ini udah ada adik Mufia yang menjawab. Wow. Jawabannya betul apa betul ya? Jeng.
1: Betul.
0: Jawabannya betul, 100. Kenapa 100 ya? 100 untuk adik Mufia. Bener kan, gampang banget ini teka-tekinya. Gampang banget, ayo teman-teman yang lainnya jawab nih teka-teki hari ini gampang banget. Nanti dapat 100 poin dari Kak Zahra dan juga dari Salma. Nah, ini juga udah ada yang cerita lagi nih. Assalamualaikum Kak Zahra dan Salma. Salam-salam dari Teteh Sabita, Syafiq, dan Dede Mariam. Wah, Masya Allah. Hari ini kita mau ekstrakurikuler, setelah itu mengaji, setelah itu berenang. Wow, padat sekali ya. Setelah itu mau ke rumah kakek. Salam juga buat teman-teman semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semoga dilancarkan ya segala aktivitasnya hari ini ya. Ini kalau Kak Zahra lihat ini, wah Masya Allah, kegiatannya sangat positif dan juga lumayan ini ya, padat nih. Pokoknya harus semangat nih, karena kan kita sebentar lagi mau Kak Zahra jadi bingung.
1: Lomba.
0: Ya, mau menyambut ya, mau berlomba juga kalau ada lomba itu ya. Jadi semangatnya juga harus semangat 45. Wow, kenapa semangat 45 ya? Waduh, Kak Zahra jadi keceplosan nih tahunnya. Nah, tahunnya udah ketahuan. Ayo, sekarang tinggal tanggal dan bulannya. Ayo, tanggal berapa hari kemerdekaan Indonesia?
1: Aku udah kirim.
0: Ini udah ada yang jawab nih. Coba kita baca ya. Ada dari adik Salma. Ini mah di sini orangnya. Udah ada Salma nih. Kak, katanya jawabannya tanggal nih. Kita sensor. Jawabannya benar gak ya? Benar, yes. Salma. Yeay. Ainaya juga udah jawab, Ainaya.
1: Wah, benar.
0: Iya, jawabannya benar apa benar ya?
1: Benar.
0: Jawabannya 100 untuk adik Ainaya. 100 juga untuk Salma ya. Tapi 100 poin ya, bukan 100.000. Soalnya kalau 100.000 Kak Zahra enggak ada nih.
1: Dikira aku dikasih uang.
0: Ini minta 100.000-nya minta ke Umi Abi aja ya. Oke, ayo siapa lagi yang mau jawab nih? Ayo Kak Zahra sama Salma tungguin. Tapi sebelum itu Kak Zahra mau bahas-bahas juga nih tentang lomba-lomba yang biasanya ada di hari kemerdekaan. Kira-kira lomba apa aja yang ada di hari kemerdekaan ya?
1: Coba. Lomba makan kerupuk.
0: Betul, lomba makan kerupuk ada. Nah, ini masuk ke yang nomor 1 nih, paling populer. Lomba makan kerupuk. Ini biasanya Salma kalau lomba makan kerupuk menang atau gimana nih?
1: Gimana ya? Kayaknya enggak deh, Kak.
0: Enggak, kenapa enggak?
1: Susah.
0: Susah ya? Gak itu kayaknya harus tinggi ya?
1: Ya, susah.
0: Terus kan kalau ngunyahnya lama kayaknya lama juga abisnya.
1: Iya.
0: Terus ada lomba apa lagi nih abis lomba makan kerupuk? Itu loh yang loncat-loncat. Benar, ada lomba balap karung. Ini siapa yang biasanya suka main ini nih, balap karung nih? Kalau Ainaya gimana, Ainaya? Terus Teteh Sabita, Safiq, Dede Mariam, dan juga ada Mufia, terus ada Mariam juga nih, ada Marzia, adik Nafisa. Biasanya suka lomba balap karung gak? Boleh dong ceritain ke Kak Zahra ya. Ini biasanya suka ikut lomba, terus lombanya biasanya apa? Nah, ini tadi kan salah satunya adalah lomba makan kerupuk dan juga ada lomba balap karung. Nah, kira-kira ada gak nih salah satunya teman-teman udah pernah lakuin? Boleh ceritain ke Kak Zahra ya. Terus selanjutnya lomba apa lagi Salma yang tarik-tarikan itu loh?
1: Oh, tarik tambang.
0: Nah, bener, tarik tambang. tarik tambang tuh kadang suka ini ya, kalau Kak Zahra waktu kecil pernah ikutan, aduh waktu SD tuh di sekolah pernah ikutan tarik tambang.
1: Tapi tangannya
0: sakit.
1: Sakit.
0: Nah, benar tangannya sakit.
1: Sakit ya.
0: Oh. Karena tambangnya agak sedikit kasar ya.
1: Iya, biar
0: apa?
1: Gak tahu.
0: Biar apa nih sama Kak Zahra sama teman-temannya udah nungguin loh.
1: Lupa.
0: Nah, siapa yang pernah lomba tarik tambang? Boleh ceritain ke Kak Zahra dan juga Salma ya. Jadi kita penasaran teman-teman tuh sebenarnya biasanya naik. Lombanya lomba apa sih kalau di rumah? Atau jangan-jangan lomba ini nih yang bawa kelereng pakai sendok?
1: Oh, kaleci.
0: Iya, apa namanya?
1: Kaleci.
0: Kaleci. Oh, kaleci. Kak Zahra nyebutnya kelereng. Kaleci itu bahasa Sunda ya atau apa?
1: Gak tahu.
0: Teman-teman ada yang tahu enggak ini, tolong kasih tahu Kak Zahra dan juga Salma nih, kita dua-duanya sama-sama enggak tahu gimana sih. Nah, kalau dulu biasanya Kak Zahra itu lomba kelereng pernah atau kaleci ya tadi ya.
1: Kaki gajah termasuk enggak?
0: Kaki gajah tuh kayak gimana ya?
1: Kayak misalnya kayak ada kardus.
0: Mm-mm.
1: Nah, ini kaki kita, nah enggak boleh kena tanah, harus pakai kardus.
0: Oh,
1: itu.
0: Tapi Kak Zahra belum pernah, tapi Kak Zahra tahu lomba itu.
1: Oh.
0: Jadi okay. Kita harus ini ya, mindahin kardusnya atau loncat?
1: Mindahin kardusnya.
0: Kardusnya ya. Jadi kayak
1: biar kayak cepet-cepet, tapi enggak boleh sampai tanah, nanti diskualifikasi.
0: Jadi enggak boleh sentuh tanah. Jadi ya, harus jalannya harus di atas kardus, terus kardusnya kita pindah-pindah di belakang. Ya. Oke, Kak Zahra tahu itu. Tapi Kak Zahra belum pernah.
1: Ya.
0: Coba siapa tahu teman-teman yang lain ada yang pernah nih, kayak Salma. Salma pernah?
1: Pernah.
0: Pernah. Oh iya. Tapi Kak Zahra belum pernah. Coba siapa yang udah pernah ceritain ya ke Kak Zahra dan juga Salma. Oh ya teman-teman, katanya Salma mau ada cerita ya hari ini ya. Ya enggak?
1: Iya,
0: mau ada dongeng dari Salma. Ayo teman-teman, sebelum sambil mendengarkan dongeng Salma nih, Kak Zahra juga mau nungguin teman-teman untuk jawab teka-tekinya. Teka-tekinya gampang banget loh. Teka-tekinya gampang banget. Pada tanggal berapakah hari kemerdekaan Indonesia? Oh, katanya Mufia mau ikut lomba masukin jarum ke dalam botol.
1: Masukin jarum.
0: Jarum atau paku ya? Biasanya paku.
1: Biasanya paku sih.
0: Sama pernah?
1: Enggak, cuma ini.
0: Kalau Mufia suka, katanya suka ikut lomba masukin jarum ke dalam botol. Wah, Kak Zahra juga suka sih, walaupun suka gregetan ya, kayak aduh ini kok belum masuk-masuk ya gitu.
1: Ya susah.
0: Iya, susah ya. Tapi seru sih itu lombanya karena sangat menegangkan ya, adik Mufia ya. Wah, Masya Allah.
1: Kalau biasanya kakak pas 17 Agustus itu sebelumnya ada upacara dulu gak?
0: Biasanya di sekolah ada ya. Dulu waktu Kak Zahra sekolah ada loh di sekolah Kak Zahra.
1: Aku juga ada sih.
0: Ada ya? Nanti ada. Hari apa? Hari Seninnya atau kebesokannya?
1: Hari Senin.
0: Hari Seninnya ya. Ini katanya benar paku maksudnya.
1: Paku.
0: Iya benar. Kak Zahra juga sama-sama pernah ya lomba ini ya, masukin paku ke dalam botol.
1: Aku belum, cuman liatin aja.
0: Aku sama belum pernah. Oh, itu padahal seru banget. Salma, ntar Salma harus cobain ya. Ini kayak adik Mufia katanya suka.
1: Oke. Kalau ada ya.
0: Iya, mudah-mudahan ada ya. Tadi di sekolah Salma, tapi yang tadi Salma sebutin gak ada ya?
1: Yang mana?
0: Tadi kan Salma sebutin nih semua lomba yang ada di sekolah Salma, tapi gak ada. Tadi belum nyebutin yang paku, masukin paku ke dalam botol.
1: Kalau Kak Zahra, apa ya namanya? Kak Zahra pernah ikut lomba bakiak gak?
0: Bakiak udah pernah waktu SD. Itu susah tuh, suka kesandung-sandung kalau temen yang belakangnya belum jalan ya. Iya, kalau temen yang di belakangnya belum jalan itu kita jadi kesandung, makanya harus kompak ya. Harus kompak. Gini, kanan, kiri, kanan,
1: jadi kesel,
0: kiri.
1: Jadi kesel-kesel gitu. Aku juga pernah, tapi ya endingnya kalah.
0: Ya enggak apa-apa, kan ya seru-seruan aja ya. Kalau menang itu bonus. Ini teman-teman kayak udah enggak sabar Salma mau dengerin dongeng Salma.
1: Ya udah, ayo mulai.
0: Oke, yuk kita simak dongeng Salma hari ini.

0: Lomba lari kelinci dan kura-kura. Dahulu kala hiduplah seekor kelinci. Kelinci bisa berlari dengan sangat cepat. Ia bangga dengan keahliannya itu. Suatu hari kelinci melihat kura-kura yang berjalan sangat lambat. Melihat betapa lambatnya kura-kura berjalan, kelinci pun menertawakan kura-kura dan berkata kepada kura-kura, "Kamu berjalan sangat lambat ya kura-kura." Mendengar hal itu, kura-kura pun menimpali, "Rupanya kamu sangat bangga dengan kecepatanmu ya kelinci. Bagaimana kalau kita berlomba dan kita lihat siapa yang sebenarnya bisa lari cepat? Lomba lari denganmu, tentu saja aku yang akan menang," ujar kelinci dengan sombongnya. Keesokan harinya, kelinci dan kura-kura pun berlomba. Seluruh hewan di hutan turut berkumpul untuk menonton perlombaan itu. Perlombaan pun dimulai. Seperti dugaan, kelinci langsung berlari sangat cepat meninggalkan kura-kura yang berjalan lambat di belakang. Meskipun tertinggal jauh, kura-kura tetap berusaha untuk berlari. Setelah beberapa saat, kelinci berbalik untuk melihat di mana kura-kura berada. Ternyata kura-kura berjalan sangat lambat dan berada jauh di belakangnya. Kura-kura akan butuh waktu sangat lama untuk mendekatiku, pikir kelinci. Kelinci pun memutuskan untuk istirahat sejenak di bawah pohon. Teduhnya pohon yang rindang membuat kelinci jadi mengantuk. Akhirnya kelinci pun tertidur di bawah pohon tersebut. Beberapa saat kemudian, kura-kura berhasil sampai di titik di mana kelinci tertidur pulas di bawah pohon. Melihat kelinci yang tertidur pulas, kura-kura berusaha berlari tanpa menimbulkan suara agar kelinci tidak terbangun. Perlahan tapi pasti, kura-kura pun berhasil melewati kelinci yang tetap tertidur pulas. Saat kelinci akhirnya terbangun, ia kaget melihat kura-kura sudah sangat dekat dengan garis finish. Kelinci pun segera bangkit dan berlari dengan kencang. Namun usaha kelinci ternyata sia-sia. Kura-kura yang sudah lebih dekat dengan garis finish akhirnya berhasil memenangkan perlombaan. Kelinci sangat kecewa. Seluruh hewan di hutan pun mengakui bahwa pemenang lomba lari tersebut adalah kura-kura yang tetap berusaha dengan gigih sampai garis akhir. Pesan moralnya adalah kita tidak boleh sombong dan meremehkan orang lain hanya karena kita memiliki kemampuan yang lebih baik dari mereka. Karena pada akhirnya usaha keras dan kegigihanlah yang mampu membawa kita menuju kesuksesan.
1: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Nah, itu dia tadi dongeng dari Salma Kelinci dan
1: iya
0: benar kan, Kelinci dan Kura-kura. Wow. Nah, teman-teman, itu dia tadi dongeng dari Salma ya. Nah, kira-kira nih siapa yang udah tahu jawabannya? Tanggal berapakah hari kemerdekaan Indonesia? Ayo boleh ya, langsung dijawab aja. Kirimnya gampang banget, kirimkan aja ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Nanti kita akan bahas lagi nih tentang lomba-lomba yang seru untuk 17 Agustusan nih. Nah, kira-kira teman-teman udah pernah ikutnya lomba apa aja? Boleh ceritain ke Kak Zahra dan juga Salma ya. Tapi Kak Zahra dan Salma akan kembali lagi setelah ada rombongan yang mau lewat dulu. Kalau begitu jangan kemana-mana ya, tetap bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids,
1: Anak Soleh Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Kanya Akota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia. Wah, tidak terasa ya, kita sudah berada di segmen akhir MK Kids. Dan setelah itu kita akan pindah ke sesi Cinta Quran ya. Nah, buat teman-teman yang mau setoran hafalan, boleh dipersiapkan dari sekarang. Nanti insya Allah akan disimak oleh kakak dari Al-Katarki. Nah, kita mau lanjut lagi nih bahas lomba-lomba 17 Agustusan. Nah, kira-kira ada lomba apa lagi nih, lomba-lomba di hari kemerdekaan? Tadi ada, kalau Salma pernah nggak ikut lomba panjat pinang? Kayaknya nggak ya?
1: Panjat pinang nggak pernah.
0: Nggak pernah ya, soalnya itu tinggi banget. Biasanya ikut tuh laki-laki ya?
1: Iya, biasanya.
0: Terus biasanya kalau panjat pinang tuh banyak ini ya, pasti namanya hadiah-hadiah di atasnya.
1: Iya, ada... aku pernah lihat sih.
0: Oh iya?
1: Pernah.
0: Kira-kira yang pernah Salma lihat ada apa aja di atas tuh?
1: Ada baju.
0: Ah ya benar, baju. Biasanya ada apa lagi sih? Ada kayak ini ya, perabotan-perabotan.
1: Ada emas.
0: Emas. Wow. Itu sih kayaknya kalau ada emas Kak Zahra langsung semangat deh. Langsung manjat, tapi kayaknya Kak Zahra enggak bisa sih. Teman-teman siapa nih yang pernah ikut lomba panjat pinang, boleh dong ceritain ke Kak Zahra, siapa tahu ada pengalamannya ya. Terus nah, ini dia ada lagi selanjutnya adalah lomba balap kelereng. Itu tuh paling menegangkan juga karena ya, kelerengnya suka jatuh wainya.
1: Suka jatuh. Terus ya, harus ulang lagi. Ya.
0: Benar-benar kalau udah jatuh harus mundur lagi dari awal lagi. Terus gitu terus bawa, kita enggak boleh sampai jatuh. Jadi walaupun lombanya ini kelihatannya sederhana, tapi ternyata ini tuh nggak semudah yang kita lihat ya. Apalagi udah pernah nyobain ya, Kak Zahra juga udah pernah, itu kayaknya sangat sulit gitu, nggak sulit banget, tapi ternyata menegangkan ya.
1: Iya, menegangkan.
0: Menegangkan banget, karena harus cepet-cepet, tapi harus ini juga jaga keseimbangan, harus konsentrasi nih biar nggak jatuh kelerengnya. Dan selanjutnya ada lomba paku dalam botol. Nah, tadi kayak adik siapa tadi yang
1: adik
0: siapa kan? Coba
1: adik siapa ya?
0: Adik Mufia.
1: Mufia.
0: Lupa lagi.
1: Lupa.
0: Mufia boleh. Maaf. Marahin aja Salmanya, jangan ya.
1: Kok gitu.
0: Nah, ada lomba paku dalam botol atau memasukkan paku ke dalam botol ya. Ini juga lombanya tuh kayak biasanya kelompok ya. Ada juga yang sendiri, ada juga yang sendiri. Jadi diikat gitu di pinggang. Terus kita harus masukin ke pakunya ke dalam botol, tapi bukan pakai tangan. Jadi ada talinya gitu kan, diikat di pinggang kita ada tali. Terus kita harus kayak geser-geser ngepasin.
1: Tahu.
0: Nah iya itu, kita harus ngepasin. Jadi harus ini juga, harus konsentrasi nih Maya.
1: Kalau di sekolah Kak Zahra pas dulu ada permainan voli air gak?
0: Voli air gak ada, soalnya sekolah Kak Zahra dulu gak ada kolam berenang.
1: Oh, voli air bukan?
0: Oh tahu, yang dalamnya pakai balon gitu. Balon air bukan?
1: Iya, tapi iya.
0: Yang
1: Tapi kalau kena itu kayak basah.
0: Oh iya, kayak... jadi kita ngelempar. Kan biasanya pakai bola voli, ini pakai balon isi air.
1: Mm-mm.
0: Iya, itu benar. Pernah gak ya Kak Zahra? Kayaknya Kak Zahra gak pernah ikutan
1: kayak
0: deh.
1: Kayak pakai sarung. Nah,
0: tahu
1: kan?
0: Oh, tahu.
1: Tahu.
0: Oh, itu namanya voli air ya. Nah, Kak Zahra baru tahu nih, dikasih tahu Salma. Oh, itu namanya voli air. Iya benar, yang tim satu pakai megang sarung semuanya. Terus kita harus ayo geser-geser ke sini sarungnya, geser-geser gitu kan.
1: Iya.
0: Wah, itu kayaknya seru sih. Itu seru ya. Salma pernah.
1: Tapi basah.
0: Iya, tapi kan itu di situ letak asiknya, di situ letak serunya. Salma pernah enggak?
1: Pernah.
0: Oh, pernah.
1: Tapi kena basah sih.
0: Oh. Tapi Salma lebih suka itu, lebih suka bajunya basah atau kena tepung?
1: Bajunya basah sih.
0: Bajunya basah ya. Daripada kena tepung kan lebih susah lagi. Tapi estafet
1: tapi
0: tepung
1: seru.
0: Juga seru.
1: Tapi aku malah kenain tepungnya itu ke temen aku loh, Kak. Sampai muka dia putih banget.
0: Parah banget. Temennya kasihan.
1: Maaf Kak, aku kan gak boleh lihat ke belakang.
0: Iya sih. Aduh, gak sengaja. Kak Zahra kira sengaja kayak wah ditumpahin ke muka temen. Enggak ya, sama baik. Terus ada ini juga, lomba gigit koin.
1: Gigit koin.
0: Jadi koinnya itu ditempelin di buah pepaya biasanya. Pernah lihat gak?
1: Aku tahu tapi belum pernah
0: ya. Ya Kak Zara juga belum pernah sih. Jadi kita harus mengumpulkan koinnya yang banyak. Biasanya
1: nanti
0: itu dibuat
1: koinnya untuk kita.
0: Iya, enggak lah, dikembalikan lagi ke panitia.
1: Ya, betul.
0: Kan nanti yang paling banyak akan mendapatkan hadiah loh.
1: Hadiah apa? Hadiah duit?
0: Ya, hadiah dari panitia yang menyelenggarakan. Bukan dari Kak Zara.
1: Dari duit.
0: Bukan dari Kak Zara, tapi bisa jadi aja hadiahnya uang ya. Kan tergantung dari yang menyelenggarakan acaranya. Nah, teman-teman biasanya dapat hadiah apa nih? Salman nanyain tuh katanya. Kalau lomba, hadiahnya biasanya apa?
1: Buku sih. Buku.
0: Buku.
1: Atau makanan.
0: Wow. Nah itu dia Salma tadi, lomba-lomba yang biasanya ada umum nih. Biasanya pasti ada nih, wajib ada di acara kemerdekaan. Nah sekarang jawaban dari teka-tekinya apa? Sebenarnya Kak Zara tadi udah ngomong terus ya. Oke, boleh kasih tahu sama Salma.
1: 17 Agustus 1945.
0: Benar, itu dia jawaban dari teka-teki hari ini. Nah teman-teman, kita mau sekarang udah mau pindah nih ke sesi cinta Quran ya. Buat teman-teman yang mau setoran hafalan, boleh banget ya langsung dikirimkannya dari sekarang. Nanti yang pertama mengirimkan akan langsung Kak Zahra dan Salma putarkan. Nah juga nanti akan disimak dari kakak El Katarki
1: Kak,
0: ya.
1: Aku juga nanti mau setoran, boleh gak?
0: Boleh banget dong, katanya Salma juga mau setoran nih. Jadi teman-teman yang lain yang mau setoran langsung aja yuk kirimkan sekarang setoran hafalannya di WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Tapi sebelum kita pindah ke sesi cinta Quran, kita mau mendengarkan apa dulu nih Salma?
1: Abatasa dari
0: Bunda Neno Warisman.
1: Betul,
0: Abatasa.

0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma di sesi Cinta Quran.
0: Dan juga bersama Kak Fajar dari LK Tarkiyah, lebih dekat dengan Al-Quran. Insya Allah. Masya Allah. Nah sekarang Kak Zahra sama Salma sudah dibersamai dengan Kak Fajar dari LKP Tarkiyah nih. Kak Fajar, apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, khair.
0: Masya Allah. Nah Kak Fajar, hari ini kita mau menyimak begitu ya saran hafalan dari teman-teman semua nih, teman-teman MQ. Tapi sebelum itu Kak Fajar, mungkin kan menyambung begitu ya dari tadi kita sedang membahas tentang kemerdekaan Indonesia nih. Sementara kita akan menyambut itu ya. Tapi mangga, mungkin boleh Kak Fajar diberikan motivasinya nih untuk teman-teman agar tetap semangat, semangat 45 begitu ya, untuk tetap cinta dengan Al-Quran. Agar hari ini teman-teman MQ tuh setoran hafalannya semangat gitu Kak Fajar. Mungkin boleh diberi motivasi dulu nih dari Kak Fajar.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Raditu billahi rabbah bil Islam bidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita masih dimampukan Allah, masih disehatkan Allah, dan tentunya masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menambah bekal-bekal kita pada saat nanti kita ingin dipantaskan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua amalan kita yang kita lakukan dari malam tadi sampai nanti malam lagi itu mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oh ya, di onin dulu ya, nanti sebentar. Ah, enggak usah, enggak apa-apa ya. Baik, adik-adik sekalian, ada Kak Zahra, Kak Salma juga ya, ada Kak Zahra di sini, Kak Fajar insyaallah akan menemani, membersamai adik-adik sekalian dalam sesi cinta Quran, karena kita harus cinta Quran ya. Kalau kita ingin menjadi merdeka, kita harus cinta dengan Al-Quran. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang merdeka, berarti kita pada saat ini, karena kebetulan ya, qadarullah, kita akan setoran surah Ad-Duha ya. Nah, surah Ad-Duha ini, kalau misalnya kita lihat dari para apa namanya, tafsiran dari para ulama menyebutkan bahwa ini salah satu apa hiburan dari Allah Subhanahu wa taala untuk yang intinya itu jauhi gelisah dan belajar bersyukur. Ya, jadi kalau kita ini merdeka, ada yang bilang ya, mohon maaf ya, misalnya ada yang bilang, emang kita udah merdeka gitu? Nah, misalnya emang kita udah merdeka sementara sini di situ dan sebagainya, banyak hal-hal yang tidak menyenangkan, dan ya sementara diri kita sendiri juga harus apa namanya, harus ditenangkan dan sebagainya. Nah, maka untuk itu salah satu dari apa tadabur dari surah Ad-Duha ini adalah untuk agar kita bisa menjauhi gelisah dan belajar bersyukur, karena para ulama yang menyebutkan bahwa surat ini berisi tentang pribadi Rasulullah SAW ya. Kegelisahan dan kesedihan yang dialami beliau itu sangat wajar, karena di tengah teror-teror fisik dan psikis dari yang apa, dari kafir-kafir Quraisy itu kepada Rasulullah itu dan sahabatnya dan untuk mencegah dan menghalangi berkembangnya, begitu, berkembangnya dakwah beliau maksudnya ya. Jadi baper nih.
0: Masya Allah.
2: Gitu ya Kak Zahra. Jadi sampai istilahnya apa ya, Allah itu bersumpah, kata para ulama ya, para ulama, sampai Allah bersumpah bahwa Allah tidak akan sama sekali, tidak akan pernah meninggalkan nabinya yang sendirian ya, apalagi sampai memarahinya ya, seperti yang dituduhkan oleh kaum musyrikin Mekah waktu itu ya. Terus apalagi ya, takutnya Kak Fajar lupa ya, ini kalau misalnya ini nanti potong aja ya Kak Zahra ya. Dan Allah tak akan membiarkan apa, nabi bersedih ya. Nah, jadi kalau kita sebagai pengikut umatnya Rasulullah Muhammad SAW, sebagai salah satu itibaur Rasul, yaitu adalah menghafalkan bacaan-bacaan surat-surat atau ayat-ayat dalam Al-Quran ya. Karena tugas kita, kewajiban kita sebagai seorang muslim, muslimat itu adalah Yang pertama itu tahsinu tilawah, ya, memperbaiki bacaan, membaikkan bacaannya. Yang kedua itu tahfizul Quran. Karena dengan tahfizul Quran pada saat kita berusaha terus menghafal Al-Quran, walaupun nanti belum hafal-hafal, maka kita akan disebut dan termasuk hamba Allah yang disebutnya nanti ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun kita lagi hafal, belum hafal, baru hafal 30 juz. Mau berapa juz lagi ya Kak Zara? Masa lebih dari 30 juz? Kalau ada yang lebih dari 30 juz, kita patut tanya, juz apa itu? Kalau ya, juz Al-Bukhan mah beda, bukan dihafal, itu mah dinikmati, ya. Baik, adik-adik sekalian yang Kak Fajar sayangi, ya. Sudah. Duh, maaf. Selak, sudah ada yang ini Kak Zara? Sudah ada yang mau tadi kayak kalau enggak salah dengar dari sebenarnya ini ya, apa namanya? Sudah banyak yang siap. Tapi di sini Kak Fajar tetap kalau motivasinya adalah kalau kita ingin menjadi keluarganya Allah dan bersama-sama Rasulullah nanti di surganya Firdaus, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Kita berusaha semaksimal mungkin hafal, walaupun belum hafal-hafal. Menghafal walaupun belum hafal-hafal, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayatnya, ya, dalam satu firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Ya nanti katanya, tenang aja. Kode-kodean nanti ya. "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, kami jugalah yang akan menjaganya. Nah, di sini kata-kata kami yang akan menjaganya itu adalah memberi peluang kepada kita semua, ya, Kak Fajar, Kak Zahra, Kak Salma di situ, ya, dan adik-adik semua yang yang hari ini akan setoran baca Al-Qur'an itu untuk menjadi penjaga Al-Qur'an. Makanya disebut Hafizul Qur'an, itu Hafiz Qur'an itu adalah salah satunya penjaga Al-Qur'an dengan cara menghafalkannya, ya. Jadi kalau ada yang bilang, "Ah, ngapain Al-Qur'an, enggak dapat apa segala," kata siapa? Justru dengan hafal Al-Quran, walaupun misalnya baru surah Ad-Duha yang dihafal, wah keren banget. Pokoknya kata-kata Fajar pasti ada keluar, keren. Itu aja ya, Kak Zahra pasti ingat, ya. Begitu Kak Zahra.
1: Kalau Ahlul Quran, ya, itu artinya itu apa? Kalau Ahlul Quran.
2: Okay, ini Kak Salma ya suaranya?
0: Iya.
2: Ahlul Quran itu artinya orang-orang yang terus berusaha membaikkan bacaan Al-Quran, walaupun belum fasih-fasih tapi terus berusaha istiqomah. Dan yang disebut Ahlul Quran juga itu adalah orang-orang yang terus berusaha menghafal Al-Quran walaupun belum hafal-hafal. Yang disebut Ahlul Quran juga adalah orang-orang yang terus memahami Al-Quran walaupun belum faham-faham. Sampai akhir hayat, ya, yang bersangkutan hamba Allah atau kita semua itu terus berusaha untuk demikian, maka insya Allah kita akan tercatat sebagai atau punya titel misalnya, ya, Kak Salma Ahlul Quran, Masya Allah gitu, ya. Atau Kak Zahra, atau Kak Fajar mau dong kalau disebut Ahlul Quran, ya, karena yang menyebutkan itu kan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya. Begitu.
0: Ya. Oh, oke. Okay. Terjawab Salma?
1: Terjawab.
0: Alhamdulillah. Ini kayaknya Salma enggak sabar, Kak Fajar mau setoran hafalan duluan katanya.
2: Masya Allah, bagus.
0: Mau sekarang setoran hafalannya, Salma?
2: Jadi Kak Fajar mau bilang dulu, keren gitu, ya.
0: Keren, ya. Ini sebelum setoran udah dapat gelar keren nih dari Kak Fajar nih. Oke, mungkin langsung aja, Salma, udah siap?
1: Insya Allah sih.
0: Insya Allah, ini langsung disimak langsung nih sama Kak Fajar, ya. Iya, insya Allah. Oke, mari kita dengarkan setoran hafalan dari Salma. Bismillahirrahmanirrahim.
1: La uqsimu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu biyaumil qiyamah.
2: Ulangi.
0: Tuh, lagi dulu.
1: Okay.

0: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه صدق الله العظيم.
1: Masya Allah, Barakallah. Ya, baik. Berapa ayat tadi Kak Zahra?
0: Tiga.
1: Tiga, bagus. Tiga ayat juga udah keren itu. Makanya
2: Keren.
1: Rika Fajar sudah apa kasih kalimat kerennya duluan ya. Surah Al-Qiyamah 1 sampai 3 ya. Ya. Jadi gimana Kak Zahra? Kak Zahra mau ngomong nih.
2: Oh iya. Mangga Kak Fajar langsung aja nih kita kasih, bukan kita ya, Kak Fajar ya, saya Kak Zahra mangga ya, sama Kak Fajar boleh disempurnakan dan diberi koreksiannya untuk Salma. Ini bisa langsung nih ya, bisa ditanggapi langsung oleh Salma juga.
1: Iya, jadi Salma sudah cukup baik ya di surah Al-Qiyamah kan ya, Salma ya.
0: Iya.
1: Jadi Kak Fajar manggilnya Salma juga nih gara-gara Kak Zahra ya. Sekarang manggil Kak Zahra ya, nggak apa-apa ya, Salma ya. Kenapa menghafal surah Al-Qiyamah?
2: Kenapa, Salma?
0: Hah?
2: Kenapa menghafal surat Al-Qiyamah?
0: Karena ziyadah.
2: Oh, ziyadahnya sedang di Quran surat Al-Qiyamah.
1: Okay. Ya, keren banget ya. Nah, tadi kenapa minta ulang? Tadi kan yang pertama waktu wala uqsimu bin nafsil, ya itu kalimatnya seperti itu ya. Jadi kemudian tadi sudah ada jadi kan waktu itu kalau nggak salah Kak Fajar sudah pernah kasih rumus ya. Ini rahasia sebetulnya. Jangan sampai tahu, jangan kasih tahu Kak Zahra ya.
2: Wah,
1: ya.
2: Kak Zahra dengar gimana nih?
1: Jadi rumusnya, kalau ada huruf yang dibaca dua harokat atau mat tobi atau mat asli ini ya, dan kemudian bertemu dengan berikutnya ada huruf alif atau huruf hamzah ya, di depannya, maka yang tadinya mat tobi itu akan menjadi matjais. Jadi yang tadinya dua harokat, kalau ketemu alif atau hamzah itu pasti dibaca lebih panjang, jadi empat harokat ya, atau disebutnya matjais. Ini kalau ketentuan di Thariqah Satibiyah Hafazan Asim ya.
0: Wow.
1: Nah, di Thariqah Satibiyah Hafazan Asim itu ya, Thariqah itu banyak nantinya, tapi ini kalau di LKP Tarki kita sampaikan tentang umumnya itu adalah tentang dari Thariqah Satibiyah Hafazan Asim ya. Nah, seperti di situ lam alifnya dibaca berapa? Empat harokat ya. Kenapa? Kan lam alif itu kan dua harokat ya, karena fathah. Kemudian ada alif atau hamzah di depannya. Ini rahasia sebenarnya ya. Oh, kok ini jadi latar belakangnya jadi apa? Jembatan Washington ya, enggak apa-apa.
0: Wah. Mutasil ya? Yang la uqsimu biyaumil qiyamah, yang la.
1: Iya, ada majais mutasil, ada majais munfasil. Nah, nanti Kak Zahra itu bagian itu yang menjelaskan tentang apa. Wah. Itu majais mutasil. Wah, langsung kaget ya.
2: Kaget ini.
1: Ekspresinya beda. Nah, jadi ya itu ya Salma ya. Nah, kemudian uqasimu. Nah, pantulan huruf qafnya itu adalah setengah vokal, karena qaf itu termasuk huruf tebal ya, takhfimnya nisbi, takhfim nisbi. Dia pantulnya tetap tebal pada saat qaf yang sukun, posisinya atau qaf yang disukunkan dipantulkannya setengah vokalnya itu tebal. Jadi la uqa. Jadi bukan uqa. Kalau selama ini kaf aja juga sama. Nah, dari dulu kok diajarinnya uqa. Tapi ternyata uqa. Kenapa uqa? Karena qaf itu termasuk huruf tebal ya.
0: Tafkhim ya, simu. Atau
1: tafkhim. Ya. Tafkhim nisbi. Betul. Tafkhim nisbi. Okay. Tafkhim itu artinya tebal ya. Uqa. Uqasimu biyaumil qiyamah. Tapi pada saat qaf ya berharokat kasrah, maka dia dilafazkan tipis. Ti. Tidak boleh ti ya, beda ya antara qiyamah atau shiratal mustaqim. Nah, itu apa agak terlalu lebay ya bahasa anak sekarang, enggak tahu ya. Om Fajar jadi mau jadi om nih. Nah, jadi Kak Fajar jadi apa menyampaikan dengan ini ya. Dan kemudian ada gunanya, tadi sudah cukup baik ya. Nah, guna itu apa Kak Zahra? Kaget
2: Kak Zahra nih.
1: Sama Kak Fajar suka digituin ya, sengaja ya.
2: Biar fokus terus ya.
1: Tahu aja. Ya. Jadi guna itu apa Kak Zahra?
2: Suara yang didengungkan lembut bukan Kak Fajar?
1: Boleh. Kalau Salma apa? Salma tahu.
0: Yang ditahan dua rakaat kayak misalnya
2: Nun. Nun dan Mim.
0: Iya, Nun.
3: Perlu tahan 2 rakaat habis nafasnya.
2: Iya, 2 rakaat. Oh, iya, lama juga ya. Salat itu.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: 2 harakaat maksudnya terbalik. 2
0: harakaat.
1: Salah keceplosannya.
0: Maaf.
1: Jadi kalau di yang gunah itu ada pada nun tasdid, mim tasdid, atau nun sukun dan nun tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, huruf iklab, dan huruf idgham bigunnah ya. Nah, salah satunya di sini di ayat 2 itu di ayat 2 maksudnya di ayat 2 yang tadi dibaca ya, bukan di surat Ad-Duha, maaf. Di yang dibaca Salma tadi surah Al-Qiyamah. Itu ada nun tasdid kan ya?
0: Iya.
1: Nah, di situ ya. La wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ya. Bin naf. Jadi 3 ketukan. Bin naf ya, karena pakai kenapa Kak Fajar pakai ketukan biar terdengar semua sama adik-adik sekaliannya. Kalau Kak Zara mungkin bisa lihat. Bin naf. Nah, pada saat melafadzkan nun fathahnya naf itu ketukan ketiga. Biar sama pada saat dengungan satu di ayat pertama, di ayat kedua, di ketiga dan terusnya lama dengungan itu ditahan sama-sama dengan 2 rakaat, makanya disebut seimbang ya. Biar gunahnya seimbang. Nah, kemudian kalimat yang apa terakhirnya lawa. Nah, waw tasdid itu biasanya suka kurang penekanannya karena apa disebutnya? Kalau dalam bahasa tajwid itu nabar ya. Nabar lawa. Ada yang melafazkannya hanya lawamah, kurang penekanan. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, seperti itu ya. Oke, nah kemudian ini ada jadi sudah jadi split. Alhamdulillah. Saya lihat karena Kak Salma Kak Salma apa? Kak Fajar lihat ya, Salma itu waktu itu bilang masih SD ya.
2: Betul.
0: Ya, sekarang juga masih SD.
1: Masya Allah, barakallah ya. Ada Kak Salma apa? Salma udah kerennya pakai jempolnya 2 lah ya. Ya, baik. Nah, tadi sampai 3 kan? Ayah sabul insanan. Ini sana juga ada dengungan enggak tidak?
0: Ada ayah sabul insa.
1: Kenapa dengung?
0: Karena ikhfa.
1: Salma apa? Salma udah korennya pakai jempolnya 2 lah ya. Ya, baik. Nah, tadi sampai 3 kan? Ayah sabul insanan. Ini sana juga ada dengungan enggak tidak?
0: Ada ayah sabul insanan.

0: Enggak, juga
1: kurang
0: ada
1: tahu.
0: Kurang tahu. Mau yeah. dikasih tahu?
2: Kasaran, oh, dong. Kasaran,
1: mau, ya. Mau, mau.
0: Gunnatul ikhwa ada dua, tebal dan tipis juga ya. Tafsim dan tarkik juga.
1: Okay.
0: Nah, gunnatul ikhwa kalau di LKP tarkin itu nanti masuknya level 2 ya. Level 2 itu ada makhrajul huruf, sifatul huruf ya. Nah, termasuk di gunnatul tentang gunnatul ikhwa ini di sini di level 2 nantinya ya, di level keduanya setelah level 1-nya itu panjang pendek, kemudian guna, kemudian artikulasi dan apa pengucapan huruf-huruf sakinah. Di sini insanu, betul tadi innya insanu ya. Innya ditahan karena nah gunnatul ikhfa-nya di sini adalah te
2: Oh, ini harus dijawab.
1: Sin.
2: Sana. Gimana Kak Fajar, lagi-lagi boleh dong.
0: Oke, dia ulangi belum tadi, dia belum lengkap tadi, maaf. Kak Fajar udah main tanya ya.
2: Tadi bengong dulu.
0: Gunnatul ikhfa itu ada dua, tafhim dan tarkik ya, tebal dan tipis. Gunnatul ikhfa yang tebal itu adalah pada saat nun sukun atau nun tanwin bertemu dengan huruf-huruf tebal. Ya, catat ya, ini rahasia, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Gunnatul ikhfa itu adalah pada saat nun sukun atau nun tanwin bertemu dan huruf-huruf ikhfa yang tebal. Apa saja huruf tebal?
2: Kaf.
0: Ada huruf ko ya, ada juga huruf kof ya. Kalau dia kasih fathah baru ko. Terus apa lagi?
2: Kalau to.
0: To, betul.
2: To ya, to.
1: Wow. Nah,
0: huruf tebal ada berapa?
2: Ada berapa ya? Sya. Sya termasuk enggak? Kak Fajar, sya. Oh enggak. Oh. Nggak. Berarti
1: Sin.
2: To.
0: Oh aja. Huruf tebal itu ada 7.
1: Ro.
2: Ini Kazara dan sama jadi tebak-tebakan ya. Teman-teman di rumah boleh ikutan nebak juga nih.
0: Iya, boleh.
2: Boleh teman-teman di rumah boleh ikut tebak juga kira-kira huruf tebal tuh apa aja. Tadi ada kaf, terus ada to. Terus apa lagi? Kalau zo masuk enggak, ya, Kak Fajar?
0: Masuk, betul.
2: Zo.
0: Iya, ayo
2: terus. Ayo terus lagi. Ini Kazara mau ngajak teman-teman di rumah juga aja deh. Biar Kak Zahra nggak bingung sendiri.
0: Iya, jadi dikasih tahu aja kalau gitu ya.
2: Oke, boleh-boleh sama Kak Fajar.
0: Ada 7 ya. Sod, bod, to, zo, goin, ya, goin, ho, dan hop. Ya, kenapa roh nggak masuk? Padahal roh ith bisa tebal dan tipis, nah, karena dia punya sifat tersendiri, ya.
2: Betul.
0: Nah, jadi nun sukun atau nun tanwin bertemu dengan huruf tebal, di lafaz gunnatul ikhfa-nya gunahnya tebal
2: gitu
0: ya. Nah, jadi kalau sisanya nun sukun atau nun tanwin bertemu dengan huruf-huruf tipis sisanya dari yang tadi yang disebutkan tadi, maka gunnatul ikhfa-nya tipis. Nah, di sini insanu nun sukun bertemu sin, huruf gunahnya tipis atau tebal?
2: Tipis ya, berarti kalau sin tidak termasuk ke tebal.
0: 100 hadiah buat
2: Kak. Waduh, ya Kak Zahra dapat 100 poin. Masya Allah.
0: Dilafazkannya insanu. Jadi tidak boleh kali itu tebal maksudnya nanti. Tapi kalau insanu ya. Nah, kemudian ada lagi enggak? Alan dengung tidak?
1: Dengung kayaknya.
2: Kayaknya.
0: Nah, dengung atau tidak? Kan tadi udah disebutkan. Posisi dengung itu ada pada nun tasdid, ada mim tasdid, ya. Jadi ini nun tasdid kan? Berarti dengung ya.
2: Betul, tetap dengung.
0: Dengung itu gunah. Gunah itu apa? Dilagukeun ngeunah, Salma.
2: Oh, itu biar kita ingat ya.
1: Dilagukeun.
0: Ya, dilagukeun ngeunah. Jadi ayah sabul insanu allan najma'a idhamah. Seperti itu.
2: Masya Allah.
0: Ini Salma lagi ngetik apa? Lagi moto nih.
2: Kayaknya lagi searching dulu nih, takut ditanya Kak Fajar lagi.
1: Iya, takut.
2: Masya Allah.
0: Nanya wehnya, jahilnya.
2: Masya Allah, gimana Salma tadi sudah mendapatkan insight dan masukannya? Sudah cukup?
1: Sudah
2: mudah-mudahan jadi sudah. Mudah-mudahan ini ya bisa lebih baik lagi ke depannya. Karena memang sudah bagus ya Kak Fajar ya. Apalagi melihat Salma ini masih SD ya. Masya Allah.
0: Masya Allah.
2: Kelas berapa?

0: Salma kelas 6 ya?
1: Iya.
0: Sudah kelas 6, Masya Allah. Ya. Pokoknya semangat terus untuk Salma ya. Dan juga untuk teman-teman yang lain juga semangat terus nih. Untuk setoran hafalannya Kak Zahra, Salma, dan juga Kak Fajar. Masih tungguin untuk teman-teman setoran hafalan. Masya Allah. Iya. Nah, Kak Fajar, nanti kita akan dengerin lagi setoran hafalan. Ini udah ada banyak yang mengirimkan. Insya Allah nanti kita akan putarkan setelah jeda begitu ya. Akan ada rombongan dulu yang mau lewat. Masya Allah. Nah, Kak Zahra juga mengingetin nih untuk teman-teman yang masih bingung pengen belajar Al-Quran tapi masih bingung di mana tempatnya. Langsung aja gabung di lembaga kursus Tarki sekarang juga. Di LKP Tarki, sahabat MQ bisa belajar membaca, menghafal, dan juga memahami Al-Quran. Nah, tentunya bersama Ustadz dan Ustazah berpengalaman, bersertifikat, dan juga bersanad. Tentunya dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwalnya fleksibel banget nih, bisa offline atau online. Dan juga untuk semua usia, anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Ribuan peserta sudah bergabung loh, dari mulai ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar dengan Al-Quran secara maksimal. LKP Tarki lebih dekat dengan Al-Quran.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah. Nah, sahabat bisa langsung datang aja nih ke Jalan Cingeset nomor 3, Cisaranten Kulon, Arsyamanik, Bandung. Atau juga bisa hubungi WhatsApp-nya di 0821-2172-3661. 0821-2172-3661. Atau bisa juga kunjungi websitenya di tarstripki.com. Kalau begitu jangan kemana-mana ya, tetap bersama dengan Kak Zahra,
1: Salma,
0: dan Kak Fajar dari LKP Tarki. Lebih dekat dengan Al-Quran. Insya Allah. Insya Allah.
2: Sahabat MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MQ, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25, MQFM Radio Bandung mengajak sahabat MQ untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif kuis dan lomba majelis taklim, serta door prize menarik. Catat waktunya, Rabu 26 Agustus 2026, pukul 08.30 sampai 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Villa A'agim Eko Pesantren 2, Cigugur. Segera daftar dan acara ini gratis. Siapkan infak terbaik. Info lengkap dan pendaftaran hubungi 0857-9530-1370. 0857-9530-1370. Tasyakur milad ke-25 MQFM Radio Bandung. Bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insyaallah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kembali lagi ya bersama dengan Kak Zahra,
1: Salma,
0: dan Kak Fajar dari LKP Tarki. Lebih dekat dengan Al-Quran, Insya Allah. Nah, Kak Zahra mengingatkan lagi nih buat teman-teman yang masih bingung mau belajar Al-Quran, tapi di mana tempatnya? Nah, teman-teman bisa langsung gabung aja di lembaga khusus Tarki sekarang juga. Di LKP Tarki, sahabat MK bisa belajar, membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran. Tentunya bersama dengan ustadz dan ustazah berpengalaman, bersertifikat, dan bersanad. Dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan, dari dasar sampai lancar. Insya Allah bisa. Jadwalnya fleksibel banget, bisa offline atau online. Untuk semua usia, dimulai dari anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Ribuan peserta sudah bergabung loh, dari mulai ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LKP Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran.
1: Insya Allah.
0: Sahabat bisa langsung datang aja nih ke Jalan Cingeset nomor 3 Cisaranten Kulon Arcamanik Bandung, atau bisa hubungi WhatsApp-nya di 0821-2172-3661, 0821-2172-3661, atau bisa kunjungi websitenya di tarstripki.com. Masya Allah. Nah, Kak Fajar, mungkin langsung aja kali ya, kita tanpa berlama-lama, ini udah ada yang setoran hafalan ya?
2: Alhamdulillah,
0: Masya Allah. Ini udah ada adik Maryam, umurnya 4 tahun, dari Ciranjang. Katanya mau ikut setoran hafalan di Quran Surat Al-Humazah, Kak Fajar.
2: Oh iya.
0: Oke, boleh. Kalau gitu langsung aja yuk kita simak setoran hafalan dari adik Maryam. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malaw wa addada yahsabu anna lahu ahlada kalla la yubaza fil hutam wa adraka mal hutam. Nayulahil muqodah allati tattaliu alal afidah innaha alaihim muqsodah fi amadim mumaddadah.
0: Masya Allah, itu dia tadi setoran hafalan dari adik Maryam, umurnya 4 tahun, di Quran Surat Al-Humazah.
1: Masya Allah.
0: Mangga Kak Fajar, mungkin boleh disempurnakan atau diberi koreksian ya untuk adik Maryam nih.
2: Ya, alhamdulillah, barakallah ya adik Maryam, usia 4 tahun sudah menghafal surah Al-Humazah ya. Nah, di sini Kak Fajar mau ingetin ya. Nah, tadi udah bagus bacaannya, udah keren. Pokoknya Kak Fajar emang, kalau bilang mah harus ada keren. Yang enggak keren itu adalah yang enggak ngaji ya. Nah, di sini pada saat tadi melafazkan untuk membaca surah Al-Humazah, satu yang mungkin terlupa kali ya, isti'azah ya. Dalam setiap kita akan membaca Al-Quran, kita lafazkan isti'azah, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Isti'azah itu adalah ta'awuz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang pertama ya, isti'azah, ta'awuz ya. Nah, tadi melafazkannya sudah cukup baik ya, 4 tahun loh ya, 4 tahun itu sudah keren ya. Keren banget ya. Nah, kalau untuk secara detailnya kayak tadi yang sudah disampaikan ke waktu Salma atau membaca tadi ya surah Al-Qiyamah ya. Nah, tadi sudah bagus tuh. Maksudnya sudah disampaikan tentang gunnah. Nah, di sini di surah Al-Humazah ada beberapa gunnah juga, itu pada ayat berapa Salma? Ayat 2 ya. Bisa langsung dipotong sama Kak Fajar, enggak apa-apa ya Salma ya. Sengaja ya, biar Kak Fajar enggak merasa sendirian. Allazi jama'a malau wa addadah ya, karena jama'a malan ya, fathah tanwin bertemu huruf waw tasdid, karena dia terhukumi idgham bi gunnah. Jadi malau wa addadah. Jadi ditahan sebentar selama 2 harokat ya. Kemudian di ayat ketiga juga ada gunnah lagi karena ada nun tasdid di situ. Yahsabu anna ma lahu akhladah, ya seperti itu. Dan di ayat keempat juga ada. Di mana? Di kalimat layumbadan ada dua kali gunnah di situ. Sehingga antara lama penahanan antara melafatkan yum dengan zan itu harus sama, ya harus seimbang. Kalla layumbadanna fil hutamah, tidak boleh lama, ada yang lama ada yang tidak. Misalnya kalla layumbadanna fil, nah itu tidak seimbang nantinya, ya. Dan kemudian di ayat berapa lagi Salma? Kak Zahra bisa membantu, ada di ayat berapa lagi untuk dengungannya, gunahnya? Ayat ketujuh.
0: Ketujuh.
2: Ya. Kenapa ada nun tasdid, ya? Innaha alaihim. Nah, ada dua di situ, oh, ya. Iya. In dan him. Innaha alaihim muqsadah, ya. Dan kemudian di ayat 9 ada, ya ayat 7, ayat 8, maaf. Fajar salah lagi di Kak Fajar, ya. Maaf ya adik-adik, ya. Aduh, Kak Fajar salah nih tadi. Tadi ayat 8. Nah, kemudian di ayat 9. Bi'amadim. Nah, kenapa dia guna? Ada mim tasdid di situ. Makanya para ulama-ulama tajwid itu ya sudah membubuhkan tanda fathah, kasrah, sukun, dhamma, dan sebagainya. Tajwid itu untuk memudahkan kita membaca melafazkan Al-Qur'an dengan baik dan benar. Makanya barakallahu lakum, ya. Allah yarhamunya semua para ulama yang sudah terus berusaha untuk memudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari dan dipahami oleh kita semua, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam surah Al-Qamar sampai 4 kali diulang, ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Kata Allah, telah aku mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang mau mempelajari, bukan siapa yang mampu. Tidak, Allah tidak bertanya siapa yang mampu mempelajari, melainkan siapakah yang mau mempelajarinya. Nah, ini tinggal pilihan kita. Kalau mau berarti kita akan termasuk jadi Al-Qur'an, kalau enggak mau ya silakan saja. Itu kan pilihan, ya. Life is choice, kata orang, kata gurunya Kak Zahra nih. Kak Zahra kan jago bahasa Inggris, ya. Begitu Kak Zahra.
0: Okay. Masya Allah, itu ya tadi untuk adik Maryam. Umurnya 4 tahun ya, tapi Masya Allah sudah mulai dikenalkan begitu ya dengan surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Semoga terus ini ya, terus cinta Qur'an begitu ya Kak Fajar, ya.
2: Betul, betul.
0: Amin, ya. Amin. Pokoknya untuk adik Maryam, Kak Zahra, Salma dan juga Kak Fajar, tungguin untuk setoran hafalan di pekan selanjutnya. Karena sudah keren ya, sudah dapat gelar keren belum nih Kak Fajar?
2: Ah, keren.
0: Keren ya, sudah dapat gelar keren dari Kak Fajar.
2: Iya, soalnya waktu Kak Fajar kelas umur 4 tahun ya masih main sepeda, masih main lereng lah gitu.
0: Kayaknya sama Kak Zahra juga baru belum selancar ini kayaknya, belum selancar adik Maria, Masya Allah. Nah Kak Fajar, selanjutnya nih udah ada nih dari katanya ini rame-rame Kak, katanya mau ikut setoran surat aduha dengan sambung ayat. Coba Kak Zahra juga belum dengar, kalau gitu coba kita simak dulu mungkin ya. Kak Zahra juga belum dengar nih, yuk kita simak setoran hafalannya. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kami akan sambung ayat surat aduha.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Salma jawabnya juga jadi makin semangat ya, karena ini katanya ini dari kawan-kawan yang usianya 10 tahun dari Cimahi. Masya Allah, kayaknya jadi lebih semangat kalau kita bisa setoran hafalnya bareng-bareng gitu ya.
2: Iya mungkin.
1: Insya Allah. Maka Kak Fajar mungkin mau ada tanggapan atau koreksian mungkin boleh ya untuk teman-teman kita nih.
3: Ya baik, akhirnya apa Kak Fajar semangat banget, tambah semangat kayak Salma sama nih ya.
1: Sama ya semangatnya ya.
3: Ternyata rame-rame bener-bener rame ya.
1: Iya.
3: Nah tapi pertama Kak Fajar ingin menyampaikan dulu. Ini agak penting juga karena harus disampaikan, karena Kak Fajar di mana-mana juga menyampaikan ini ya. Jawaban salam itu waalaikumussalam.
1: Ya, waalaikumussalam.
3: Alaikumus atau alaikumus, karena kumu kafnya dhamma, mimnya dhamma, kemudian kalimat berikutnya assalam. Jadi alaikumussalam ya. Kalau alaikumussalam, kumnya di apa disukunkan, mimnya disukunkan. Maka kalimat berikutnya adalah assalam. Alaikum assalam. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau disambung alaikumussalam. Nah, seperti itu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tadi barakallahu lakum ya, adik-adik kita di Cimahi, keren bisa keren. Ya, karena itu sambung ayat. Tadi sampai Kak Fajar mencatat. Yang pertama agak perlahan tadi ya. Yang kedua, terus yang ketiga tidak agak cepat. Nah, dan sebagainya. Sampai segitunya Kak Fajar pengen tahu ya, karena untuk orang-orang yang apa hafal Al-Qur'an, melafazkan Al-Qur'an itu tidak ada yang tidak disebut mulia. Orang-orang yang menghafal Al-Qur'an ini insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang terus berusaha untuk menghafalkan Al-Qur'an walaupun nanti belum hafal-hafal. Nah, pembelajarannya satu. Tadi udah satu tadi ya, alaikumussalam. Yang kedua. Nah, untuk kalimat-kalimat yang diakhiri dengan fathah ya, wadduha wallaili idza saja. Nah, hati-hati ada penambahan huruf hamzah di belakangnya. Ya. Yang gimana? Yang gini. Wadduha wallaili idza saja. Ada ya, itunya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ada nah itu penambahan. Sementara kalau kita lihat redaksi di Al-Qur'annya, di mushafnya itu tidak ada huruf hamzah terakhirnya ya. Jadi kalau kita bilang gini, kayak misalnya Kak Azhar menyampaikan tadi, kita semua, nah itu ada hamzahnya tuh. Nah, jadi supaya tidak ada hamzah apa bunyi hamzah tambahan di akhir kalimatnya, di akhir hurufnya, kita usahakan biarkan huruf itu mengalir tapi terbatas panjangnya dua harokat ya. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Seperti itu ya. Itu untuk ininya. Tips secara untuk keseluruhan rahasia, tip rahasia aja lagi.
1: Masya Allah, rahasia.
3: Jangan bilang rahasia ya. Jangan bilang siapa-siapa ya, Salma, jangan kasih tahu Kak Zahra ya. Sama aja oke gitu. Ya, silakan.
1: Masya Allah, terima kasih Kak Fajar. Ini tadi sedikit masukan gitu ya, untuk ini yang mengirim adalah dari Bunda Rinda, dan yang tadi yang mengirim adalah kawan-kawan usia 10 tahun. Kayaknya seru ya kalau misalnya setiap setoran hafalan ada terus nih.
2: Iya, jadi seru banget.
1: Iya, kayak Kak Zahra tunggu lagi ya untuk setoran hafalan di pekan selanjutnya. Mungkin boleh nanti sambung ayat lagi di surat-surat lainnya ya, nanti di pekan depan. Masya Allah. Nah, nanti kita akan kembali lagi begitu ya, mungkin untuk mendengarkan setoran hafalan. Ada lagi yang sudah mengirimkan nih, tapi karena ada rombongan yang mau lewat, jadi kita akan putarkannya nanti setelah mau rombongan lewat dulu nih. Nah, Kak Zahra masih mau ngingetin lagi nih untuk teman-teman yang pengen belajar Al-Quran dan masih bingung di mana tempatnya, yuk langsung aja gabung di lembaga kursus Tarki sekarang juga. Di LKP Tarki, sahabat MQ bisa belajar membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran bersama ustaz dan ustazah berpengalaman, bersertifikat, dan juga bersanad, tentunya dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwalnya fleksibel banget nih, bisa offline atau online. Dan juga untuk semua usia, dimulai dari anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Ribuan peserta sudah bergabung loh, dari mulai ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LKP Tarki lebih dekat dengan Al-Quran. Insya Allah. Sahabat bisa langsung datang aja ke Jalan Cingeset nomor 3 Cisaranten Kulon Arcamanik Bandung. Atau bisa hubungi di WhatsApp 0821-2172-3661 0821-2172-3661 atau bisa kunjungi juga websitenya di tarstripki.com. Kalau begitu jangan kemana-mana ya, tetap bersama dengan Kak Zahra,
2: Salma,
1: dan Kak Fajar dari LKP Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Insya Allah.
4: Sahabat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
5: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
6: Mah, kadang sedih ya.
7: Kenapa, Pa?
6: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
7: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
6: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
7: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
6: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
7: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
8: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
9: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
10: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio.
4: Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Adeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali lagi ya bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: dan Kak Fajar dari LKP Tarkiyah, lebih dekat dengan Al-Quran. Insya Allah. Masya Allah, tidak terasa ya kita sudah berada di segmen akhir. Nah, ini ada satu lagi Kak Fajar yang mau setoran hafalan, ada adik Mufia. Mungkin langsung aja kali ya kita putarkan setoran hafalan dari adik Mufia. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufia, umur 8 tahun, akan menyetorkan surat Ad-Duha 1-11. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-layli idha saja, ma wadda'ka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dallan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'agna, fa'amma yatima fala taqhar, wa amma as-sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'amati rabbika fahaddis. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, adik Mufia. Mungkin Mangga boleh Kak Fajar langsung diberikan koreksian dan juga motivasi untuk adik Mufia. Dan mungkin boleh sekalian ini Kak Fajar, closing statement dari Kak Fajar ya.
3: Baik, Mangga ya. Alhamdulillah, barakallah adik Mufia, usia 8 tahun sudah cukup baik bacaannya ya. Nah, cuman Kak Fajar di sini mengingatkan sedikit aja ya. Di apa? Pada ayat berapa tadi ya yang aghna, nah itu hati-hati karena tapi panjang pendeknya sudah bagus, gunanya juga sudah ada tadi ya, sudah ada guna, sudah ditahan. Nah, untuk pelafalan aghna, nah itu tadi ayat berapa yo Kak Zahra? Angger ya kamu. Kak Fajar masuk kayak gitu ya.
0: Ayat 8 bukan Kak Fajar.
3: Oh, insyaallah. Keren juga Kak Zahra. Ya betul. Jadi wa wajadaka ayat berapa rakaat? 4 rakaat ya. Ila fa auna au ya. Au, kalau secara ininya ghain sukun diawali huruf berharokat fathah, maka ghainnya dilafazkan tebal ya. Wa wajadaka ila sa'una, seperti itu ya. Nah, secara keseluruhan cukup baik, makanya Kak Fajar kasih julukan keren, seperti itu ya untuk adik Mufia ya. Nah, baik, itu untuk ininya. Untuk berikutnya harus belajar lagi agar menjadi lebih baik lagi dan lebih baik seterusnya sampai kita nanti bertemu di surganya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sebagai penutup ya, tadi kata kalau kata Kak Zahra kan pakai bahasa Inggris closing statementnya ya, kita tidak akan pernah tahu sejauh mana pembelajaran kita akan menjadi lebih baik dan sebagainya, karena hanya Allah yang akan menentukan kita akan menjadi apa dan bagaimana nanti ke depannya. Maka dari itu kewajiban kita, usaha kita adalah terus berusaha menjadi yang terbaik pada saat ini. Pada saat ini entah itu bersama LKP Tarki, bersama MKFM dan Kak Zahra, ada Kak Fajar dengan Salma di sini ya. Insya Allah itu bisa jadi salah satu awalan untuk menjadi lebih baik dan lebih baik seterusnya. Karena orang-orang yang terbaik kata Rasulullah ini ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allama. Ya, sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya, mengajarkannya, mengaplikasikannya dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi, kalau kita pengen jadi yang terbaik, maka kita harus terus berusaha mempelajari Al-Quran dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Minimal seperti mengajarkannya dan sebagainya. Itulah yang buat Kak Fajar sampai sekarang pengen terus bersama Al-Quran. Apalagi ketemu nanti ketemu adik-adik yang tadi kayak tadi ya rame-rame. Saya semangat banget. Nah dulu Pak Fajar mas sendirian belajar, aduh malu ada guru dan sebagainya. Tapi secara ada itu ada rame-rame dan sebagainya. Jadi insya Allah pada saat kita terus bersama orang-orang soleh lainnya, maka itu adalah salah satu bentuk usaha kita untuk menjadi hamba-hamba yang istiqomah, ya hamba Allah yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus semangat, tidak ada kata mundur dan sebagainya, karena orang yang berusaha untuk bersentuhan dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu lakum. Ya, demikian Kak Zahra.
0: Masya Allah. Kita harus terus belajar Al-Quran ya, dan juga mempelajari, dan serta kita juga harus mewariskannya, yaitu dengan mengajarkan Al-Quran. Masya Allah. Jangan berhenti nih, kata-kata Kak Fajar ya, jangan berhenti, jangan mundur, harus tetap maju dan juga semangat. Masya Allah. Terima kasih untuk Kak Fajar yang sudah membersamai dan memberikan masukan nih, dan juga tadi sudah memberikan penyempurnaan bacaan dari adik-adik semua serta motivasi.
3: Alhamdulillah, merdeka.
0: Merdeka, Masya Allah. Saya juga, Kak Zahra dan juga Salma mengucapkan terima kasih nih yang sudah mengirimkan setoran hafalannya. Semoga jadi amal soleh ya, dan menjadi semangat baru untuk adik-adik semua.
1: Jazakallahu khairan.
0: Masya Allah. Amin. Boleh dijawab ya adik-adik di rumah. Amin. Nah sayangnya Kak Zahra, Salma dan juga Kak Fajar harus pamit undur diri nih. Tapi jangan sedih ya, kita udah mau bye-bye. Jangan sedih karena Kak Zahra dan juga Salma akan kembali lagi di Sabtu depan, tentunya di MK Kids pada pukul 7 sampai dengan pukul 8, dan juga di sesi Cinta Quran pada pukul 8 sampai dengan pukul 9. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi ya. Bye-bye.
1: Assalamualaikum.

0: sayangnya.
1: Belajar, bermain, dan bernyanyi bersama MK Kids telah selesai.
0: Sampai berjumpa di pekan selanjutnya ya. Dadah!
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaik dan juga sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, di hari ini kami kembali hadir menemani ruang dengar Anda dengan menyajikan informasi-informasi seputar destinasi wisata di Kota Bandung dalam program Hayu Bandung. Alhamdulillah, insyaallah ditemani sahabat siar Ainun Mardia hingga 1 jam ke depan, sahabat MK. Program Hayu Bandung edisi hari Sabtu, 15 Agustus 2026 atau yang juga bertepatan dengan tanggal kedua di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah.

Sahabat MKI, Bandung memiliki banyak sekali destinasi wisata alam yang memikat. Insya Allah di edisi kali ini kita akan mengenal salah satu ikon wisata yang sudah tidak asing terdengar ya Sahabat MKI, yaitu Pesona Tahura Juanda, wisata alam dan sejarahnya di Bandung.

0: Tahura Juanda atau Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda ini adalah kawasan konservasi alam dan wisata yang luasnya lebih dari 500 hektar di kawasan Dago Pakar, Bandung Utara, Jawa Barat. Sahabat MK, apakah Anda sudah pernah berkunjung ke Tahura Juanda?
1: Mengendalikan hawa nafsu. Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

Sahabat MQ, sebelum kita ulas lebih lanjut ya Sahabat MQ, kami pun ingin mengundang Anda untuk dapat menyampaikan atensi dan berbagi pengalaman Anda terkait topik ulasan kita di pagi hari ini, yaitu Pesona Tahura Juanda, Wisata Alam dan Sejarah di Bandung. Sahabat MQ, Anda dapat bergabung dan juga berbagi dalam kebersamaan pagi hari ini. Sampaikan atensi Anda atau juga berbagi pengalaman Anda. Sahabat MQ, kalau Anda berkunjung ke Tahura Juanda, aktivitas mana yang paling ingin Anda lakukan?

Apakah yang pertama Anda ingin melakukan trekking menyusuri jalur Tahura? Ataukah yang kedua Anda ingin menikmati suasana hutan Tahura yang sejuk? Atau mungkin pilihan ketiga, sahabat MK ingin menjelajahi berbagai spot yang ada di Tahura? Atau pilihan yang keempat, bersantai menikmati keindahan alam Tahura? Dalam program Hayu Bandung pagi hari ini pun, sahabat MK, kami hadirkan segmentasi Tahukah Anda? Anda dapat mencoba menjawab atau mungkin menebak jawaban dari pertanyaan berikut. Sahabat MK, tahukah Anda? Objek wisata sejarah yang paling terkenal di kawasan Tahura Juanda adalah dua goa peninggalan masa penjajahan. Goa apakah yang terdapat di kawasan Tahura Juanda? Apakah A, Goa Belanda dan Goa Jepang? Ataukah B, Goa Sunyaragi dan Goa Jepang? Atau pilihan C, Goa Belanda dan Goa Batu? Atau pilihan yang terakhir yaitu Goa Jepang dan Goa Pawon? Silakan Anda bisa sampaikan jawaban terbaik Anda, sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda, atau mungkin juga salam silaturahim Anda di pagi hari ini ke nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sahabat MK yang sudah tergabung juga dalam grup komunitas Sahabat MK juga dapat menyampaikan pilihan polling yang sudah kami sediakan ya untuk program Hayu Bandung pada pagi hari ini.

Sahabat MKI, di akhir pekan ini jika Anda sedang berada di Bandung atau mungkin sedang berlibur ke Bandung gitu ya Sahabat MKI, dan Anda bisa mencoba berbagai jenis destinasi wisata alam Bandung. Salah satunya adalah Taman Hutan Raya alias Tahura Bandung. Selain memiliki keindahan alam yang mengesankan, destinasi wisata ini juga terkenal bersejarah. Terlebih lagi, hutan lindung ini terkenal sebagai paru-paru kota Bandung karena memiliki banyak pepohonan yang rindang yang umurnya mencapai sampai puluhan tahun. Oleh karenanya, tak heran wisata ini menjadi sangat populer ya di kalangan wisatawan. Terkenal sebagai destinasi wisata alam dengan berbagai daya tarik, sejarah Tahura Bandung kerap menjadi pilihan liburan wisatawan. Sejarah Tahura Bandung ini bermula saat taman terbesar ini didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai hutan lindung Pulau Sari, sekaligus membangun terowongan penyadapan air Sungai Cikapundung yang kini dikenal sebagai Gua Belanda. Pembangunan dimulai tahun 1912 dan diresmikan pada tahun 1922. Setelah kemerdekaan Indonesia, wilayah ini resmi menjadi aset pemerintah Indonesia. Dan pada tahun 1960, Gubernur Jawa Barat Masyudi mencetuskan ide Taman Hutan Wisata Alam dan juga Kebun Raya. Nama Insinyur Haji Juanda ini dipilih untuk mengenang jasa Perdana Menteri Indonesia yang ke-10 yang wafat pada tahun 1963. Pada tahun 1965, taman tersebut resmi berganti nama menjadi Kebun Raya Rekreasi Insinyur Haji Juanda dan dikelola oleh Jawatan Kehutanan Jawa Barat. Pada tahun 1978, pengelolaannya ini dipindahkan, sahabat MKI, ke Perum Perhutani Jawa Barat. Dan di tahun 1980, taman yang termasuk dalam kompleks hutan gunung Pulau Sari ini ditetapkan sebagai Taman Wisata Curug Dago seluas 590 hektar. Namun pada tahun 1985, Gubernur Masyudi bersama Ismail Saleh dan Menteri Kehutanan Sujarwo mengusulkan perubahan nama menjadi Taman Hutan Raya. Kemudian Presiden Soeharto menyetujui dan pada tanggal 14 Januari 1985, Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda diresmikan menjadi yang pertama di Indonesia. Taman ini kemudian menjadi paru-paru Bandung dengan 112 spesies flora dan juga ada 2.500 pohon, termasuk ada pinus, kaliandra, dan juga bambu. Pada tahun 1963, Tahura ini juga memperkenalkan berbagai jenis tanaman kayu dari luar negeri di area seluas 30 hektar. Selain flora, fauna seperti musang, tupai, kera, dan juga kepodang menghuni taman ini juga, sahabat MKI. Tak hanya itu, ada objek wisata menarik lainnya, termasuk ada Gua Belanda yang dahulu digunakan sebagai PLTA dan juga sebagai markas militer Belanda menjelang Perang Dunia Kedua.

Sobat MT, ada berbagai daya tarik dari Tahura Bandung ini yang membuat wisatawan terpukau. Salah satunya yaitu Gua Belanda yang terletak sekitar 500 meter dari gerbang masuk Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Gua ini merupakan peninggalan era kolonial Belanda yang dibuat oleh manusia ya. Awalnya gua yang dibangun pada tahun 1901 ini difungsikan sebagai bagian dari pembangkit listrik. Satunya yaitu Gua Belanda yang terletak sekitar 500 meter dari gerbang masuk Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Gua ini merupakan peninggalan era kolonial Belanda yang dibuat oleh manusia ya. Awalnya

tempat penyimpanan senjata, juga pusat komunikasi, serta menjadi penjara. Di dalamnya terdapat 15 lorong dan 2 pintu besar dengan tinggi 3,2 meter, serta area seluas 0,6 hektare.

Hanya berjarak sekitar 300 meter dari Gua Belanda, terdapat Gua Jepang yang dibangun oleh militer Jepang pada tahun 1942. Gua ini dibuat menggunakan tenaga kerja paksa yang dikenal sebagai Romusha. Nah, gua tersebut sahabat MK pernah difungsikan sebagai barak militer dan memiliki 4 pintu masuk serta ada 2 lubang penjagaan. Selain itu, masih terdapat 18 bunker yang terlihat dalam kondisi asli.

Daya tarik berikutnya adalah Tebing Kraton. Ini juga sahabat MQ menjadi salah satu destinasi favorit para anak muda biasanya ya, terutama di kalangan pengguna media sosial. Dari ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut, wisatawan dapat menikmati pemandangan hijau yang memukau dari Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Waktu terbaik untuk mengunjungi tebing ini katanya saat matahari terbit dan terbenam, sahabat MQ, karena sinar mataharinya memberikan sentuhan yang eksotis pada pemandangannya. Bagi sahabat MQ juga yang ingin mengunjungi curug, nah di sini ada salah satunya yang disebut Curug Omas. Ini memiliki ketinggian sekitar 30 meter dengan kedalaman air sekitar 10 meter. Air terjun ini sahabat MQ juga dikenal dengan nama Curug Maribaya, karena memang lokasinya berada di kawasan wisata Maribaya, Lembang, Bandung. Curug Omas ini merupakan tempat bertemunya ada dua aliran sungai, yaitu Sungai Cikawari dan juga Sungai Cigulung, yang kemudian mengalir bersama sebagai Sungai Cikapundung Hulu. Lingkungan di sekitar curug ini juga masih asri, sahabat MQ, cocok sekali berarti ya untuk merelaksasi pikiran dengan suasana alam yang tenang dan juga jernihnya air terjun.

Sahabat MQ, kalau Anda berkunjung ke Tahura Juanda, kira-kira aktivitas mana yang paling ingin Anda lakukan? Apakah yang pertama trekking menyusuri jalur Tahura? Atau yang kedua menikmati suasana hutan Tahura yang sejuk? Atau mungkin pilihan yang ketiga, Sahabat MQ ingin menjelajahi berbagai spot yang ada di Tahura? Atau pilihan yang keempat, bersantai menikmati keindahan alam di Tahura? Sahabat MQ, objek wisata sejarah yang paling terkenal di kawasan Tahura Juanda adalah dua goa peninggalan masa penjajahan. Nah, tahukah Anda, Sahabat MQ, goa apakah yang terdapat di kawasan Tahura Juanda? Apakah A, Goa Belanda dan Goa Jepang? Ataukah B, Goa Sunyaragi dan Goa Jepang? Ataukah C, Goa Belanda dan Goa Batu? Dan pilihan D, Goa Jepang dan Goa Pawon? Silakan bisa sampaikan jawaban terbaik Anda dan juga sertakan nama, usia, alamat Anda, Sahabat MQ. Dan juga mungkin salam silaturahim Anda ya di pagi hari ini ke nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sahabat MQ, insyaallah selepas jeda kami akan kembali mengulas lebih dalam terkait pesona Tahura Juanda. Dan kami juga akan kembali menyapa Anda selepas beberapa informasi yang bermanfaat untuk Anda berikut ini.

0: Sahabat MQ, 25 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka Tasyakur Milad ke-25, MKFM Radio Bandung mengajak sahabat MK untuk hadir bersama. Insya Allah, akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majelis taklim, serta door prize yang menarik. Catat waktunya, Rabu tanggal 26 Agustus 2026, jam 8.30 sampai 12 waktu Indonesia Barat, bertempat di Villa Ajim, Eko Pesantren 2, Cigugur. Ayo segera daftar, acara ini gratis. Siapkan infak terbaik Anda. Info lengkap dan pendaftaran hubungi 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 MKFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
1: kok pas banget sih,
2: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
1: apa aku gak ikhlas ya.
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
6: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
7: Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Hayu Bandung. Sahabat MK masih ditemani bersama sahabat siar Ainun Mardia. Kami pun juga kembali mengundang Anda untuk bergabung dan berbagi pengalaman Anda mengenai pesona Tahura Juanda, wisata alam dan sejarah di Bandung. Sahabat MK, kalau berkunjung ke Tahura Juanda, aktivitas mana yang paling ingin Anda lakukan? Apakah yang pertama trekking menyusuri jalur Tahura? Ataukah yang kedua menikmati suasana hutan Tahura yang sejuk? Atau mungkin yang ketiga menjelajahi berbagai spot yang ada di Tahura? Dan pilihan keempat, bersantai menikmati keindahan alam Tahura. Bagi sahabat MK yang juga belum sempat menjawab pertanyaan di segmen Tahukah Anda, silakan sahabat MK, Anda juga bisa ikut menjawab pertanyaan berikut ya. Sahabat MK, objek wisata sejarah yang paling terkenal di kawasan Tahura Juanda adalah dua gua peninggalan masa penjajahan. Sahabat MK, tahukah Anda gua apakah yang terdapat di kawasan Tahura Juanda? Apakah A, Gua Belanda dan Gua Jepang? Ataukah B, Gua Sunyaragi dan Gua Jepang? Ataukah C, Gua Belanda dan Gua Batu? Atau mungkin di pilihan D, Gua Jepang dan Gua Pawon? Silakan Anda bisa sampaikan atensi Anda dan juga jawaban Anda, sahabat MK, yang paling tepat ya. Sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda ke nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sahabat MK, insya Allah kali ini saatnya saya menyapa Anda yang sudah bergabung, yang sudah menyampaikan atensinya juga ya sahabat MK. Alhamdulillah sudah bergabung ada beberapa orang di pagi hari ini. Yang pertama saya ingin menyapa ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Assalamualaikum Ibu Aminah. Wah, ini pilihannya sepertinya masih belum tepat nih untuk segmen Tahukah Anda. Ibu Aminah silakan bisa bergabung untuk menjawab pilihan yang lain ya, opsi pilihan yang lain. Tapi sebelumnya terima kasih untuk Ibu Aminah. Kemudian saya juga ingin menyapa ada Ibu Dede Juhana dari Padalarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah pernah katanya nih. Ibu Dede menyampaikan sahabat MK sudah pernah ke Tahura dan katanya takut ya ke Gua Jepangnya. Wah, karena gelap sekali ya Ibu Dede. Dan salam juga untuk penyiarnya. Terima kasih untuk Ibu Dede. Salam sehat selalu juga untuk Ibu Dede dan keluarga. Terima kasih. Di sini ada juga Kang Irfan dari Halte Selatan. Ini Kang Irfan Sugiri menyebutkan jawaban yang tepat sekali. Sudah benar, Masya Allah. Terima kasih Kang Irfan. Saya juga ingin menyapa ada Bunda Hazima dari Buah Batu. Dan jawabannya juga sudah tepat sekali, Masya Allah. Terima kasih Bunda Hazima.

Sahabat MQ, lokasi Tahura Bandung berada di Kompleks Tahura, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 99, Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Perjalanan menuju taman ini sangat mudah, sahabat MQ, sehingga Anda bisa menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jika Anda yang ingin berwisata ke Tahura Bandung, Anda akan dikenakan biaya tiket masuk sebesar Rp15.000 untuk wisatawan lokal, dan ternyata ini berbeda harga ya sahabat MQ untuk wisatawan asing sebesar Rp55.000. Bagi yang membawa kendaraan pun akan dikenakan biaya parkir kurang lebih Rp12.000 untuk kendaraan roda 4 dan Rp6.000 untuk kendaraan roda 2. Bagi sahabat MQ yang juga ingin berkunjung ke Tahura Bandung, Anda bisa berkunjung dari pukul 7.30 diantaranya ya, dari pukul 7.30 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, sahabat MQ. Ada berbagai fasilitas yang tersedia di wisata ini, mulai dari toilet umumnya, kemudian juga parkiran yang memang cukup luas, ada musola, kemudian juga ada tebing keraton, ada beberapa curug, dan masih ada banyak lainnya fasilitas yang tersedia di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, Kota Bandung.

Sahabat MK, sejak tahun 1980-an sampai sekarang, Tahura ini masih jadi salah satu tempat wisata favorit di Bandung. Terlebih di sana kita bisa mendapatkan suasana yang berbeda. Meski jaraknya mungkin tidak sampai 5 km dari pusat hiruk-pikuk kota Bandung ya, Sahabat MK. Pohon-pohon tua yang rindang menjulang, aroma tanah, udara yang sejuk, dan suara hewan-hewan penghuni pohon seolah membawa kita berada di alam liar. Meski sekejap, situasi ini kerap dimanfaatkan para pengunjung untuk melepas penat. Terlebih banyak aktivitas yang bisa dilakukan di Tahura Dago ini, Sahabat MK. Mulai dari yang sekedar jalan-jalan berkeliling sembari mengisi paru-paru dengan udara segar ya. Kemudian juga duduk sembari melihat aktivitas, ada beberapa monyet di atas pohon, atau mungkin jajan di warung sederhana yang ada di lokasi Tahura.

Sahabat MK juga bisa menemukan ada camilan-camilan atau makanan dan minuman yang bisa menemani jalan-jalannya sahabat MK ya di Tahura. Salah satunya ada ketan yang dipanggang di atas arang dan disantap bersama sambal dan taburan serundeng yang bisa jadi makanan paling nikmat sedunia nih. Atau mungkin sahabat MK juga bisa memesan jagung bakar manis yang biasanya banyak dijajakan di warung-warung sekitar Tahura.

Sahabat MK, kami ingin menyapa Anda kembali. Di sini sudah ada yang bergabung lagi ya. Ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Wah, ini jawaban untuk segmen Tahukah Anda. Ini sudah betul sekali, Masya Allah.

Sahabat Mahadi juga memilih untuk poin kedua dan keempat. Kalau berkunjung ke Tahura Juanda, aktivitas yang paling ingin dilakukan ini adalah menikmati suasana hutan Tahura yang sejuk dan juga bersantai menikmati keindahan alam Tahura. Masya Allah, terima kasih sahabat Mahadi.

Kemudian juga sudah bergabung ada Mama Lutfi dari Patrol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya sudah tepat sekali Mama Lutfi, terima kasih.

Kami juga ingin kami juga ingin menyapa ada Pak Yandi dari Buah Batu ya sahabat MK. Alhamdulillah katanya sudah beberapa kali membawa siswa untuk belajar di alam, Masya Allah. Kebetulan katanya Pak Yandi ini mengajar pelajaran IPA Biologi. Wah, ini jadi sangat menyenangkan belajarnya Pak Yandi ya. Dan jawaban untuk segmen Tahukah Anda, ini jawaban Pak Yandi pastinya sudah tepat. Terima kasih Pak Yandi.

0: Sahabat MQ, kami pun mengundang kembali sahabat MQ yang belum sempat bergabung ya, dan juga sahabat MQ yang mau berbagi pengalamannya dalam program Hayu Bandung edisi hari ini. Insya Allah kita akan kembali selepas jeda berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: MQ, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-195.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
1: Sahabat MQ, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah." Hadis riwayat Muslim.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MQFM. Mudah-mudahan MQFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MQFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih bersama kami, sahabat MQ, di segmen terakhir dalam program Hayu Bandung edisi hari ini. Dengan topik ulasan Pesona Tahura Juanda, Wisata Alam dan Sejarah di Bandung. Sahabat MQ, kami akan mencoba kembali menyapa Anda yang sudah bergabung di WhatsApp MQ FM Bandung. Alhamdulillah ini sudah ada Abah Zami ya, dari Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Wah, Masya Allah, katanya bisa healing sambil nyeker dan juga meluk pohon ya, membebaskan toksin tubuh, lanjut menikmati jagung manis dan ketan bakar. Masya Allah, itu sepertinya nikmat sekali Abah Zami. Terima kasih Abah Zami. Kami juga ingin menyapa Anda yang sudah memilih polling dalam grup komunitas Sahabat MQ. Sudah ada beberapa yang menyampaikan pilihan pollingnya juga di sini ya, Sahabat MQ. Untuk pilihan pollingnya ada di pilihan B, ada 2 suara, kemudian juga di pilihan D, di sini ada 2 suara. Menikmati suasana hutan Tahura yang sejuk dan juga bersantai menikmati keindahan alam Tahura. Masya Allah.

Untuk pilihan juga yang ada di segmen Tahukah Anda, untuk sahabat MQ yang sudah tergabung juga di dalam grup komunitas sahabat MQ, ini pilihan jawabannya semuanya tepat sekali. Masya Allah, barakallah sahabat MQ. Kami ingin menyapa sahabat MQ yang tadi sudah memilih pollingnya. Ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kemudian juga ada sahabat Taufik Nuryatno. Ada juga Ibu Ida dari Padalarang. Masya Allah, terima kasih sahabat MQ.

Sahabat MK, kami pun mengundang Anda untuk bergabung dan menyampaikan berbagi pengalaman Anda ya ke nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sahabat MK bisa sertakan nama, usia, dan juga alamat, dan juga berbagi Anda di pagi hari ini.

Sahabat MK, tahukah Anda objek wisata sejarah yang paling terkenal di kawasan Tahura Juanda adalah dua goa peninggalan masa penjajahan. Goa apakah yang terdapat di kawasan Tahura Juanda? Apakah A. Goa Belanda dan Goa Jepang? Ataukah B. Goa Sunyaragi dan Goa Jepang? Ataukah C. Goa Belanda dan Goa Batu? Atau mungkin di pilihan D. Goa Jepang dan Goa Pawon? Sahabat MK juga bisa memilih ya, kira-kira kalau sahabat MK berkunjung ke Tahura Juanda, aktivitas mana yang paling ingin Anda lakukan, sahabat MK? Apakah yang pertama trekking menyusuri jalur Tahura? Ataukah yang kedua menikmati suasana hutan Tahura yang sejuk? Atau mungkin pilihan ketiga menjelajahi berbagai spot yang ada di Tahura? Dan pilihan keempat bersantai menikmati keindahan alam Tahura?

Bagi sahabat MQ yang memiliki jiwa petualang, sahabat MQ bisa mencoba juga untuk berolahraga di Tahura. Sahabat MQ bisa melatih otot-otot kaki dengan bersepeda mungkin sampai Maribaya, atau sahabat MQ juga bisa melakukan hiking santai bersama dengan keluarga atau mungkin teman-teman dan mengunjungi beberapa spot wisata yang ada di Tahura sampai Maribaya.

Bagi sahabat MQ yang memiliki nyali yang cukup besar nih sahabat MQ ya, bisa juga mencoba aktivitas yang satu ini, yaitu menjelajahi gua-gua yang ada di Tahura. Seperti yang sudah diketahui, salah satu daya tarik Tahura ini memang dua gua peninggalan penjajahan Belanda dan juga Jepang. Sahabat MQ bisa menjelajahi lorong-lorong gelap, pengap dan juga lembab yang ada di dalam kedua gua itu ya. Dan sahabat MQ juga bisa membawa senter yang biasanya ada juga yang menyewakan di sana, atau mungkin menggunakan handphonenya masing-masing nih sahabat MQ. Belum lama ini juga Tahura dibuka untuk wisata malam yang disebut sebagai hutan menyala. Tentunya sahabat MQ akan mendapatkan suasana yang berbeda ketika menjelajahi Tahura di malam hari ya. Ada banyak sekali permainan audiovisual di hutan menyala sahabat MQ. Beberapa area di Tahura juga bertransformasi menjadi tempat petualangan fantasi dengan lampu LED yang berwarna-warni, membuat sahabat MQ ini seolah sedang berada di dunia futuristik.

Sahabat MKI, salah satu fakta Tahura Dago Bandung yang pertama adalah keberadaan Gua Belanda yang diperkirakan ini berumur lebih dari 111 tahun. Jika sahabat MKI memasuki Gua Belanda ini, sahabat MKI akan merasakan hawa yang dingin dan juga kegelapan. Gua Belanda ini terdiri dari 3 lorong yang ini saling terhubung ya. Pada sayap kiri Gua Belanda ini juga terdapat sel tahanan perang dan juga tempat penyimpanan logistik. Pintu sel pada Gua Belanda ini, sahabat MKI, masih terlihat seperti aslinya. Dan Anda juga bisa masuk ke dalam ruangan tersebut ya, sahabat MKI. Selain itu, di bagian sayap kanan Gua Belanda ada gang sempit yang berujung pada tangga yang berguna untuk mengintai pada zaman dahulu.

Alhamdulillah sudah ada yang bergabung kembali, ada Ibu Eti Laila dari Majalaya. Ibu Eti memilih nomor satu nih katanya, aktivitas yang paling ingin dilakukan ketika berkunjung ke Tahura Juanda adalah trekking menyusuri jalur Tahura ya. Wah, ini bisa dilakukan sendiri atau mungkin bersama-sama dengan keluarga atau kerabat juga ya. Terima kasih Ibu Eti.

Sahabat NQ, sesaat lagi kami akan segera membuka kunci jawaban dari pertanyaan di segmen Tahukah Anda? Sahabat MQ, objek wisata sejarah yang paling terkenal di kawasan Tahura Juanda adalah dua gua peninggalan masa penjajahan. Tahukah Anda, gua apakah yang terdapat di kawasan Tahura Juanda? Apakah A, Gua Belanda dan Gua Jepang? Ataukah B, Gua Sunyaragi dan Gua Jepang? Ataukah C, Gua Belanda dan Gua Batu? Atau pilihan D, Gua Jepang dan Gua Pawon? Dan pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan A, Gua Belanda dan Gua Jepang. Barakallah untuk sahabat MQ yang tadi sudah tepat menjawabnya. Untuk yang belum tepat juga terima kasih karena sahabat MQ sudah bergabung di segmen Tahukah Anda. Sahabat MQ, salah satu daya tarik utama Tahura Juanda adalah keberadaan Gua Belanda dan juga Gua Jepang yang menjadi saksi sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Gua Belanda dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan juga digunakan sebagai terowongan serta fasilitas militer. Sementara itu, Gua Jepang dibangun pada masa pendudukan Jepang dan juga dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan.

Dan memang sahabat MQ, destinasi wisata alam yang satu ini dengan berbagai daya tariknya, tapi sejarah Tahura Bandung ini juga kerap menjadi pilihan liburan wisatawan yang ingin mengetahui lebih dalam tentang sejarah yang ada di tempat tersebut, sahabat MQ.

Bagi sahabat MK yang di akhir pekannya ingin berkunjung ke Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda Bandung, sahabat MK silakan bisa langsung saja membeli tiketnya, dan juga sahabat MK bisa langsung menelusuri ya berbagai area yang ada di dalam hutan tersebut. Dan sahabat MK juga bisa menikmati keindahan alamnya, juga sejuk udara yang ada di sana. Terima kasih untuk sahabat MK yang sudah ikut bergabung dalam kebersamaan kita di pagi hari ini dalam program Hayu Bandung. Dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan dan juga kelancaran. Amin, Allahumma amin. Sahabat MK, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan hari ini, sahabat MK. Maka dari itu saya, sahabat siar Ainun Mardia, bersama kru MKFM yang bertugas, pamit undur diri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat MK, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah senang sekali kembali hadir di pagi hari ini menemani ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Keluarga. Insyaallah sahabat MK bersama saya, sahabat siar Aisyah, yang insyaallah akan menemani sahabat MK. Program Inspirasi Keluarga di hari ini, insyaallah sahabat MK, tema yang akan kita bahas di kesempatan kali ini yaitu peran orang tua dalam membersamai fase adaptasi anak, ya sahabat MK. Dan tentu ini mendampingi anak melewati setiap fase perubahan, bukan hanya tentang memberi arahan ya, tapi juga ini tentang hadir untuk memahami dan membersamai proses adaptasinya dengan penuh kasih sayang, sahabat MK. Dan insyaallah sahabat MK, kita akan kembali belajar ini bersama dengan narasumber kita, Ibu Hajah Neneng Hadiah PSI. Beliau ini merupakan konselor Puspaga Kota Bandung, sahabat MK. Sebelum itu, sahabat MK, silakan kami juga mengundang Anda ini untuk dapat menyampaikan barangkali ini pertanyaan ataupun diskusinya melalui nomor MKFM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Bagi sahabat MK yang bergabung melalui live TikTok MKFM, Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan ataupun diskusinya langsung begitu ya di kolom komentar, sahabat MK. Dan insyaallah kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik di pagi hari ini, Ibu?
1: Alhamdulillah, sehat. Bagaimana Ananda Raisa, sehat juga ya?
0: Alhamdulillah, sehat juga Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali ini Ibu dapat menemani ruang dengar sahabat MK di pagi hari ini, begitu ya. Dan insya Allah, tema di kesempatan kali ini yaitu peran orang tua dalam membersamai fase adaptasi anak. Ibu ini di awal sekaligus menyapa sahabat MK, kalau kita berbicara tentang fase adaptasi anak, tentu ini ada banyak perubahan yang mungkin sedang dihadapi anak ya Ibu, baik ketika memasuki lingkungan baru atau maupun ini ketika memasuki jenjang pendidikan baru. Dan ini mengapa peran orang tua dalam membersamai fase adaptasi anak ini menjadi begitu penting, Ibu? Silahkan.
1: Ya, alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, saya berada, insya Allah mempersamai dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga saya sehat. Memang peran orang tua untuk anak adalah sangat-sangat penting. Kenapa? Karena keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama buat anak dan paling sangat berpengaruh bagi pendidikan. Pertama, anak mulai mengenal adalah keluarganya.
0: Iya.
1: Ya, ibu dan sekeliling. Yang internal. Oleh orang tua, insya Allah orang tua mengajarkan nilai, karakter, kebiasaan, dan sikap yang dibentuk oleh dari keluarga dan peran orang tua. Dan kesuksesan seorang anak adalah ditentukan oleh disiplin dan karakter. IQ yang tinggi tidak menjamin anak sukses. Karena karakterlah yang memberikan ini insya Allah menjadi tanggung jawab dan berkemampuan secara sosial. Pasti orang tua memberikan peran untuk pendidikan anak ini, yaitu orang tua itu adalah guru pertama buat si anak. Anak belajar via contoh, melalui contoh dari orang tua. Bagaimana orang tua memberi contoh yang terbaik ataukah yang terburuk? Kalau seandainya orang tua memberikan hal-hal yang buruk, maka anak pun menirunya.
0: Iya.
1: Iya, karena orang tua itu teladan buat anak, uswatun hasanah buat anak. Dan insya Allah setiap orang tua yang diinginkan oleh anak adalah orang tua yang bisa memberikan pendidikan yang dan peran orang tua juga buat dalam pendidikan adalah merupakan motivator buat si anak. Menumbuhkan semangat belajar anak, menumbuhkan bagaimana si anak ini dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua itu adalah pembimbing menjadi tempat berpikir anak. Dan juga orang tua ini adalah pelindung dari kebolehan. Jadi semuanya itu orang tua adalah diharapkan oleh kita semua, jadilah orang yang tua yang menjadi buat anak.
0: Yes.
1: Namun setidak-tidaknya orang tua itu mempunyai ya beberapa kesalahan-kesalahan orang tua yang namanya manusia, tidak luput dari. Begitu juga misalnya anak-anak, terus kita bimbing ya, untuk ada asiknya anak-anak. Bagaimana dia manusia ini atau anak-anak ini menyesuaikan diri dengan lingkungannya, kondisi yang barunya, misalnya teman baru, sekolah baru, pekerjaan baru, kebiasaan baru. Ini biasanya diharapkan dari adaptasi ini anak bisa menyelesaikan atau bisa beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan anak dengan lingkungan yang baru.
0: Iya.
1: Allah adaptasi. Itu sih. Gitu.
0: Masya Allah, menarik sekali ini Bu. Tentu banyak pelajaran yang bisa kita ambil bersama ya sahabat MK. Dan ini Ibu, terkadang ketika seorang anak yang baru masuk ke lingkungan baru, entah itu sekolah baru atau bahkan pindah tempat tinggal begitu ya, dan ternyata ini setelah beberapa waktu si anak ini masih merasa belum punya teman atau belum nyaman dengan lingkungannya. Kalau menghadapi kondisi seperti ini, kira-kira peran orang tua ini seperti apa yang diperlukan, Ibu?
1: Betul. Jangankan anak. Ya, jangankan anak. Orang tua pun dalam lingkungan baru itu kan harus bisa lepas.
0: Iya.
1: Jangankan anak. Nah, gimana caranya? Tergantung dari orang tuanya. Orang tua memberikan seperti apa? Kita semua sebagai manusia, tidak hanya anak saja, ada keinginan dari kan lingkungan yang baru, rasanya kemudian dari orang tua. Kalau seandainya lingkungan yang baru itu tidak memberikan rasa aman, anak tidak beradaptasi. Sehingga di sini diperlukan orang yang memberikan rasa aman, kasih sayang, kemudian batasan yang jelas, aturan-aturan yang bagaimana si anak, sehingga anak pun kesempatan untuk belajar. Begitu juga orang tua. Di lingkungan yang baru berkesempatan untuk belajar. Bagaimana misalnya lingkungan, misalnya pindah rumah. Bagaimana situasi dalam agama kita harus berkumpul dengan tetangga, gitu ya, dengan tetangga, dengan lingkungan di sekitarnya itu, itu juga anak. Nah itu tergantung dari keluarga. Kalau seandainya orang, ya nanti kan setidaknya kalau anak itu dengan cepat biasanya kalau di lingkungan baru. Di awal sih memang setidak-tidaknya mereka awal menyesuaikan dulu beradaptasi. Pun orang pun support atau mendukung anak. Nah, seperti tadi yang saya bilang bahwa peran orang tua ini memberikan yang kemudian motivasi kepada anak, pelindung ataupun adan.
0: Masya Allah, ini menarik sekali ya. Dan ini semoga menjadi pengingat bagi kita semua ya sahabat MG, bahwa dalam menghadapi berbagai fase adaptasi anak ini tentu membutuhkan kehadiran dan pendampingan dari orang tuanya sahabat MG. Masya Allah, dan insya Allah Ibu akan kita sambung begitu ya di termin selanjutnya untuk juga ini melengkapi dan melanjutkan termasuk juga menyapa sahabat MG. Sahabat MK, silakan masih ada kesempatan ini bagi Anda yang ingin bergabung, menyampaikan pertanyaan ataupun ada yang perlu didiskusikan bersama dengan Ibu Neneng. Ini bisa dikirimkan melalui nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MK Puspaga, Puspaga Kota Bandung hadir untuk Anda ya sahabat MK dengan menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling, dan konsultasi keluarga holistik integratif berbasis hak anak sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bandung sahabat MK. Bagi Anda sahabat MK yang membutuhkan konseling atau konsultasi keluarga, silakan bisa mendapatkan layanan terbaik dari para profesional dengan menghubungi informasi dan pendaftaran konseling. Sahabat MK, silakan ini bisa follow Instagram di @puspaga.bdg atau bisa menghubungi via WhatsApp di 0813-2103-9939, 0813-2103-9939. Sahabat MK Puspaga Kota Bandung kini hadir di aplikasi Senandung Perdana, media edukasi keluarga berbasis digital yang bisa didownload di Play Store Android ya sahabat MK. Senandung Perdana, Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman. Sahabat MK Puspaga Kota Bandung kini hadir di aplikasi Senandung Perdana, media edukasi keluarga berbasis digital yang bisa didownload di Play Store Android ya sahabat MK. Senandung Perdana.

0: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
2: Ma, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pa?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
3: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
0: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi makana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Al-Qur'an Surat Al-Qasas ayat ke-77.
5: 102,7 MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MQ, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MQFM. Mudah-mudahan MQFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MQFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MK akan kita sambung kembali ini kebersamaannya bersama dengan Ibu Hajah Neneng Hadiah PSI. Beliau ini merupakan konselor Puspaga Kota Bandung, sahabat MK. Berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini ya, sahabat MK, yaitu peran orang tua dalam membersamai fase adaptasi anak. Sahabat MK, sebelum kita sambung, ini silakan kami juga ini mengundang Anda untuk bisa ikut berbagi begitu ya, menyampaikan atensinya, sahabat MK, menyampaikan pertanyaan ataupun polling. Silakan sahabat MK ini bisa disampaikan melalui nomor MKFM 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MK, Anda juga ini bisa berbagi bersama kami begitu ya. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa yang paling penting ini dilakukan orang tua untuk membersamai anak dalam menghadapi fase adaptasi, sahabat MK? Apakah yang pertama ini membangun komunikasi yang terbuka dan membuat anak nyaman untuk bercerita? Ataukah yang kedua, sahabat MK, memberikan pendampingan dan dukungan ini sesuai dengan kebutuhan anak? Dan yang ketiga, ini meluangkan waktu berkualitas agar lebih memahami perubahan yang dialami anak, begitu ya? Dan insya Allah, sahabat MK, kali ini kami akan menyapa Anda, ini yang sudah bergabung, menyampaikan pertanyaannya, ini melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Mohon izin Ibu, insya Allah, kita akan menyapa, kali ini ada sahabat kita yang bergabung, ini menyampaikan pertanyaannya, ada... Ada dari Ibu Tanti, ini yang menyampaikan pertanyaannya, katanya mohon izin Ibu, jika anak remaja ini mulai membandingkan hidupnya dengan kehidupan temannya yang ekonominya ini lebih dari kita, bagaimana cara mengkomunikasikannya kalau hal ini bukan masalah besar, katanya. Mohon nasihatnya Ibu, anaknya ini remaja laki-laki dan perempuan. Terima kasih. Silakan Ibu.
1: Enggak, terima kasih sekali pertanyaan. Yang pertama untuk komunikasi.
0: Iya, iya.
1: Selain mungkin ada anak trigger 4D ya. D itu pertama anak adalah. Kemudian anak bicara.
0: Iya, iya.
1: Selain itu saya dan kalau yang hanya terluka gitu ya, walaupun anak itu kalau anak remaja biasanya tidak mau lagi dipeluk, tapi cepat dipegang dengan doa doa doa, kemudian dibicarakan. Ini adalah faktor yang sangat penting karena dengan berbicara dengan kasih anak bisa datang. Kalau orang tua tidak bisa berkomunikasi dengan siapa, nah anak itu lebih banyak di rumah. Alhamdulillah seandainya orang tuanya bisa berkomunikasi dengan baik, ini membuat si anak mengerti apa ada. Seperti ini bisa. Anak membanding faktor materi antara temannya dan dirinya. Harus sejak awal sudah anak pun diajak kerjasama. Dalam arti, jika ibu tidak mempunyai, misalnya tidak punya materi yang berlebih, antara Alhamdulillah kita lihat ini bahwa ibu bahkan dia dari memang tiap orang itu rezekinya berbeda.
0: Iya.
1: Kadang-kadang kan orang tua itu kita tidak bisa melihat ke atas terus. Ya, kalau orang tua melihat tetangganya yang kaya, yang kaya, gitu kan, setidak-tidak alhamdulillah. Dan juga anak melihat temannya pakai motor ataupun tidak sesuai dengan keadaan itu membuat dia kecewa gitu loh. Oh ini teman saya begini. Tapi coba kalau kita bandingkan dengan orang yang di bawah kita, orang yang disabilitas, orang yang tidak punya misalnya tangannya tidak ada ya maksudnya cacat atau tidak bisa belajar, tidak bisa lampu pun misalnya ya hasil lampu pun harus pakai di menit gitu ya. Oh HP pun misalnya hanya kuotanya hanya sedikit. Jadi kita si anak diberi pengertian tidak bisa lihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Dengan melihat ke bawah kita ini sudah bersyukur. Dengan cara apa? Dengan cara komunikasi. Kita sudah bersyukur, alhamdulillah nak, ibu dan ayah sudah bisa menyekolahkan. Tapi memang remaja ini perlu pendekatan. Ya setidak-tidaknya pembandingan, kemudian juga ingin seperti anak orang yang lain. Tapi kita beri pengertian dia. Kalau seandainya lihatnya ke atas, ibu dan apa yang kemudian, ya, atau diikutin terus keinginannya, gitu kan? Ibu dan bapak nanti yang kepayahan. Yang hari ini bisa diikuti, tapi untuk penuntutan yang berikutnya, gitu. Nah, rezeki. Namun, kalau kita lihat, coba si tangan, bahwa misalnya, ataupun sekali-kali ibu memberikan, yuk kita memberikan beras ke orang ini, gitu ya. Tolong dong, berikan beras ke yang orang yang memang tidak mampu. Sehingga di sini tumbuh empati si anak. Kalau dia anak ini melihat ke bawah, saya melihat anak. Iya, kalau misalnya kita di yayasan anak. Anak yang cacat di PA. Anak-anak seperti apa harus diberikan seperti ini. Dilihat secara kenyataan bahwa ya, bisa sekolah di tempat yang ini. Kita bergaul tapi orang-orang atau diri terhadap orang-orang wah dengan anak belajar anak bisa dengan baik di sekolah bisa berprestasi insya Allah anak-anak ini tuh Raisa yang bisa ibu sampaikan.
0: Masya Allah, jazakillah khairan ibu. Ini insya Allah ya menjadi pelajaran bagi kita semua sahabat MK. Dan insya Allah ibu kita akan kembali sambung ini untuk perbincangan kita di pagi hari ini berkaitan dengan peran orang tua dalam membersamai fase adaptasi anak. Dan terkadang ibu mungkin ini ada orang tua yang merasa ini merasa anaknya ini sekarang mulai jarang bercerita begitu ya. Ketika ditanya ini jawabannya hanya singkat-singkat bahkan terkadang anak ini lebih memilih bercerita kepada teman dibandingkan kepada orang tuanya, Ibu. Nah, Ibu, kondisi seperti ini, apa sih isi ikhtiar sederhana begitu ya yang bisa mulai dilakukan oleh orang tua? Silahkan, Ibu.
1: Jadi tergantung dari ketika memang kita memberi pola asuh. Insya Allah ibu-ibu yang mendengar rekan MK ini yang tahan memberi, insya Allah hadir. Hadir itu apa sih sebenarnya? Ya, hadir itu adalah hadir secara haknya itu hadir secara fisik.
0: Iya.
1: Dalam hal penting ya, secara emosional. Ketika anak memerlukan orang tuanya itu, ibunya. Karena tidak semua orang tua itu sempurna. Tapi orang tua itu hadir dalam kehidupan anak itu membuat anak nyaman, tenang. Dan A-nya dari kata-kata hadir itu A-nya adalah arahkan, bukan perintah. Jadi anak itu selalu diarahkan, jangan memerintah anak dalam arti ini makna begini kemauan. Kemudian D-nya itu dengarkan apa yang anak bicarakan. Jadi langsung ketika anak bercerita, ibu memotong, ibu mengkritik, gitu ya. Sehingga nanti si anak gak akan bercerita lagi. Nah ini kadangkala kesalahan, ya, kesalahan kita ini orang para orang tua itu dan membandingkan anak. Oh, anak ini begini, anak ini begini, gitu ya. Kemudian titik anak, gitu ya. Kemudian lu atau dalam nilai si anak selalu difokuskan dalam nilai anak. Oh, yang ini bagus, yang ini kok enggak, gitu ya. Jadi kemudian orang tua ini kurang waktu yang berkualitas untuk si anak, karena kuantitas yang dicari anak di kualitas dari orang. Kemudian apalagi ini adalah ikuti perkembangan si anak, bagaimana perkembangannya. Dan R-nya ada role model, orang tua adalah teladan buat si anak. Nah ini bagaimana anak kadang-kadang sekarang kok tidak suka. Kalau anak misalnya dari kecil itu sudah orang tua mendengarkan, orang tua diberi, pasti si anak itu akan bercerita kepada orang. Tapi memang kadang-kadang ketika anak remaja, pada fase remaja biasanya memang anak lebih senang dengan teman-teman dibandingkan. Oh, walaupun bagaimana, tetap si orang ini harus pernah terus bercerita kepada anak. Misalnya pun orang tua apa, orang tua sibuk. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan itu, udah tahu bahwa orang tua pasti akan menanyakan ini, atau orang tua akan seperti itu.
0: Iya, Masya Allah, Ibu. Dan Ibu ini ada seorang Ibu yang bertanya juga, yang menyampaikan katanya, Ibu, anak saya ini sekarang sudah kuliah dan mulai punya banyak kegiatan di luar rumah, dan terkadang ini sebagai orang tua suka kepikiran juga katanya, bagaimana dia bergaul dengan siapa, kegiatannya bagaimana. Dan ketika ingin mendampingi, tetapi sadar begitu ya anak ini sudah mulai dewasa. Dan bagaimana Ibu cara mendampingi anak yang sedang kuliah katanya?
1: Ya, betul ya, kalau anak-anak kuliah itu kan sudah baik. Ya, Artinya kita ajarkan anak-anak itu tidak lenyap. Biasanya ketika ketika masih anak-anak itu, bahkan anak umur. Namun, terus diberi tanggung jawabnya. Bagaimana? Kita selalu mendoakan anak-anak kita. Dan anak kita memang kalau misalnya ketika mereka kuliah, terus komunikasi terus ya. Jangan sampai walaupun anak saya sudah besar, udah nggak perlu lagi. Tidak. Anak itu sampai kapanpun tetap menjadi anak. Butuh komunikasi, butuh orang tua, ya butuh. Jadi anak itu merasa bahwa anak anak merasa dihargai itu kalau orang tua mencintai dia. Ya, kalau seandainya orang tua mengkhawatirkan dia, komunikasi ini ya harus. Dan anak-anak anak-anak yang kuliah ini seperti kita bisa berbicara dengan orang-orang yang lebih dewasa. Tapi itu yang sudah kuliah sudah bisa diajak diskusi, gitu ya, diajak ngobrol. Ini gimana gitu? Kalau menurut istilahnya menurut ini gitu ya, Ananda atau siapa nak menurut anak gitu. Mama bisa memang kewajiban orang bahkan mendampingi, menanyakan kabar, menanya apalagi kalau misalnya jauh ya, tetap perlu dekat bagaimana. Dan itu kita juga perlu telepon, HP, teman-teman dekat kan? Karena kan kita tidak tahu nanti kalau misalnya tidak pulang atau apa gitu atau apa, kita kan bisa telepon ke temannya gitu ya, katanya gitu. Jadi itu pun kita boleh, kita pasti cuman dari anak kita. Coba mama ingin tahu ininya apa nomor HP misalnya, kalau seandainya anak tidak bisa dihubungi, jadi mama akan. Ya, kalau seandainya rumah kita dijadikan tempat untuk belajar anak-anak, itu terhadap teman anak. Ajak gitu. Apa kabar? Kalau kita misalnya punya rezeki, gitu ya, yuk kita makan di rumah. Gitu ya, supaya sayur asam atau lodeh ataupun plus ayam gitu ya. Kita kenal dekat siapa teman-teman anak, sehingga terjalin di sini tidak hanya dengan anak saja tapi dengan teman-teman anak kita juga hubungan yang baik.
0: Ya, Masya Allah, menarik sekali Ibu. Dan tentu ini menjadi pembelajaran bersama ya, sahabat MK. Dan Ibu, mohon izin tentunya nanti akan kita coba sambung kembali ya, Insya Allah di termin selanjutnya. Termasuk juga ini kita akan menyapa sahabat MK yang sudah mulai bergabung ini, menyampaikan pertanyaannya, sahabat MK. Sahabat MK, silahkan ya, masih ada kesempatan ini bagi Anda yang ingin ikut bergabung menyampaikan pertanyaan ataupun sharingnya ini bersama dengan Ibu Hajah Neneng. Silahkan bisa dikirimkan ya sahabat MK melalui nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Bagi sahabat MK yang bergabung melalui live TikTok MKFM, Anda juga ini bisa menyampaikan pertanyaan ataupun diskusinya ini langsung di kolom komentar ya sahabat MK. Anda bisa berbagi kalau menurut Anda sahabat MK apa yang paling penting dilakukan orang tua untuk membersamai anak ini dalam menghadapi fase adaptasi. Apakah yang pertama membangun komunikasi yang terbuka dan membuat anak nyaman untuk bercerita? Ataukah yang kedua, sahabat MK, memberikan pendampingan dan dukungan sesuai dengan kebutuhan anak? Dan yang ketiga ini meluangkan waktu berkualitas agar orang tua ini lebih memahami perubahan yang dialami anak ya. Silakan kami nantikan, sahabat MK. Sahabat MK, Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga Kota Bandung hadir untuk Anda dengan menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling atau konsultasi keluarga holistik integratif berbasis hak anak sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, sahabat MK. Bagi Anda yang membutuhkan konseling atau konsultasi keluarga, ini bisa mendapatkan layanan terbaik ya, sahabat MK, dari para profesional dengan menghubungi informasi dan pendaftaran konseling. Anda ini bisa memfollow Instagram. Bisa memfollow Instagram sahabat MK di @puspaga.bdg atau bisa menghubungi via WhatsApp begitu ya di 0813-2103-9939, 0813-2103-9939. Sahabat MK, Puspaga Kota Bandung kini hadir juga di aplikasi Senandung Perdana, media edukasi keluarga berbasis digital, sahabat MK, yang bisa di-download ya di Play Store Android Senandung Perdana. Sahabat MK, Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman, dan ramah anak untuk seluruh keluarga. Dan insya Allah, sahabat MK, kita akan kembali sambung begitu ya, selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami, sahabat MK, di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama

0: Sahabat MQ, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan juga silaturahimi yang terus dijaga. Dalam rangka Tasyakur Milad ke-25, MQFM Radio Bandung mengajak sahabat MQ untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan juga doa bersama dengan Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session, inspiratif, kuis dan juga lomba majelis taklim, serta door prize menarik. Catat waktunya, Rabu 26 Agustus 2026, jam 8.30 sampai dengan jam 12 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Villa Agim, Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftar, acara ini gratis, siapkan infak terbaik. Info lengkapnya dan juga pendaftaran, silakan hubungi 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 MQFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, mendebar manfaat untuk umat.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat ke-56.
6: MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MQFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MQFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk." Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal salat zuhur pada hari ini insya Allah untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Azan zuhur akan berkumandang pada jam 11 lewat 58 menit. Insya Allah sahabat MK untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Azan zuhur akan berkumandang pada jam 11 lewat 58 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat zuhur di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
1: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Masih bersama kami sahabat MK di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, insyaallah kali ini kami akan menyapa bagi Anda yang sudah bergabung, menyampaikan atensinya, menyampaikan pertanyaannya ini melalui nomor WhatsApp MKFM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Mohon izin ibu ini, insya Allah kita akan menyapa. Kali ini ada sahabat kita yang juga ini bergabung menyampaikan pertanyaannya ibu. Ini ada seorang ibu yang bertanya. Beliau ini menyampaikan ketika anak tidak mau bercerita, dan terkadang ini situasi ketika sebagai orang tua ini sebenarnya ingin membantu kepada anaknya, tetapi anak belum mau bercerita, katanya ibu. Dan kalau anak ini sedang memiliki masalah tetapi memilih untuk diam, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua, katanya. Silakan ibu.
1: Ya, baiklah, mungkin seperti tadi ya pertanyaannya, bapak, walaupun bagaimana anak tidak, kita memaksakan juga kan tidak mungkin.
0: Iya.
1: Ya. Jadi tidak mungkin kita paksa bahwa harus bercerita, tidak. Caranya bagaimana? Kita tetap memberikan bahwa ini mama adalah tempat untuk bilangnya seperti itu. Dan tempat bahwa orang tua adalah sebagai pembimbing.
0: Iya.
1: Kalau misalnya tetap saja anak nggak mau dengan memberikan motivasinya buat anak, kemudian kan arti dan secara persuasi, pendekatannya secara persuasi terhadap anak. Ya, mama lihat bahwa misalnya ada perubahan-perubahan yang ananda, misalnya perubahan tingkah laku. Iya, jadi nanti isi dan pendekatannya secara persuasif. Enggak, misalnya. Jadi mama tunjukin karena anak yang sudah remaja dan dewasa itu memang tempat atau teman untuk dan menyalahkan, oh kenapa anak begini. Tetapi tadi ya 4B itu selain belayan, bicara, komunikasi, kemudian bermain, kemudian kita juga kan diajar berpikir. Arti menyelesaikan masalah hanya sebagai damping. Apa kita lakukan perhatiannya ini? Kalau si anak tetap tidak mau bicara, si ibu sudah mengatakan bahwa mama akan menjaga rahasia, mama tidak akan menyalahkan, atau mama tidak akan berbicara dalam arti kalau seandainya disimpan sendiri. Berat. Jadi komunikasi, bagaimana komunikasi si ibu dan kita, kalau seandainya memang dalam seandainya si anak bercerita, adanya sedikit bercerita, kita tidak boleh menyampungkan. Oh, jadi tatapan kita dalam arti ketika kita berbicara dengan anak, kita jangan pakai HP. Kita berdua dulu, kita ngobrol misalnya dengan anak, kita jangan ngobrol dengan HP, istilahnya simpan HP, memang. Kemudian bagaimana tatapan kita di hadapan si anak, kita menunggu, kemudian kita belai anak ini, mau percaya kepada mamanya, mengatakan ke mama, ini bisa diskusi. Dan satu lagi pesan, jangan ibu ceritakan masalah anak ini kepada orang lain, kepada tantenya atau kepada adik nanti. Karena ketika kita bicara ke tantenya, kemudian tantenya bercerita lagi kepada anak ini, oh si mama kok cerita-cerita ya. Jadi anak mempunyai kesan, ah, saya nggak mau cerita sama mama, karena nanti mama cerita-cerita lagi. Atau mama mengkritik saya, menyalahkan saya. Ini mungkin ada poin-poin untuk seandainya jika sedikit pun kita dengan perhatian dan kita yakinkan anak bahwa cerita ke mama itu istilahnya rahasia. Ya, di sini anak merasa ada kenyamanan, ada ketenangan. Apa dari rasa sayang ini, gitu ya. Nah, aman, ya saya akan karena dengan saya cerita ke mama, saya tidak ada rasa takut anak mama bercerita lagi. Anak saya, ya.
0: Iya, Masya Allah Ibu. Dan berarti ini yang menjadi kuncinya yaitu tetap memberikan perhatian begitu ya. Karena ini orang tua ini sebagai pembimbing dan tentu ini menjadi ikhtiar yang bisa mulai kita bangun bersama di dalam keluarga sahabat MG. Ibu mohon izin, ini ada sahabat MG ini yang kembali bertanya, ada Ibu Dewi dari Cimahi yang menyampaikan katanya, Ibu, jika orang tua ini melarang anak perempuannya agar tidak ikut keluar ketika malam hari ini untuk bermain bersama teman-temannya yang laki-laki dan perempuan katanya, karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Apakah itu dibenarkan? Ini tidak dianggap sebagai sebuah tindakan yang mengekang kebebasan anak katanya Ibu?
1: Iya, bagus sekali ya pertanyaannya, memang selalu itu dilakukan. Itu tergantung dari warga. Kalau aturan maghrib itu di rumah, gitu ya. Maghrib itu selalu harus di rumah, kan? Itu nggak jadi
0: masalah. Iya.
1: Aturan mainnya. Setiap keluarga itu ada aturan main, gitu ya. Maghrib kumpul di rumah. Ataupun kalau misalnya kesian misalnya sekali-kali, gitu ya. Misalnya waktu atau si anak tetap dalam aturan keluarga tergantung dari orang tua. Kalau aturannya maghrib misalnya di rumah, ya anak mungkin akan biasa. Tapi kalau aturannya misalnya boleh sekali-kali ke mana keluar dan kebiasaan, terus izin misalnya jam 9 harus ada di rumah. Kalau seandainya jam 9 tidak ada di rumah, belum datang, kan? Itu dengan sanksi istilahnya atau dengan konsekuensinya, mama tidak akan memberikan lagi waktu atau kesempatan. Dan juga misalnya setiap ini ada memberitahu mama tempatnya di mana, alamatnya di mana, itu dengan jelas mama harus. Ataupun misalnya kalau si kakak ingin, emang ingin misalnya keluar gitu, si adik bisa dibawa atau kakaknya bisa dibawa agar si anak bisa menjaga si adik. Karena takutnya memang pergaulan agak mengkhawatirkan. Jadi berilah kepercayaan juga buat si anak. Kalau misalnya dikasih waktu jam 8 atau jam 9, si anak tidak datang, tidak ada sanksi. Tapi kalau aturan main, ibu-ibu sudah, aturan di rumah itu sudah maghrib di rumah, memberikan ini ya, karena nanti kan harus ada izin dari ibu. Dan sampai ibu mengizinkan, ayah tidak mengizinkan, atau sebaliknya, ayah mengizinkan, ibu tidak mengizinkan.
0: Iya. Masya Allah Ibu, jazakillah ini atas jawabannya ya. Dan sahabat MK, ini tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan Ibu. Terakhir ini mungkin sebagai penutup, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ini untuk para orang tua berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu peran orang tua dalam membersamai fase adaptasi anak. Silahkan Ibu.
1: Alhamdulillah, semoga orang tua bisa memberikan pendamping buat anak. Apalagi saat ini, orang tua jangan sibuk sendiri. Ya, saat ini, di situasi seperti ini, orang tua harus sebagai pendamping, sebagai teman, sebagai sahabat anak. Karena setidak-tidaknya di suatu waktu itu, nanti anak kita akan berhenti meminta untuk ditemani. Nah, dia sudah berhenti. Dan berhenti untuk bercerita dan mulai punya dunianya sendiri. Oleh karena itu, sebelum hari itu datang, sudahkah kita benar-benar hadir untuk anak? Jadi insya Allah kita harus hadir sama anak-anak keluarga kita. Oh, yang seperti tadi saya katakan, hadir fisik dan emosional, ibu arahkan, dan ibu dengarkan, itu ikuti perkembangannya, dan itu ini orang tua terus menjadi role model yang terbaik.
0: Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakillah khairan Ibu. Terima kasih banyak ini atas kebersamaannya, atas ilmu, atas sharing yang telah disampaikan di pagi menjelang siang hari ini, begitu ya. Selamat kembali melanjutkan amanah terbaiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika hal-hal yang tidak.
0: Alhamdulillah, ya Ibu. Sahabat MK, insyaallah menjadi pembelajaran yang bermanfaat untuk kita semua, begitu ya. Bahwa sahabat MK ini setiap anak pasti akan menghadapi fase dan perubahan dalam hidupnya ya. Oleh karena itu, sahabat MK, kehadiran orang tua ini sangat penting agar anak merasa tetap memiliki tempat untuk bercerita dan untuk mendapatkan dukungan dalam menghadapi proses adaptasinya, sahabat MK.

Sahabat MKY Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga Kota Bandung hadir untuk Anda dengan menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling, dan konsultasi keluarga holistik integratif berbasis hak anak ya sahabat MKY. Sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, bagi Anda sahabat MKY yang membutuhkan konseling atau konsultasi keluarga, bisa mendapatkan layanan terbaik dari para profesional dengan menghubungi informasi dan pendaftaran konseling sahabat MKY. Anda bisa follow Instagram di @puspaga.bdg sahabat MKY atau bisa menghubungi via WhatsApp di 0813-2103-9939, 0813-2103-9939. Sahabat MKY Puspaga Kota Bandung kini hadir di aplikasi Senandung Perdana, media edukasi keluarga berbasis digital ya sahabat MKY, yang bisa di-download ini di Play Store Android Senandung Perdana. Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman dan ramah anak untuk seluruh keluarga.

rangkaian program Inspirasi Keluarga. Insya Allah hadir segmen penutup ya sahabat MK, segmen Murotal Pilihan, di mana kami sudah siapkan sahabat MK, ini ada 3 pilihan murotal yang bisa Anda pilihkan ya, salah satu di antaranya, dan insya Allah pilihan terbanyak akan hadir menemani ruang dengar Anda. Untuk pilihan pertama sahabat MK, ini Al-Quran Surat Maryam, kemudian di pilihan kedua Al-Quran Surat Yusuf, dan terakhir sahabat MK, di pilihan nomor ketiga Al-Quran Surat Al-Hadid. Untuk pilihan pertama sahabat MK, Al-Quran Surat Maryam, kemudian di pilihan nomor kedua Al-Quran Surat Yusuf, dan terakhir sahabat MK, di pilihan nomor ketiga Al-Quran Surat Al-Hadid. Silakan ya sahabat MK, Anda bisa sampaikan ke 0811 224 1027, 0811 224 1027, sertakan nama sahabat MK spasi alamat dan juga pilihan murotalnya di siang hari ini. Sahabat MK, terima kasih juga ini bagi Anda yang sudah bergabung ya, tadi menyampaikan atensinya, bahkan menyampaikan pertanyaannya, menyampaikan juga pollingnya sahabat MK. Dari grup komunitas sahabat MK, ini Anda yang sudah memilihkan pilihan pollingnya ya sahabat MK, ini menurut Anda apa yang paling penting dilakukan orang tua untuk membersamai anak dalam menghadapi fase adaptasi sahabat MK? Pilihan pertama, ini membangun komunikasi yang terbuka dan membuat anak nyaman untuk bercerita, dipilihkan oleh 5 suara ya sahabat MK. Kemudian di pilihan kedua, memberikan pendampingan dan dukungan sesuai dengan kebutuhan anak, dipilihkan oleh 5 suara. Dan yang ketiga, ini meluangkan waktu berkualitas agar orang tua ini lebih memahami perubahan yang dialami anak, dipilihkan oleh 3 suara sahabat MK. Saya sapa sahabat MK, ini dari grup komunitas sahabat MK yang sudah memilihkan pollingnya ya. Saya sapa ini ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, kemudian ada Pak Sandi dari Banjaran, ada juga ini dari GBA 3, ada Ibu Farilah begitu ya. Dari Cianjur ini ada Mama Ismi, dan ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung sahabat MK.

0: Sahabat MK, terima kasih untuk atensinya dan silakan masih ada kesempatan. Ini bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan atensi kali ini ya, Sahabat MK menyampaikan pilihan morotalnya. Kami nantikan Sahabat MK. Untuk pilihan pertama, ini ada Al-Quran Surat Maryam. Kemudian Sahabat MK di pilihan kedua, ini Al-Quran Surat Yusuf. Dan terakhir, di pilihan nomor ketiga, Al-Quran Surat Al-Hadid. Sahabat MK, kami nantikan pilihan murotalnya. Dan insya Allah, kami akan kembali hadir setelah kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut, hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
3: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju, namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca, ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-7.
5: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
3: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade.

Sahabat MK masih ditemani sahabat saya Raisya Aisyah di siang hari ini, insya Allah hingga menjelang azan zuhur begitu ya. Dan di segmen penutup sahabat MK, segmen Murotal Pilihan, waktunya kami menyapa Anda ini yang sudah mengirimkan pilihannya melalui nomor MK FM di 0811 224 1027, 0811 224 1027. Ataupun ini bagi Anda yang sudah mengirimkan pilihannya melalui polling di grup komunitas sahabat MK, silakan ya sahabat MK, masih ada kesempatan. Bagi Anda ini yang ingin ikut memilih, bisa disampaikan dengan menuliskan nama sahabat MK spasi alamat dan juga ini pilihan murotalnya pada siang hari ini ya. Untuk pilihan pertama sahabat MK ini Al-Quran Surat Maryam, kemudian di pilihan kedua Al-Quran Surat Yusuf, dan terakhir sahabat MK di pilihan ketiga Al-Quran Surat Al-Hadid. Sahabat MK, insya Allah kali ini kami sapa terlebih dahulu, ini ada sahabat kita yang sudah bergabung ya, ada Ibu Ade dari Ranca Ekek yang menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan kedua Al-Quran Surat Yusuf. Kemudian saya sapa ini ada Ibu Parilah dari GBA 3 yang menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan ketiga Al-Quran Surat Al-Hadid. Dari Majalaya sahabat MK ini saya sapa ada Ibu Eti Laila yang menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan pertama Al-Quran Surat Maryam ya sahabat MK. Kemudian saya sapa sahabat MK ada sahabat Muhtar dari Kabupaten Cianjur, ini yang memilihkan pilihan murotalnya di pilihan kedua Al-Quran Surat Yusuf. Dari Cianjur sahabat MK kita beralih ke Antapani. Saya sapa ini ada Ibu Yanti dari Antapani yang memilihkan pilihan murotalnya di pilihan pertama Al-Quran Surat Maryam. Al-Quran Surat Maryam juga sahabat MK ini dipilihkan oleh Ibu Ani ya, dari Ibu Ani ini menyampaikan pilihan murotalnya sahabat MK di pilihan pertama Al-Quran Surat Maryam. Masya Allah, terima kasih Ibu Ani. Dari Ciparai sahabat MK saya sapa ini ada sahabat Pian yang menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan pertama Al-Quran Surat Maryam. Kemudian saya sapa ini ada Ibu Emi ya, yang memilihkan pilihan murotalnya di pilihan pertama Al-Quran Surat Maryam sahabat MK. Saya sapa, ini ada Bapak Eman Sulaiman ya dari Garut yang menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan kedua Al-Quran Surat Yusuf. Terima kasih Bapak Eman Sulaiman. Sahabat MK, saya sapa ini dari grup komunitas sahabat MK yang sudah memilihkan pilihan murotalnya begitu ya. Di pilihan pertama sahabat MK Al-Quran Surat Maryam dipilihkan oleh 3 suara. Kemudian di pilihan kedua ini Al-Quran Surat Yusuf dipilihkan oleh 1 suara. Dan terakhir ini Al-Quran Surat Al-Hadid dipilihkan oleh 1 suara ya sahabat MK.

Saya sapa ini dari grup komunitas sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan murotalnya. Ada Mamah Ismi ini dari Cianjur, kemudian ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, ada Ibu Ida dari Padalarang, ada juga ini sahabat Hoyerunisa ya, kemudian ada Bapak Sandi dari Banjaran sahabat MK. Sahabat MK ini dari Jogja ya, saya sapa ini ada Mbak Supi yang menyampaikan pilihan murotalnya ini pilihan pertama Al-Quran Surat Maryam. Masya Allah, jazakillah Mbak Supi.

0: Sahabat MK, untuk pilihan terbanyak di pilihan murattal di nomor pertama ya, Al-Quran Surat Maryam, sahabat MK. Sahabat MK, terima kasih sudah membersamai ini dari awal hingga akhir dalam program Inspirasi Keluarga. Selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya, sahabat MK. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Saya sahabat Sia Raisya Aisyah dan kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Inspirasi Keluarga Spesial. Selamat menikmati program selanjutnya.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: صدق الله العظيم.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, lindungi dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, lindungi dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas Sami'ul Alim. Jadi jangan meminta, mengadu, berharap dari selain Allah, karena semua keperluan kita, semua keinginan kita, hajat kita, Allah yang menciptakannya. Contoh begini, kita lapar, yang membuat lapar juga adalah Allah. Jangan meminta ke siapapun selain kepada pemilik yang menciptakan hajat. Ingin rezeki, lah Allah yang membuat kita perlu rezeki. Ingin sembuh, sakitnya juga dengan izin Allah. Ingat, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekira Allah menimpakan kemudaratan padamu, apa saja, gelisah, sedih, masalah, apa saja, itu terjadi menimpa kita itu dengan izin Allah, dan tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Maka kita harus tahu, manusia itu menghilangkan kesusahan pada dirinya sendiri saja tidak mampu, karena kita ini la haula wala quwata illa billah. Bagaimana kita menghilangkan kesusahan orang lain, sedangkan untuk diri sendiri saja kita memerlukan pertolongan Allah. Jadi bagaimana aplikasi dalam kesehariannya? Ya, kita harus tahu, kalau kita punya keperluan apapun, maka Allah sudah tahu keperluan kita lebih daripada kita sendiri. Kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena yang menciptakan keperluan kita juga Allah. Kita tidak tahu paru-paru kita seperti apa. Kita belum lihat yang punya kita. Katanya paru-paru perlu ini perlu oksigen. Yang ciptakan paru-paru siapa? Yang ciptakan oksigennya siapa? Allah yang membuat kita perlu oksigen. Allah yang menyediakan oksigen. Sudah berulang kali disampaikan, ini saya perlu oksigen. Tidak bisa lihat oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Semuanya mengeluarkan, ngadep ke sini. Sedang yang saya perlukan oksigennya. Gimana bisa ngatur masuk ke sini tanpa kelihatan, memilah, memilih yang diperlukan? Allah yang ngatur. Jadi tidak usah ribet, minta saja kepada Allah. Semua yang kita perlukan Allah sudah tahu belum? Yang kita inginkan Allah tahu belum? Mana yang lebih tahu, kita atau Allah? Bahkan yang belum kita pikirkan keperluan kita, Allah sudah tahu. Jadi kita tidak usah capek mikirin yang belum ada. Allah lebih tahu keperluan kita, keinginan kita, dan Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Tugas kita tidak usah ribet. Tugas kita itu yakin kepada Allah, iman, kemudian patuh. Apa yang Allah suka lakukan, apa yang Allah tidak suka tinggalkan. Allah suka kita doa-doa. Allah suka kita ikhtiar-ikhtiar. Allah suka kita tawakal-tawakal. Sudah begitu saja. Lalu kenapa kita harus doa? Doa bukan memberitahu Allah. Doa itu ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Allah sudah tahu apa yang akan kita minta sebelum mulut ini berucap. Tidak ada satupun yang ada dalam ingatan kita kecuali Allah sudah tahu. Apa yang terbersit di hati juga Allah sudah tahu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan kami Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita sungguh-sungguh melaksanakan apa yang Allah sukai. Hati apa yang Allah sukai. Husnuzon kepada Allah. Allah maha baik, maha adil, maha bijaksana. Tidak akan mengecewakan. Allah selalu menepati janji-janjinya. Allah janji. Doa bisa jadi jalan berubahnya takdir. Doa. Allah janji kalau kita takwa akan diberikan jalan keluar. Takwa. Allah janji barang siapa yang tawakal Allah akan cukupi. Tawakal. Allah janji barang siapa yang bersyukur bekal ditambah. Udah tinggal syukur. Allah janji barang siapa yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang sabar. Jadi tidak usah terus menerus cemas. Cemas itu normal. Cemas, galau, sedih, sakit hati itu semua normal. Tapi tidak boleh lama. Cemas bagaimana nanti saya sudah sesudah pensiun, wajar. Tapi terus menerus cemas berarti kurang iman. Berarti enggak yakin ke Allah. Wajar kita memikirkan nanti besok bagaimana anak, wajar. Itu boleh, sangat boleh. Tetapi kalau tidak bergantung ke Allah, Allah akan menurunkan GTA, galau tiada akhir. Jadi hati tegang, cemas itu adalah Allah yang memberikan ke hati kita sebagai alarm kita lupa ke Allah. Kita ragu ke Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila ant. Astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الهدى والتتامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzubillahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz, yang Maha Perkasa.

0: Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya, yang berupa makhluk yang agung, semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Sahabat MQ, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-195.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Sobat MKI, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrotaw wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

0: Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.
1: MQ Siang.
0: ...102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sarapan, Bu? Banget. Lagi belum sarapan ya? Ya Allah. Mudah-mudahan ini kajian jadi sarapan pagi kita kalau gitu, Bu ya. Nah, ini sarapan pagi berkualitas insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali. Saya tadinya udah underestimate, Bu, kalau ngomongin utang pasti jarang ada yang datang. Ternyata banyak yang datang, alhamdulillah. Lila, karena ini Bu materi emang ngeri-ngeri sedap. Khususnya buat orang yang harus terpaksa ngutang. Karena namanya orang hidup di dunia Bu, nggak akan pernah terlepas sama utang piutang. Baik itu utang piutang uang atau utang piutang jasa. Kita pasti punya jasa sama orang, kita pasti punya hutang budi juga sama orang lain, gitu ya. Tapi hari ini kita nggak akan bahas hutang budi, tapi hutang duit. Ya. Ini Bu, tebak-tebakan ya Bu ya. Ngomong nggak enak, tapi ditahan nyesek. Apa tuh? Mau ngomong nggak enak, tapi kalau ditahan nyesek. Terlebih kalau orang yang ngutang sama kita tiba-tiba posting jalan-jalan. Posting makan-makan, gitu ya. Cuma di Indonesia orang mau nagih utang harus nyari jawabannya, kenapa aku udah nagih utang. Kan ada Bu orang kalau nagih utang, utang yang kemarin udah bisa dibayar belum? Nah, udah kudu nyiapin jawaban nih kalau yang utang bakal nanya. Emang lo lagi butuh buat apaan sih ditagih sekarang? Ya kan? Padahal kalau yang nagih nanya, jawab, bukan urusan lo, kelar. Tapi orang Indonesia aku udah tahu arahannya. Ya nih gue lagi butuh ini gitu ya. Ini bukan ibu-ibu di sini. Ibu-ibu di sini semuanya solihah. Kalau utang pasti dibayar. Kalau punya piutang nagihnya pasti sopan santun. Betul? Betul nggak Bu? Betul nggak? Kalau punya piutang diikhlasin nggak? Tar dulu gitu ya, berapa dulu nih gitu. Nah ini Bu, nagih utang ke temen, nagih utang ke saudara, ya kan? Terus pinjemnya malas-malas, bayarnya malas-malas. Siapa tuh? Bukan di sini Bu, sono Zimbabwe sonoan. Nih nagih utang tapi ngemisnya kayak kita yang mau ngutang, gitu ya. Apalagi kalau yang ngutang, masya Allah, adabnya sama yang ngasih utangan, Bu. Lo tuh ya, duit segitu aja ditagih-tagih. Misal gue ngutang sama lu, gitu. Ada gitu orang kayak gitu. Kan bukan di sini, Bu. Di sini mah nggak gitu. Di Zimbabwe kesonoan, pagi, ya. Oke baik, jamaah sekalian, kita akan bahas dari sudut pandang syariat itu seperti apa. Ada yang namanya hutang piutang, ada yang namanya pinjam meminjam, tapi kadang-kadang dalam bahasa Indonesia suka kebolak-balik. Harusnya hutang piutang, tapi kita bilangnya pinjam meminjam, minjem duit dong, padahal maksudnya ngutang dong. Jadi minjem itu bahasa alusnya ngutang. Padahal kalau secara ilmu fikih itu dua maknanya berbeda banget. Mensana in corpore sano, Bu. Satu ke sana, satu ke sono. Beda artinya. Kalau ngutang, utang piutang itu bahasa fikihnya itu qard. Ada muqrib, ada muqtarib. Ya. Kemudian ini dia. Maknanya qard itu adalah tamliku syai' bi raddi badali, yang artinya menyerahkan kepemilikan atau benda dengan ketentuan harus dikembalikan gantinya kemudian. Tidak harus barang yang itu tapi nilainya sama. Itu namanya ngutang. Ya. Nih. Contoh. Pinjem dong, pinjem telur. Padahal maksudnya ngutang telur, bukan minjem. Ngutang telur, ibu ngutang telur sekilo ke warung. Jangan ke warung dah, ke tetangga. Mau minjem telur dong, 2 biji buat diceplok pagi ini, ntar gue ganti siang. Itu ntar siang diganti telur yang dipinjem tadi pagi apa telur yang lain? Telur yang lain, itu namanya ngutang. Enggak harus benda itu banget yang dibalikin, tapi benda nilainya sama. Itu bu namanya ngutang. Contoh lagi, utang duit 100 ribu. Agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Itu 100. Ibu dipinjemin duit 100 sama tetangga. Besoknya diganti 100, lembarnya sama enggak? Udah beda kan? Nomor serinya udah beda. Ya, itu namanya ngutang. Enggak harus benda itu juga yang dibalikin, tapi nilainya harus sama. Itu namanya ngutang. Kalau minjem harus itu-itu juga yang dibalikin. Tuh. Tamliku manfa'ah mu'aqqatah bila 'iwad. Kalau pinjam meminjam yang dalam ilmu fikihnya namanya 'ariyah. Menyerahkan kepemilikan manfaat. Yang dikasih itu bukan bendanya, tapi manfaat atas benda, sehingga benda itu harus dibalikin dalam waktu tertentu tanpa ada imbalan. Kalau pakai imbalan itu namanya jualan jasa. Kalau ngutang, kalau dibalikin itu namanya jualan barang. Tapi kalau utang piutang itu bu, yang kita pinjem dan dibalikin itu bendanya langsung, tapi kalau pinjem itu jasanya, manfaatnya kita ambil. Contoh, pinjem motor apa ngutang motor? Pinjem. Jadi kalau minjem motor, manfaat dari motor itu yang kita pinjem, bukan motornya itu yang kita ambil. Maka kalau kita minjem motor tetangga, ya kita balikin motor yang itu punya dia, bukan motor yang lain, bukan. Ini namanya minjem. Ya, pinjem tangga. Pinjem tangga dong, pinjem kursi dong, pinjem sendal dong. Nah, itu namanya minjem. Kalau dikembalikan bukan benda yang sama, itu namanya ngutang. Bisa bedain bu? Nah, cuman kita udah terlanjur menghaluskan istilah ngutang dengan minjem. Padahal bukan minjem. Bukan minjem dulu 100. Kalau minjem 100 bu, itu ntar duitnya masuk dompet kita. Nah, itu juga yang kita balikin, itu namanya minjem. Tapi ya sudahlah, kita taunya minjem disamain sama utang, udah TST. Apa tuh TST bu? Tahu sama tahu. Wah, itu ya.
1: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh. Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis. Tapi aku gak suka minum air mineral. Coba nih, Ron 88. Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih. Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia. Masya Allah, pantesan rasanya beda. Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993. Belinya di mana? Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee. Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
1: Sahabat MQ,
3: Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Sahabat MQ, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25, MQ FM Radio Bandung mengajak sahabat MQ untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session, inspiratif kuis dan lomba majlis taklim, serta door prize menarik. Catat waktunya, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 dari jam 8.30 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Barat, yang akan bertempat di Pila Agim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftarkan diri Anda sahabat MQ, acara ini gratis, dan siapkan infak terbaik Anda. Untuk informasi lengkap, bisa menghubungi ke 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Tasyakur Milad MKFM ke-25, MKFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
7: MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Sahabat MQ, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin menebar manfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

kita minjem motor, motornya kita pinjem, bensinnya kita ngutang. Itu pun kalau yang minjem tahu diri. Isi bensinnya. Padahal kita udah isi full tank. Pinjem motor dong, balik-balik udah ketip-ketip, Bu. Padahal tadi full tank. Nah, berarti yang minjem gak tahu diri tuh. Itu jangan begitu. Kita minjemin, dipinjemin orang benda, kita rawat. Kalaupun kita minjem mobil sama orang, itu bensinnya cuma setengah, kita balikin full tank tuh etikanya. Kenapa? Kalau kita tuh nyewa, Bu, duit yang kita keluarin itu lebih mahal daripada nge-full tankin. Nah, jadi etikanya, ya. Nah, jadi kalau kita pinjem motor, artinya secara akad kita pinjam motornya dan kita berhutang bensinnya. Kalau kita minjem mobil orang, kita pinjem mobilnya, kita ngutang bensin dan e-tolnya. Pakai-pakai aja e-tol punya tetangga, kagak di-top up. Jangan kayak gitu. Etikanya gak kayak gitu yang Nabi ajarkan. Ganti semuanya. Kalau perlu, balikinnya dalam keadaan mobilnya kinclong. Udah kita cuciin ke car wash. Baik. Anjuran memberi pinjaman hutang. Nah ini, Bu, sekarang dalam syariat Islam itu, Bu, segala sesuatu itu harus seimbang. Orang yang minjemin utang dijanjikan dengan banyak sekali imbalan. Imbalan pahala, imbalan janji ini, imbalan janji itu nanti di akhirat dan lain sebagainya itu banyak. Kenapa? Karena orang minjemin utang itu enggak mudah. Ada kalanya dia harus merelakan. Kadang-kadang orang nagih hutang itu lebih sulit daripada merelakan. Kalau direlain, enggak rasanya. Itu ya. Ditagih, ada aja gitu kayak yang kayak sesuatu yang enggak tenang gitu di hati. Begitu, udahlah, ikhlasin aja. Long gitu. Tapi tergantung jumlahnya ya, Bu ya. Kalau 100 200 plong, kira-kira plong. Nah, kalau 10 juta 20 juta plong enggak? Gantung, Bu. Kalau yang ngutang orang tuh kita sendiri diplong-plongin segitu mah, gitu ya. Segitu juga duit buat beli Pampers kita dulu, Bu. Kagak nyukup. Gitu ya. Enggak usah hitung-hitung kita sama orang tua. Oke, baik. Sekarang anjuran memberi hutang nih, Bu. Tenang, Bu. Ini dalil buat orang yang minjemin utang. Jangan jadi dalil buat yang ngutang. Jangan sampai ibu ngutang tapi pakai dalil ini diserahkan, di WhatsAppin ke orang yang ibu mau ngutang. Tuh, itu ya, tuh anjuran memberi hutang. Minjemin dong, gitu ya. Bukan, ini dalil buat orang yang udah minjemin duit. Buat ngelegain hatinya. Jangan salah pakai dalil. Ya. Nah, ini buat yang udah ngasih uang tangan ke orang lain. Ketika Rasulullah mengatakan, "Man naffasa 'an muslimin qurbatan min qurabid dunya, naffasallahu 'anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Siapa yang melepaskan kesusahan orang lain di dunia, Allah akan lepaskan kesulitan dia di akhirat. Bu, kita ngasih utangan ke orang lain itu berarti kita ngelepasin kesusahan orang kan? Di dunia kita ngelepasin kesusahan orang, di akhirat kalau kita kesusahan, menanggung beban karena banyaknya kekhilafan yang kita miliki, Allah mudahkan. Sebagaimana kita melepaskan kesusahan orang lain, kesusahan kita juga akan dilepaskan. Kedua, wa man yassara 'ala mu'sirin fid dunya, siapa yang memudahkan urusan orang lain. Kalau tadi ngelepasin kesusahan orang, sekarang mudahin, Bu, urusan orang lain. Yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan mudahkan urusan dia. Di mana? Enggak cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Jadi kalau nanti ibu jadi birokrat, jangan sampai ada tagline, kalau bisa susah, lain dipermudah, gitu katanya. Ntar di akhirat lo disusahin sama orang. Jadi kalau di dunia kita bisa memudahkan urusan orang, ngapain kita nyusahkan? Udah dimudahin aja gitu urusan orang lain. Kenapa? Mungkin nanti kita akan menghadapi kesulitan juga, tapi Allah bukakan semua kemudahan buat ibu ya. Baik, berikutnya lagi. Nah ini penting nih, Bu.
Wa man satara 'ala muslimin fid dunya. Siapa yang nutup aib orang lain di dunia, satarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan tutup aibnya juga, enggak cuma di dunia. Di akhirat juga Allah tutup aibnya. Kali ibu ingat di dunia pernah bikin salah apa, tiba-tiba pas lagi ada CCTV lagi muterin video kesalahan-kesalahan kita, ada yang dilongkap, Bu. Ya Allah, kayaknya di detik sekian saya ngerjain gini-gini-gini, jadi putihin, jadi cut. Tuh, ada aib yang memang Allah tutupi. Kenapa ya Allah engkau menutup aib dan kesalahanku saat dia yaumil hisab hari ini? Soalnya dulu kamu di dunia kalau tahu aibnya orang, kamu tutup. Pertanyaannya, kalau kita nemu aibnya orang, kita tutup apa kita sebar? Kagak usah jawab, ibu sendiri yang tahu. Jaman supaya Allah engkau menutup aib dan kesalahanku saat dia yaumil hisab hari ini. Soalnya dulu kamu di dunia kalau tahu aibnya orang, kamu tutup. Pertanyaannya, kalau kita nemu aibnya orang, kita tutup apa kita sebar?

Berita baru loh, soal tetangga kita yang kemarin baru cerai. Alhamdulillah surat cerainya udah keluar. Apa gitu keuntungan buat dia? Orang lain yang cerai, terus dia nginformasiin, keuntungan buat dia tuh apa? Saldo rekeningnya nambah? Kagak. Perutnya yang lapar jadi kenyang? Kagak. Ausnya hilang? Kagak juga. Terus kenapa gitu merasa jadi pahlawan kalau ngasih informasi aib orang? Nah, jadi ya Bu, bertanyalah pada rumput yang bergoyang. Katanya sih ada kepuasan batin. Penyakit tuh, Bu. Batin yang haus dengan kepuasan dengan membuka aib orang lain, tuh batinnya lagi berpenyakit. Perlu disembuhin. Butuh validasi orang lain. Nah, jamaah sekalian. Jadi, artinya memberi hutang itu memang suatu anjuran. Jadi kalau memang orang itu memang butuh banget dan kita itu punya kelebihan harta yang kita juga nggak butuh-butuh amat, ya udahlah kasih. Bu ya. Baik, anjuran berikutnya Bu. Dalam satu hadis lagi, nah ini ceritanya bahwa Nabi, ketika Nabi itu lagi Mi'raj. Ya, malam Isra' Mi'raj. Ingat Bu, malam Isra' itu dari mana ke mana? Dari Masjidil Haram dulu. Jadi Bu, Nabi itu pas Isra Mi'raj itu lagi healing. Allah kasih Nabi healing gara-gara menghadapi dua tekanan batin, amul huzn. Habis tahun kesedihan tuh ditinggal Khadijah sama Abu Thalib, kan Nabi itu lagi apa sih Bu namanya tuh lagi down-downnya. Lagi heartbreaking banget. Wah, ditinggal dua orang tercinta. Down banget. Itu titik terendahnya Nabi kalau kita bisa bilang. Namanya Nabinya lagi bersusah hati, Allah ingin ngasih healing. Bu, ibu kan kalau lagi bersedih hati maunya healing kan? Nah, ibu paling, kita tuh kalau healing paling jauh Bu, ke luar negeri. Nabi keluar bumi. Kita paling keren, udah naik pesawat tuh keren banget, direct flight, nggak pakai transit. Nabi Bu, pakai transit sih. Transit, jadi masih di Al-Aqsa. Tapi destinasi utamanya Sidratul Muntaha. Nah, kalau kita pakai pesawat, kalau Nabi naik buruk Bu. Wah, enggak ada sampai sekarang tuh yang ngelebihin kendaraan mana di dunia yang kecepatannya ngelebihin buruk, enggak ada. Cuman satu malam Nabi tuh traveling dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha, transitnya di Masjidil Aqsa. Enggak ada pesawat apapun yang ke Starfleet tuh ya, yang ke luar angkasa itu gak ada yang sifat buruk gitu. Baik, nah ketika Isra itu, kata Nabi, ra'aitu lailata, ketika saya itu, malam saya di Isra kan, saya itu melihat, Nabi diberikan penglihatan, vision dibilangnya, ada penglihatan yang ditampakkan oleh Allah, di penglihatannya Nabi Muhammad, kata Nabi, sedekah, ada tulisannya tuh di pintu surga, sedekah dibalas 10 kali lipat dan qard memberikan hutang itu diganjar pahala 18 kali lipat. Nabi nanya dong sama Jibril, "Jibril, kok bisa ngasih hutang? Ada kalanya ngasih hutang itu kok pahalanya lebih gede daripada ngasih sedekah?" Apa kata Jibril? "Karena peminta-minta itu kadang-kadang kalau kita kasih sedekah, dia juga belum tentu butuh. Tapi kalau kita ngasih pinjaman utang sama orang butuh, kita memberi apa yang dia butuhkan. Dan bahkan kadang-kadang orang ngutang itu Bu, susah orang itu biasanya kagak bakalan ngutang kecuali benar-benar butuh dan dia sudah melepaskan harga dirinya demi memenuhi kebutuhannya. Ini yang ngutang punya harga diri Bu Abi. Iya. Orang itu Bu kalau jarang ngutang, tiba-tiba ngutang itu berarti melepasin rasa malunya dengan terpaksa. Nah, kalau sampai kita itu ngasih utangan sama dia kata malaikat, berarti kita ngasih ke dia apa yang dia butuhkan. Kadang-kadang kita gini, kita sedekah ke tetangga misalnya, kita ngerasa masak sayur asem udah enak banget nih. Pengen berbagi sama tetangga, kita ngasih semangkok sama tetangga kan sayur asem. Begitu kita kira-kira tetangga itu butuh enggak sayur asem dari kita? Belum tentu. Siapa tahu begitu kita masuk rumahnya ada aroma gulai kambing Bu di situ. Lebih wah gitu kan. Nah, tapi kalau orang ngutang ke kita berarti emang kita ngasih yang dia butuh. Emang dia butuhnya itu. Ya kan? Nah, jadi ada kalanya kita ngasih utang

0: lapangan itu lebih gede pahalanya daripada ngasih sedekah, kalau faktanya seperti tadi. Tapi akan lebih besar lagi faktanya pahalanya ketika kita bilang yang ngutangin karena dia lagi butuh, tiba-tiba kita bilang kagak usah diganti. Ah, itu lebih luar biasa lagi. Nah, sekarang lagi. Ini dia. Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana fasadaqatiha marratan. Tidaklah seorang muslim memberi muslim lainnya pinjaman hutang dua kali kecuali yang satunya bernilai sedekah. Kayak gini, Bu. Ada orang ngutang sama kita sekali nih. Bu, minjem dong. Bu ini minjem dong. Berapa, Bu? Minjem gope. Anak saya gak bisa diambil ijazahnya. Belum bayaran wisuda. Padahal, wah gitu. Oke, Bu. Nih, gope. Ibu bisa bayar kapan kira-kira? Insya Allah dah, bulan depan pas bapaknya gajian. Itu bulan depan dia memenuhi janjinya, Bu. Ini orang beretika banget. Datang. Wah ini itu gope ya, makasih banyak udah bantuin saya bulan kemarin. Makasih nih, saya balik lagi gope. Oh iya Bu, mudah-mudahan anaknya nanti dapat tempat pendidikan yang lebih bagus lagi ya. Amin dah. Tiba-tiba orang yang sama datang lagi, Bu. Wah ini mohon maaf banget. Aduh, saya susah nih ngomongnya. Sambil ngelus-ngelus dengkul, Bu. Bisa orang mau ngutang kan ngelus-ngelus dengkul, Bu ya. Nih, saya mau minjem lagi nih, gope lagi nih. Soalnya ternyata anak saya kemarin kecelakaan nih. Agak ditindak sama dokternya kalau gak bayar deposit. Mana kagak di cover BPJS, gitu ya. Ah. Kita, Bu, kalau ngelihat ada orang minjem terus balikin, dia minjem lagi. Kasih, orang tadi udah terbukti balikin. Yang jadi masalah nih, Bu, yang jadi masalah. Gimana kalau tadinya dia gak bayar? Kemarin udah pinjem gope. Terus tiba-tiba dia datang. Yang kemarin belum dibayar. Terus tiba-tiba dia datang lagi, pinjem gope lagi, orang yang sama pinjem lagi padahal yang kemarin belum dibayar. Ibu bagi apa enggak? Ibu utangin apa enggak?
1: Ya.
0: Utangin enggak? Utangin. Gope kan? Kalau kemarin dia minjem 5 juta. Belum dibayar. Tiba-tiba datang lagi, mau minjem 5 juta lagi. Dibagi enggak? Kasih enggak? Kasih. Kasih, Bu ya. Bukan saudara tuh. Kan tetangga aja. Mana julid mulu gitu, misal. Jamin enggak? Julid ya. Bandar ini, Bu. Bandar aib. Yang suka tukar menukar informasi aib orang lain. Nah, bagi enggak? Berat kan? Berat. Makanya ganjarannya gede. Gitu. Makanya ini bukan jadi dalil buat orang ngutang. Ini dalil buat orang yang ngutangin. Maka kalau ibu ngasih lagi yang kedua pinjaman, itu ibu dapat pahala ngutangin plus sedekah. Keren enggak? Seakan-akan 500 ribu yang kedua itu ibu dapat pahala ngutangin sama pahala sedekah juga. Ada lagi pahala sedekah, ngutangin. Tuh, karena jadi orang yang ngasih utangan itu gak mudah. Makanya pahalanya gede gitu. Cuman jangan sampai ini dalil tahu nih orang yang mau ngutang. Tadi pakai buat nge-push orang yang mau diincer. Oke, baik. Nah, anjuran menghindari hutang, Bu, sekarang. Anjuran menghindari hutang. Intinya, ngasih utangan itu banyak pahalanya. Tapi syariat itu balance, tadi saya sampaikan balance, seimbang. Ketika syariat Islam itu banyak sekali memberikan rewards pada orang yang memberi hutang, sekarang memberikan warning kepada orang yang gampang hutang. Bu, jangan gampang nyontoi ke anak kita untuk gak berhutang. Banyak ibu-ibu tuh yang gak sadar memudahkan ngutang. Contoh, anaknya mau beli ciki di warung sebelah. Mama, jajan dong ciki. Ah, tar dulu tanggung, mama lagi nyambel nih. Gitu kan. Dia bilang aja sama warungnya, utang dulu aja dah, ntar mama bayar situ. Tuh, enteng kan bu? Enteng. Tapi tahu gak yang masuk di dalam benak anak? Ngutang aja lah, santai. Kecilnya dia ngentengin ngutang Ciki, gedenya dia ngutangin yang lain bu. Ngutang apalah tahu. Kenapa? Karena dia belajar dari ibunya bahwa utang itu enteng lah. Padahal ada banyak dalil-dalil yang membuat kita harus menghindari hutang kecuali kepepet. Kecuali kita yakin mampu untuk membayarnya. Rasulullah pernah menolak mensolati jenazah yang masih punya utang. Tapi Nabi mempersilahkan kalau sahabat-sahabat yang lain untuk mensolatkan. Artinya apa? Orang kalau meninggal dunia dalam keadaan punya hutang, bukan berarti dia gak boleh disolatin, enggak. Karena Nabi mempersilahkan semua sahabat untuk mensolati jenazah tersebut. Cuman Nabi aja yang gak mau nyolatin. Maka diceritakan di sini bu. An Jabir qala, ini gak ada terjemahannya bu, soalnya hadisnya panjang. Saya ceritain aja ya bu ya. Qala tuwfi rajulun, suatu hari kata Jabir bin Abdullah bahwa ada seorang laki-laki di Madinah itu wafat. Faghassalnahu wa hannatnahu wa kafannahu, udah diurusin lah. Jadi mandiin, udah dikafanin apa di segala macemin, tinggal disolatin doang. Summa atai Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli alaihi. Kemudian kami itu mendatangi Nabi biar Nabi itu sudi kiranya mengimami salat jenazahnya. Faqulna, kemudian Nabi bertanya pada Nabi, "Tusalli alaihi? Ya Rasul, apakah engkau berkenan mensolati jenazah ini?" Fa khata khata, kemudian Nabi melangkahkan beberapa langkahnya, kemudian Nabi menghentikan langkahnya. Nabi bertanya, "Alaihi dainun?" Tar dulu. Jenazah ini punya utang apa enggak? Kemudian faqulna dinaroni. Iya ya Rasul, jenazah ini punya utang 2 dinar. Bu, kebayang enggak 2 dinar berapa? 1 dinar di masa Nabi bisa beli seekor kambing. Bu, kemarin kurban kambing berapa? Jangan yang tepos, Bu. Gemuk. 5 juta kali, Bu, ya. Kegedean ya, kemahalan ya, Bu. 3,5 kali ya. Iyalah, Bu, 3,5. 3 juta dah, 3 juta. Jangan yang 1 juta, Bu. Ya Allah, Ibu, 1 juta. 1 juta, Bu, tuh kulang sama tulit doang. Iya. Ya udahlah, 3 juta ya. 3 juta lah, pantas-pantas ya. Itu juga kekecilan, Bu, masih. 3 juta dah, udah. Berarti kalau 2 dinar, 3 juta kali 2, 6 juta. 6 juta dah, gitu ya. Kemudian, ketika Rasulullah diinformasikan ini mayit punya 2 dinar, fansorofa, Nabi berpaling. Mau nyolatin. Fatahabbalahuma Abu Qatadah. Dan kata Abu Qatadah, ya Rasul, kalau memang engkau itu tidak berkenan menyolati jenazah ini gara-gara punya utang 2 dinar, itu 2 dinar biar saya yang tanggung. Lalu apa kata Nabi? Ad-dinarani alayya. 2 dinar itu saya yang tanggung. Kemudian qulna Rasulullah SAW, uhiqqal gharim wa bari'a minhumal mayyit. Kamu nanggung dia. Berarti mayit ini udah terlepas ya dari tanggungan 2 dinarnya. Udah ya Rasul, saya yang mengambil tanggungan 2 dinar itu. Padahal Abu Qatadah bukan siapanya si mayit, Bu. Saudara bukan, bestie juga bukan. Cuman kesian doang, ya Allah kesian banget kalau sampai ada mayit meninggal ada Nabi depannya terus Nabi enggak nyolatin, sayang banget. Karena kalau Nabi yang nyolatin, Masya Allah Bu, syafaatnya beliau, Masya Allah. Nah, akhirnya na'am, kata Abu Qatadah, saya yang nanggung ya Rasul. Fa shalla 'alaihi. Kemudian Nabi berkenan mensolati jenazah itu. Wa qala ba'da dzalika biyaumin, keesokan harinya Nabi tergopoh-gopoh nyariin Abu Qatadah. Ma fa'alat dinaran? Apa kabar tuh 2 dinar? Udah dibayar apa belum? Kata Nabi ke Abu Qatadah. Udah ya Rasul. Emangnya kenapa? Kok masih nanya yang 2 dinar aja? Yang terakhir, al-ana baradat 'alaihi jildu. Syukur dah kalau emang udah dibayar. Berarti mayit di dalam kuburnya kagak jadi dililit dengan api neraka sejak kamu bayarin tuh. Ring gak tuh? Makanya benar, utang dibawa mati benar. Harta dibawa mati kagak. Kalau utang dibawa mati, maksudnya efek dari hutang itu dililit oleh api neraka. Sampai kapan mayit itu selesai dililit dengan api neraka? Sejak di dunia ada yang bayarin utang. Jadi kalau ada orang punya utang sama kita dan dia gak bisa bayar sampai dia meninggal, ibu putihin aja. Dengan memutihkan hutangnya mayit, ibu membuat si mayit ini terlepas daripada apa? Lilitan, lilitan api neraka di dalam alam barzakhnya. Bagaimana kalau dia meninggalnya bukan di alam, bukan dikuburin di tanah, di laut? Emang dililit mati dong apinya sama laut, kata dia. Bu, alam barzakh. Alam barzakh itu alam yang kita enggak bisa ngebayangin. Gitu. Dimanapun orang meninggal dunia, ini kembalinya di satu alam namanya alam barzakh. Alam transisi antara dunia dan akhirat. Dunia bukan, akhirat belum. Itu namanya alam barzakh. Orang di alam barzakh itu orang yang sudah mulai menerima imbalan dari apa yang dia lakukan di dunia. Kalau dia di alam barzakh seneng, bakalannya nanti di akhiratnya seneng. Kalau dia susah, bakalan di akhiratnya susah gitu. Makanya orang-orang di alam barzakh itu, Bu, sedih banget kalau di dunia anak cucunya itu jadi pendosa. Kenapa? Karena dia ngerasain gak enaknya. Ya Allah, anak cucu saya kok ngelakuin begitu-begitu, antar kayak saya dah dimari, diseksa gitu. Tapi kalau mereka itu seperti taman-taman surga di alam barzakhnya, terus anak cucunya itu jadi orang yang alim, yang soleh-soleha gitu, seneng mereka. Ah, ntar gue punya temen deh menikmati alam barzakh seperti taman-taman surga gitu. Makanya Bu, orang-orang di alam barzakh itu tahu apa yang terjadi pada anak cucunya di dunia. Tapi kita gak tahu bagaimana nasib mereka di alam barzakh. Itulah kenapa kalau kita ziarah kubur, kita disuruh untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ngapain kita disuruh salam kalau mereka gak dengar? Mereka dengar. Dan mereka jawab. Cuman jawabannya kagak kita dengar. Waalaikumsalam. Gitu jawabannya. Cuman kita gak dengar. Kalau sampai kita dengar. Waalaikumsalam. Pulang kok kita. Mana iseng lagi nanya. Kapan nyusul? Nah jadi di alam barzakh tuh begitu. Orang yang punya utang tuh dililit dengan api. Sampai kapan? Sampai utangnya itu dilunasin atau diputihkan sama yang punya piutang. Jadi Bu, luar biasa kalau kita itu mengikhlaskan utangnya orang yang sudah wafat. Udah ikhlasin ya, baik. Kalau kita posisinya orang yang ngutangin, Bu, ikhlasin. Kalau kita posisinya yang ngutang, bayar Bu. Bayar. Jangan sampai meninggal bawa utang ya. Bu, Rasulullah itu meninggal bawa utang enggak? Iya, bawa. Oh, Nabi itu meninggal dalam karena punya utang, tapi Nabi sudah memberikan jaminan berupa baju perangnya. Jadi, Nabi, bayangin ya, Nabi, pemimpin nomor satu daulah Islamiyah. Wah, yang dihormati semua negara. Yang semua negara-negara seperti Ethiopia saat itu kagum sama Nabi. Raja Najasyi kagum. Mau Mukawqis di Mesir kagum sama Nabi. Tapi Nabi ada masa di mana beliau itu enggak bisa ngasih gandum buat istrinya. Nabi ngutang. Utangnya di toko kelontongnya orang Yahudi. Bukan toko kelontongnya orang Muslim. Ibu tahu enggak kenapa Nabi lebih memilih utang sama orang Yahudi daripada orang Islam? Tahu enggak alasannya? Kalau Nabi sampai ngutang ke orang Islam, enggak bakal ada orang Islam yang mau ngutangin Nabi. Yang ada, Nabi mau ngutang sekarung, Nabi dibawain 10 karung sama dia. Kapan kayaknya dia? Iya kan? Yang penting berkahnya aja dah Nabi. Pasti gitu. Iya kan? Nabi gak mau. Nabi tidak mau bawa-bawa kemuliaan dirinya buat ngerugiin dagangan orang. Nabi profesional. Saya manusia, saya butuh utang, saya mau ngutang sama orang yang bakalan profesional juga buat ngutang. Nabi ke toko kelontongnya orang Yahudi. Saya pinjem dong gandum. Sekian, bawain ke rumah saya. Saya insya Allah akan bayar utang saya, tapi nih baju perang saya, tuh, jaminannya. Bu, harga baju perangnya Nabi sama gandumnya, wah itu antara langit dan jurang. Bukan langit dan bumi lagi. Di jurang itu, jauh banget. Ya. Cuman gandum doang, Nabi itu ngasih jaminan baju perangnya. Kalau kata Nabi, kalau saya tidak bisa melunasi sampai saya meninggal dunia, kebayarannya baju ini buat Anda. Dah selesai. Dan benar Nabi meninggal belum bisa melunasi, dan pada akhirnya orang Yahudi itu memiliki baju perangnya Nabi. Orang siapapun minta sama orang Yahudi itu, gua yang bayarin dah, gua mau dong baju perangnya Nabi, gitu kan? Ya enggak, rezeki gua, gitu dia. Gitu kan? Artinya Nabi meninggal punya utang, ya enggak, pada akhirnya lunas seketika itu. Kenapa? Ada jaminannya. Maka kalau kita mau ngutang sama orang bu, buat jaga kepercayaan orang lain, sedekat apapun kita sama dia, sesayang apapun dia sama kita, kalau kita ngutang, kasih jaminan. Sebagai bukti bahwa kita sangat menghargai kepercayaan yang dia berikan pada kita, makanya dia mau ngutangin kita. Kalau utangnya itu besar, kamu ngutang misalnya berapa puluh juta atau berapa ratus juta, kita kasih jaminan untuk menjaga kepercayaannya dan menghargai kebaikan. Ibu ngutang misalnya 50 juta, kasih misalnya emas batangan 50 gram tuh, yang harganya lebih tinggi daripada yang kita utangin, gitu loh. Menjaga kepercayaan orang itu penting. Ibu ya, jangan, pinjem dong, begitu ditagih, ya lu segitu doang ditagih sama gua, lu ikhlas kagak sih? Ya begitu loh. Kan orang malas jadinya ngutangin dia lagi kan? Nah, kepercayaan orang itu mahal, lebih mahal daripada utang yang diberikan sama kita. Nah, jamaah sekalian, artinya apa? Artinya jangan sampai kita gampang untuk berhutang, gitu ya. Nah, ini dia. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah berdoa, Nabi bu sering kali berdoa di akhir sholatnya. Doanya ini. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Nih bu, catat nih bu ya. Ini penting nih doanya Nabi. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepada engkau. Na'udzubillah dah gitu ya. Artinya aku berlindung kepada engkau. Dari apa? Minal ma'sam, dari gampang berbuat dosa, wal maghram, dan gampang terlilit hutang. Jadi kita berdoa sama Allah, ya Allah, jangan bikin saya gampang bikin dosa dong. Ya Allah, jangan bikin saya gampang berhutang dong. Yang artinya, ya Allah, cukupin dong kebutuhan saya, biar saya gak perlu ngutang lagi sama orang. Itu maksudnya.
2: Sahabat Enki, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
3: kok pas banget sih,
4: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
3: apa aku gak ikhlas ya.
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
5: Loh,
3: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan dari sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani.
9: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
10: Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

secara implisitnya, ya Allah jangan membuat aku berada dalam kondisi harus ngutang. Berarti maksudnya, ya Allah cukupkan rizkiku. Jangan minta gini Bu, ya Allah minta duit yang banyak dong. Banyak belum tentu cukup. Ibu, banyak belum tentu cukup. Banyak segimana sih Bu, 1 miliar. Banyak kan tuh 1 miliar? Buat beli rumah di Jakarta emang cukup? Hah? 1 miliar Bu. Di Cipaku gitu 1 miliar. Dapat apaan 1 miliar Ibu? Tanah. Iya, berapa karung sih? Bukan berapa meter. Iya kan? Jadi ya Allah kasih yang cukup gitu. Membeli rumah cukup, menyekolahin anak cukup, mau check out keranjang orang cukup. Ya. Jadi minta yang cukup. Ya Allah, cukupkanlah aku rizki dengan rizkimu yang halal sehingga aku tidak perlu untuk berhutang pada orang lain. Nah, ini maksudnya secara implisit. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal ma'. Faqala lahu qailun, kemudian orang yang sering dengar Nabi berdoa seperti itu nanya, "Ma aktsaru ma tasta'idu minal maghram?" Ya Rasul, kok Anda tuh sering banget sih minta sama Allah untuk dihilangkan dari berhutang? Kenapa? Emang semenakutkan itu kondisi orang yang ngutang? Apa kata Nabi? Innar rajul, sesungguhnya seseorang, idza gharima, kalau dia lagi kelilit utang, dasa fakadab, dia kalau ngomong suka bohong. Contoh, ada orang punya utang, pas lagi ada yang mau nagih, dia buka jendela, ya, kredit, duit nih. Nak, nak, sini nak. Tuh, tukang kredit kalau datang nyariin mama, bilang mama kagak ada. Siap. Begitu tukang kreditnya datang, nak, mamanya mana? Kata mama, mama gak ada. Tuh, dia bohong dan mewariskan kebohongan pada anak. Kecilnya tuh anak bohongin tukang kredit, gedenya emaknya Bu yang dibohongin. Kenapa? Emaknya ngajarin dia bohong. Iya kan? Iya dong. Jadi masuk gitu ke alam sadarnya si anak bahwa bohong itu something biasa gitu. Dibohongin sama dia emaknya. Ntar gedenya. Hati-hati. Wa wa'ada fa akhlafa. Orang kalau ada kelilit utang Bu, dia kalau janji mangkir dari janjinya. Bu, kapan mau bayar utangnya? Katanya bulan depan. Nah, iyalah bulan depan dah. Lah ini kan udah bulan depan dari bulan kemarin. Ya bulan depan lagi. Nah, bulan depan lagi. Bulan depan Bu, sampai bulan depannya lagi. Ya udah bulan berapa dah? Bulan 13 kata dia. Nah, mana ada bulan 13? Ada Bu, selagi dapat THR tuh, gaji ke-13. Jadi mangkir mulu. Maka kata Nabi, saya tidak ingin menjadi pribadi yang suka berdusta dan menjadi pribadi yang suka mengingkari janji, makanya jangan sampai saya jadi orang yang kelilitan hutang. Nah, kita berdoa di sini. Allahumma inni a'udzubika minal tamwal. Oke, baik. Nih. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu tertahan oleh sebab hutang sampai dia melunasi hutangnya. Ini yang disebut dengan mati bawa utang. Kalau sampai dia di dunia pernah ngutang sama orang lain, begitu dia ditagih sama orang lain, dia langsung blokir nomor orang yang ngasih dia pinjam itu. Dia kabur sampai enggak bisa ditemukan, ya. Emang kagak niat mau bayar. Di dunia dia bisa blokir nomor orang yang nagih duit, di akhirat dipertemukan Bu sama malaikat. Ya, di akhirat itu dipertemukan. Ya, ketemu. Padahal saya udah pergi-pergi dari Anda, kok ketemu sih? Ya, di akhirat mah semua bisa terjadi, ya kan? Kalau sampai misalnya orang yang enggak bayar utang sama kita itu yang lari dari tanggung jawab, di dunia, di akhirat pun enggak bisa. Kata misalnya orang yang punya utang, ini kagak bisa bayar nih, di akhirat kagak ada duit. Terus kata yang piutang, lah saya emang gak butuh duit. Akhirat begini duit kagak laku, yang laku pahala sama dosa. Saya lagi butuh pahala nih, ya, biar impas sama dosa-dosa saya. Dosa saya banyak banget, saya butuh tambahan pahala. Siniin pahala itu buat bayarin duit Anda yang Anda utangin di dunia, yang Anda itu lari dari tanggung.
itu akhirnya dibayarnya pakai pahala. Kalau ternyata yang dia utangin itu lebih dari satu orang, datang semua ntar. Kesini dia ngasih pahala sholatnya, kesini dia ngasih pahala puasanya, kesini dia ngasih pahala ini, ngasih pahala, abis ludes pahalanya. Masih ada juga yang nagih ke dia. Aduh, saya udah kehabisan pahala, udah kagak bisa bayar utang lagi, pahala saya udah abis. Kata dia, kagak apa-apa lu kagak punya pahala. Ih, gua punya dosa. Tuh, ambil dosa gua, lu yang nang. Mau gak bu kayak gitu? Itu yang disebut dengan nafsul mu'min mu'allaqatan bidaini hatta yuqdu anhu. Itu maksudnya. Gitu. Jadi jangan main-main sama utang. Utang itu tuh bahaya bu kalau sampai gak kita bayar. Padahal kita mampu. Ada duit buat bayar utang, ibu malah check out, check out yang kagak penting-penting. Jangan, utang dulu dibayar, baru check out baju. Itu ya, baru. Utang itu didahulukan. Nah, baik. Berikutnya lagi, sekarang adab buat yang ngasih utang. Pertama, kalau bisa ngasih kelonggaran waktu, bu. Kalau emang yang bayar utang belum mampu bayar utang, kalau bisa ditunggu sampai bisa bayarnya. Ngasih kemudahan, kalau nggak bisa dilunasin dikredit nggak apa-apa. Menagih dengan cara yang baik, bu ya. Ini nomor satu nih. Man anzara mu'asiran kana lahu kulla yawmin sadaqah wa man anzarahu ba'da hillihi kana lahu mithlahu fi kulli yawmin sadaqah. Nih, siapa yang ngasih kelonggaran waktu untuk orang bayar utang di setiap harinya, dia dapat pahala seperti dia bersedekah. Contoh gini, bu. Ada orang misalnya, saya minjem duit ke ibu nih,

0: beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung.
1: Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Yang disiarkan serentak
1: oleh 37 radio anggota PRS SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota beri pesan khusus untuk Paskibra Kota Bandung. Peringati hari ulang tahun ke-81 RI, PT KAI berlakukan diskon khusus. 200 peserta ikuti kompetisi panjat dinding. Saya, Santi Kesari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memberikan pesan khusus kepada anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka Kota Bandung yang akan menjalankan tugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Di hadapan para anggota Paskibraka, Farhan menekankan tugas yang mereka emban bukan sekedar menjalankan rangkaian gerakan baris berbaris, pengibaran maupun penurunan sangsaka merah putih. Lebih dari itu, mereka membawa simbol persatuan bangsa yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Farhan mengapresiasi kedisiplinan, kerja keras, dan tekad para anggota Paskibraka yang telah menjalani berbagai tahapan latihan untuk memberikan penampilan terbaik pada momentum kemerdekaan. Menurutnya, pengalaman menjadi Paskibraka merupakan bagian penting dari perjalanan kehidupan para anggota yang kelak akan dikenang. Oleh karena itu, para peserta diminta tidak hanya mempersiapkan fisik, tetapi juga membangun keteguhan hati, kejernihan pikiran, dan kesadaran sebagai bagian dari generasi penerus bangsa.
2: Makanya tidak banyak pesan yang ingin saya sampaikan sebagai wali kota. Saya hanya perlu menyampaikan bahwa apa yang sedang kalian kerjakan, apa yang sudah kalian rintis, dan apa yang sedang kalian tuju adalah sebuah perjalanan yang tidak pernah ada hentinya. Rencana yang terbaik, jelas ambisius, tidak hanya langkah yang seragam, tidak hanya pandangan yang tajam menatap ke depan, tidak hanya dada yang diusungkan, tetapi juga hati yang kuat, pikiran yang terputuskan, dan niat memberikan yang terbaik untuk bangsa negara.
1: Untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, PT Kereta Api Indonesia mengajak masyarakat menikmati perjalanan pada hari kemerdekaan 17 Agustus 2026 dengan memanfaatkan program diskon yang disediakan bagi masyarakat. Pada momen kemerdekaan, PT KAI memberlakukan diskon tarif sebesar 17% untuk seluruh perjalanan kereta api kelas ekonomi komersial dan tarif Rp8 pada perjalanan kereta api komuter lain mulai tanggal 14 Agustus hingga 17 Agustus 2026 untuk perjalanan pada tanggal 17 Agustus 2026. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan selama periode tersebut terdapat 13 layanan kereta api yang mendapatkan program diskon. Dengan kapasitas lebih dari 4.000 tempat duduk kereta api ekonomi komersial, keberangkatan awal dari wilayah Daop 2 Bandung.
3: Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, menghadirkan tarif promo 17% bagi pengguna kereta api ekonomi komersial. Kami juga memberikan tarif Rp8 bagi pengguna KA komuter lain. Pembelian tarif tersebut dapat dilakukan mulai tanggal 14 Agustus sampai dengan 17 Agustus untuk keberangkatan pada tanggal 17 Agustus. Penghadiran tarif promo dan juga tarif Rp8 ini tentunya bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada semua pengguna jasa kereta api menikmati perjalanan menggunakan jasa layanan kereta api pada masa Hari Kemerdekaan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung. Bandung Retail 2026 hadir sebagai acara puncak bulan belanja di Kota Bandung. Karena di Bandung selalu punya cerita. Maka saya bilang ke semua orang, hayo tuh ajak yuk semuanya rame-rame. Bandung Retail 2026 is coming tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 dengan official venue di Laswi Heritage. Di Bandung Retail diskonnya banyak, promonya melimpah. Mulai dari semua outlet yang ada di mall, di retail-retail, di hotel-hotel, di restoran-restoran, transportasi sekalipun ada diskonnya, sampai produk UKM kebanggaan Kota Bandung. Dari satu tempat ke tempat lain, jadi seru banget. Saya tunggu di Bandung Retail 2026. Ingat ya, Bandung Retail 2026. Great deals, great experience. Hayu ke Bandung, hayu orang Belanja. Hatur nuhun atunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
5: Dalam semangat memperingati hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Dinas Sosial Kota Bandung mengajak kita mengenang perjuangan yang telah mengantarkan bangsa ini pada kemerdekaan sekaligus melanjutkan semangatnya melalui karya dan kontribusi nyata. Indonesia dibangun dari keberagaman, perbedaan suku, budaya, bahasa, dan latar belakang menjadi kekuatan ketika kita bersatu dalam tujuan yang sama, mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari jaga persatuan, hormati setiap perbedaan, dan bersama menghadirkan kesempatan serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sebab kemajuan Indonesia bukan hanya tanggung jawab satu pihak. Setiap langkah, sekecil apapun, ketika dilakukan bersama akan menjadi kekuatan untuk membawa bangsa ini semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Sebanyak 200 atlet panjat tebing yang berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia mengikuti kejuaraan panjat tebing yang digelar oleh perusahaan aparel olahraga Eiger. Kegiatan bernama Independent Sport Climbing Competition atau ISEC ke-17 tersebut berlangsung mulai Jumat kemarin hingga 17 Agustus di Eiger Adventure Store, Jalan Sumatera, Kota Bandung. Ketua Pelaksana ISEC 2026 Narawita Raga mengatakan, event tersebut menjadi momentum penting dalam perjalanan panjang olahraga panjat tebing modern di Indonesia, sekaligus menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung generasi atlet panjat tebing berprestasi level nasional. Nara menambahkan perkembangan panjat tebing Indonesia yang luar biasa menjadikan ekosistem yang sedang menjadi tren di masyarakat.
6: Secara tren, panjat tebing ini sudah menjadi salah satu alternatif juga buat masyarakat umum berolahraga ya. Panjat tebing itu lebih ke endurance sekali kan ya. Jadi emang kayak kalau teman-teman tahu istilah workout kan, beban yang diangkat itu emang beban badan sendiri. Tapi di panjat tebing ini saya pernah cobain beberapa kali juga, emang ada sisi funnya dimana kita mecahin, menyelesaikan jalur, lain-lainnya dan kayak gitunya. Itu kan jadi salah satu olahraga yang menarik itu untuk dicoba kayak gitu sih. Mungkin itu yang akhirnya dimana climbing ini menjadi alternatif yang akhirnya jadi pilihan setiap orang juga sekarang.
1: Terkait dengan berita sebelumnya, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengapresiasi positif digelarnya secara rutin kegiatan kompetisi panjat tebing yang digelar oleh Eiger. Salah seorang pendiri FPTI, Mamai Esali, mengatakan kompetisi ini telah melahirkan banyak atlet berprestasi dunia yang mewakili Indonesia di kancah internasional, termasuk Frederick Leonardo, peraih medali emas pertama untuk panjat tebing Indonesia di Olimpiade Paris 2024.
7: Kehadiran ECC, Eiger Climbing Center ini, sebagai apa tempat berlatih, bertemu banyak artis dan anak-anak band kayak gitu, pada main manjat dan senang kayak itu. Ya kita terbuka aja. Kalau dulu pengetahuan tentang ilmu memanjat, ilmu gerak, ilmu wah dan sebagainya itu nutrisi manjat, tapi itu sangat sulit sekali. Sekarang sangat terbuka. Jadi kita juga bisa mengejar ketinggalan, prestasi juga mulai terasa sekali.
1: Masih terkait dengan berita sebelumnya, faktor keamanan dan jalur yang harus dilalui para peserta menjadi fokus utama dalam kompetisi panjat dinding yang ke-17 kalinya digelar oleh Eiger pada tahun ini. Juri ISEC 2026 Amanat Fadilah mengatakan, selain itu panitia memasang nilai skor pada dinding panjat, sehingga kompetisi berlangsung lebih fair dan penonton bisa langsung nilai yang diperoleh para peserta. Reporter Suparno Hadisaputro kembali melaporkan, Amanat berharap kompetisi akan menghasilkan atlet yang kedepannya bisa bersaing dan menghasilkan prestasi di tingkat internasional, seperti halnya para pendahulu mereka.
8: Untuk tiap kompetisi sport climbing itu yang selalu kita tekankan terkait dengan safety-nya. Di samping jalurnya yang harus menarik, yang lebih utama itu safety-nya. Karena harus safety, kalau olahraga nggak safety, ngapain olahraga? Kalau untuk tahun ini, kalau untuk lead sebetulnya tidak ada perubahan peraturan, hanya untuk tahun sekarang itu ada nomor 10-20, jadi untuk para penonton itu tahu nilai berapa yang mereka dapatkan. Jadi lebih fair, lebih entertain, lebih dapat dimengerti oleh penonton yang bukan pemanjat.
9: Sampurasun warga Bandung, di pekan kedua bulan Agustus ini, saatnya dimanjakan dengan event-event musik seru di Kota Bandung. Awali keseruanmu di Flower City Fest tanggal 9 Agustus di lapangan PPI Pusenif dengan penampilan musisi lokal dan nasional dalam semangat hajatna urang Bandung. Lanjut ke Gaya Music Festival Music for All tanggal 14 dan 15 Agustus di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati harmoni musik lintas genre dalam suasana alam terbuka di tengah sejuknya Bandung. Nikmati penampilan musisi terbaik dan rayakan semangat musik bersama di Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui at Flower City Festival, at Gaya Music Fest, dan at TIC.Bandung.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
11: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
12: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
13: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik MCFM.

0: saya pinjam duit dong 500.000. Insya Allah saya bayar tanggal 1 bulan depan. Bulan depan yang mana nih? 1 Juli 2025. Oke, saya kasih pinjaman. Saya udah pinjam tuh 500.000. Begitu tanggal 1 Juli, saya ngabarin, "Bu, mohon maaf ya, saya pengen banget bayar utang." Ibu kita nih ngasih informasi ke orang itu bahwa kita punya itikad, bahwa kita enggak lupa sama tanggung jawab, minimal berkabar. Bukan paket datanya dimatiin. Biar kagak bisa ditagih. Itu enggak punya etika namanya. Jadi pas hari itu kita ngabarin, walaupun enggak bisa bayar, minimal ngabarin. Nyenengin, ngelega hatinya, melegakan hatinya orang yang ngasih kita bantu. Saya pengen banget bayar, tapi qadarullah saya begini, begini, begini, begini, begini. Saya minta kelonggaran waktu dong, bisa gak seminggu lagi saya dikasih waktu, insya Allah tanggal 7 saya bayar. Nah, kalau orang yang minjemin saya duit itu bilang ke saya, "Bu, baik Bu Aini, saya kasih waktu 7 hari ya Bu ya." Perharinya selama 7 hari, dia seakan-akan punya pahala sedekah ke saya 500 ribu per hari. Senang gak tuh Bu kayak gitu? Dia cuma ngasih kelonggaran waktu, tapi dicatat punya, seakan-akan dia bersedekah perharinya segitu. Kalau perlu, kalau nanti ada orang mau bayar sama ibu, "Bu, saya mau bayar utang ibu nih." "Udah bayar aja Bu, kagak minta perpanjangan waktu." Gituin. Gituin. Kenapa? Perharinya biar kita dapat pahala sedekah. Kalau dia bilang gini, "Ya sebetulnya masih ada butuh juga, cuman buat jaga kepercayaan sama ibu, saya bayar dulu dah. Ntar kalau ada butuh-butuh lagi, saya gimana antar aja." "Ya udah ibu pakai aja dulu. Saya kasih kelonggaran." "Berapa lama bu?" "Ya kira-kira setahun, tahun depan bisa gak bayarnya?" "Tahun depan aja." "Lumayan 365 hari, gue dapat pahala sedekah tuh perharinya. Mau gak?" Gitu. Ini dalil buat yang ngasih utangnya bu. Jangan dijadiin dalil buat yang ngutang. Ini salah. Salah penggunaan dalil. Nah ini juga Al-Baqarah 280. Apabila ia dalam kesusahan, maka hendaklah ditunggu sampai dia punya kelapangan. Tuh, tuh ya, kelapangan harta untuk membayar. Al-Baqarah 280. Kemudian memberi kemudahan, tadi udah, memberi kemudahan pada orang di dunia, Allah kasih kemudahan dia di dunia dan akhirat. Menagih dengan cara yang baik bu. Kemarin apa ya tuh, ada orang punya utang ke lembaga keuangan apa gitu, terus gak bayar-bayar. Akhirnya debt collectornya karena kesel, anaknya si yang utang itu dibekep. "Lu bayar gak utang lo? Kalau enggak anak lu nih gue culik," katanya gitu. Ini gak boleh kayak gitu-gitu bu ya. Nah gitu dengan cara yang baik ya bu ya. Ya, walaupun yang ngutang itu ngomongnya nyakitin bu, ibu naginya santai aja. Ya, "Ah lu tuh ya ikhlas gak sih ngutangin sama gua, segini aja lu tagi." "Ya ikhlas, tapi tetap dibayar ya." Gitu bu ya. "Ya, ah lu tuh ya malas gua ngutang sama lu." "Alhamdulillah." Jangan lagi ya. Santai aja. Soft spoken kata orang. Oke baik. Ini bu penting. Kalau sekiranya orang yang kita utangin itu emang butuh banget, kita tahu bu, mau jungkir balik gimana pun kalau kita ngeliat kerjaannya, gak bakalan mungkin dia bisa bayar utangnya ke kita. Mau ibu suruh dia jungkir balik bukan karena dia gak mampu. Bukan karena dia gak mau, tapi karena dia gak mampu. Bukan karena dia gak punya etika, bukan karena dia ingin kabur dari tanggung jawab, enggak. Emang gak akan mampu. Misalnya tuh bu, anaknya tiba-tiba harus dioperasi, pinjam duit ke kita bu 50 juta. Lah gaji dia bu 3 koma, tanggal 3 udah koma. Ya gimana mau bayarnya? Ibu ikhlasin aja udah. Mudah-mudahan Allah ganti dari jalan yang lain. Tapi kalau sekiranya orang itu mampu bayar utang, jangan buru-buru ibu putihin. Kenapa? Ngasih dia pelajaran tanggung jawab. Tapi kalau orangnya gak mampu, ya udahlah wassalam. Ya udahlah, biar Allah nanti ganti dengan keberkahan harta kita, keberkahan usia kita, kesehatan, kesembuhan dari penyakit kita, dan lain sebagainya. Pasti ada aja. Pasti ada aja gitu ya. Tapi intinya ini dia. Jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu ketahui. Jadi intinya di Al-Baqarah 280 ini kita disuruh memberikan kelonggaran kalau perlu kita putihkan hutang. Ibu ya, baik. Nah, ini dia Bu. Ketika kita memutihkan hutang orang lain, susah kan Bu mutihin hutang orang kan? Susah kan? Gua yang capek, gua yang makan duit gua, gitu kan? Nah, gak usah begitu. Itu. Siapa yang ingin dinaungi? Man ahabba ayyudhillahu Allahu fi dhilli. Siapa yang ingin Allah berikan naungan pada hari kiamat di mana tidak ada orang yang bisa mencari naungan kecuali itu dari Allah? Fal yunzir mu'siran aw la yadh'a. Maka hendaklah dia berikan tangguhan waktu untuk orang yang mau bayar utang, atau kalau perlu diikhlasin aja.
1: Sahabat MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
2: dan
3: maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat ke-56.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
6: lagi, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi kalau kita mengikhlaskan hutang kita yang ada di orang, itu ya, maka Allah akan beri kita naungan di padang mahsyar tuh. Kebayang gak, Bu, panasnya? Panas banget. Oh, Ibu, kalau lagi panas banget, kalau ada orang jualan payung, jualan 1 juta juga pasti kita beli. Kalau lagi panas banget, ada orang jualan es teh, 1 juta juga kita beli. Kalau lagi butuh banget. Nanti di padang mahsyar, kita bakalan berada di kondisi yang kayak gitu. Ibu ya. Panas banget, ya Allah, butuh naungan, ya Allah, saya. Ada gak kira-kira cooler apa AC gitu ya? Sama sekalian rebahan, ambil minum es kelapa muda, lu kira di pantai. Kalau pengen santai kayak di pantai nanti di padang mahsyar, sering-sering kayak gini, Bu. Ini nih, kayak gini nih. Jadi kalau Ibu ngiklasin utangan orang lain daripada Ibu tiap hari itu darah tinggi gara-gara Ibu nagih kagak pernah dibayar sama orang itu, nah gua ikhlasin aja lah tabungan naungan di padang mahsyar, gituin aja udah. Ya kan? Setidaknya walaupun Ibu gak dapat duitnya balik, Ibu dapat tiket naungan di padang mahsyar, udah kita pegang. Gitu aja. Santai, Bu. Orang ikhlasin utang, itu gak akan pernah rugi. Gak rugi kok. Kalaupun kita rugi di dunia, di akhirat kita panen naungannya. Gitu, baik. Nah, buat yang ngutang nih, Bu. Kalau kita dalam kondisi berhutang, jangan ngutang kecuali butuh ya, Bu. Jangan ngutang kecuali kita punya kemauan untuk ngelunasinnya. Jangan lupa dicatat. Jangan ditunda-tunda kalau tidak perlu ditunda. Kecuali kalau utangan itu udah utangan yang memang berjangka. Ada misalnya utang apa, Bu, KPR gitu ya. KPR kan emang tahunan. Gak bisa dilunasin, kalau dilunasin sebelum waktunya nanti kena penalti. Maksudnya bayar utang tuh bayar cicilannya tuh yang disiplin. Gitu. Atau Ibu ngutang apa gitu yang disiplin bayarnya. Nah, baik, pertama, berhutang karena butuh dan berazam untuk membayar. Maka Nabi mengatakan, "Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha, addahallahu 'anhu." Orang kalau minjem duit orang lain dan dia punya azam untuk membayar, maka Allah akan mampukan dia. "Wa man akhadha yuridu itlafaha, atlafahullahu azza wajal." Tapi kalau dia minjem duit emang kagak ada keinginan buat bayar, ngomongnya doang pinjem-pinjem dalam hati, gue kagak bakal bayar juga, gitu ya, Allah akan binasakan dia dengan caranya Allah. Allah akan mampukan dia. "Wa man akhadha yuridu itlafaha, atlafahullahu azza wajal." Tapi kalau dia minjem duit emang kagak ada keinginan buat bayar, ngomongnya doang pinjem-pinjem dalam hati, gue kagak

Dalam Al-Baqarah 282, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Kalau kalian itu berhutang dengan waktu tertentu, jangan lupa dicatat. Ya Bu ya. Kalau ibu yang ngutangin enggak nyatet enggak apa-apa, tapi kalau ibu yang ngutang, ibu catat. Bahkan jika pun cuman goceng, catat, Bu. Ah, goceng doang paling diikhlasin. Kalau enggak, masa ibu habis pahalanya gara-gara goceng? Enggak worth it tuh. Ya, tiba-tiba di akhirat ditanya, "Eh, waktu itu pinjam goceng ke gua, kagak dibayar." Hah? Ditagi di akhirat. Gitu. Lagi ibu gak nyatet-catet, walaupun goceng catet aja. Kalau dia ngiklasin, ibu make sure. Eh, kemarin gue pinjam lu goceng, gimana ya? Gue bayar dulu apa ya? Gak usah, udah kelar. Yang penting dia udah ngomong, gak usah. Jangan sampai kalau dia gak ngomong, gak usah. Ibu yang harus, kita yang harus tahu diri. Kemarin gue pinjam lu cepet ya, 100 ribu. Gue bayar apa gimana? Cepet ya. Nah. Dia pengen ngomong, Bu, ya bayarlah gitu, jenangannya gitu ya. Cuman dia gak tega aja ngomongnya. Ya, cepe. Oh iya, waktu itu cepe ya. Itu maksudnya, lu bayar lu. Susah gua naginya, kagak enak. Kita yang harus tahu diri, Bu. Kecuali kalau dia ngomong, ah gak usah, cepe doang. Santai, Bro. Ya udah enggak. Gitu loh. Kalau dia gak ngomong santai, Bro, gak usah, kita harus tahu diri, Bu, bayar. Lah, besti aja hitung-hitungan cepe. Biarin. Mungkin dia juga lagi butuh. Kan kita gak pernah tahu isi saldo rekening orang. Iya gak? Masa kita mau nagih, mau bayar utang, harus nanya dulu saldo rekening lu berapa. Kalau kagak ada baru gue bayar. Lah, kita siapa ngurusin saldo rekening orang? Gak boleh kita kayak gitu. Gak ada, gak perlu kita bertanya alasan kenapa orang nagih utangnya ke kita. Kita yang harus tahu diri. Ya, baik. Berikutnya, membayar dengan yang lebih baik. Ibu, ceritanya Jabir bin Abdullah itu pernah Nabi ngutang sama dia, ya. Kemudian Nabi bayar utangnya sama dikasih tambahan. Bu, membayar dengan tambahan selagi tidak dijanjikan dan disyaratkan, itu malah sunnah. Bukan terlarang. Kalau disyaratkan di awal jadi riba. Kalau gak disyaratkan, itu malah bagus. Contoh gini, contohnya gini. Misalnya, ada orang ngutang sama saya. Gua ini ngutang dong saya, gope. Gitu ya. Oh iya, ibu punya butuh apa kalau boleh tahu? Ya nih saya lagi butuh ini. Oh iya, ini bu, gope ya. Iya. Ini saya kudu balikin kapan gua ini? Ibu kira-kira bisanya kapan? Ya kira-kira saya 2 minggu lagi dah saya ganti. Oke, nanti ibu sini aja 2 minggu lagi ya. Baik. Oh iya, ntar saya gantinya berapa bu ini? Kudu ada tambahannya gak nih? Ya gak ada bu, gak boleh ditambahin. Gak ada, gak boleh mensyaratkan ada tambahan. Kalau gopay ya bu, bayarnya gopay aja. Oh iya, makasih ya. Iya. Nah, 2 minggu kemudian si ibu bawa gopay. Wah ini makasih ya, ini utangnya gopay 500 ribu. Sama ini nih, kemarin saya habis metikin mangga di belakang rumah nih. Lagi ranum-ranumnya, enak banget dah. Ini paling cuma ada 2 kiloan. Kalau gak diterima dah, iya bu, makasih. Dia dapat pahala bu. Bukan riba. Yang riba itu kalau disyaratkan. Saya sebagai pemberi hutang kan gak mensyaratkan tadi kan? Nah, kalau mensyaratkan itu jadi riba. Contoh, saya ulang lagi adegannya nih. Ya 500 ribu minjam ke saya. Terus saya kasih gopay kan? Terus dia nanya, wah ini nanti saya bayarnya berapa? Ya 500 ribu lah bu, masa lebih? Kan saya bukan rentenir. Cuman ya, just for informasi aja sih bu. Kemarin ada orang bayar utang sama saya, bahwa ada yang bawa martabak, ada yang bawa pizza, ada yang bawa jeruk. Ya, tau sama tau lah, namanya juga dipinjemin, masa kagak ada terima kasih-terima kasihnya. Itu namanya mensyaratkan, walaupun rada-rada julid ngomongnya. Itu kalau orang bawa 500 ribu, tiba-tiba dia bawa martabak atau apa, itu jadi riba. Karena disyaratkan di awal. Saya mengisyaratkan agar ada tambahan walaupun bukan dalam bentuk uang. Tambahannya tetap riba. Martabaknya, apanya, itu saya nggak boleh menerima dengan disyaratkan kayak gitu. Beda dengan contoh yang pertama. Contoh yang pertama, saya nggak pernah minta. Saya udah bilang, ibu bawa gopay aja kemari. Sebagaimana ibu minjem gopay, ibu balikin gopay, udah.

0: gak usah mikir yang lain. Urusan dia nambah sebagai tanda terima kasihnya, yaitu termasuk dalam sedekah yang dianjurkan sebagai adab dan etika kita sebagai orang yang berhutang, yang dibantu. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi. Ya. Kemudian faqadani wa zadani. Nabi bayar utangnya terus saya dikasih tambahan, kata Jabir. Jadi Nabi sangat mencontohkan pribadi yang bertanggung jawab pada hutang, dan bahkan Nabi itu menambahi. Gitu ya. Tanpa ada syarat apapun dari Jabir sebagai orang yang Nabi pinjemin. Nah, makanya di sini nanti kelebihan atas pinjaman yang disyaratkan. Gak boleh ya Bu ya, misalnya, Bu balikin duit 500.000, tapi ya ntar Ibu bawa-bawa lah apa gitu kan, bawa-bawa jeruk atau apalah gitu. Itu gak boleh disyaratkan kayak gitu. Atau orang minjem ke saya 500.000, terus saya bilang ntar balikin 600.000 ya. Itu juga kelebihan yang cepeknya jadi riba lagi. Kemudian nilai guna, itu juga gak boleh. Nilai guna atau manfaat. Misalnya gini, tuh Bu, saya pinjemin 500.000, ntar Ibu balikinnya 500.000, tapi jangan lupa Bu, selama Ibu belum bayar, jangan lupa kemari bantuin saya nyuci mobil sama ngepel sama setrikaan tuh banyak banget. Itu juga jadi riba. Ribanya dalam bentuk jasa. Ya. Ya, lu tahu terima kasih lu sama gua, udah diutangin juga lu. Lu kemari-mari-mari mijitin tiap pagi. Ya, kuras kolom di belakang. Itu enggak boleh. Enggak boleh. Makanya disebutkan kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Utang piutang yang mana orang yang memberikan utangan itu ngambil manfaat dari utangnya, itu yang disebut dengan riba. Baik kelebihannya berupa uang atau harta atau manfaat atas jasa, itu semuanya riba. Kemudian kalau tambahannya itu maknawi, maknawi itu bukan jasa, bukan manfaat, bukan benda, tapi rasa terima kasih sama doa, itu gak apa-apa. Ibu kagak usah ngasih saya apa-apaan, udah balikin aja tuh duit 500.000, kagak usah bawa apa-apaan, Ibu doain aja saya, mudah-mudahan rezeki saya itu tambah lancar, anak saya sehat walafiat, keluarga saya harmonis, dah Bu, oh iya saya doain, bla bla bla, itu gak apa-apa. Ya, kalau yang itu gak apa-apa. Tapi kalau yang tadi, benda, nilai guna, jasa, itu gak boleh. Ibu ya, oke. Kemudian berikutnya lagi, sekarang hukuman bagaimana kalau ada orang ngutang. Dia sebetulnya bisa bayar, cuman dia tuh ogah-ogahan bayarnya. Bisa gak kita memberikan denda biar mendisiplinkan dia? Boleh gak? Ada yang boleh, ada yang enggak, Bu. Karena kalau enggak digituin, Bu, orang yang ngutang pada malas-malas. Kalau dia ngutangnya sama kita cuman gope, cetiau gitu ya. Cetiau berapa sih, Bu? Juta, iya. Kalau dia ngutangnya ke lembaga keuangan syariah, ke bank syariah, Bu, ngutangnya 2 miliar. Enggak bayar-bayar gimana? Nah, ini dia. Telat bayar hutang. Ini kan di Al-Baqarah 280 tadi disebutkan, idza in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau misalnya dia itu kesusahan, maka tunggu sampai dia berkelapangan. Bu, maisarah. Maisarah itu artinya orang yang berkelapangan harta. Ya duit mulu yang namanya maisarah itu. Artinya. Nah, gini Bu, kalau dia emang enggak mampu jangan dihukum. Tapi kalau dia mampu boleh dihukum. Disebutkan layyul wajid yahillu 'uqubatahu wa 'irdahu. Orang yang mampu bayar utang tapi ogah bayar, maka halal untuk dihukum. Boleh dihukum dengan cara yang sudah diatur caranya. Ya. Makanya orang kalau ngutang di lembaga keuangan, mau di lembaga keuangan syariah atau tidak, pasti harus ada agunan sebagai bukti bahwa dia berhak, bahwa lembaga keuangan itu berhak untuk menghukum dia karena dia dinilai mampu. Apa standar dia mampu atau tidak, dia punya agunan. Gitu. Itu buktinya bahwa lembaga keuangan syariah boleh menghukum orang ini kalau enggak bayar utang. Karena dia mampu sebetulnya. Apa bukti mampunya? Ya, lu kan punya agunan. Jadi lu mampu. Gitu. Oke, ini dia, Bu. Di DSN MUI, Ibu tahu DSN nggak? DSN itu Dewan Syariah Nasional. MUI tahu, Bu, ya? Majelis Ulama Indonesia. Nah, di setiap lembaga keuangan syariah itu, Bu, kalau dipusatkan, namanya kan di pusat DSN, Dewan Syariah Nasional. Kalau di lembaga-lembaga keuangan syariah, di Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, Bank Syariah, itu nanti ada namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Itu semuanya ada di bawah DSN, itu ya. Nah, DPS-DPS itu nanti yang mengawasi. Tidak akan ada produk-produk yang boleh dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah sebelum ditandatangani oleh para DPS. Ya, misalnya di bank apa gitu kan, lagi mau ngeluarin retail, sukuk retail, atau mau ngeluarin obligasi syariah, mau buka sukuk syariah, mau buka deposito syariah, ada apa-apa itu nggak akan bisa keluar kalau nggak ditandatangani sama DPS. DPS itulah yang menjamin bahwa produk dari lembaga keuangan syariah ini memang sesuai dengan standar syariah, gitu. Ibaratnya dia yang jamin ini halal, gitu, Bu. Jadi kalau misalnya Ibu utang ke bank syariah, halal nggak ya? Nah, itu berarti udah dihalalin sama DPS. Kalau ternyata nggak halal, yang digebukin DPS-nya, Bu, di akhirat nanti. Gak enak, Bu, jadi DPS. Tanggung jawabnya dunia akhirat soalnya. Oke, nomor satu. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS. LKS itu lembaga keuangan syariah, Bu, ya. Pegadaian syariah, asuransi syariah, bla bla bla yang syariah-syariah itu. BMT, Baitul Tamwil, itu ya, Baitul Mal wa Tamwil. Kepada nasabah yang mampu membayar tapi nunda-nunda dengan disengaja. Dua, nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan oleh force major tidak boleh dikenakan sanksi. Misalnya ada nasabah, Bu, gak bisa bayar utang berapa gara-gara dia jadi korban gempa. Ya jangankan dia punya harta, punya badan yang utuh aja, itu disyukur. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, yang tidak punya kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir. Ta'zir itu hukuman yang diberikan kewenangannya pada hakim.
1: Sahabat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sahabat MQ, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25 MQFM Radio Bandung mengajak sahabat MQ untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majelis taklim, serta door prize menarik. Catat waktunya hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 jam 8.30 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Pila Agim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftarkan diri Anda, acara ini gratis dan siapkan impact terbaik Anda. Untuk info lengkap dan pendaftaran bisa menghubungi ke 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 MQFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-7.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum.

0: dalam kebijakan hakim itu namanya ta'zir. Yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban cicilan utangnya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan bersama dan dibuat saat akad ditandatangani. Bu, jadi kalau ibu mau ngutang ke bank, syariah, ke mana-mana, itu baca nggak klausulnya? Banyak banget tuh. Gitu ya. Kalau kita lagi nginstal aplikasi, Bu ya, Bu langsung ke bawah kan ya, saya setuju gitu ya. Kalau itu banyak banget tuh, wah, 4, 6, 7, 100, 101, 102, 103. Tanda tangan. Ibu tanda tangan berarti setuju. Kalaupun misalnya, ah, saya gak baca tuh kemarin, ibu yang dianggap lalai. Ibu kalau utang piutang sama bank, satu persatu ibu baca. Ibu mau beli asuransi, sebelum bayar premi asuransi, baca satu persatu. Ya. Kalau sekiranya ada yang memberatkan ibu, jangan tanda tangan. Terakhir, penting nih, Bu. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan untuk dana sosial. Nggak boleh masuk ke dalam kasnya LKS. Misalnya bank syariah masih denda. Ada orang yang ngutang. Bayar cicilannya telat. Diganjar 100 ribu atau sejuta gitu ya. Nah, itu sejutanya nggak boleh masuk ke kasnya bank tersebut. Untuk bayar THR karyawan tuh nggak boleh. Harus masuk ke kas dana sosial. Buat nyentunin anak yatim di mana, buat benerin jembatan yang rusak, benerin jalan-jalan yang bolong gitu. Itu baru diperbolehkan. Saya kasih contoh misalnya, 24 ya. Akhir jam berapa? Ada sih. Ini terakhir nih ya, terakhir. Good. Nih, Bu. Misalnya kita yang ngutangin. Ada orang susah banget ditagih. Misalnya saya kasih duit 500 ribu. Kata dia, entar mulu. Bu, kalau ibu masih gak bayar juga, padahal saya tahu ibu punya duit. Ibu habis jalan-jalan sana, jalan-jalan sini tapi gak dibayar nih utang 500 ribu. Kalau sampai ibu telat bayarnya lagi, bulan depan ibu bayarnya 600 ribu. 100 ribunya saya mau masukkan ke kasnya RW buat bersihin got. Itu bisa. Tapi 100 ribunya gak masuk ke saya. 100 ribunya saya mau beliin semen sama pasir buat nambel jalan yang ada di dalam komplek perumahan itu. Bisa. Tapi gak boleh masuk ke saya. Kalau masuk ke saya itu namanya riba. Tapi kalau duit itu hanya sekedar pendisiplinan, biar ini orang bayar, tapi saya gak ngambil keuntungan 100 ribu itu, 100 ribu untuk, atau misalnya gini, kalau ibu 500 ribu nih gak dibayar, ibu harus misalnya bersihin got yang ada di komplek ini biar warganya kagak mampet mulu gotnya. Sanggup gak, Bu? Ogah saya. Ya kalau ogah bayar dong, gope. Itu boleh. Jadi masuknya ke dana sosial itu bedanya riba sama gak riba. Kalau riba, dendanya diambil untuk kepentingan saya pribadi. Itu gak boleh. Dia bersihin got yang ada depan rumah saya doang. Itu gak boleh. Itu kepentingan saya doang. Dia nguras kolam renang di rumah saya. Nah, itu gak boleh, karena kepentingannya buat saya. Tapi kalau kepentingan orang banyak yang di luar kepentingan saya, itu gak apa-apa. Demi mendisiplinkan orang tersebut. Bisa bedakan, Bu? Mana yang riba dan tidak? Bisa ya? Oke, baik, saya kembalikan waktu dan tempat kepada moderator.
1: Alhamdulillah,

0: Pertanyaan yang pertama, Bu. Ini susah saya jawabnya. Karena yang lebih tahu bagaimana watak karakter orang yang kita kasih uang itu kan tentu beda-beda ya, Bu ya. Saya minjemin saudara saya, gimana caranya saya ngomong sama dia tentu akan berbeda dengan bagaimana ibu menyampaikannya pada saudara ibu. Karena bisa jadi mereka punya karakter yang berbeda. Ada orang yang kalau kita ngobrolnya itu santai, friendly, kayak gini Bu. Kayak misalnya saya nih, saya sebetulnya orang Jawa tapi lama di Betawi. Kalau misalnya yang ngutang ke saya itu orang Betawi, saya harus ngomong ke dia itu versi orang Betawi yang nyablak. Tapi kalau misalnya ini orang Jawa yang saya tagih terus saya nyablak kayak orang Betawi, wah bisa jadi perang dunia Bu. Tahu gak nyablaknya orang Betawi? Kadang-kadang yang sama orang Jawa itu susah. Orang Betawi kalau namu ke rumah orang, misalnya nih ya, ini contoh nih Bu, saya kan tinggal di Betawi nih, ada tamu nih ke rumah saya nih, "Assalamualaikum Pak Ustadz, Bu Ustazah, oh iya silakan duduk-duduk." Nih misalnya nih saya lagi di dalam, terus saya temenin, "Iya ada apa Pak?" Terus saya, "Ini Pak Ustadz ada gak?" "Ada." Udah ngobrol, saya datang bawa teh nih. Terus tamunya bilang apa? "Bu Ustazah, tehnya berani banget sendirian, kagak ada temannya apa?" Gak ada kue masalahnya. Coba kalau itu kita perlakukan sama orang Jawa, saru itu Bu, kayak gitu. Oh saru gak Bu? Gak sopan banget itu, iya kan? Orang Jawa Bu, boro-boro mau minta suguhan, udah disuguhin kudu nyuruh 3 kali dulu baru dia minum. Iya, monggo. Cik. 2 kali. Monggo. Cik. 3 kali. Baru. Kan itu barat ke antara kanan dan kiri itu sangat berbeda gitu. Jadi bagaimana kita itu memperlakukan orang lain, kita melihat karakter dan budayanya. Beda-beda Bu. Tapi bagaimanapun tentu kita mintanya, intinya mintanya jangan sampai yang menyakitkan hati. Kalau orangnya itu asik Bu, orangnya suka bercanda, kita bercandain. "Kayaknya gue punya duit 10 juta di lu, lu apain? Kagak dibayar-bayar apa gimana? Ulu kan di lemari lu ntar." Ya bisa kan Bu, kalau orang Betawi dia. Orang Jawa digituin gak bisa. Karena karakter orang itu tiap orang itu beda-beda. Tinggal nanti ngomongnya, "Kira-kira nih gak nagih sih, enggak. Cuman kayak sih lagi butuh banget ini. Tuh banget. Lu punya duit gak? Gue mau minjem dong." Padahal dia punya utang ke kita. Tapi kita pura-puranya ngutang sama dia. Gitu loh Bu, iya kan? "Lu punya duit gak? Ya barang 2 juta dah." Padahal dia punya utang ke kita 5 juta. Dia bilang, "Ya duit gak? Tuh banget ini. 2 juta aja, lu punya gak?" Padahal maksud kita, cicil dong utang lu 2 juta apa ke gua. Lu kan punya 5 juta di gua, gitu kan. Kayak gitu. Jadi bagaimana caranya biar dia itu kita tagih tapi tidak merasa ditagih. Jadinya kita yang butuh sama dia. Ya gak apa-apa Bu, namanya juga saudara. Kalau bukan saudara, mana bayar utang lu sini. Nah. Tapi kalau saudara kan kita ingin menjaga perasaannya dia. Bagaimana caranya biar dia itu merasa tidak ditagih, padahal kita di intinya kita bayar utang itu melihat karakter dan karakter dan gaya bahasanya bagaimana. Kalau lupa bagaimana? Yang lupa siapa Bu? Oh, yang utang lupa. Susah itu, susah itu, susah banget itu kalau udah begitu. Emang terpaksanya kita kudu mutihin kalau udah kayak begitu. Soalnya saudara, anggap aja itu angka yang kita bayar untuk jaga silaturahmi. Ya Allah, dalam hati gini Bu, kalau dia masih ingat dan dia mau bayar, saya ikhlas ya Allah kalau dia mau bayar. Tapi jikapun dia sampai meninggal kagak bayar-bayar, cukuplah saya ikhlasin kalau emang seperti itu, ya sudah. Soalnya kalau kita mau nagih, dianya gak ngerasa punya utang, mungkin karena terlalu deket Bu sama kita. Biasanya kita nih Bu, kalau ngutang sama orang terus lupa, itu karena kita terlalu deket sama dia. Jadi berasanya uang dia, uang kita juga. Saking deketnya kan.
1: Beda sama orang yang gak terlalu dekat. Kalau orang gak terlalu dekat ngutang sama kita, gak usah kita tagih, dia ketemu kita di satu acara aja, dia langsung, "Hah, gue punya utang nih sama dia," gitu. Ya kan? Jadi ya sudahlah, saran saya ikhlasin sih, Bu. Gak nagih gak dosa kalau misalnya ibu mengikhlaskan. Iya kan? Kalau ibu mengikhlaskan, cukup malaikat yang tahu bahwa saya sudah bersedekah sama dia sejumlah utangnya dia, gitu. Jadi kalau ibu ditanya, mengingatkan orang lain yang berutang sama kita itu wajib? Enggak. Itu kewajiban dia bayar utang sama kita, bukan kewajiban kita ngingetin dia. Emang kewajiban dia untuk ingat utangnya dia. Mengingatkan itu tidak wajib. Tapi kalau mengikhlaskan itu pilihan. Silakan saja kalau ibu mau mengikhlaskan, gitu Bu ya. Kalau ngingetin dan ibu enggak sungkan, ingetin aja, itu haknya ibu kok, gitu ya. Kalau memang ibu tidak ikhlaskan, tapi kalau ibu ikhlasin, ya sudah, biar malaikat aja yang tahu, mudah-mudahan jadi keberkahan tersendiri. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, nah ini dia Bu, mengkonversi emas atas hutang orang lain pada kita di masa lalu, itu nanti khilafiyah memang. Ada yang mengharamkan karena itu masuk dalam kategori riba. Sebab harusnya minjemnya duit, ya balikinnya duit. Tapi sebagian ulama itu memperbolehkan. Salah satunya Abu Yusuf. Abu Yusuf itu adalah seorang ulama dari madhab Hanafi yang menjadi murid langsung dari Imam Abu Hanifah. Namanya Abu Yusuf. Di Imam Abu Yusuf itu, walaupun nanti berbeda dengan temannya yang sama-sama muridnya Imam Abu Hanifah, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Abu Yusuf ini bilang, boleh. Kenapa? Karena ada alasannya. Dan uang dan emas itu dianggap sama-sama punya fungsi sebagai alat tukar, sehingga diperbolehkan. Ya, ada kesamaan antara emas dan uang, sama-sama bisa menjadi alat tukar. Walaupun emas di zaman sekarang, kenapa ulama zaman sekarang itu banyak yang tidak memperbolehkan? Karena menganggap emas itu sudah bukan lagi dianggap alat tukar. Bu, ibu beli ke minimarket, belanjaan banyak banget, ibu bayar pakai cincin, bisa gak? Saya lepasin nih cincin saya, tuh, ambil, bisa gak? Gak bisa. Karena emas sekarang itu dianggap sudah menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Makanya boleh dibayar secara nyicil. Makanya boleh ditunda. Tuh ya, maka karena bukan kita beli emas bukan seperti beli alat tukar. Nah, maka dilarang. Karena nanti bisa menjadi riba. Tapi Abu Yusuf mengatakan, enggak, diperbolehkan. Karena apa? Karena sama-sama punya sifat alat tukar. Yang walaupun orang itu enggak beli langsung barang dengan emas, tapi kebanyakan orang nyimpen emas karena nanti mau dicairkan jadi duit saat dibutuhkan. Jadi pada dasarnya ya alat tukar juga, gitu ya. Jadi jawabannya khilafiyah. Mayoritas tidak memperbolehkan, tapi ada sebagian ulama yang memperbolehkan. Tapi bisa saja sih ibu ambil pendapat yang memperbolehkan. Karena apa? Karena ada inflasi. Ibu ya, uang yang kita pinjemin ke orang 30 juta 20 tahun yang lalu dengan 30 juta di zaman sekarang beda, Bu. Apalagi punya utangnya 70 tahun yang lalu, Bu. 30 juta 70 tahun yang lalu, Bu. Wah, ibu mah jadi tuan tanah itu. Gitu ya. Nah, jadi karena resiko inflasi diperbolehkan. Jadi bisa-bisa saja Bu ambil pendapat yang memperbolehkan. Walaupun memang tidak kita ingkari, banyak yang melarangnya. Baik. Kemudian yang kedua, boleh gak sih kita ngasih denda dana sosial untuk mendisiplinkan orang yang tidak mampu bayar utang dalam kondisi dia gak mampu sebetulnya? Kalau bolehnya boleh, tapi secara etika gak, sebaiknya enggak. Karena orang yang tidak mampu, Bu, jangankan dia dikasih denda dana sosial, gak dikasih denda apapun, dia udah merasa rendah diri. Kalau sedih banget, saya gak bisa bayar. Malu banget ngelihat ibu itu. Ketemu ibu itu, saya malu banget. Jadi kalau ada kondangan-kondangan, dia malu datang ke kondangan. Kenapa? Karena takut ketemu sama orang itu. Malu. Saya gak tahu muka saya mau taruh di mana, udah malu banget. Kita kasih lagi, Bu, hukuman denda sosial, tambah nggak punya muka ya nanti. Itu ya, jadi kita menjaga harga diri orang yang tidak mampu, yang punya hutang banyak, yang bukannya dia nggak mau bayar,
0: Dia cuma gak mampu. Seandainya dia dimampukan, udah pasti dibayar utang-utangnya dia.
1: Nah, orang yang seperti ini, jangan kita kasih dan yang ada kita putih utang kita di dia, Bu. Itu, Bu, ya. Jadi denda-denda sosial itu makanya di sini nih, di keputusan sini nih, yang harusnya mampu bayar tapi nunda, itulah yang pantas didisiplinkan dengan denda dana sosial. Tapi yang tidak mampu, aduh Ibu, saya sarankan jangan, Bu. Ya. Enggak bisa kita bayangkan kita berada dalam kondisi punya utang di mana-mana, keluar rumah aja kayaknya udah enggak sanggup. Apalagi kalau sampai dikasih denda dana sosial. Ya, kira seperti itu, Bu, ya. Baik. Habis waktunya? Oh, habis. Yang mau nanya masih banyak.
2: Karena kan
1: baik.
2: Ustazah di
1: kita hari ini sudah selesai. Ini tadi saya kasihkan, Bu, ngasih materi. Harusnya materi setengah jam aja. Misalnya tanya jawab, ya, Bu, ya. Iya, baik. Alhamdulillah, insya Allah bulan depan kita bertemu kembali dengan tema-tema yang mudah-mudahan buat kita semuanya. Semoga Allah menghindarkan kita dari mudah-mudah berhutang. Semoga Allah memampukan kita untuk membayar hutang-hutang kita. Dan semoga kita wafat dalam keadaan bebas dari hutang apapun. Amin, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atsalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma rizukna rizqan halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aghfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ihfaz awladana wa la tadurrahum wa wafiqhum fi ta'atik warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Program Inspirasi Muslimah telah menemani Anda. Selamat membangun peradaban melalui peran yang diamanahkan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-79, An-Nazi'at, malaikat-malaikat yang mencabut, 46 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wan-nazi'ati ghorqa.
3: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras.
2: Wan-nashitati nashta.
3: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut.
2: Was-sabihati sabha.
3: Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat.
2: As-sabiqati sabqa.
3: Dan malaikat yang mendahului dengan kencang.
2: Al-mudabbirati amra.
3: Dan malaikat yang mengatur urusan dunia.
2: Yawma tarjufur rajifah.
3: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam.
2: Tatba'uha ar-radifah.
3: Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
2: Qulubun yawma idzin wajifah.
3: Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut.
2: Absaruha khashi'ah.
3: Pandangannya tunduk.
2: Yaquluna a inna lamardduduna fil hafirah.
3: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
2: A idza kunna 'idhaman nakhirah.
3: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
2: Qalu tilka idzan karratun khasirah.
3: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
2: Fa innama hiya zajratun wahidah.
3: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
2: Fa'idha hum bis-sahirah.
3: Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru.
2: Hal ataka hadithu Musa.
3: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa?
2: Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
3: Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah Tua.
2: Idhhab ila Fir'aun innahu tagha.
3: Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
2: Faqul hal laka ila an tazakka.
3: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan?
2: Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha.
3: Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya.
2: Fa arahul ayatal kubra.
3: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
2: Fa kadzdzaba wa 'asa.
3: Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai.
2: Thumma adbara yas'a.
3: Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa.
2: Fahashara fanada.
3: Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya.
2: Faqala ana rabbukumul a'la.
3: Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi.
2: فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى.
3: Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
2: Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha.
3: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
2: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟
3: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya?
2: رفع سمكها فسواها.
3: Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya.
2: وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
3: Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.
2: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا.
3: Dan setelah itu, bumi dia hamparkan.
2: أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا.
3: Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
2: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى.
3: Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang.
2: يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى.
3: Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya.
2: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى.
3: Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
2: فَأَمَّا مَنْ طَغَى.
3: Maka adapun orang yang melampaui batas.
2: وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
3: Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia.
2: فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى.
3: Maka sungguh, nerakalah tempat tinggalnya.
2: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى.
3: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
2: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
3: Maka sungguh, surgalah tempat tinggalnya.
2: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا.
3: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya?
2: فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا.
3: Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya?
2: إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا.
3: Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.
2: إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا.
3: Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat.

0: pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Syahid, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran. Allahumma inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Duhai yang maha menatap, bagaimana mungkin kami bisa yakin padamu kecuali engkau yang menghujamkan keyakinan di hati kami. Bagaimana mungkin kami bisa beramal tanpa bimbingan hidayah taufikmu. Kabulkan wahai Allah yang maha menatap, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Taqabbal minna ya karim. Amin ya Rabbal. Apa yang luar biasa pentingnya bagi kita, yang tidak ada tandingannya, yakin kepada Allah. Yakin Allah maha dekat. Yakin Allah maha melihat, menyaksikan. Yakin Allah maha tahu pikiran kita. Yakin Allah maha tahu isi hati kita. Kita tidak pernah lepas sesaat pun dari pengawasan Allah. Allah mendengar setiap ucapan, mengetahui niat di balik ucapan. Allah maha tahu semua keadaan kita, yang nampak, yang tersembunyi. Allah tahu semua dosa yang kita lakukan, semua aib yang kita tutupi. Allah maha tahu semua masalah yang sedang kita hadapi dan akan kita hadapi. Allah maha tahu semua keinginan, semua keperluan, dan Allah menguasai apapun yang kita inginkan, kita perlukan. Allah tahu apa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi. Kalau keyakinan itu mendarah daging pada diri kita, berubah hidup kita. Kita seringkali ragu kepada Allah, seakan Allah tidak lihat. Itulah sebabnya kita bebas berbuat maksiat, seakan Allah tidak mendengarkan. Itulah sebabnya kita sembarang bicara, seakan Allah itu tidak tahu keadaan kita, sehingga kita sibuk mencari penolong selain Allah. Kita sibuk berharap dipuji makhluk, diakui makhluk, dihargai makhluk. Mengapa ini terjadi? Karena kurang yakin. Kalau kita sudah yakin Allah maha dekat, kita akan sangat sibuk dengan ingat kepada Allah. Kalau yakin Allah sudah janji, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Falyastajibuli falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka anda patuh saja, patuh saja. Fokus bagaimana bisa patuh dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Ketika kita yakin semuanya ciptaan Allah, semua milik Allah, semua dalam kekuasaan Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, tidak ada yang bisa terjadi baik sekecil apapun nikmat atau seharus apapun musibah. Kalau kita yakin itu, beda hidup kita. Jadi masalah kita itu lemah keyakinan kita kepada Allah. Harusnya ini yang mati-matian kita kejar. Mau mengejar apa lagi? Mau ngejar dunia? Dunia milik Allah. Mau ngejar karir? Karir Allah yang menentukan. Mau ngejar sehat? Sehat Allah yang menguasai. Apapun yang kita inginkan, kita perlukan, semuanya milik Allah. Dalam genggaman Allah sepenuhnya. Tidak akan datang kepada kita sama sekali tanpa izin Allah. Jadi urusan kita tuh sebetulnya cuma satu, yaitu dengan Allah. Walaupun kita bergaul dengan manusia, tapi semua ini benar-benar hanya karena Allah nyuruh, hanya agar Allah ridho. Kita berbuat baik, tidak ada urusan dengan orang balas budi, berterima kasih. Kenapa kita berbuat baik? Karena disuruh oleh Allah. Wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah ihsan. Sesungguhnya Allah mencintai orang berbuat baik. Kenapa kita belajar? Karena disuruh oleh Allah. Allah mewajibkan kita belajar. Belajar. Kenapa kita berbakti ke orang tua? Agar orang tua baik ke kita? Bukan. Agar disayang orang tua? Tidak. Kita berbuat baik kepada orang tua karena Allah mencintai orang yang berbuat baik kepada orang tua. Kenapa kita bekerja rajin? Karena Allah memerintahkan kita sungguh-sungguh. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz. Semangat, antusias, all out dengan apa-apa yang manfaat bagimu, dan mintalah tolong kepada Allah. Kenapa kita doa? Karena disuruh oleh Allah. Perkara dikabulkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Kita disuruh doa, doa. Kita disuruh sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Rezeki, Allah yang atur. Karir, Allah yang atur. Kesehatan, Allah yang atur. Kita suruh olahraga, menjaga amanah, olahraga. Untuk apa? Ibadah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ankabut, ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. M.K. Sore.

Allah. Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
8: Bro, lo inget gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
9: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
8: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
9: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
8: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
9: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
8: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
9: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
10: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
11: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
6: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali lagi selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus, sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqay yatruku bi khairi ya Rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah.

0: qui serait. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita diamanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 Radio MKFM Bandung Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya sahabat MK sore hari ini? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, ketenangan hati, dan keberkahan dalam setiap aktivitas yang sedang dijalaninya. Alhamdulillah kembali hadir menemani ruang dengar Anda, saya Yasir Amrullah Mubarak, dalam sajian program Inspirasi Al-Quran, kajian tafsir di edisi hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026 Masehi, bertepatan dengan hari ke-30 di bulan Safar 1448 Hijriah. Kami mengundang juga Anda untuk bergabung memanfaatkan layanan interaktif kami melalui nomor WhatsApp dan SMS FKFM di 0811-224-1027. Sekali lagi, layanan WhatsApp dan SMS interaktif kami di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, alamat, usia, juga atensi, serta berbagi atau pertanyaan Anda. Insyaallah nanti di sesi kami akan jawab jika ada pertanyaan. Dan menemani Anda sahabat MK di waktu menjelang petang ini, insyaallah kita akan kembali membahas kajian tafsir. Insyaallah kita akan mencoba kembali membahas mendalami Quran surat Al-Fatihah. Tetapi kemudian berbeda dengan sebelumnya, ketika sebelumnya kemarin kita membahas surat Al-Fatihah melalui tafsir Jalalain yang ditulis oleh Jaluddin Asyuyuti, Jaluddin Al-Mahali. Kali ini kita akan membahas tafsir surat Al-Fatihah dengan menggunakan tafsir Fizal Quran, tafsir yang dikarang atau ditulis oleh Sayyid Qutb, seorang aktivis Ikhwanul Muslimin yang kemudian beliau menulis ini sebagian di dalam penjara seperti itu. Dan kita akan coba membahasnya satu per satu atau penjelasan dari Sayyid Qutb mengenai tafsir Fizal Quran surat Al-Fatihah ini. Insyaallah bersama juga kami di sini sambil mengajar juga di para santri Pondok Pesantren Darul Muqarrabin. Sekali lagi jika ada atensi, jika ada pertanyaan ataupun berbaginya silahkan disampaikan melalui 0811-224-1027. Insyaallah kita mulai pembahasan tafsir Quran surat Al-Fatihah ya. Ya kita akan bacakan dan jelaskan tafsirnya ya. Di surat Al-Fatihah setelah dibacakan surat Al-Fatihah kemudian Sayyid Qutb memulai tafsirnya dengan menuliskan Yuraddadul Muslim. Yuraddadul muslimu, mengulang-ulang seorang muslim. Di yuraddadul muslimu, mengulang-ulang seorang muslim. Jadi kita semuanya orang-orang Islam, mengulang-ulang. Hadihis suratul qasiratu. Hadihis suratul qasiratu. Surat, surah yang pendek ini. Hadihis suratul qasiratu. Surah yang pendek ini. Ya. Jadi seorang muslim mengulang-ulang surat yang pendek ini dzatal ayati sab'i yang memiliki 7 ayat dzatal ayati sab'i yang memiliki 7 ayat dzatal ayati sab'i yang memiliki 7 ayat. Jadi yuraddadul muslim, seorang muslim mengulang-ulang hadhihi suratul qasiratu, surat pendek ini data ayat isabi yang memiliki 7 ayat. Mengulang-ulangnya berapa kali? Yaitu sab'a asyarati marratin. Sab'a asyarati marratin. Sebanyak sab'a asyarati marratin berarti sebanyak 17 kali. Ya, sebanyak 17 kali. Sab'a asyarati marratin sebanyak 17 kali fi kulli yaumin wa lailatin. Fi kulli yaumin wa lailatin
setiap siang dan malam. Jadi seorang muslim dipastikan mengulang 7 ayat atau surat pendek yang memiliki 7 ayat ini sebanyak 17 kali sehari semalam. Dalam siang dan malamnya minimal 17 kali. Alal haddil adna. Alal haddil adna. Alal haddil adna, apa, pada batas yang paling rendah. Ala pada alhad, batas adna yang paling rendah. Jadi setiap muslim dipastikan setidak-tidaknya pada batas paling rendah dia mengulang. Mengulang apa? Mengulang surat yang memiliki 7 ayat ini sebanyak 17 kali di siang dan malam. Dalam satu hari satu malam dia melakukan itu, ya. Bahkan kemudian wa aksaro min di'afin, wa aksaro apa wa aksaro, dan lebih banyak, ya, wa aksaro dan lebih banyak min di'afin, apa min di'afin, di'afin apa, dari kelipatannya, wa aksaro dan lebih banyak min di'afin dari kelipatannya. Jadi seorang muslim mengulang 17 kali sehari semalam surat pendek ini yang memiliki 7 ayat, bahkan bisa lebih banyak dari kelipatannya. Jadi lebih dari 17 kali, bisa ada 2 kali 17 kali, 3 kali 17 kali, 4 kali 17 kali, gitu ya, seperti itu. Bisa dia kemudian aksaro min di'afin, lebih banyak dari kelipatannya. Apabila apa? Apabila apabila dia sholal atau sholiyas sunanu sholat apa, sholat sunnah. Jadi kalau sholat sunnah mungkin bisa lebih banyak lagi, bukan hanya 17 kali kelipatannya. Tadi bisa 17 kali, bisa jadi 20 kali atau mungkin 17 tambah 2 19 kali kalau dia salat rawatib 10 rakaat minimal, berarti jadi 27 kali dan seterusnya kalau dia salat sunnah. Bahkan ya, wa ila ghairi haddin. Sampai apa? Ghairi haddin. Sampai tanpa batas, wa ila ghairi haddin, sampai tanpa batas. Wa ila ghairi haddin, sampai tanpa batas. Sampai tanpa batas. Idza huwa. Kalau tadi idza huwa apa? Berarti apabila dia rogiba. Rogiba apa? Rogiba? Apabila dia mengharapkan, ya, rogiba mengharapkan, dan bisa tanpa batas jumlahnya, bukan hanya 17 kali, bukan hanya 27 kali, bahkan bisa tanpa batas. Idza huwa, apabila dia rogiba mengharapkan, fi dalam atau fi ayyakuffa, untuk mendapatkan, fi ayakofa untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan baina yadaihi rabbihi, mendapatkan pahala, ya, fi ayakofa untuk mendapatkan pahala atau keutamaan baina yadaihi rabbihi dari sisi Rabbnya. Idza huwa, apabila dia rogiba mengharapkan fi ayyakofa untuk mendapatkan pahala keridoan baina yadaihi dari Rabbnya, akan lebih banyak lagi tanpa batas lagi. Dengan apa? Dengan mutanfilan. Apa mutanfilan? Menjalankan salat nafilah.
Contohnya apa sholat nafilah? Contohnya adalah tahajud, karena di dalam Al-Quran surat Al-Isra disebutkan kan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi, dan dari sebagian malam maka bertahajudlah nafilatan sebagai nafilah. Jadi kalau kita menjalankan nafilah dan ketika bicara sholat nafilah maka bisa banyak rokaatnya. Kalau berdasarkan riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha, rakaat salat nafilah baik di waktu malam di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan, itu Rasulullah melaksanakan salatnya 8 rakaat ditambah dengan 3 witir. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat witir. Tapi beliau ketika mengajarkan kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, kalau engkau mau melaksanakan salat nafilah tahajud maka sholatlah masna, masna, masna. Berarti kalau masna, masna, masna berapa? Dua, dua, dua. Sampai nanti batasnya menjelang datangnya fajar, sholat subuh, maka sholatlah witir, tutuplah dengan witir satu rakaat. Jadi kalau dua, dua, dua bisa panjang, bisa banyak. Maka ada yang 21 rakaat dengan witirnya, ada yang 23 rakaat dengan witirnya. Ada yang sampai 37 rakaat seperti Umar bin Abdul Aziz 36 222 dan kemudian ditutup dengan witir 1 rakaat. Jadi bisa lebih banyak lagi. Jadi kalau seseorang yang melaksanakan sholat nafilahnya ditambah lagi tambah lagi tambah lagi, maka dia tanpa batas. Bisa lebih banyak lagi membaca surat pendek ini. Surat yang memiliki 7 ayat ini, dia bisa membacanya lebih banyak lagi. Bukan hanya sekedar 17 kali, tapi bisa lebih dari 17 kali seperti itu. Kemudian mutanfilan ketika dia menjalankan sholat nafilah ghairu faraidi wasunan. Ghairu selain melaksanakan fardu, selain melaksanakan sholat fardu wasunani dan sholat sunnah. Jadi ketika dia melaksanakan nafilah di luar sholat fardu dan sunnah, maka dia bisa mendapatkan banyak sekali kelipatannya. Tanpa batas kelipatannya. Jadi kalau dia 37 berarti 37 ditambah 17 rakaat ditambah misalkan rawatib 10 rakaat ditambah duha lagi dan sebagainya, ditambah kalau dia sholat hajat, sholat tasbih, sholat setelah wudu, bisa tanpa batas jumlah membaca surat Al-Fatihahnya. Lalu kemudian wala takumu dan tidak sah penegakan sholat. Wala takumu sholata dan tidak sah penegakan sholat. Wala takumu sholata dan tidak sah penegakan sholat. Jadi penegakan sholat menjadi tidak sah apabila apa? Bi ghairi hadhihi surati. Tanpa membaca atau tanpa adanya surat ini. Bi ghairi hadhihi surati, tanpa adanya surat ini atau tanpa membaca surat ini. Jadi wala taqumu sholata dan tidak sah penegakan sholat bi ghairi hadhihi surati, tanpa membaca surat ini. Apa dalilnya bahwa seseorang yang sholat tapi tidak membaca surat Al-Fatihah, surat ini, surat yang punya 7 ayat ini, surat Al-Fatihah ini, kemudian tidak sah penegakannya? Lima wurida fi sahihaini, ya, sebagaimana telah diriwayatkan dalam hadis dua sahih. Biasanya sahihain siapa? Bukhari Muslim. Ya, lima wurida fi sahihaini sebagaimana diriwayatkan dalam hadis dua sahih. An Ubadah bin Shamit, yang diriwayatkan oleh Ubadah ibnu Shamit. Ini jangan dibaca ibadah ya. Ini nama orang. Jadi Ubadah bin Shamit ya. An Ubadah bin an Rasulillah dari hadisun Ubadah bin Shamit. Dari Ubadah bin Shamit. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Rasulullahnya adalah la salata. Apalah salata? Tidak sah salat liman, bagi orang-orang liman la yaqra'ul kitab,
liman lam yaqra bagi orang-orang yang tidak membaca yaqra'u liman lam yaqra'u bi fatihatil kitab, bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah dari kitab ini, pembuka dari kitab ini, yaitu surat Al-Fatihah. Jadi dalil bahwa seseorang yang sholat kemudian tidak sah sholatnya ketika dia kemudian tidak memulai atau tidak membaca surat Al-Fatihah adalah hadis Rasulullah SAW yang dirawinya melalui Ubadah bin Shamit, sahabat Ubadah bin Shamit, dan kemudian diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. La salata, tidak sah salat atau tidak ada salat, bahkan tidak sah salat lima lam yaqra bi fatihatil kitab, bagi orang yang tidak membaca Fatihah pembuka dari kitab ini, yaitu surat Al-Fatihah. Nah, berikutnya Sayyid Qutb menjelaskan mengapa nih, ya, mengapa Al-Fatihah ini begitu penting, ya. Mengapa surat Al-Fatihah ini begitu penting sehingga sampai kepada titik di mana tidak sah salat seseorang jika tidak membaca surat Al-Fatihah. Kenapa sampai sedemikian pentingnya surat Al-Fatihah ini? Berarti itu ya. Maka kemudian beliau Sayyid Qutb kemudian mengatakan, inna fi hadhihi surati sesungguhnya pada surat ini, kan fi ya, fi hadhihi surati ya. Inna fi hadhihi surati sesungguhnya pada surat ini. Kenapa tadi menjadi sangat penting itu? Karena inna fi hadhihi surati sesungguhnya di dalam surat ini adalah ada min kulliyati ini dari keseluruhan atau sesuatu yang global, keseluruhan min kulliyatil akidatil islamiyah, ya. Dari keseluruhan secara global, kulliyah itu keseluruhan atau secara global, dari akidatil islamiyah, dari akidah islamiyah. Jadi kenapa surat ini menjadi wajib rukun ya dalam sholat? Karena di dalam surat ini ada ya penjelasan global, penjelasan umum, penjelasan secara garis besar keseluruhan tentang akidah islamiyah, yaitu tauhid kepada Allah, mentauhidkan Allah sebagai Rabb, mentauhidkan Allah sebagai Malik, mentauhidkan Allah sebagai Ilah. Maka nanti di dalam surat Al-Fatihah ini kita menemukan Rabbil Alamin, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa Allah ini adalah Rabb semesta alam, Dia adalah Malik, penguasa, pemilik hari pembalasan, dan Allah adalah satu-satunya yang wajib kita sembah sebagai ilah dan satu-satunya yang kita mohonkan pertolongan. Jadi, kenapa surat ini penting gitu ya, sehingga kita mengulang sampai dengan 17 kali? Karena dalam surat ini terdapat tadi al-kulliyatil aqidatil islamiyah. Terdapat adanya secara keseluruhan, secara global prinsip akidah Islamiyah. Bukan hanya itu, wa kulliyati tasawuril islami. Nah, juga terdapat secara global atau keseluruhan wa kulliyati tasawur. Tasawur ini lebih digampang diartikan konsep. Wa kulliyati dan secara global, secara keseluruhan kulliyati at-tasawur. Konsep al-islami, konsep Islam. Nanti karena ada ayat yang membicarakan siratul mustaqim, jalan yang lurus, yang merupakan bukan jalan yang dimurkai dan bukan jalan orang yang sesat, bukan jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani, tapi itu jalan Islam. Ya, Islam itu adalah nanti konsep yang
diberikan ridho oleh Allah, diberikan nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Jadi selain ada prinsip akidah Islam yang demikian penting pada surat ini, juga terdapat tasawurul islami, terdapat konsep Islam yang sangat penting. Inilah mengapa surat ini kemudian menjadi rukun dibaca oleh kita semuanya setiap hari minimal 17 kali sehari semalam, dan bahkan bisa lebih dari itu ketika kita melaksanakan sholat sunat, bahkan tanpa batas kalau kita melaksanakan sholat nafilah. Dan kemudian surat ini menjadi rukun dalam melaksanakan sholat, sehingga tidak sah sholat kita kalau tidak membaca surat ini. Kenapa? Karena dalam surat ini Allah jelaskan, Allah memberikan penjelasan tentang konsep akidah Islamiyah dan konsep Islam yang secara global, jadi secara global, karena memang nanti perinciannya dalam surat-surat yang lain. Ya, insya Allah setelah jeda kita akan sambung kembali di termin kedua, setelah kita simak terlebih dahulu beberapa informasi yang bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia yang lain. Ya, insya Allah setelah jeda kita akan sambung kembali di termin kedua, setelah kita simak terlebih dahulu beberapa informasi yang bermanfaat berikut ini.

0: Sahabat MKI, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga, ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan saya enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Sahabat MK, ribuan saudara kita di Jawa Barat saat ini sedang berjuang mendapatkan air bersih. Kekeringan ekstrim telah melanda 10 kabupaten kota yang menyebabkan 130.000 lebih jiwa terdampak. Warga bahkan harus berjalan hingga 1 km untuk mencari air, sementara sumur dan MCK mengering. Melihat kondisi ini, Salam Aid Nusantara bergerak menyalurkan bantuan air bersih pada tanggal 22 hingga 23 Juli 2026. Salam Aid telah mendistribusikan 32.000 liter air ke 4 titik terdampak di Kabupaten Bogor. Namun, masih banyak keluarga yang membutuhkan bantuan. Untuk informasi dan kolaborasi, juga dukungan program air bersih bersama Salam Aid, silakan bisa menghubungi Salam Aid Nusantara melalui salamaid.er.id atau kunjungi Instagram di @salam.aid. Karena bagi kita, air adalah hal biasa, tetapi bagi mereka yang kekurangan, air adalah harapan.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: membahas surat Al-Fatihah berdasarkan tafsir Fijalil Quran. Dan kami mengundang juga Anda untuk bergabung memanfaatkan layanan interaktif kami melalui nomor WhatsApp dan SMS MKFM Bandung di 0811-224-1027. Sekali lagi, silakan dimanfaatkan layanan interaktif kami melalui nomor WhatsApp dan SMS MKFM Bandung di 0811-224-1027. Sertakan nama dan atensi serta mungkin pertanyaan dari sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan sahabat MK. Tadi kita sudah membahas ya bahwa kenapa surat ini menjadi sangat penting, karena dalam surat ini terdapat secara global mengenai akidah Islamiyah dan mengenai tasawur Islami, mengenai konsep Islam. Bukan hanya akidah Islamiyah, bukan hanya konsep Islamiyah, bahkan wa kulliyatil masyairi dan keseluruhan wa kulliyatil masyairi dan keseluruhan perasaan wa taujihati dan arah tujuan. Jadi keseluruhan perasaan dan arah tujuan. Jadi kulliyatil masyairi, seluruh atau secara global perasaan kaum muslimin dan arah tujuan. Mayashiru apa yang tersirat ila torfi, sampai puncaknya. Jadi ila torfi sampai puncaknya, min hikmati, dari hikmah. Jadi mayashiru apa yang tersirat ila torfi sampai puncaknya, min hikmati, dari hikmah, ikhtiaroha atau ikhtiariha, min hikmati ikhtiariha, dari hikmah dipilihnya surat ini, dari hikmah dipilihnya surat ini, litikrori, untuk diulang-ulang, fi kulli rakaatin, setiap rokaat. Jadi pada akhirnya inilah yang menjadi hikmah mengapa surat ini diulang-ulang setiap rakaat salat, karena di dalam surat ini berbicara mengenai konsep akidah, berbicara tentang konsep Islam secara keseluruhan, berbicara tentang perasaan dan arah yang akan dituju oleh seorang muslim. Sehingga ini pengingat, seseorang diingatkan minimal 17 kali tentang apa yang harus jadi akidahnya, apa yang harus menjadi arah tujuan hidupnya, apa yang harus menjadi perasaan dirinya. Ini diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya seorang yang terus-terusan sholat membaca surat ini secara berulang-ulang, kemudian akidahnya menjadi akidah tauhid yang kokoh, kemudian mendalami, memahami dan mengaplikasikan Islam secara utuh, dan kemudian dia punya arah dan tujuan yang jelas dalam hidup dan kehidupannya. Karena inilah hikmah dari dipilihnya surat ini untuk diulang-ulang sebanyak setiap rakaat sholat. Bahkan wa hikmatun, dan hikmah, batlani, batalnya kulla sholatin, setiap sholat. Jadi ketika sholat batal setiap sholat, la tudhkaru fiha, yang tidak dibacakan, yang tidak disebutkan surat ini. Jadi ketika kita misalkan dalam satu rakaat ngalamun tidak membaca surat ini, atau mengalami misalkan sholatnya kayak sholat ayam, acong-acongan, Al-Fatihahnya nggak dibaca, batal itu ya, batal ketika kita tidak membaca surat ini. Karena ya, karena berarti ya, berarti kita semua melewatkan satu rukun, yang harus rukun ini harus dibaca setiap rakaat. Setiap rakaat harus dibaca. Kalau kita berjamaah, kita diwakili oleh imam, kita tinggal dengarkan dengan baik. Walaupun ada sebagian pendapat ketika imam selesai surat Al-Fatihah kita bacakan, walaupun dalam hati, jangan zahar gitu ya. Kalau ketika sholatnya sir, sholatnya zahar, berarti kita masing-masing membaca surat Al-Fatihah seperti itu. Karena tadi ya, menjadi batal atau tidak masuk rakaat sholatnya ketika, atau batal sholatnya ketika dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, kita lanjutkan ya. Sudah ditulis ya semuanya ya. Sampai sini. Oke, kita lanjutkan ya berarti. Tabda'u suratu, tabda'u, engkau memulai as-suratu surat, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa Bismillahirrahmanirrahim? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atau lagi Maha Penyayang. Surat Al-Fatihah ini kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'al khilafi, dan berserta perselisihan, perbedaan pendapat. Jadi ada nanti perbedaan pendapat haulal basmalati, seputar basmalah. Jadi ada beberapa pendapat seputar basmalah yang berbeda. Di antaranya adalah perbedaan yang sering muncul tentang Bismillahirrahmanirrahim adalah ahia. Ahia, apa ahia? Apakah dia? Dianya kepada siapa? Kepada Bismillahirrahmanirrahim, kepada basmalah. Makanya pakainya ahia. Ahia, apakah basmalah ayatun, satu ayat, min kulli suratin, pada setiap surat? Jadi ada yang berpendapat bahwa basmalah itu, kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayatun, satu ayat, min kulli suratin, pada setiap surat. Jadi setiap surat ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah, surat Al-Baro'ah. Sehingga jumlah Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran ada sebanyak, jumlah surat ada 114. At-Taubah tidak ada Bismillahirrahmanirrahim, sehingga Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran ada 114 tetap. Karena di dalam surat An-Naml ada dua Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim di awal surat, dan di dalam suratnya ada innahu min Sulaiman, innahu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berarti ada dua, berarti tetap 114. Ada yang mengatakan bahwa bismillah itu ayatun min kulli suratin, satu ayat pada setiap surat. Atau amhiya ataukah iya ayatun min Al-Quran, satu ayat dari Al-Quran, berarti bagian dari satu ayat Al-Quran, yaitu misalkan apakah itu di Al-Fatihah atau di surat An-Naml ya, Bismillahirrahmanirrahim. Amhiya ataukah iya ayatun, satu ayat min Al-Quran, dari Al-Quran. Taftahu, yang engkau membuka. Taftahu, yang engkau membuka. Biha, dengan bismillah, dengan basmalah. Indal kiroati kulla suratin, ketika membaca setiap surat. Nah, jadi ada yang berpendapat bismillah teh bukan ayat, bukan satu ayat dalam setiap surat, tapi satu ayat dalam Al-Quran. Tapi kalimat ini dipakai untuk apa? Membuka. Ketika kita mengawali membaca sebuah surat dari awal, maka kita membacanya selain ta'ud, kita juga membaca Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Atau ketika baru kita membaca Al-Quran lagi, maka kita membaca Bismillahirrahmanirrahim juga selain ta'ud, seperti itu. Fa innal arjah, maka yang paling kuat, yang paling rajih. Jadi artinya yang paling disepakati oleh para ulama. Fa innal arjah, maka yang paling rajih, yang paling kuat pendapatnya, yang kemudian disepakati para ulama, annaha, sesungguhnya bismillah, basmalah, semuanya kalimat basmalah, ayatun min suratil Fatihati, merupakan satu ayat dari surat Al-Fatihah. Jadi pendapat yang paling rajih, pendapat yang paling kuat, yang mengatakan bahwa Al-Fatihah ini adalah ayatun, basmalah ini adalah ayatun min suratil Fatihati, satu ayat dari surat Al-Fatihah. Sehingga wabiha dan dengan bismillah tersebut, wabiha dan dengan basmalah tersebut, dengan bismillahirrahmanirrahim atau dengan kalimat basmalah, wabiha dan dengan basmalah tersebut, tahtasibu. Apa? Engkau menghitung. Tahtasibu engkau menghitung. Ayatuha, ayatnya sab'an menjadi 7. Jadi, para ulama lebih banyak yang bersepakat bahwa bismillahirrahmanirrahim atau basmalah ini adalah ayat dari surat Al-Fatihah, ayat pertama surat Al-Fatihah. Itulah yang menyebabkan nanti Al-Fatihah ini dihitung menjadi 7 ayat. Karena ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat keduanya Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayat ketiganya Arrahmanirrahim. Ayat keempatnya Maliki yaumiddin. Ayat kelimanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat keenamnya Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ketujuhnya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka sebagian ahli qiraah melarang, memakruhkan kita berhenti. Ya, berhenti misalkan setelah ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti di situ. Karena kalau memotong di situ maka kemudian ada ketidaksinambungan makna ayat tersebut. Maka saran para ahli qiraah kalau kita mau berhenti, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, berhenti di situ. Kemudian kita wasol lagi, waqaf di ghairil maghdubi 'alaihim, wasol waqaf, kemudian wasol lagi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena dari mulai siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai waladdallin itu satu ayat, satu kesatuan, satu ayat yang utuh. Seperti itu, satu ayat yang utuh. Ya. Jadi terhitung 7 ayat itu adalah dengan bismillah. Wahunaka, dan disitulah qaulun, perkataan, pendapat, bi annal maksuda, sesungguhnya yang dimaksud, dengan yang dimaksud, bi qauli ta'ala, firman Allah ta'ala, walaqad ataidaka sab'an minal masania wa Qur'anul Azim. Ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan walaqad atainaka, dan sungguh kami telah mendatangkan kepada engkau Muhammad sab'an. Sab'an berarti 7 ayat minal masania, dari yang diulang-ulang. 7 ayat dari yang diulang-ulang, wal Qur'anul Azim, wal Qur'anul Azim, dan Qur'an yang agung. Maka 7 ayat yang diulang-ulang itu wasuratul Fatihah. Dia adalah surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena sifatnya memenuhi, kriterianya memenuhi. Ada surat lain yang jumlah ayatnya 7 tapi tidak diulang-ulang seperti Al-Fatihah. Sementara Al-Fatihah memenuhi, memenuhi syarat, indikator, sifat bahwa dia ada surat yang 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa? Biwaspiha, dengan sifatnya sabang ayatin, memiliki 7 ayat. Jadi dia punya 7 ayat. Satu indikatornya 7 ayat. Sab'an kan sab'an minal masani. 7 ayat minal masani dari yang diulang-ulang. Pertama harus dicek dia 7 ayat. Maka dia 7 ayat. Kalau ayat pertamanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Kemudian minal masani dari yang diulang-ulang. Al-Fatihah juga memenuhi syarat bahwa dia adalah al-masani yang diulang-ulang, karena li'annaha yasni biha wa tikrari fi shalah, karena dia diulang-ulang seketika kita melaksanakan sholat. Baik sahabat MK, insyaallah kita akan melanjutkan, insyaallah setelah jeda kita akan sambung kembali di termin yang ketiga, termin yang terakhir, sekaligus menjawab jika ada pertanyaan atau atensi yang disampaikan oleh sahabat MK dimanapun berada. Setelah ini kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sahabat MQ, khitan merupakan salah satu sunnah fitrah dalam ajaran Islam. Sebagai bagian dari menjaga kebersihan dan kebaikan diri, tahun 2026 ini, Yayasan Harapan Bangsa Indonesia Madani atau HABIM kembali menggelar program khitanan massal gelaran keempat. Program ini menargetkan 60 anak yatim duafa dan keluarga kurang mampu di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya untuk mendapatkan khitan gratis ditangani tenaga medis profesional. Melalui program ini, HABIM berikhtiar memberikan kemudahan bagi keluarga yang memiliki keterbatasan biaya agar anak-anak mereka dapat menjalankan sunnah dan mendapatkan layanan khitan yang aman serta layak. Untuk sahabat MQ yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, berkolaborasi atau menjadi bagian dari kebaikan ini, silakan bisa menghubungi Yayasan HABIM melalui WhatsApp di 0812-2494-1454. 0812-2494-1415 atau kunjungi Instagram di @habim.foundation.

Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan yang tadi terputus, ya masih.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MK, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang sekedar kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25, MKFM Radio Bandung mengajak sahabat MQ untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majelis taklim, serta door prize menarik. Catat waktunya hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 dari jam 8.30 sampai jam 12.00 bertempat di Pila Agim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftarkan diri Anda, acara ini gratis, dan siapkan infak terbaik Anda. Untuk info lengkap dan pendaftaran bisa menghubungi 0857-9530-1370. 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 MKFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.
7: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
8: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
9: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik sahabat MG, sebelum kita melanjutkan di termin terakhir kebersamaan kita, ada masuk atensi yang disampaikan oleh sahabat MG Pak Dede dari KBB, berarti dari Kabupaten Bandung Barat. Pertanyaannya adalah, Ustadz, kita mungkin sudah hafal surat Al-Fatihah sejak kecil dan membacanya berkali-kali setiap hari dalam sholat. Tapi kenapa kadang setelah sholat, sikap dan cara kita menjalani hidup jauh dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya? Ini pertanyaan bagus nih. Bahkan bisa jadi dialami oleh kita semuanya, bahwa kita teh baca Al-Fatihah sehari semalam tadi 17 kali, bahkan bisa lebih dari 17 kali. Tapi kenapa setelah selesai sholat, kita tidak sesuai dengan harapan dari surat Al-Fatihah, bahwa kita punya akidah Islamiyah yang kuat, kita punya konsep Islam yang utuh, kita punya perasaan dan tujuan yang jelas. Kenapa enggak seperti itu? Apa yang terjadi? Nah, ini bisa jadi salah satunya. Ini kenapa pentingnya nih kajian kita ya, inspirasi Quran, kajian tafsir ini. Bisa jadi selama ini mungkin kita tidak ngeh, tidak faham, tidak tahu, tidak menghayati, bahkan jangankan menghayati, memahami makna dari Al-Fatihah yang kita bacakan, enggak. Artinya kita selama ini hafal cangkem, gitu ya. Hafal cangkem, hafal Al-Fatihah mah dari kecil, dari TK juga sudah hafal Al-Fatihah teh, seperti itu ya. Tapi enggak tahu apa makna dari ayat, tiap ayat, apa makna dari setiap ayat, setiap bacaan yang kita bacakan. Bisa jadi kita tidak menghayati itu. Atau yang kedua, kita sudah menghayati, tahu maknanya karena kita sudah belajar, bahkan pesantren, bahkan sekolah, kita sudah tahulah arti Al-Fatihah ini. Tapi kemudian kita tidak menggunakan sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Qasim tuh aku membagi Al-Fatihah ini menjadi dua bagian. Aku membagi Al-Fatihah menjadi dua bagian, kata hadis kursi itu ya. Satu bagian untukku dan satu bagian untuk umatku. Idza qara'a, apabila umatku, hambaku, gitu ya, ada yang sebagian untukku, kata Rasulullah, dan sebagian untuk abdi, untuk hambaku. Idza qara'a abdi, ketika hambaku membaca alhamdulillahirrabbilalamin, maka aku menjawab, hamadani amdi, abdi, hambaku sedang memujiku. Ketika nanti kita membacakan ayat lain, maka Allah dalam hadis kursi tersebut merespon. Nah, mungkin kita tidak merasakan sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca Al-Fatihah. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita tidak benar-benar kemudian menyatakan ingin mengabdi kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah. Ketika kita mengatakan ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus, kita tidak tahu ya. Kita tidak merasakan pentingnya berada di jalan yang lurus itu. Jadi akhirnya hanya sebatas bacaan, hanya sebatas ucapan. Ketika sebatas bacaan, sebatas ucapan, maka yang terjadi ketika kita keluar dari surat Al-Fatihah itu, ya udah, akhirnya kita termasuk orang-orang yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari surat Al-Fatihah ini. Bahwa Al-Fatihah ini harusnya menjadi kunci dari ketauhidan kita kepada Allah, harusnya menjadi perasaan dan arah tujuan hidup kita, harusnya menjadi konsep yang utuh dalam diri kita mengenai kehidupan ini. Itu kira-kira untuk sahabat MK Pak Dede dari KBB ya, wallahu a'lam. Baik, sedikit lagi sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan ya pembahasannya ya. Tadi bahwa surat Al-Fatihah ini diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang dengan adanya bismillahirrahmanirrahim ini, maka jadilah surat Al-Fatihah ini menjadi surat yang memenuhi apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, walaqad atainaka sab'am minal matsani wal qur'anil azim. Karena Al-Fatihah ini punya kriteria 7 ayat dan diurang-urang. Nah, wal bada'u bi ismillah, dan memulai dengan nama Allah, huwa, dia adalah al-adabu adab. Jadi memulai sesuatu dengan nama Allah adalah adab, ya, sebuah adab. Alladzi uhiyallah, yang telah Allah wahyukan, yang telah diwahyukan oleh Allah li nabihi, kepada nabinya. Jadi memulai sesuatu dengan nama Allah itu merupakan adab. Adab yang diwahyukan oleh Allah li nabihi, kepada nabinya, fi awwali manuzila minal qur'ani. Fi awali, pada awal manuzila, apa yang diturunkan minal qur'ani, dari Al-Qur'an, biittifaqi, sesuai kesepakatan para ulama. Apa awal dari Al-Qur'an yang diturunkan berdasarkan kesepakatan para ulama? Wa huwa qawlu ta'ala, dan dia adalah firman Allah Ta'ala, ikra bismi rabbik. Ikra bismi rabbik alladzi khalaq, surat Al-Alaq. Para ulama bersepakat bahwa surat Al-Alaq inilah yang kemudian menjadi wahyu pertama. Nah, wahyu pertama saja Allah menggunakan perintah ikra, bacalah, bismi rabbik, dengan menyebut nama Rabbmu atau dengan nama Rabbmu. Maka berarti, ya, ketika kita memulai surat ini dengan bismillahirrahmanirrahim, itulah adab yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada nabinya. Karena wahyu pertama saja Allah mengatakannya ikra bismi rabbik, bacalah oleh Muhammad bismi rabbik, dengan isim, dengan nama Rabbmu. Nah, ini adab yang diajarkan langsung, diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa, dan dia alladhi yatafaqqa, bersama dengan kesesuaiannya ma'a qa'idatut tasawuril islamil kubra, dengan kaidah Islam yang besar. Nah, kalimat bismillahirrahmanirrahim ini kenapa menjadi awal dari surat Al-Fatihah? Karena dia bersesuaian dengan konsep, kaidah, konsep Islam yang besar. Apa makna dari balik memulai dengan bismillahirrahmanirrahim? Min, dari, annallaha, sesungguhnya Allah, huwa, dialah Allah, al-awwalu, yang maha awal, wal-akhiru, dan maha akhir, wal-zahiru, dan maha zahir, wal-batinu, dan maha batin. Jadi apa maknanya dari kita memulai segala sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim? Fahuwa, maka memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa, maka dia Allah subhanahu wa suci, iya. Dengan kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim itu berarti kita memastikan, meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-mawjudul haq, eksistensi yang haq, alladhi yastamiddu bihi, alladhi yastamiddu minhu, yang bersumber minhu, darinya, kulla mawjudin wujudahu, setiap sesuatu yang ada keberadaannya, sesuatu eksistensi keberadaannya. Jadi dengan kita memulai dengan bismillahirrahmanirrahim ini memantapkan diri kita bahwa segala sesuatu itu bersumber dari Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lah sumber dari segala eksistensi keberadaan. Sehingga kita perlu memulai segala sesuatu itu harus dengan bismillahirrahmanirrahim, karena Allah lah menjadi awal dari segala hal, bahkan jadi akhir dari segala hal, seterusnya. Karena segala sesuatu bermula, ada keberadaannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik sahabat MQ yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah sampai di penghujung inspirasi Quran, kajian tafsir kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas seluruh atensi yang telah disampaikan, pertanyaan dan atensi. Semoga kemudian sahabat MQ sekalian senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita mendapatkan rahmat dari Allah dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Dan mari kita tutup inspirasi Quran pada kesempatan hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang, sahabat MQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Ya, artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sejarah peradaban Islam di bumi Allah hadir dalam Serambi MQ.

sahabat MQ, suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan makhluk dari bangsa manusia. Makhluk ini diciptakan dari tanah di bumi yang nantinya akan menjadi khalifah di bumi. Kisah ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Setelah datangnya berita ini, para malaikat segera melaksanakan perintah Allah untuk mengambil tanah di muka bumi. Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan saripati tanah bumi yang ditugaskan kepada malaikat Izrail. Allah kemudian menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, diberi akal, tubuh dan jiwa. Allah pun melengkapi ciptaan itu dengan meniupkan ruh Nabi Adam alaihi salam sebagai manusia pertama. Dikutip dari buku The Prophet, kisah hikmah 25 Nabi Allah karya Nian Novianti. Saat ruh berada di mulut, Nabi Adam alaihi salam bersin sambil mengucapkan Alhamdulillah, yang berarti segala puji bagi Allah. Dan itulah ucapan pertama dari seorang Nabi Adam yang disambut oleh Allah dengan balasan Yarhamukallah, yang artinya rahmat Allah atasmu. Sahabat MQ, Allah melengkapi Nabi Adam dengan ilmu pengetahuan. Untuk itu para malaikat pun diminta untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan padanya. Namun saat semua malaikat bersujud, salah satu makhluk Allah, yaitu iblis dari bangsa jin, menolak perintah itu karena merasa lebih baik dari manusia yang diciptakan dari tanah, sedangkan mereka diciptakan dari api. Mendengar jawaban itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun lalu mengutuk iblis dan mengusir mereka dari surga tempat asalnya. Nabi Adam alaihi salam pun berdiam dan hidup di surga selama beberapa waktu. Hingga suatu ketika, Nabi Adam merasa kesepian dan Allah pun menciptakan Hawa untuk menemaninya. Nabi Adam dan Hawa pun akhirnya menikah dan Allah mengizinkan mereka berdua tinggal di surga dengan syarat agar mereka tidak mendekati pohon buah khuldi. Bertahun-tahun Nabi Adam dan Hawa mematuhi aturan itu, hingga setan yang masih penuh dengan kedengkian perlahan terus mencoba merayu mereka dengan tipu daya. Tipu daya setan berhasil. Nabi Adam pada akhirnya memetik buah pohon tersebut dan memakannya bersama Hawa. Walaupun setelah itu, Nabi Adam dan Hawa langsung dihinggapi rasa bersalah karena melanggar perintah itu. Allah Ta'ala tetap mengeluarkan mereka dari surga dan memerintahkan keduanya untuk turun ke bumi. Hukuman ini pun bertambah berat karena ternyata Nabi Adam dan Hawa diturunkan di bumi dalam tempat yang terpisah. Nabi Adam pertama kali menjejakkan kakinya di sebuah gunung yang kini disebut dengan Puncak Adam atau Al-Rohun. Tepatnya kini berada di wilayah Sri Lanka atau India. Sedangkan Hawa menjejakkan kakinya di bumi Arab.

Sahabat MK, saat diturunkan ke bumi, Nabi Adam meratapi kesalahannya. Mereka pun senantiasa memohon ampun kepada Allah dengan bertaubat. Pada saat di bumi, Allah memerintahkan Nabi Adam untuk pergi ke tanah Arab. Seperti disebutkan kitab Ar-Ra'is Al-Majlis Karya At-Ta'alabi, dari hadis Ibnu Jarir yang menyebutkan dari Ibnu Abbas bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Adam, aku memiliki tanah haram atau terhormat yang berhadapan dengan singgasanaku. Pergilah ke sana dan bangunlah sebuah rumah untukku di sana. Lalu bertawaflah kamu di rumah tersebut sebagaimana halnya para malaikat. Dan di sanalah aku memperkenankan doamu." Dengan bimbingan malaikat, Nabi Adam pun memulai perjalanan dari Al-Rahun menuju ke Makkah. Kemudian malaikat juga membimbing Nabi Adam untuk melakukan manasik. Di jalur perjalanan itulah disebutkan bahwa akan hadir peradaban manusia yang besar nantinya. Setelah melalui perjalanan, keduanya pun akhirnya saling mendekat di Muzdalifah, lalu saling mengetahui dan saling mengenal di Arafah, dan akhirnya berkumpul di Jama'i. Tempat bertemunya Adam dan Hawa setelah terpisah puluhan tahun ini, sekarang dikenal sebagai Jabal Rahmah, yang berarti bukit atau gunung kasih sayang. Berkaitan tentang anak keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa, terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan, seperti disebut oleh Imam Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari dalam tarikhnya. Hawa melahirkan anak-anak keturunan Adam sebanyak 40 dengan 20 kali kehamilan. Hal ini pun sama sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam tafsir Baghawi dan tafsir Al-Qurtubi. Ada juga yang mengatakan bahwa Hawa telah mengandung sebanyak 120 kali. Di setiap kehamilannya, ia melahirkan dua anak kembar laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa riwayat lainnya, menyebutkan bahwa Nabi Adam memiliki 25 orang anak, 24 di antaranya lahir kembar, sedangkan satu orang tidak. Dalam beberapa tarikh disebutkan bahwa nama-nama anak laki-laki Nabi Adam di antaranya Abdullah, Kain, Qabil, Asud, Habil, Sif, Ayat, Balagh, Al-Tati, Taubah, Darabi, Hadas, Yahus, Sandal, Barok, Wad, Suwa, Yahud, Ya'uk, dan Nasr. Sedangkan anak-anak Nabi Adam yang perempuan tidak disebutkan namanya kecuali Iklimah, Labuda, dan Hazura saja. Atas bimbingan malaikat pula, Nabi Adam kemudian belajar bercocok tanam dan hasilnya bisa dimakan oleh keluarganya. Mereka juga belajar untuk membuat pakaian dari kulit domba yang ditenun. Sahabat MK, sebagai khalifah di bumi, Nabi Adam juga diangkat sebagai nabi dan rasul yang bertugas berdakwah di bumi. Oleh karenanya, Nabi Adam pun menyampaikan dakwah kepada istri dan anak-anaknya mengenai ajaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, perjalanan dakwah beliau pun diisi dengan berbagai ujian. Salah satunya dihadapkan pada persoalan antara anaknya Qabil yang membunuh Habil. Allah kemudian kembali mengaruniakan Nabi Adam dengan anak laki-laki yang tidak memiliki saudara kembar, yang diberi nama Syed, yang tumbuh menjadi anak cerdas dan berakhlak baik. Keturunan Syed lah yang kelak melahirkan Nabi Idris. Saat berusia 960 tahun, Nabi Adam jatuh sakit, hingga beliau wasiatkan sebuah pesan pada anaknya Syed untuk meneruskan dakwah Islam di bumi Allah. Malaikat kemudian mencabut nyawa Nabi Adam, memandikannya, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkannya.
terkait dengan dikebumikannya Nabi Adam, para ulama masih berselisih paham. Ada yang menyebutnya di India, Makkah, hingga di Jabal Abu Qubais Masyarik Al-Firdaus, Baitul Maqdis.

0: Sahabat MQ, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
4: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
3: Tapi aku gak suka minum air mineral.
4: Coba nih, Ron 88.
3: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
4: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
3: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
4: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
3: Belinya di mana?
4: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
5: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
7: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat MQ, Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan nabi ke-6 dalam sejarah Rasul Allah yang wajib diketahui oleh kita semua. Beliau lahir di kota Ur, wilayah Mesopotamia yang sekarang dikenal sebagai Irak, sekitar tahun 2295 sebelum Masehi. Nabi Ibrahim alaihi salam lahir di tengah masa jahiliyah yang banyak membuat berhala untuk disembah di bawah seorang penguasa yang mengakui dirinya sebagai Tuhan bernama Raja Namrud. Pada sewaktu-waktu, Raja Namrud pernah bermimpi bahwa akan ada seorang anak yang dapat menghancurkan dan menggulingkannya. Karena ketakutan, ia lalu membuat peraturan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir pada saat itu juga. Atas dasar inilah, Ibrahim kecil lahir dan diasingkan ke tengah. Namrud pernah bermimpi bahwa akan ada seorang anak yang dapat menghancurkan dan menggulingkannya. Karena ketakutan, ia lalu membuat peraturan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir pada saat itu juga.

Tempat-tempat umum dipenuhi berhala. Begitupun di rumah ayahnya yang memang bekerja sebagai pembuat berhala. Melihat semua ini, Nabi Ibrahim alaihissalam pun memulai dakwahnya. Langkah pertama yang beliau ambil adalah berdakwah kepada ayahnya. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam memahami kewajiban pertama yang harus dilakukan sebelum berdakwah pada kaumnya, yakni berdakwah pada orang terdekatnya terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah ayahnya. Dengan penuh kesantunan, Nabi Ibrahim alaihissalam menemui ayahnya, lalu menyampaikan bahwa dirinya diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi dan rasul. Beliau berucap, "Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus." Al-Quran, Surat Maryam, ayat 43. Meskipun Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan dakwahnya dengan bahasa yang sangat lembut, namun ayahnya Azar menolak ajakan tersebut dengan mentah-mentah. Azar pun tetap pada keyakinannya, yaitu menyembah berhala hingga ajal menjemputnya.

Meskipun gagal mengajak ayahnya memeluk agama Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam beralih untuk mengajak semua orang untuk bertakwa kepada Allah dan meninggalkan kebiasaan dalam menyembah berhala. Untuk itu, sebagai bekal Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan Nabi Ibrahim alaihissalam sebuah pemikiran yang cerdas dan juga kritis. Pada suatu hari, Raja Namrud pergi melakukan perjalanan jauh bersama sebagian besar pengikutnya selama beberapa hari. Melihat keadaan kota yang sepi, Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan untuk masuk ke wilayah Namrud, kemudian menghancurkan berhala yang ada, kecuali satu berhala yang paling besar. Sebelum menghancurkannya, terlebih dahulu beliau meletakkan kapak yang digunakannya untuk menghancurkan berhala kecil tadi di pangkuan berhala tersebut. Atas dakwah Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala itu, membuat Raja Namrud sangat murka kepadanya. Ia segera memerintahkan salah satu pengikutnya untuk memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam, karena hanya dialah satu-satunya yang berada di kota saat mereka pergi. Sang raja pun kemudian bertanya dengan geram, "Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini?" Dengan singkat Ibrahim pun menjawab, "Bukan." Mendengar jawaban itu, Raja Namrud semakin geram dan berkata, "Lantas siapa lagi kalau bukan engkau? Bukankah engkau berada di sini saat kami pergi? Dan bukankah engkau membenci berhala-berhala ini?" "Iya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku pikir berhala besar itulah yang menghancurkannya. Bukankah kampaknya masih berada di lehernya?" Sahut Ibrahim dengan tenang. Raja Namrud segera membantahnya. "Mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu?" Mendengar jawabannya dengan tegas, Nabi Ibrahim pun berkata, "Kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa?" Mendengar pernyataan Nabi Ibrahim tersebut, para pengikut Namrud mulai tersadar dan terpikir, Tuhan yang selama ini mereka sembah tidak dapat melihat, mendengar, juga bergerak. Dan hal itu membuat Raja Namrud semakin murka. Ia memerintahkan para tentaranya untuk menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara membakarnya hidup-hidup. Api dinyalakan besar sekali dengan tumpukan kayu sebagai bahan bakarnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diikat dan ditempatkan di tengah-tengah tumpukan kayu tersebut. Namun, Allah lebih berkuasa dalam segala hal. Di saat mereka mengira Nabi Ibrahim telah hancur menjadi abu bersama api, Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari puing-puing pembakaran dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Sehingga membuat mereka semua terkejut. Sejak saat itulah, semua pengikut Namrud berpaling dan menjadi umat Nabi Ibrahim menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, ada sebuah hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya karena dialah yang terbaik dalam mengatur segala urusan di muka bumi ini. Serambi MQ telah menemani Anda. Selamat memperkuat sejarah, menggali hikmah.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-65 At-Talaq, Talak, 12 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu, Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Fa ila

0: مَخْرَجًا.
1: Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya.
0: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
1: Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause, di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

0: أَجْرًا.
1: Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.

0: أُخْرَى.
1: Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

0: yusra.
1: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

0: Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat.
1: Laqat wabala amriha wa kana aqibatu amriha khusra.
0: Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar.

Dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, Allah memberikan rizki yang baik kepadanya.

0: Allah yang menciptakan tujuh langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabb, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Wahai Allah, wahai yang maha mendengar, maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ya Allah. Ilmu yang menjadikan sepanjang hidup kami menjadi amal soleh. Ilmu yang mengantarkan kami bisa bahagia di dunia ini, di akhirat kelak. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kebodohan, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Setiap orang ingin sukses, benar? Tapi tidak setiap orang tahu bagaimana rahasia jadi orang sukses. Sebetulnya sukses besar itu adalah rangkaian kesuksesan kecil. Jadi orang-orang yang bisa berprestasi besar itu adalah hadiah dari Allah bagi orang yang senang sekali melakukan prestasi yang kecil-kecil. Jadi menjadi orang yang berprestasi besar itu adalah bonus. Rezeki yang sebenarnya adalah setiap waktu kita jadi orang yang berprestasi. Prestasi ini bukan masalah piala, bukan masalah sertifikat, pujian orang, bukan. Prestasi itu adalah ketika kita bisa melakukan kebaikan sekecil apapun yang disukai Allah. Banyak orang yang ingin merubah banyak hal. Dari mana rumusnya? Mulai dari diri sendiri. Banyak yang ingin mengubah, saya ingin mengubah negara, saya ingin mengubah daerah saya ingin mengubah lingkungan, saya ingin mengubah keluarga. Dari mana intinya? Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum hingga kaum itu mengubah dirinya sendiri. Jadi semua karunia itu milik Allah. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan setiap saat, tidak ada sekecil apapun. Dan setiap sekecil apapun, famayya'mal mitskola darotin khairo yara. Sekecil apapun yang kita lakukan, ada balasannya. Kita akan lihat balasannya. Tidak ada yang tidak ada balasannya. Walaupun kita menyingkirkan satu butir debu atau sampah kecil, Allah lihat tidak? Lihat. Ada nih duri menghalangi, dirapikan, Allah lihat tidak? Nah, seperti inilah sebetulnya rangkaian orang yang bakal sukses. Tidak usah ribet dengan, wah saya ingin jadi, boleh. Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi insinyur, saya ingin jadi pengusaha kaya raya, boleh, silakan saja, ya. Tapi semua mimpi itu tidak akan bisa teraih dengan baik, kecuali Mimpi itu membuat waktu kita diisi dengan kebaikan-kebaikan sekecil apapun. Termasuk kejelekan, misal kita berbuat buruk, menghina teman. Allah tahu tidak kita menghina? Tahu tidak? Mendengar tidak? Malaikat mencatat tidak? Ada balasannya tidak? Ada nanti itu. Sekali kita menyakitin teman, kita harus siap akan disakiti oleh orang lain. Karena kita yang nabung. Dalilnya apa? Al-Isra ayat 7. In ahsantum, ahsantum li'angfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kita. Orang mau tahu, mau tidak, wah, Allah pasti tahu. Orang mau berterima kasih atau tidak berterima kasih, itu urusan mereka. Urusan kita berbuat baik, dengan ikhlas, kita akan dapat balasannya. Orang balas budi atau tidak, tidak usah dipikirkan. Karena perbuatan orang ya kembali kepada dia sendiri. Kita tidak usah ribet dengan ucapan terima kasih, balas budi, penghargaan, itu tidak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya adalah bagaimana kita berbuat baik, diterima oleh Allah, nah itu ada balasannya. Demikian pula kalau kita berbuat jelek, wa in asatum faraha, maka baginya pula. Jadi tidak ada perbuatan jelek kecuali yang paling rugi siapa? Diri sendiri. Jadi kalau kita berbuat jelek, menghina, nyakitin, gibah, marah-marah, zolim, itu persis seperti menyimpan paku, menyimpan duri, menyimpan ranjau di tempat yang kaki kita bekal nginjek. Jadi naro, injek, naro, injek. Jadi kalau kita ingin tahu nasib kita bekal sengsara atau tidak, gampang lihat berapa banyak keburukan yang kita lakukan. Itu kembali ke kita. Al-Isra ayat 7. Kenapa saya begini, saya disakitin orang? Ah, siapa yang nabung? Nabi Muhammad berbuat baik, tapi ada yang menyakiti. Beda kapling. Nabi Muhammad tidak ada dosa. Kenapa beliau disakiti? Beliau menjadi contoh bagaimana orang mulia menyakiti orang yang berbuat. Bagaimana orang mulia menyikapi orang yang menyakiti. Itu ada contohnya. Jadi beginilah kemuliaan itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat Anggi, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

Rabiul Awal diambil dari kata bahasa Arab roba'ah yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baik keadaan. Ketentraman pada umumnya sering dikonotasikan dengan banyaknya rezeki yang diperoleh. Namun, ketentraman yang sesungguhnya adalah ketentraman jiwa. Terkadang, melimpahnya harta menggoda manusia dan melalaikannya, sehingga luput untuk bersyukur, bahkan mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang menjadikan penyebab malapetaka yang menimpa umat-umat terdahulu. Karenanya, ketentraman hakiki bersumber dari keimanan dan selalu mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Kata Rabi'u diikuti dengan kata Al-Awwal yang berarti yang pertama, sehingga maknanya menjadi keadaan terbaik yang pertama. Artinya, pada bulan ini, suasana tentram, damai, dan sejahtera meliputi masyarakat Arab. Secara istilah, bulan Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam tahun Hijriah, yaitu antara bulan Safar dan Rabiul Akhir dengan jumlah 29 hari. Dalam bulan ini, teringat sebuah momentum kelahiran seorang insan mulia, tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada 12 Rabiul Awal, di tahun yang dikenal dengan nama Tahun Gajah. Namun, selain bulan kelahiran, bulan ini pun merupakan bulan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah pada usia ke-63 tahun. Berabad jarak kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sudahkah kita mencintai sunnahnya dengan setulus hati

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-55 Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah, 78 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ar-Rahman.
3: Allah Yang Maha Pengasih.
2: 'Allamal Qur'an.
3: Yang telah mengajarkan Al-Qur'an.
2: Khalaqal insan.
3: Dia menciptakan manusia.
2: 'Allamahul bayan.
3: Mengajarnya pandai berbicara.
2: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
3: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
2: Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan.
3: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya.
2: Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan.
3: Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan.
2: Alla tatawaw fil mizan.
3: Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
2: Wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan.
3: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
2: Wal arda wada'aha lil anam.
3: Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya.
2: Fiha fakihatu wan nakhlu dzatul akmam.
3: Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
2: Wal habbu dzul 'asfi war raihan.
3: Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
2: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
3: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
2: خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ.
3: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.

0: Dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ.
0: Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu.
1: بينهما برزخ لا يبغيان.
0: Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.
0: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alayha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya

0: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yursa.

0: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: berfirman,
1: maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak,
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ,
1: maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.
0: فَيَوْمَ

0: Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: ذَوَاتَا أَفْنَانِ.
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ.
0: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat
2: Sadaqallahul'azim. 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وارزقنا فهما، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Al-Quran. Sahabat MKFM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali sore hari ini saya bisa kembali menemani sahabat dalam program Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Saya Umair, dan sore ini insya Allah kita akan melakukan sesuatu yang sederhana, tetapi insya Allah ini sangat berarti. Kita membaca Al-Quran, lalu kita perbaiki bacaan kita bersama-sama. Jadi untuk sahabat MKFM yang nanti berkesempatan membaca melalui telepon atau WhatsApp interaktif, tidak perlu takut salah arti. Kita membaca Al-Quran, lalu kita perbaiki bacaan kita bersama-sama. Jadi untuk sahabat MKFM yang nanti ber

Yang penting adalah kita mau terus belajar dan memperbaiki. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira bagi orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan mengalami kesulitan dalam membacanya, bahwa baginya dua pahala. Masya Allah. Jadi sore ini kita akan belajar membaca Al-Quran. Salah kita perbaiki, kurang tepat kita sempurnakan, dan yang sudah baik kita pertahankan. Insya Allah. Ya, pada kesempatan sore hari ini kita akan membaca surah An-Nahl ayat 82 sampai 83. Seperti biasa, ya, nanti akan saya bacakan. Sahabat MKFM di rumah bisa menyimak dengan baik dan bisa mengikutinya. Baik, sahabat MKFM, silahkan untuk disiapkan mushafnya, tenangkan hati, dan mari kita membaca Al-Quran bukan untuk menunjukkan bahwa bacaan kita sudah sempurna, tetapi untuk membuat bacaan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: قل
1: صدق الله العظيم. Baik, sahabat MKFM. Sekarang kita akan mulai sesi perbaikan bacaan Al-Quran. Untuk sahabat yang akan membaca, tidak perlu buru-buru, ya. Baca dengan tenang. Insya Allah saya akan menyimak. Dan nanti kalau ada yang perlu diperbaiki, akan saya perbaiki. Kemudian sahabat bisa mengulangi lagi. Jadi ini bukan ujian, ini latihan, kita belajar bersama-sama. Silakan bagi sahabat MK yang pertama. Apakah Anda sudah bergabung? Cek. Halo. Baik, sahabat. Nah, tadi ayat yang sudah dibacakan di Quran surat An-Nahl ayat 82 dan 83 ini hati-hati di gunnah. Karena ini salah satu kesalahan umum yang sering terjadi dalam membaca gunnah. Karena kesalahan umum membaca gunnah itu kadang ada yang terlalu terburu-buru, tergesa-gesa gunnahnya, sehingga tidak sempurna bacaan gunnahnya. Contoh gunnah itu ketika bacaan gunnah itu ketika nun sukun bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Contoh di ayat ini, nun sukun bertemu huruf ta. Ini yang disebut dengan ikhfa. Yang bunyinya samar dan didengungkan. Fa'in tawallau. Jadi agak ditahan dua harokat. Fa'in tawallau. Kemudian nun yang bertasydid. Ini gunnah musyaddadah, disebut dengan gunnah musyaddadah, yaitu lebih sempurna lagi.

guna paling sempurna. Ya. Ketika nun dan mim yang bertasydid, kadar gunahnya itu paling sempurna. Jadi lebih ditahan. Fa, contoh di ayat ini, di kalimat fa innama, fa innama di ayun. Kita ulangi. Fa in tawallau fa innama. Jadi ketika guna itu di apa? Jangan terburu-buru. Kadang ada yang baca fa in tawallau fa innama, tidak sempurna gunanya. Jadi hati-hati ketika kita bertemu dengan nun sukun atau nun yang bertasydid, itu disempurnakan gunanya.

bagaimana? Nah, seperti itu ya. Balagul mubin. Kemudian di mana lagi contoh guna di ayat yang 83? Mim musyaddadah, nih mim bertasydid. Itu juga di apa? Guna paling sempurna. Tumma, nah, itu. Summa. Itu kita bisa merasakan di rongga hidung kita ada getaran ketika membunyikan suara guna. Tumma. Kita ulang. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Yunkirunaha. Nah, ini nun sukun bertemu huruf kaf, itu juga dibaca guna. Yunkirunaha. Oke. Ya.

Demikian bacaan, contoh bacaan Al-Quran seperti ini. Nanti silahkan bisa diikuti, dipraktekkan di rumah ya. Ini salah satu kesalahan umum. Yang kedua, kesalahan umum yang sering terjadi dalam membaca Al-Quran itu di ketika mad. Mad. Mad itu apa? Bacaan yang dipanjangkan. Dibaca mad asli dibaca dua harokat. Cara bacanya cukup diayunkan. Contoh di kalimat ini, di ayat ini, fa in tawallaw fa innama nama, itu diayun.

Balagul mubina. La, ayo dua harokat ya. Balagul mubin. Kemudian fu ya rifu fu de ya rifuna ni'matallah. Fu hati-hati, ada kesalahan yang sering terjadi itu di mat, tidak sempurna mat, ada yang terlalu panjang, ada yang kurang sempurna dua harokat. Nah, yang pas itu mad asli atau mad yang mad tobi'i itu dibaca dua harokat.

0: Baik. Cek. Alhamdulillah. Demikian, sahabat. Sahabat MKFM, dimanapun berada, nah, itu contoh bacaan sedikit ya, kita bisa apa lebih di apa itu dipelajari dari ayat ini ya, tentang gunnah dan mad. Baik, sahabat MP, sekarang kita klik terlebih dahulu. Insya Allah kita akan melanjutkan di sesi kedua. Terima kasih, tetap bersama kami dalam program Maghrib Mengaji bersama Maghrib Mengaji. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat MKI, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sahabat MKI, 25 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25, MKFM Radio Bandung mengajak sahabat MKI untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majelis taklim, serta juga door prize menarik. Catat waktunya di hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 di jam 8.30 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Villa A'agim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftar. Acara ini gratis. Siapkan infak terbaik. Info lengkap dan pendaftaran Anda dapat menghubungi di nomor 0857-9530-1370. Sekali lagi, 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 MKFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Oh,
4: semua masalah
3: iya.
4: Sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu
3: dan
4: Maha
3: juga Adil. Ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh, loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MKI, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air.
7: Hadis riwayat Abu Dawud.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita kembali dalam maghrib mengaji, ya, insyaallah bersama kalam ilahi. Tujukan hati dengan kalam ilahi. Nah, sahabat MK, kalau tadi kita sudah sudah sama-sama mengenal dan membahas bacaan dari ayat yang kita baca. Nah, sekarang saatnya kita praktekkan, ya. Di segmen ini kita akan membuka kesempatan untuk sahabat MK membaca Quran Surat An-Nahl ayat 82-83. Insyaallah kalau ada bagian yang kurang tepat, ya, kita akan koreksi bersama, ya. Atau mungkin bisa jadi makhrajnya perlu diperbaiki, bisa jadi panjang pendeknya, bisa jadi gunnahnya, atau mungkin ada hukum tajwid yang selama ini kita baca tanpa kita sadari masih kurang tepat. Baik, silahkan sahabat MK yang sudah menyiapkan mushafnya sekarang boleh mulai bersiap. Alhamdulillah ada yang sudah bergabung, Ibu Imas Cuwita dari Sasak Batu, silahkan.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Imas dari Sasak Batu. Mari maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'in tawallahu fa'innama alaikal balagul mubin.

0: kafirun. Shadaqallahul adzim. Ditunggu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah, jazakillah khairan, sahabat. Nah, terima kasih sudah membacakan bersama kita ya. Secara umum, alhamdulillah sudah baik. Mungkin ada beberapa bagian yang akan kita sedikit dirapikan ya. Saya tadi menemukan, menyimak itu ada berapa titik yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan di madnya ya. Fa in tawallau fa innama fa in fa itu dibaca pendek nih. Karena di mungkin terlihat ada mad seperti ya tulisannya seperti ada alifnya, tapi alif ini menjadi tanda baca hamzah nih. Ada hamzah fa innama fa in tawallau fa innama. Kemudian di makhraj fa. Nah, hati-hati makhraj fa. Ya, penyebutan fa ada keluar apa itu? Nafas ya. Af af ya. Fa ya rifu. Nah, bukan ya ripu. Jadi makhraj fa itu posisinya di lidah afwan di bibir bagian bawah yang menyentuh gigi seri. Ujung gigi seri atas. Affa, fa, fi, fu. Nah, ada angin yang keluar. Ya, rifuna. Bukan ya, ripuna. Seperti itu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, selanjutnya. Alhamdulillah. Ada Ibu Yuyun. Dari Bandung.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Yuyun di Kota Bandung.

0: jibal waja'allalakum minal jibali aqnanaw waja'allalakum sirat waja'allalakum sirabila takikumul haraw wasarabila takikum ba'sakum kadzalika yutimu ni'matallahu 'alaikum la'alakum tuslimun فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Mohon koreksinya Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran atas koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih Ibu sudah berani membaca bersama kami. Ada beberapa bagian yang memang perlu kita perbaiki. Dan mungkin justru itu yang menjadi manfaat kita belajar hari ini. Di sini kita tidak akan mengajar banyak ayat, sedikit tapi benar. Nah, insya Allah itu lebih baik daripada banyak, tetapi kita tidak memperhatikan bacaannya. Nah, kita ambil satu atau dua bagian dulu untuk kita perbaiki di sini ya, di ayat ini. Alhamdulillah. Yang pertama mungkin tadi ayat Alhamdulillah bacaannya harusnya ayat ke 82, 83. Nah, Ibu mulai dari ayat 81, Masya Allah. Di ini perlu diperhatikan kata yang tidak ada tanda tasydid itu tidak ada penekanan, tidak perlu ditekan ya. Di ayat 81, wallahu ja'alalakum, bukan ja'alla, tidak ditekan di situ ya. Apa tanda tasydid? Tanda tasydid itu seperti apa? Bentuknya seperti huruf W ya, tasydid. Jadi setiap ada huruf tasydid itu ditekan. Nah, kalau tidak ada tanda tasydid itu, maka bacaannya tidak perlu ada penekanan seperti itu, Ibu. Kemudian digunah nun sukun di ayat 82, fa ing tawallau. Nah, itu coba lebih ditahan dua harokatnya, jangan terburu-buru. Fa in tawallau, mungkin itu sedikit yang bisa disampaikan. Barakallahu fiik, tetap semangat Ibu, Masya Allah. Baik, selanjutnya alhamdulillah sudah ada yang bergabung, Ibu Wiwin Setiawati dari Banjaran.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Wiwin dari Banjaran. Maghrib pengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم. Hatur nuhun koreksi na Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah khairan sahabat MKFM. Alhamdulillah, secara umum bacaannya sudah baik. Alhamdulillah, ada beberapa apa bacaannya sudah bagus ya, gunahnya sudah pas. Alhamdulillah, matnya sudah pas ya. Mungkin sedikit yang perlu diperhatikan di sini adalah makharijul huruf ya, hak huruf itu tempat keluarnya. Contoh di kata huruf kaf ya, kaf, huruf kaf ketika sukun ya, bunyinya wa ak saruhum ya. Jadi ada, bisa dirasakan ada hembusan napas ya, keluar ak saruhum ya, bukan aksaruhum ya, sempurnakan napasnya ya, karena hak dari sifat apa dari huruf kaf ini memiliki sifat hames, yang mana hames itu dari segi napas mengeluar itu berhembus napas sedikit aksaruhum. Demikian mungkin ya, alhamdulillah secara umum sudah baik bacaannya, masya Allah. Ibu Yuyun ya. Baik, selanjutnya Ibu Iwin, afwan, Ibu Iwin Setiawan. Baik, selanjutnya ada Ibu apa, Iza, sahabat Iza dari KBP. Silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Saya Iza dari KBB. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in tawallaw fa'innama 'alaikal balaghul mubin. Ya.

0: Shadaqallahul Azim. Jazakallah Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Bacaan sahabat Iza ini sudah baik, sudah bagus. Alhamdulillah, sudah standar penghafal Quran. Insya Allah, dari segi fasuhannya sudah pas ya. Baik, tidak ada catatan untuk ya, dari saya ya. Dari menurut saya tidak ada, karena secara ini praktek sudah bagus bacanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, sahabat MKFM, tidak terasa, alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung perjumpaan kita sore ini. Nah, penelpon terakhir tadi ada penutup dari penghujung acara ini, Masya Allah. Hari ini kita sudah belajar, sudah mendengarkan beberapa sahabat kita membaca Al-Quran, dan kita belajar satu hal yang sangat penting. Apa? Bacaan Al-Quran yang baik itu bukan sesuatu yang cukup kita inginkan. Nah, bukan sesuatu yang cukup kita inginkan, cuman cukup. Baik, alhamdulillah. Nah, insya Allah bagi sahabat masih ada satu segmen terakhir. Nah, bagi sahabat yang ingin ikut bergabung bersama kami, ya jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Maghrib Mengaji. Insya Allah kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya, ya. Kita jeda terlebih dahulu. Kita simak iklan saat ini. Barakallahu fikum.
2: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Sahabat Emki, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MKFM, alhamdulillah kita kembali lagi di Maghrib Mengaji. Masih bersama saya, insyaallah, sahabat, di segmen sebelumnya kita sudah menyimak beberapa bacaan dari sahabat MKFM ya. Alhamdulillah ada yang sudah bagus, ada juga beberapa yang, bagian yang perlu dirapihkan. Dan dari bacaan-bacaan tadi kita bisa melihat satu hal ya. Yaitu apa? Ternyata memperbaiki bacaan Al-Qur'an itu memang butuh proses ya. Kadang satu huruf, kadang satu harokat, kadang panjang pendek yang hanya berbeda sedikit. Tapi ketika kita mau memperhatikan dan terus berlatih, insya Allah bacaan kita akan semakin baik. Nah, di segmen ketiga ini kita akan kembali membuka kesempatan untuk sahabat MK yang ingin membaca dan mendapatkan koreksi. Silahkan, kita lanjutkan membaca Quran Surat An-Nahl ayat 82-83. Silahkan bagi sahabat yang sudah siap dengan mushafnya, mari kita simak bersama. Alhamdulillah, ada Ibu Ratna dari Bala Indah.

يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثر وأك

0: Alhamdulillah, diantos koreksi nah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah Ibu Ratna ya. Masya Allah, luar biasa ya. Semoga setiap huruf yang tadi dibaca ya, itu menjadi tambahan pahala untuk kita semua. Masya Allah. Alhamdulillah secara umum ya, bacaannya sudah bagus ya. Panjang pendek gunahnya sudah pas ya. Ada satu mungkin yang perlu diperhatikan di makhraj ha ya, yungkirunaha, bukan yungkirunaha ya. Jadi pakai ha, yungkirunaha. Nah, ha makhrajnya di tenggorokan bagian ujung. Ha hi hu, bukan ha hi hu ya, tapi yungkirunaha. Nah, kalau yang bacaannya yang salah, yungkirunaha. Nah, itu pakai ha, bukan pakai ha. Yang betulnya adalah yungkirunaha. Baik, alhamdulillah. Baik, nah, itu mungkin satu huruf H-nya. Mungkin kecerepet ya. Tapi secara umum tadi bacanya sudah baik. Masya Allah. Alhamdulillah dengan apa terakhir dari Ibu Ratna itu sebagai penutup acara program Maghrib Mengaji kita pada sore hari ini. Alhamdulillah, sahabat MQ. Ya. Ya, tadi kita sudah mendengar ya, bacaan-bacaan dari sahabat-sahabat. Mudah-mudahan setiap ayat yang dibaca, setiap huruf yang kita baca menjadi penambah pahala untuk kita, menjadi syafaat bagi kita di yaumul akhir nanti. Mungkin sahabat MQ ya, kadang kita sudah bertahun-tahun ya membaca satu ayat, tetapi ketika diperhatikan kembali ternyata masih ada makhraj atau panjang pendek yang perlu kita benahi. Maka jangan pernah merasa terlambat untuk belajar. Insya Allah selama kita masih diberikan kesempatan membaca Al-Quran, akan selalu ada kesempatan untuk memperbaiki bacaan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari cara mengoreksi, dari cara penyampaian. Kita akhiri pertemuan Maghrib Mengaji pada sore hari ini dengan hamdalah dan doa khatmul Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'al

0: النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أمدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri, karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

0: Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Qad kanat lakum uswatun

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Laqad kana lakum fihim uswatun

Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya, terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
1: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman. Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat
1: alladzi antum bihi mu'minun.
0: Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari

0: Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.
1: Sadaqallahul Azim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan, maha tahu segala-galanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun diri kita kecuali pasti ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dimanapun berada, Allah menyaksikan segalanya. Allah mengetahui segalanya. Tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah, penguasa langit dan bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh waktu kami adalah ibadah mengabdi padamu. Karuniakan kepada kami ilmu yang mengantarkan kami jadi ahli takwa, ahli tawakal, ilmu yang membuat hidup kami berakhlakul karimah, ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang mengantarkan kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran, jangan aneh, karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Tenang saja. Apa yang harus kita lakukan kalau barang-barang naik? Yang harus kita lakukan adalah seperti yang Allah janjikan, surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Tidak ada bahayanya masalah hidup ini. Yang bahaya adalah tidak ditolong oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Artinya tidak harus semuanya terpikirkan oleh kita. Tidak harus terbayangkan dari mana rezeki kita. Tidak perlu. Tidak semuanya kita tahu. Tapi Allah tahu. Wa may yatawakkal 'alallah. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Maka baginya Allah cukupi. Hidup ini yang penting bukan banyak, bukan ada, tapi tiap perlu cukup. Allah tahu keperluan kita. Tahu kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena Allah yang menciptakan kita dan keperluan kita. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Dan Allah lah yang selama ini mencukupi kita tanpa kita pahami seluruhnya. Allah tahu keperluan kita sekarang, tahu juga keperluan kita besok, lusa, yang akan datang, sampai kita mati. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah tahu keperluan kita karena Dia yang menciptakan. Dan Allah pula yang menggenggam apa yang kita perlukan. Jadi apapun yang kita perlukan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu. Dan Allah yang menguasai yang kita perlukan. Dan apapun yang kita perlukan hanya bisa sampai kepada kita kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki sampai, pasti sampai. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan sampai. Seluruh dunia akan menolong kita. Kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi.
Oleh karena itu, tidak usah risau. Dunia adalah ujian. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan yang sebenarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Al-Anbiya ayat 35. Jadi tidak usah heran, tidak usah panik, tidak usah banyak ngarang. Wah, nanti gimana kalau ayah saya usahanya tutup, saya tidak bisa sekolah, saya tidak bisa kuliah, saya tidak bisa melanjutkan pesantren. Sudahlah. Berpikir boleh, panik, cemas, apalagi putus asa, tidak boleh. Bagaimana kalau perang tidak berakhir? Sudahlah. Dipikir, tidak dipikir oleh kita, perang itu di luar jangkauan kita. Sekarang kita pikirkan, fokus kepada dua hal ini saja. Bagaimana saya makin takwa, bagaimana saya makin tawakal. Karena kalau kita takwa, urusan apapun yang kita hadapi oleh Allah akan diberi jalan keluar. Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak kita pikirkan, tidak terduga, tidak terdeteksi, dan Allah akan mencukupi keperluan kita. Itu sudah janji pencipta langit dan bumi. Janji yang pasti ditepati, tidak ada keraguan. Jadi masalah hidup kita bukan masalah perang, bukan masalah ekonomi, bukan persoalan keluarga, bukan persoalan kesehatan. Persoalan kita adalah layak ditolong Allah atau tidak. Terima kasih, semoga ada hikmah dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
3: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
2: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: MK, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnul Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari kebenaran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabb, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai ya Allah, wahai yang maha mendengar, maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan sepanjang hidup kami menjadi amal soleh, ilmu yang mengantarkan kami bisa bahagia di dunia ini, di akhirat kelak. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kebodohan, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Setiap orang ingin sukses, benar? Tapi tidak setiap orang tahu bagaimana rahasia jadi orang sukses. Sebetulnya sukses besar itu adalah rangkaian kesuksesan kecil. Jadi orang-orang yang bisa berprestasi besar itu adalah hadiah dari Allah bagi orang yang senang sekali melakukan prestasi yang kecil-kecil. Jadi menjadi orang yang berprestasi besar itu adalah bonus. Rezeki yang sebenarnya adalah setiap waktu kita jadi orang yang berprestasi. Prestasi ini bukan masalah piala, bukan masalah sertifikat, pujian orang, bukan. Prestasi itu adalah ketika kita bisa melakukan kebaikan sekecil apapun yang disukai Allah. Banyak orang yang ingin merubah banyak hal. Dari mana rumusnya? Mulai dari diri sendiri. Banyak yang ingin mengubah, saya ingin mengubah negara, saya ingin mengubah daerah saya ingin mengubah lingkungan, saya ingin mengubah keluarga. Dari mana intinya? Ar-Ra'd 2 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum hingga kaum itu mengubah dirinya sendiri. Jadi semua karunia itu milik Allah. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan setiap saat, tidak ada sekecil apapun. Dan setiap sekecil apapun, famay ya'mal mitskola darotin khairoyar, sekecil apapun yang kita lakukan ada balasannya. Kita akan lihat balasannya. Tidak ada yang tidak ada balasannya. Walaupun kita menyingkirkan satu butir debu atau sampah kecil, Allah lihat tidak? Lihat. Ada nih duri menghalangi, dirapikan, Allah lihat tidak? Nah seperti inilah sebetulnya rangkaian orang yang bakal sukses. Tidak usah ribet dengan, wah saya ingin jadi, boleh, boleh. Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi insinyur, saya ingin jadi pengusaha kaya raya, boleh, silakan saja ya. Tapi semua mimpi itu tidak akan bisa teraih dengan baik kecuali mimpi itu membuat waktu kita diisi dengan kebaikan-kebaikan sekecil apapun, termasuk kejelekan. Misal kita berbuat buruk, menghina teman, Allah tahu tidak kita menghina? Tahu tidak? Mendengar tidak? Malaikat mencatat tidak? Ada balasannya tidak? Ada nanti itu. Sekali kita menyakitin teman, kita harus siap akan disakiti oleh orang lain, karena kita yang nabung. Dalilnya apa? Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha.
Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kita. Orang mau tahu, mau tidak, wah Allah pasti tahu. Orang mau berterima kasih atau tidak berterima kasih, itu urusan mereka. Urusan kita berbuat baik, dengan ikhlas, kita akan dapat balasannya. Orang balas budi atau tidak, tidak usah dipikirkan. Karena perbuatan orang ya kembali kepada dia sendiri. Kita tidak usah ribet dengan ucapan terima kasih, balas budi, penghargaan, itu tidak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya adalah bagaimana kita berbuat baik, diterima oleh Allah, nah itu ada balasannya. Demikian pula kalau kita berbuat jelek, wa in asatum falaha, maka baginya pula. Jadi tidak ada perbuatan jelek kecuali yang paling rugi siapa? Diri sendiri. Jadi kalau kita berbuat jelek, menghina, nyakitin, gibah, marah-marah, zolim, itu persis seperti menyimpan paku, menyimpan duri, menyimpan ranjau di tempat yang kaki kita bekal nginjek. Jadi naro, injek, naro, injek. Jadi kalau kita ingin tahu nasib kita bekal sengsara atau tidak, gampang lihat berapa banyak keburukan yang kita lakukan. Itu kembali ke kita. Al-Isra ayat 7. Kenapa saya begini, saya disakitin orang? Siapa yang nabung? Nabi Muhammad berbuat baik, tapi ada yang menyakiti. Beda kapling. Nabi Muhammad tidak ada dosa. Kenapa beliau disakiti? Beliau menjadi contoh bagaimana orang mulia menyakiti orang yang berbuat. Bagaimana orang mulia menyikapi orang yang menyakiti. Itu ada contohnya. Jadi beginilah kemuliaan itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102.7 FGFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita diamanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

membangun pilar ketakwaan dalam menyempurnakan separuh agama. Sesaat lagi Anda akan ikuti program Kajian Pranikah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibazar luaskan langsung untuk Anda sahabat MQ dari Jalan Gajera Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MQ, selamat malam dan apa kabarnya Anda di malam hari ini? Semoga dimanapun Anda berada dan sedang apapun Anda menyimak siaran di malam hari ini ya, sahabat MQ, mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan sehat. Kemudian juga Allah melapangkan hati, dimudahkan segala urusan, dan juga untuk Anda yang sedang mempersiapkan pernikahan ataupun juga Anda yang sudah membina ya pernikahan, sahabat MQ, semoga Allah senantiasa mudahkan setiap prosesnya dan Allah mempertemukan dengan pasangan terbaik menurutnya, sahabat MQ. Amin, Allahumma amin. Senang sekali sahabat siar Anda, Rizky Alfaris kembali dapat hadir menemani ruang dengar Anda, sahabat MQ, di malam hari ini. Anda yang mungkin menyimak sedang dalam perjalanan ya, sahabat MQ via Manila, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Ataupun juga Anda yang sudah sedari maghrib tadi ya, untuk juga menantikan program di malam hari ini, sahabat MQ. Bertepatan di jam 8 ya, sahabat MQ, program kajian pranikah. Kembali hadir menemani ruang dengar Anda di setiap pekannya, sahabat MQ, termasuk di edisi hari ini. Hari ke-15 di bulan Agustus 2026 Masehi. Ataupun juga alhamdulillah ya sahabat MQ, sudah memasuki hari ketiga di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Menemani aktivitas Anda sahabat MQ, menemani ruang dengar Anda insya Allah hingga 1 jam setengah ke depan, hingga jam setengah 10 nanti insya Allah. Dan tentu kami juga mengundang Anda sahabat MQ yang menyimak baik melalui frekuensi di 102,7 Radio MQ FM Bandung, ataupun juga Anda bisa menyimak ya sahabat MQ melalui streaming di www.mkfmnetwork.com atau melalui aplikasi ya sahabat MQ, aplikasi MQ FM Bandung di Play Store ataupun juga di App Store. Nah, termasuk ya sahabat MQ, Anda yang berselancar di dunia maya, di media sosial, di Instagram, kemudian juga di TikTok, di YouTube juga ya sahabat MQ, silakan Anda bisa menyimak siaran langsung malam hari ini sahabat MQ melalui live streaming gitu ya, di TikTok @mkfmbandung, kemudian juga Instagram @mkfmbandung, dan di YouTube @mkfmlivekajian, termasuk di Facebook ya sahabat MQ, MKFM Bandung, dan juga melalui X ya sahabat MQ. Anda bisa simak siaran di malam hari ini. Dan di 2 pekan sebelumnya ya sahabat MQ, 2 pekan yang lalu, kita sudah belajar bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis, founder Teladan Rasul, berkaitan dengan meraih rumah tangga yang harmonis. Itu di bagian pertama ya sahabat MQ. Dan sebelum kita akan berbincang kembali di bagian yang kedua ini, kami mengundang Anda juga ya sahabat MQ, silahkan Anda bisa ikut bergabung, menyampaikan atensi berbagi Anda ataupun pertanyaan yang ingin Anda sampaikan ataupun juga diskusikan bersama dengan Kang Arif sahabat MQ. Silakan Anda bisa manfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Kami ulangi sahabat MQ di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Dan untuk Anda yang menyimak di malam hari ini melalui live streaming media sosial MQ FM Bandung, Anda bisa sampaikan atensinya langsung ya sahabat MQ melalui kolom komentar. Dan jangan lupa sampaikan juga nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensinya. Karena ini kalau melalui media sosial, seringkali
banyak juga ya username-nya yang terkadang juga susah untuk disapa ya sahabat MG. Jadi silahkan Anda bisa sertakan juga nama Anda, alamat, dan juga atensi kebersamaannya. Termasuk kalau menurut Anda sahabat MG, sebenarnya apa yang paling sulit dalam membangun rumah tangga yang harmonis? Nah, untuk Anda yang mungkin sedang dalam persiapan, atau barangkali juga Anda yang sudah membina rumah tangga bertahun-tahun, apa bahkan puluhan tahun begitu ya sahabat MG, apa yang sebenarnya paling sulit dalam membangun rumah tangga yang harmonis? Apakah misalnya sahabat MG, yaitu menyamakan visinya begitu? Kemudian yang kedua, menjalankan peran masing-masingnya ini cukup juga menjadi tantangan? Atau yang ketiga, menghadapi perbedaan? Yang tentu akan selalu ada ya perbedaan sahabat MG. Atau yang keempat, ini menjadi hal paling sulit kalau menurut Anda, yaitu menjaga komunikasi. Karena kalau kita simak ya sahabat MG, bahwa komunikasi ini menjadi pupuk dari keharmonisan sebuah rumah tangga. Atau ada hal lain sahabat MG yang Anda rasakan begitu ya, yang rasanya paling sulit ya sahabat MG dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Nah, Anda bisa bagikan sahabat MG di malam hari ini, barangkali ini juga menjadi inspirasi, menjadi juga tadi ya bentuk muhasabah ya sahabat MG untuk setiap keluarga, untuk setiap insan yang juga menyimak di malam hari ini, yang Anda rasakan begitu ya dan Anda alami. Apa sahabat MG yang paling sulit dalam membangun rumah tangga harmonis menurut Anda? Sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaan Anda di program kajian live, kajian pranikah ya sahabat MK di malam hari ini. Langsung dipancarluaskan di Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, dan juga live streaming melalui media sosial MKFM Bandung. Baik Anda yang menyimak ya sahabat MK melalui Instagram, kemudian juga melalui TikTok, termasuk juga kami sapa ya yang menyimak juga melalui Instagram MKFM Bandung. Ada sahabat Ilma Nur Syafa'ah, ini juga selamat malam sahabat Ilma, terima kasih juga menyimak di malam hari ini. Silahkan apabila ada yang ditanyakan begitu ya sahabat MK, sampaikan juga langsung di kolom komentar untuk juga didiskusikan di malam hari ini.

Nah, sebelum kita berbincang sahabat MG bersama dengan Kang Arief, kita akan juga mereview ya sebelum kita melanjutkan pembahasan di bagian yang kedua ini. Kalau kita ingat kembali beberapa hal penting yang sudah kita pelajari di dua pekan sebelumnya sahabat MG, kita diajak untuk juga membayangkan rumah tangga ini sebagai sebuah tempat pulang ya sahabat MG, sebuah tempat pulang. Meskipun untuk kali ini juga saya masih membayangkan saja gitu ya sahabat MB, atau ada ini sudah kenyataan begitu ya dalam hal membangun rumah tangga. Nah, ketika lelah ya sahabat MB, ada tempat untuk kembali. Kemudian ketika sedih gitu ya sahabat MB, ada seseorang yang juga dapat menjadi tempat berbagi, sehingga kesedihan ini terasa lebih ringan. Dan bahkan ketika mendapatkan kebahagiaan itu sendiri sahabat MB, ada keluarga yang membuat kebahagiaan itu terasa semakin lengkap, paket komplit ya sahabat MG. Namun sahabat MG, rumah tangga yang harmonis tentu tidak hadir begitu saja sahabat MG. Pada bagian pertama kita juga diingatkan, kita kembali belajar bersama dengan Kang Arief, bahwa salah satu fondasi terpentingnya adalah apa sahabat MG? Ya, adalah memiliki visi dan juga tujuan yang sama. Suami dan istri tadi boleh memiliki karakter yang berbeda ya sahabat MG, karena ini menjadi sunnatullah juga gitu ya. Pasti setiap orang mempunyai keunikan tersendiri. Boleh juga memiliki kebiasaan yang berbeda. Bahkan boleh sahabat MG memiliki berbagai ataupun pembagian aktivitas dan tanggung jawab yang juga berbeda. Tetapi sahabat MG, semuanya harus juga memiliki satu tujuan yang sama. Bagaimana keluarga ini bersama-sama mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menuju surganya. Rasanya ini menjadi visi setiap keluarga ya sahabat MG, yaitu bersama-sama sekeluarga menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau diibaratkan, sahabat MG ini seperti sebuah tim yang sedang membangun rumah. Ada mungkin bagian yang memasang batu bata, ada juga yang menjadi tugas ataupun kebagian tugasnya membuat fondasi, ada juga yang mengurus listrik begitu ya sahabat MG. Ada yang mengaduk semen misalnya. Pekerjaannya berbeda sahabat MG, tetapi tujuannya sama, yaitu membangun sebuah rumah ya sahabat MG. Begitu pula keluarga, ya ini juga Masya Allah menarik analogi yang juga disampaikan oleh Kang Arief di pertemuan sebelumnya, di mana harmonis bukan berarti harus selalu sama sahabat MG. Harmonis justru berarti mampu berjalan bersama menuju tujuan yang sama, ini Masya Allah. Kemudian fondasi yang kedua juga ya sahabat MG, kalau kita ingat-ingat kembali yang disampaikan di diskusi pekan sebelumnya bersama dengan Kang Arief, yang kedua itu kita mempelajari, memahami, dan menjalankan peran masing-masing. Ya, sahabat MG, peran masing-masing. Kita seringkali lebih mudah ya melihat apa yang kurang dari pasangan kita. Suami melihat kekurangan istri, kemudian juga istri melihat kekurangan suami. Padahal sebelum sibuk tadi bertanya mengapa misalnya pasangan saya belum melakukan ini, belum melakukan itu. Ya sahabat, mungkin kita perlu bertanya juga pada diri kita sendiri. Sudahkah misalnya saya menjalankan peran dan amanah saya dengan sebaik-baiknya? Karena ketika suami berusaha menjalankan perannya dengan baik dan istri juga ini menjalankan perannya dengan baik, pada akhirnya juga disampaikan oleh Kang Arief, ini keduanya dapat saling menguatkan ya sahabat MG, dan pada akhirnya ini untuk kebaikan diri kita sendiri sahabat MG juga Masya Allah ya. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan begitu ya perjalanan pembahasan untuk menjadi keluarga yang harmonis di bagian yang kedua ini. Sebab sahabat MG memiliki tujuan yang sama, kemudian juga memahami peran masing-masing, tentu ini merupakan pondasi penting. Tetapi dalam perjalanan rumah tangga, kita akan bertemu dengan perbedaan, bertemu dengan rasa lelah, bertemu dengan kesalahpahaman, persoalan komunikasi misalnya sahabat MG, dan berbagai dinamika lainnya. Lalu bagaimana agar pondasi yang sudah kita bangun itu
tetap kokoh ketika rumah tangga mulai menghadapi ujian? Apakah cinta saja cukup, sahabat MQ, untuk mempertahankan keharmonisan? Lalu bagaimana sebenarnya cara suami dan juga istri menghadapi perbedaan tanpa saling tadi menjauh ya, sahabat MQ? Dan ketika pasangan melakukan kesalahan, apakah yang harus kita didahulukan ya, sahabat MQ, adalah memperbaiki pasangan atau justru memperbaiki diri sendiri? Nah, lengkapnya insya Allah kita akan bahas dan juga diskusikan bersama dengan Kang Arif, sahabat MQ, di bagian yang kedua ini.

Namun kembali kami juga mengundang sahabat MG, silahkan Anda bisa ikut bergabung menyampaikan atensi berbaginya ataupun juga menyampaikan pertanyaan untuk didiskusikan bersama dengan Kang Arief. Kalau menurut Anda sahabat MG, apa yang paling sulit dalam membangun rumah tangga yang harmonis? Apakah misalnya yang pertama menyamakan visi, yang kedua menjalankan peran masing-masing, yang ketiga menghadapi perbedaan, yang keempat menjaga komunikasi, atau ada hal lain sahabat MB yang menurut Anda ini paling sulit dalam membangun rumah tangga yang harmonis? Silakan Anda bisa bagikan di malam hari ini melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MG sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga tentunya atensi kebersamaan Anda di malam hari ini.

Termasuk kami sapa juga sahabat MQ, Anda yang sudah bergabung ya di malam hari ini ataupun juga yang menyimak baik melalui frekuensi di 102,7 Radio MQ FM Bandung ataupun melalui live streaming di media sosial MQ FM Bandung ya sahabat MQ. Jadi silahkan Anda bisa sampaikan atensinya langsung melalui kolom komentar ataupun Anda yang tergabung ya di grup komunitas WhatsApp sahabat MQ. Anda bisa sampaikan juga untuk fallingnya. Menurut Anda, sahabat MQ, apa yang paling sulit dalam membangun rumah tangga yang harmonis? Apakah menyamakan visi, atau yang kedua menjalankan peran masing-masing? Yang ketiga menghadapi perbedaan? Yang keempat menjaga komunikasi? Seperti yang juga menyimak di malam hari ini, ada sahabat kita di live Instagram MKFM Bandung ya, ada sahabat Ibu Supri Setiasih juga ini, terima kasih sudah juga menyimak bergabung di malam hari ini. Termasuk juga ada hamba Allah yang ini juga menyampaikan atensinya ya sahabat MK di Bandung di malam hari ini, terima kasih banyak. Termasuk juga Anda ya sahabat MK yang juga menyampaikan pilihan polling melalui grup komunitas WhatsApp sahabat MQ di malam hari ini, Masya Allah. Sembari kita juga akan bergabung ya, menantikan untuk berdiskusi bersama dengan Kang Ariel Rahman Lubis di malam hari ini, sahabat MQ. Silahkan kami nantikan.

Dan sahabat MQ, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu ya sahabat MQ, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25 sahabat MQ, MQ FM Radio Bandung, MQ FM Bandung ya sahabat MQ, mengajak sahabat MQ untuk juga hadir bersama. Insya Allah, ini akan ada kajian dan juga doa bersama dengan Ustadz Taufik Hidayat MAG ya sahabat MQ. Kemudian juga sharing season inspiratif, kuis dan juga lomba majelis taklim, serta juga door prize yang menarik. Catat waktunya sahabat MQ, Rabu 26 Agustus 2026, jam 8.30 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Villa Aagim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo sahabat MQ segera daftar. Acara ini gratis dan tentu siapkan infak terbaik Anda. Untuk informasi lengkap dan juga pendaftaran, Anda bisa menghubungi nomor di 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Tasyakur milad ke-25 MQFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.

Masya Allah 25 tahun ya MQ FM mengudara, dan ini bukan waktu yang juga sebentar ya sahabat MQ, dan mudah-mudahan inspirasinya juga semakin meluas, termasuk juga bagaimana kita bisa mengisi berbagai waktu itu dengan hal-hal yang positif ya, dengan hal seperti halnya beristighbar gitu ya, bersolawat. Nah termasuk juga yuk bergabung ya sahabat MQ di grup WhatsApp Motivasi Pagi, Istighbar dan juga Solawat, di mana aktivitasnya sharing ilmu, kisah nyata serta motivasi seputar istighfar dan juga solawat bersama Kang Arief Rahman Lubis. Gratis sahabat MQ, silahkan daftarkan dengan menuliskan nama dan juga kota domisili Anda melalui nomor WhatsApp di 0857-2235-3099. Nah, insya Allah sesaat lagi kita akan tersambung bersama dengan Kang Arief ya, sahabat MQ, untuk juga berdiskusi di tema bagian kedua membangun keluarga yang harmonis. Selepas kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MQ FM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Mimaktub Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
1: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999, atas nama LSM Umi Maktum Voice.
2: Ayah, ayah.
3: Iya, nak.
2: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
3: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun, ya, nak.
4: Iya, ya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
2: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga, ya, ya?
3: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
4: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
3: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus, ya, Bun.
4: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
2: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga, ya, Bun?
4: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
5: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221, atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.

0: memiliki salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali lagi selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Memasuki menit ke-34, sahabat MKilopas di jam 8 malam hari ini. Masih ditemani sahabat siar Anda, Rizky Alfaris, dan tentu dalam program kajian pranikah ya, di malam hari ini, sahabat MK. Misal kita akan kembali berbincang bersama dengan narasumber kita, Kang Arief Rahman Lubis, merupakan founder Teladan Rasul. Kami juga mengundang kembali Anda yang mungkin juga baru menyimak ya, sahabat MK, silahkan. Anda bisa manfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1022, 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya, termasuk kalau menurut Anda, sahabat MK, apa yang paling sulit begitu dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Nah, kami nantikan ya atensi berbaginya. Dan kita sudah tersambung dengan narasumber kita, Kang Arief Rahman Lubis. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Arief.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Rizky.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Kabar baik, kabar sehat, Kang Arief, di malam hari ini.
1: Alhamdulillah, kabar baik sekali. Kang Rizky, bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat, dan juga kabar bahagia. Ini senang sekali bisa kembali bersatu bersama dengan Kang Arief ya, ini Masya Allah. Menemani waktu malam sahabat MP juga ini ya, Kang Arief. Insya Allah kita akan kembali sambung ya, Kang Arief, kebersamaan kita di tema yang sama di dua pekan sebelumnya, dan kali ini di bagian yang kedua begitu ya, Kang Arief. Berkaitan dengan bentuk keluarga yang harmonis di bagian kedua. Nah, terlebih dahulu di awal sebagai juga pengantar dan juga menyapa sahabat MK di malam hari ini, Kang Arief, silakan.
1: Iya, baik, terima kasih Kang Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sahabat-sahabat pendengar MK FM dimanapun berada, kita menyambung pembahasan kita terkait dengan bagaimana kita berikhtiar untuk membangun keluarga yang harmonis. Setelah sebelumnya tentu kita sudah memahami, membahas bahwa keluarga yang harmonis itu bukan sekedar harmonis, tapi tujuan utama adalah untuk bisa punya satu visi, ya, seluruh anggota keluarganya, baik suami, istri maupun anak-anaknya, punya satu visi, yaitu ingin masuk surga sama-sama sekeluarga. Kemudian yang selanjutnya, keluarga harmonis itu, Kang Rizky, tentu bukan hanya satu visi, tapi masing-masing pihak juga menjalankan perannya gitu, Kang Rizky dan sahabat-sahabat. Karena Islam itu sudah mengatur peran masing-masing. Suami itu sudah ada perannya, istri itu sudah ada perannya. Kalau saya menganalogikan, berumah tangga itu seperti kita naik perahu, Kang Rizky dan sahabat-sahabat.
0: Naik perahu.
1: Jadi naik perahu. Jadi suami itu adalah nakoda, tapi dia juga memegang dayu gitu ya, dayu. Kemudian istri juga orang yang dipimpin, tapi dia juga memegang dayu. Nah, kalau salah satu pihak dia tidak mendayung, ya, masing-masing memegang dayung. Suami, kita bayangkan di perahu dayung, suami itu di kanan pegang dayung, istri di perahu di bagian kiri pegang dayung. Kalau mereka berdua, dalam satu perahu berdua, salah satu mendayung, salah satu tidak, pasti pihak yang mendayung itu kecapean, Kang Rizky.
0: Dan belok terus ya.
1: Dan belok terus, tidak terarah menuju ke tujuan, kan gitu ya.
0: Betul.
1: Arahnya tidak fokus, ya. Kemudian salah satu pihak itu gampang burnout, gampang kecapean, gitu. Ya, itulah kenapa pentingnya dalam berumah tangga bukan hanya punya tujuan yang sama, tapi masing-masing pihak juga mendayung ke arah yang sama. Masing-masing pihak itu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Ya, kalau dua-duanya mendayung, kalau tujuannya sama, ke arah yang sama, maka perjalanannya itu akan harmonis. Karena basicnya mereka laksanakan. Suami mendayung, istri mendayung. Apa yang maksudnya mendayung bagi seorang suami adalah dia menjalankan kewajiban. Dia menjadi qawam, dia menafkahi, dia berinteraksi dengan baik, dan dia juga mendidik istrinya dan anak-anak. Maka suami itu perlu sadar bahwa dia hadir di sana itu bukan tanpa tujuan, bukan tanpa fungsi. Fungsi dia adalah mendayung, dan mendayungnya itu sudah Allah tetapkan, sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Mendayung kita para laki-laki sebagai suami adalah menjadi qawam, menafkahi, mu'asyarah bil ma'ruf, berinteraksi dengan baik, dan mendidik anak dan istri kita. Istri juga sama. Istri juga sama. Istri itu tugasnya juga mendayung. Dia ada kewajiban. Dia ada tanggung jawab. Dia taat kepada suaminya selama suaminya itu taat kepada Allah. Dia berusaha untuk menjaga diri dan menjaga harta suaminya. Ya, kalau dalam konteks sekarang mungkin mengelola keuangan dalam rumah tangga, Rizky. Dia bantu suaminya untuk mendidik anak-anak mereka. Nah, jadi istri juga sama. Kalau misalnya berdua tapi yang mendayung satu, satu tuh tadi belok terus tadi ya, katakan Rizky ya, nggak lurus gitu kan, tidak menuju ke tujuan. Yang kedua, kecapean. Pihak yang mendayung itu akan kecapean gitu. Salah satu pihaknya akan kecapean. Nah, seperti itu Kang Rizky. Jadi harmonis itu tujuannya sama, dan masing-masing pihak itu menjalankan fungsinya, menjalankan perannya.
0: Masya Allah. Artinya tadi selain visinya sama-sama, tapi juga perannya satu sama lain juga mengetahui dan juga menjalankan ya Kang Arif ya.
1: Ya betul. Masing-masing pihak juga menjalankan, dan dalam proses menjalankan peran itu masing-masing pihak juga berusaha untuk mensupport, masing-masing pihak juga berusaha untuk memahami, masing-masing pihak juga merasa berusaha untuk menghargai, masing-masing pihak itu merasa bahwa peran partnernya itu penting, gitu. Peran partnernya itu penting. Terkadang kalau sudah menikah itu setan itu menggoda kita punya ego yang seolah-olah suami itu merasa paling capek karena dia udah di luar ya, dia bekerja cari nafkah. Pergi pagi, ya pulangnya bisa jadi malam, dia merasa sudah capek. Dia merasa bahwa apa yang dilakukan oleh istrinya itu kayaknya mudah. Istri juga mungkin sama, di rumah dia harus ngelola atau mengurus anak ada 4 atau 5 dari pagi, yang nganter nyiapin sekolah, ada yang masih bayi dan seterusnya nyiapin makanan dan seterusnya. Sehingga masing-masing pihak itu merasa bahwa dialah yang paling capek, sementara pasangan hidupnya itu kayaknya nggak secapek itu. Akhirnya apa? Akhirnya saling menuntut, akhirnya saling menagih, ya, akhirnya saling meletakkan harapan-harapan kepada pasangan. Padahal yang diinginkan dalam Islam itu adalah masing-masing kita itu menghargai apa yang dilakukan oleh pasangan hidup kita. Seperti itu Kang.
0: Artinya kehidupannya juga penuh dengan prasangka ya satu sama lain ya Kang Arif. Serasa misalnya perannya paling capek, paling burn out, paling melelahkan, tanpa juga mencoba memahami peran pasangan begitu ya Kang. Mungkin ini juga menyambung yang disampaikan oleh sahabat kita dari Cimahi, hamba Allah. Kita ini sudah menikah hampir 3 tahun katanya Kang Arif. Dan kita dan istrinya sebenarnya memiliki tujuan yang sama tentu Kang Arif, ingin membangun keluarga yang baik menuju surganya Allah SWT. Tapi ketika realita perjalanannya dalam menjalankannya, kami sering berbeda cara pandang begitu Kang Arif. Saya merasa cara saya yang paling tepat, begitu pun juga istri saya. Nah bagaimana
1: istri, perbedaan
0: cara pandang ini tidak membuat kami justru kehilangan tujuan yang sama begitu Kang Arif?
1: Cara pandang bagaimana kalau sih? Cara pandang tidak?
0: Iya. Tetapi untuk cara pandangnya ini berbeda satu sama lain ketika kita ini merasa paling tepat, begitu pun istrinya. Nah, bagaimana agar perbedaan cara pandang ini tidak membuat kami justru kehilangan tujuan yang sama begitu Kang Arif?
1: Iya, baik. Jadi kan sebenarnya kita berumah tangga ini ketika kita sudah punya tujuan yang sama itu modal ya, Kang Rizky ya, dan sahabat-sahabat itu modal yang kuat. Tapi modal itu pun perlu untuk kita tadi kita jaga untuk senantiasa harmonis ya, senantiasa bisa saling menumbuhkan, senantiasa untuk saling melengkapi, bukan malah saling saling mengurangi atau saling menafikan gitu ya, saling saling apa menghancurkan atau saling menepikan gitu. Maka yang perlu kita lakukan itu sebagai suami istri itu kita perlu paham bahwa kita ini memang berbeda. Suami istri ini memang berbeda. Perbedaan ini itulah yang perlu kita hargai dari diri pasangan kita, termasuk kita kita sendiri juga gitu. Kita nggak perlu memaksa semua dengan pasangan kita itu sama. Bahkan secara psikologis juga kita itu beda gitu dengan pasangan kita. Nah, hanya saja perbedaan ini karena kita memang sudah Allah takdirkan sebagai satu tim, sebagai pasangan suami istri, maka perbedaan ini perlu kita musyawarahkan, perlu kita obrolkan, perlu kita komunikasikan. Ya, kita sepakati bagaimana yang kita lakukan yang terbaik agar sama-sama nyaman untuk rumah tangga kita. Ya. Ada seorang suami yang dia berlatar belakang dari keluarga yang mungkin keluarganya tidak biasa untuk mengekspresikan perasaan ya atau mengekspresikan rasa sayang dan sebagainya. Suami ini dingin. Ya, dingin. Kecenderungan laki-laki apalagi kan laki-laki tidak tidak apa kalau secara natural itu butuh latihan lah untuk mengekspresikan rasa cinta.
0: Betul-betul.
1: Sementara istrinya itu sangat ekspresif, kan gitu ya. Istrinya itu sangat ekspresif. Nah, istri itu dan suami ini ketika masing-masing pihak itu sama-sama punya demand kepada pasangan itu meminta ya, bukan berusaha untuk memahami, bukan berusaha untuk memberi, maka perbedaan ini itu bisa jadi masalah. Yang awalnya dua-duanya saling mencintai, tapi cara mengekspresikan cintanya ini berbeda, tapi perbedaan itu disikapi dengan saling meminta, saling demand, kamu harusnya paham, gitu kan? Kamu harusnya ngerti, kamu harusnya kalau mencintai sampaikan, kamu harusnya kalau mencintai, nah harusnya, harusnya dan harusnya. Akhirnya apa? Akhirnya mudah untuk kecewa. Akhirnya mudah untuk setan bermain. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini? Caranya itu adalah ngobrol. Caranya itu adalah berbaik sangka, gitu. Caranya adalah kita sampaikan, saya dari keluarga yang seperti ini, saya mengekspresikannya seperti ini. Kalau kamu nyamannya saya gimana, wahai istriku? Nah, istri juga nanti kan menyampaikan ya. Saya nyamannya itu kamu puji, saya nyamannya kamu apa? Kamu gandeng tangannya, saya nyamannya seperti apa? Tapi itu nggak tentu nggak sampai di titik di situ, Kang. Suami juga berhak untuk menyampaikan gitu. Tapi menyampaikan di sini itu bukan untuk berdebat, tapi menyampaikan untuk dapat titik tengahnya gitu. Jadi dua-duanya itu memang perlu untuk mencari titik ke tengah gitu. Akhirnya sampai mereka pahami bahwa oke, untuk kondisi rumah tangga kita mungkin cara yang kita coba untuk bangun itu ekspresi cintanya seperti ini yang kita bisa untuk sama-sama titik tengah untuk sama-samanya. Istri mungkin tidak mendapatkan semua harapannya terkait dengan ekspresi dari suami, kan dia punya bayangan gitu ya. Suami juga tidak tidak sesuai dengan harapannya yang dia maunya diem-diem aja lah gitu ya. Pokoknya kalau saya kerja istri saya merasa dicintai. Pokoknya kalau saya ngasih nafkah istri saya merasa dicintai gitu. Tapi ternyata istri punya kebutuhan untuk dipuji, punya kebutuhan untuk digenggam tangannya, punya kebutuhan untuk dicium keningnya dan seterusnya. Nah, akhirnya disinilah Kang, akhirnya ketika saling memahami bahwa kita beda, kebutuhan kita beda, dan titik nyamannya kita beda, dan kemudian kita bisa akhirnya hidup dengan cara yang sama-sama kita berusaha untuk nyaman. Nah, nanti kalau misalnya ini sudah terjadi, kita akhirnya punya cara hidup yang membuat kita nyaman bersama pasangan kita. Gitu. Tapi kuncinya tadi, Kang Risi dan sahabat-sahabat, kuncinya itu adalah rendah hati, kuncinya adalah menghargai pasangan kita, bahwa dia berbeda dari kita, dia punya kebutuhan yang berbeda dari kita, dia punya latar belakang yang berbeda dari kita. Ya, kita itu berusaha untuk mencari titik tengah. Ya, sampai di sana nanti insya Allah kita akan nyaman, insya Allah kita akan harmonis tadi Kang, gitu ya, dapat titik harmonis.
0: Ya,
1: Seperti
0: mendapatkan
1: itu
0: titik
1: Kang
0: tengah,
1: Rizky, sahabat-sahabat.
0: mendapatkan titik harmonis gitu ya tadi Kang Arif ini, Masya
1: Iya,
0: Allah. Nah,
1: betul,
0: mengetahui
1: betul.
0: bahwa satu sama lain memang beda ya secara karakter, mungkin juga dengan
1: Betul,
0: latar belakang keluarga
1: betul.
0: dan lainnya. Perlu juga komunikasi tadi ya kalau dari Kang Arif disampaikan, Masya Allah. Lalu mungkin berlanjut nih Kang Arif ya, dari sahabat kita yang
1: Iya.
0: juga masih menyambung dari pertanyaan yang pertama, dari
1: Iya,
0: sembawa
1: iya.
0: ini tidak menyebutkan namanya, dari Kabupaten Bandung. Baik, sahabat kita ini belum menikah, Kang Arif, tapi sering mendengar
1: Iya.
0: nih untuk petuah-petuah dari saudara ataupun juga dari orang tua yang sudah menikah, bahwa sebelum
1: Iya.
0: menikah kita harus mencari pasangan yang sevisi, begitu Kang Arif. Tetapi
1: Betul.
0: apakah perbedaan visi kecil, misalnya tentang tempat tinggal, tentang pekerjaan, ataupun pola pengasuhan anak ini bisa menjadi masalah besar di kemudian hari, dan bagaimana menentukan mana perbedaan yang masih bisa dikompromikan ataupun masih bisa negosiable begitu ya, dan mana yang tidak bisa dikompromikan begitu Kang Arif?
1: Iya. Jadi sebenarnya perbedaan-perbedaan kecil itu insya Allah tidak akan menjadi sesuatu masalah ketika tadi kita sikapi dengan lapang dada, dengan bijak. Ya, bahwa kita ingin baik, pasangan kita juga ingin baik, hanya saja caranya yang bisa jadi berbeda. Contoh gini, misalnya pengasuhan anak ya. Kita ingin anak kita itu berprestasi, semua pasti sama tuh Kang, cita-citanya ya. Kita pengen anak kita berprestasi akademik, kita pengen anak kita itu soleh, ya baik, ya misalnya kita anggap disebut soleh itu ibadahnya baik dan Al-Qurannya baik. Itu kan sepertinya semuanya sepakat ya,
0: Ya,
1: visi
0: betul.
1: pengasuhannya kan ke situ gitu harapannya. Tapi kan dalam proses menuju ke sana itu nanti akhirnya berbeda. Menentukan sekolah itu ada yang dari latar belakang umum dia merasa bahwa oh masukkan saja ke sekolah umum. Ada yang dari latar belakang pesantren, oh bagusnya itu pesantren, misalnya seperti itu. Nah, kita itu ketika seperti itu suami dan istri itu tentu dipimpin oleh suami ya bermusyawarah. Bermusyawarah bahwa tujuan kita ini sama sebenarnya, cuma latar belakang kita itu berbeda. Nah, silahkan masing-masing pihak itu menyampaikan apa yang jadi pandangan. Bisa jadi nanti akhirnya keputusannya, oh kita akan pesantren, tapi carilah pesantren yang dari sisi akademis juga kita bisa bisa yakin, bisa merasa tenang bahwa akademisnya juga diperhatikan. Dan sebelum nanti masuk pesantren, misalnya masuk pesantrennya ketika SMA, kita kuatkan nih dari sisi hal-hal yang sifatnya akademis, dari sisi matematika, dari sisi bahasa Inggris, dan seterusnya. Itu kan kesepakatan akhirnya ya. Nah, sebelum nanti masuk pesantren, kita kuatkan dulu pondasinya. Atau yang kedua bisa jadi kesepakatannya, ya dia tinggal sama kita, tapi dari sisi agamanya kita perkuat. Bagaimana caranya? Berarti hari Sabtu Ahad, misalnya kita apa datangkan atau kita antarkan kepada guru untuk talaki Quran, misalnya seperti itu ya. Kalau ada program-program karantina Quran, anak kita ikutkan. Setiap hari juga malam hari bersama orang tuanya, dia kita apa kita minta untuk menghafal dan seturan Quran. Jadi kan sebenarnya cara yang mana saja sebenarnya itu kan bisa ya. Cara yang apakah bersama dengan orang tuanya, kemudian dikuatkan, ditambahkan dengan faktor pendidikan agama, atau kita titipkan ke pesantren, tapi kita siapkan juga dari sisi akademis. Nah, itu yang nanti perlu disepakati, gitu. Musyawarah itu untuk mencari titik temu, musyawarah itu untuk mencari kesepakatan. Yang jangan sampai juga Kang Rizky dan sahabat-sahabat, terkadang ya ada pihak antara suami dan istri itu yang seolah-olah menjadi korban gitu. Ini kurang baik juga gitu. Menjadi korbannya ini ya udah apa demi keluarga saya ngalah, tapi disebut ngalah itu sebenarnya dia merasa bahwa dia itu dikorbankan atau dizolimi gitu. Dan terkadang ada ya gitu Kang Rizky ya. Ya
0: Ya,
1: udah kalau
0: betul-betul.
1: misalnya kamu memang nyamannya gitu, saya ngalah. Nah, saya ngalah itu dengan kata ya udah itu bisa jadi akan jadi masalah di kemudian hari ketika memang kitanya itu sebenarnya nggak nyaman dan merasa bahwa mengalah itu adalah bagian dari tanda petik kezoliman pasangan. Karena pasangan itu udah ngotot ya, daripada jadi repot, daripada jadi berantem dan seterusnya, kita ambil cara ya udah saya ngalah, ya udah saya ngalah. Nah, ya udah saya ngalah ini kalau misalnya terus-terusan seperti itu bisa jadi bom waktu. Maka yang paling baik lagi-lagi tadi prasangka baik, komunikasi, ya cari titik temu dan yakini bahwa insya Allah kita dan pasangan kita itu bisa dapat titik harmonis bersama. Seperti itu, Kang Rizky.
0: Masya Allah, istilah yang menarik ya, titik harmonis yang sama ini ya, sama-sama bisa di itu
1: Iya,
0: ya kan, meskipun tadi secara
1: jalani ya, jalani dengan nyaman.
0: jalaninya berbeda begitu ya Kak Arif, dengan visi-visi kecil tadi, entah itu pengasuhan, masalah
1: Iya.
0: rumah, tempat kerja dan lainnya begitu ya Kak Arif. Ini Masya Allah, insya Allah kita sambung Kak Arif di termin selanjutnya, di
1: Baik.
0: termin yang ketiga, sekaligus juga menyapa
1: Baik.
0: sahabat MP yang sudah bergabung. Jadi silahkan ya,
1: Ya.
0: Anda bisa ikut juga menyampaikan atensi kebersamaan, ataupun bahkan Anda yang ingin juga menyampaikan pertanyaan, sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Kami ulangi sahabat MK di 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaannya. Termasuk Anda yang menyimak melalui live streaming di media sosial MK FM, juga silakan sahabat MK, Anda bisa sampaikan atensinya langsung melalui

0: Dan sahabat MQ juga bergabung di grup WhatsApp Motivasi Pagi, Istighfar dan juga Solawat, di mana aktivitasnya sharing ilmu, kemudian kisah nyata serta motivasi seputar istighfar dan juga solawat bersama Kang Arif Rahman Lubis. Gratis, sahabat MQ silahkan daftar dengan menuliskan nama dan juga kota domisili Anda melalui nomor di 0857-2235-3099. 0857-2235-3099. Termasuk silakan Anda bisa bagikan sahabat MQ kalau menurut Anda apa sebenarnya yang paling sulit dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Apakah menyamakan visi atau menjalankan peran masing-masing? Yang ketiga menghadapi perbedaan? Atau yang keempat, menjaga komunikasi. Kami nantikan atensinya, insya Allah kita sambung di termin yang ketiga selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik

sahabat MKI, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolok ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

Kapsul mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat dan jadi inspirasi bagi generasi muda dan keluarga muslim ini.

0: Tepat di menit ke satu ya, menit pertama. Masya Allah, sahabat MG, di jam 9 malam hari ini masih bersama kami di 102,7 Radio MG FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, kita akan kembali sambung di termin yang ketiga ini. Kebersamaan kita bersama dengan Kang Arief Rahman Lubis, founder Teladan Rasul. Dan silakan sahabat MG, Anda yang masih menyimak juga sampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbaginya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Dan Kang Arief, insya Allah kita kembali sambung. Namun sebelum itu kita akan menyapa begitu Kang Arief, sahabat MG yang sudah bergabung kembali di malam hari ini. Ini ada Ibu Yanti dari Antapani juga kita akan sapa. Alhamdulillah menyimak katanya. Dan alhamdulillah Ibu Yanti dan juga suami semasa muda ini juga kerja ya. Jadi bekerja sama dalam segala hal seperti menyicil rumah, kemudian juga mengasuh anak, mengurus rumah, dan kalau ada masalah ini dibicarakan bersama katanya. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih Ibu Yanti ya dari Antapani sudah berbagi. Kemudian dari Yogyakarta, Kang Arief, ini ada Ibu Utik juga menyampaikan atensinya berbentuk pertanyaan, di mana disampaikan ya, begitu Kang Arief, apakah sebuah keluarga yang harmonis ini bisa dipengaruhi dengan kekuatan finansial ataupun ekonomi saja untuk bisa harmonis, atau sebenarnya tidak menjadi patokan utama begitu Kang Arief dalam sebuah keharmonisan keluarga, yaitu kuat finansial ataupun ekonomi?
1: Iya, baik. Jadi kuncinya adalah bagaimana ketakwaan atau kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan keluarga. Kuncinya adalah bagaimana kita tadi saling menghargai dan memperbaiki komunikasi. Adapun ekonomi itu, terkadang ekonomi yang sulit bagi keluarga yang harmonis dan saling menghargai, dan tentu saja pondasinya adalah tauhid ya, Kang Rizky dan sahabat, itu bisa jadi malah jadi menguatkan. Tapi terkadang juga ekonomi yang baik bisa jadi menyebabkan suami dan istri ini menjadi jauh ketika tidak ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ekonominya lapang, ya suaminya kemudian nauzubillah misalnya menggunakannya untuk hiburan-hiburan yang tidak pantas, hiburan-hiburan yang haram. Istrinya juga menggunakan untuk bermewah-mewahan dengan perhiasan dan seterusnya. Akhirnya masing-masing pihak itu satu rumah tapi tidak seperti pasangan. Masing-masing pihak itu sibuk dengan kemewahannya masing-masing. Masing-masing pihak itu habis waktunya dengan hal yang sia-sia, bahkan bermaksiat masing-masing. Itu bisa jadi seperti itu. Tapi ekonomi yang baik bagi rumah tangga yang tauhidnya baik, yang saling menghargai, berkomunikasi, tadi seperti yang ibu yang tadi di Antapani, ya mereka bisa saling bekerja sama untuk menghadirkan rumah terbaik. Mereka bisa bekerja sama untuk menghadirkan pendidikan yang terbaik, kan seperti itu ya. Kalaupun mereka melakukan rekreasi, hiburan, itu bersama-sama saling menguatkan ikatan di antara keluarga dan seterusnya. Jadi ekonomi yang baik, kalau pada keluarga yang tauhidnya baik, saling menghargai dan komunikasinya baik, tadi harmonis, itu akan makin menguatkan, Kang. Tapi ekonomi yang baik bagi keluarga yang pondasi tauhidnya rapuh, tidak saling menghargai, komunikasinya buruk, itu bisa jadi malah memperparah. Dan ekonomi itu, kita kalau berumah tangga, kalau bagi yang belum menikah ya, ataupun kita yang sudah menikah, tidak perlu menjadikan kesulitan atau kondisi yang terkadang kita mungkin diuji oleh Allah dengan ekonomi, ini menjadi sebuah sosok sesuatu yang menakutkan. Karena pada kenyataannya, Kang Rizky dan sahabat-sahabat, ya kalau kita, saya punya pengalaman gitu, ngisi atau sharing di keluarga-keluarga yang menikahnya itu sudah 30 tahunan lebih, Kang Rizky. Berarti usianya itu udah 50-an ya, Kang Rizky ya. Jadi menikahnya itu sudah 30 tahunan lebih. Nah, sahabat-sahabat, tahukah apa yang momen yang menguatkan? Yang ketika kita tanya sama para suami, bapak-bapak, apa momen yang paling diingat yang merasa bahwa bapak-bapak ini akhirnya merasa bahwa istri saya ini luar biasa. Istri saya ini memang sangat pantas untuk saya muliakan. Istri saya ini memang seorang yang sangat saya cintai. Apa momennya? Kang Rizky kebayang nggak kira-kira momennya apa setelah mereka nikah 30 tahun?
0: Apa tuh kira-kira kemarin?
1: Momennya ternyata bukan ketika istrinya tampil sangat cantik, itu diingat, tapi bukan itu yang benar-benar akhirnya suami itu merasa saya cinta banget sama istri saya ingin memuliakan istri saya nggak mau menyakiti perasaannya. Dan ini juga yang saya rasakan, ternyata momennya itu Kang adalah ketika suami dalam kondisi yang di bawah secara ekonomi, orang lain itu di luar sana mungkin merendahkan, orang lain di luar sana itu mungkin menyalahkan, tapi istrinya itu tetap kona'ah, istrinya itu tetap ridho, istrinya itu tetap support, istrinya itu nggak ngeluh, gitu.
0: Tetap menghargai.
1: Itulah yang tetap menghargai. Dan kalau kita ingat apa yang kekuatan kesyukuran ingatan Rasul kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha kan tentang itu. Rasulullah menyebutkan dulu orang-orang itu tidak beriman, Khadijah yang pertama beriman. Dulu mereka itu mendustakan, Khadijah yang membenarkan. Dulu mereka menahan semua hartanya, enggak mau membantu aku, Khadijah menyerahkan seluruh hartanya untuk mendukung dakwahku. Dari Khadijah aku mendapatkan keturunan. Coba kita perhatikan, di awal kesyukuran Rasul, yang benar-benar Rasul sangat terkesan dengan kebaikan istrinya itu adalah ketika semua orang itu tidak menganggap tanda petik dakwahnya Rasul, Khadijah hadir sebagai pendukung-pendukung yang pertama dan paling utama. Ternyata itu tuh sesuatu yang manusiawi, Kang, yang fitrah kepada kita laki-laki.
0: Betul.
1: Makanya katanya itu dalam rumah tangga itu ada kan, sebagian ulama menyebutkan sakinah itu adalah ketenangan, mawaddah itu adalah cinta kasih, nah rohmah ini adalah kasih sayang yang dibangun salah satunya adalah karena pasangan hidup kita itu berkorban, pasangan hidup kita itu tetap ada di saat kita sedang dalam posisi yang di bawah-bawah. Nah, itu luar biasa laki-laki. Jadi kita menikah ini kalau misalnya akhirnya ada masa Allah lapangkan, ada masa kadang-kadang Allah berikan ujian gitu, kita jangan terlalu takut karena di balik ujian itu sebenarnya Allah memberikan rezeki yang lain, Kang, berupa kekuatan rumah tangga kita. Momen-momennya itu nggak bisa digantikan gitu, nggak bisa digantikan dengan jalan-jalan ke Lombok, nggak bisa digantikan dengan jalan-jalan kemana, Kang, yang itu, Kang. Momen bahwa saya ada momen ketika saya lagi sulit sekali ekonomi, istri saya itu tetap ridho, istri saya nggak pernah ngeluh, istri saya tetap menghormati saya, istri saya tetap taat kepada saya, istri saya tetap mensupport saya. Wah, itu mahal sekali, Kang. Nah sekarang satu lagi nih, sekarang saya tanya kan, Kang, ya, kepada kajian-kajian terus, kepada ibu-ibunya, ya, kepada para istrinya. Kang Rizky bisa nebak gak ibu-ibunya itu apa? Momen yang menyebabkan istrinya itu sangat kagum, sangat cinta, inilah suami saya yang luar biasa sebagai pasangan hidup saya. Bisa nebak gak kira-kira Kang Rizky apa tuh?
0: Masih bisa, masih momennya. Belum bisa nebak sih, Kang.
1: Masih belum kebayang ya? Nah, istri itu ketika katanya kondisi kami lagi sulit, lagi-lagi nih, Kang, kondisi ekonomi, kondisi sulit ya. Kondisi ini suami itu tetap, saya lihat itu Ustadz Kang Arif itu tetap berangkat subuh dengan semangat ya, dengan antusias berbinar memperjuangkan saya sama anak-anak saya, Kang Arif. Pulang dia malam hari kelelahan, tapi dia tetap berusaha tersenyum. Saya tahu semua itu dia lakukan untuk memperjuangkan saya dan anak-anak saya. Ini mahal, Kang, seperti ini. Ketika saya tanya, Bu, itu gimana kalau suami Ibu dapat warisan 1 miliar, senang nggak? Senang. Tapi bisa nggak dapat kekuatan penghargaan kepada suami? Belum tentu, Ustaz. Belum tentu. Sama, Kang, kita, kalau kita ditanya ya, ke orang tua kita, apa momen yang menyebabkan kita, saya nggak mau membuat orang tua kita kecewa. Salah satunya adalah ketika kita melihat pengorbanan orang tua kita, kan, Kang?
0: Iya, betul.
1: Iya, kan? Kalau orang tua kita nggak kita lihat berkorban, diam-diam aja orang tua kita, pokoknya dapat aja lah entah dari siapa setiap bulan 1 miliar. Nggak ada apa, nggak ada perjuangan, nggak ada tangisan, nggak ada malam hari apa bangun doakan kita. Kita ketika mau ke toilet, nggak sengaja ngelihat ibu kita nangis di atas sajadah, kita dengerin nama kita yang disebut-sebut. Itu, Kang, yang menyebabkan kita itu akhirnya memutuskan, saya nggak mau buat orang tua saya kecewa. Kan gitu. Kalau nggak ada momen pengorbanan, momen rohmah atau kasih sayang itu nggak akan sekuat itu, Kang Rizky dan
0: Masya
1: sahabat-sahabat.
0: Allah. Yeah.
1: Jadi
0: Itu kayaknya
1: harmonis
0: menjadi
1: itu akhirnya bukan tentang kita kaya atau enggak. Harmonis itu adalah tentang tadi ya, bagaimana kita paling penting itu adalah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Subhanahu wa
1: Dan yang
0: ta'ala.
1: kedua adalah kita menghormati, menghargai pasangan kita dan terus komunikasi gitu. Itu momen-momen yang sangat luar biasa.
0: Masya Allah, luar biasa. Dan ini menjadi core memory justru tadi ya, kenangan ataupun ingatan masa
1: Betul,
0: lalu yang
1: betul,
0: sangat
1: betul.
0: kuat ya, Kang
1: Itu
0: Arif ya.
1: jadi core memory sekali, Kang Rizky. Yang
0: Betul.
1: bisa momen seperti itu yang terkadang bisa mempertahankan sebuah pernikahan.
0: Masya Allah.
1: Ya, core memory itu.
0: Karena
1: Betul, betul.
0: melibatkan emosi yang mendalam juga tadi ya, Kang Arif. Bahkan ini antara suami dan istri juga sama-sama nih kasusnya di titik itu begitu ya, Kang Arif ya.
1: Iya, betul, betul. Kalau ditanya apa yang menyenangkan, ya umroh bersama, umum gitu kan, jalan-jalan apa, tapi itu
0: Betul,
1: bukan
0: betul.
1: jadi core memory yang terdalam gitu. Yang terdalam itu umumnya adalah tentang tadi pengorbanan, tentang rohmah, dan rohmah itu datangnya dari pengorbanan. Ya seperti
0: Dari
1: core memory,
0: pengorbanan.
1: tanda petik ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidah Khadijah kan tentang itu, tentang pengorbanan.
0: Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih ya, Ibu Utik dari Yogyakarta sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya. Dan Masya Allah, sudah di penghujung kebersamaan Kang Arif di malam hari ini. Terakhir mungkin, Kang Arif,
1: Iya.
0: apa yang ingin disampaikan terus juga untuk sahabat MQ yang belum menikah. Bagaimana sebenarnya
1: Iya.
0: Kang Arif memaknai harmonis ketika Kang Arif belum menikah dengan Kang Arif sudah menikah? Apakah harmonis yang dimaksud adalah keluarga yang tidak ada permasalahan, dinamikanya tidak ada gitu, atau seperti apa kan harus sebagai juga penutup.
1: Iya, baik ya. Harmonis tentu kalau kita simpelkan ya dalam satu kata kita bisa menyebutnya juga selain tadi ada kata komunikasi, selain tadi ada titik mencari titik win-win atau titik nyaman bersama. Tapi harmonis juga haruslah dia ada unsur keberkahan. Ada ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Maka harmonis yang kita harapkan itu bukan hanya kita itu sama-sama nyaman. Bukan hanya kita itu sama-sama makin kuat rasa cintanya, tapi kita pastikan rumah tangga kita itu bertambah kebaikan demi kebaikan. Dan sahabat-sahabat yang belum menikah, ya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kalau kita menjalankan fungsi kita sebagai hamba, kita berusaha jadi hamba yang baik, tauhidnya, keimanannya, baik ibadahnya, baik memperbaiki diri kita. Saya ingin agar jadi calon suami yang baik. Saya yakin, saya prasangka Allah akan menghadirkan insya Allah calon istri yang baik juga. Dan saya mau belajar bagaimana Islam mengatur peran hidup saya. Saya berusaha jalankan itu. Saya belajar bagaimana cara Islam mengatur kami berkomunikasi dan seterusnya. Ketika kita sudah menjalankan itu, yakinlah bahwa kalaupun ada ujian seperti tadi, Kang Rizky, ujian itu insya Allah akan menguatkan. Ujian itu insya Allah akan membawa kebaikan. Jadi kita jangan terlalu takut ya. Yang belum menikah ini jangan terlalu takut dengan semua berita-berita di luar sana. Marriage is scary ya. Pernikahan itu seolah-olah menakutkan. Ya bagi orang yang pesimis, nikah menakutkan. Nggak nikah juga menakutkan. Gitu ya. Hidup ini bisa jadi menakutkan kan gitu ya. Diam aja bisa jadi menakutkan gitu. Tapi bagi orang yang beriman, bagi orang yang tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu itu bisa jadi ibadah. Diuji kita bersabar itu adalah ketaatan. diberi kelapangan kita bersyukur, memberikan kelapangan itu untuk ibadah, untuk amal soleh, untuk di jalan Allah, itu juga adalah kebaikan. Berumah tangga juga gitu. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita menguatkan tauhid kita, memperbaiki ibadah kita, menyiapkan diri kita, insya Allah dalam perjalanan rumah tangga, Allah nanti yang akan membimbing kita. Mungkin seperti itu, Kang Rizky dan sahabat saat. Saya mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Ya, walaupun yang kita bahas ini mungkin sedikit, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Terima kasih banyak, Kang Rizky dan sahabat-sahabat semua.
0: Ya, Masya Allah, Alhamdulillah, jazakumullah khair, Kang Arif, atas ilmu yang disampaikan.
1: Baik, ya.
0: Dan terakhir
1: baik.
0: Mungkin Kang Arif singkat saja, karena ini sahabat ini juga baru
1: ya.
0: Saja bergabung ini sebagai penutup terakhir
1: Iya.
0: mungkin singkat, Kang.
1: Iya.
0: Dari Jakarta ini ada
1: Baik.
0: sahabat Dinda, ini juga menyampaikan pertanyaan Kang Arif, ketika
1: Iya.
0: sudah menikah, apakah ini lantas membukakan rejeki, dan lantas bagaimana bagi yang belum menikah ini bisa lebih mantapkan hati begitu dan juga niat bahwa tujuannya adalah untuk melengkapi ibadahnya, bukan kepada apa yang akan didapat ketika menikah begitu, Kang Arif?
1: Iya. Nikah itu jadi salah satu pintu rezeki. Allah yang menjamin, Allah akan cukupkan. Ya, tentu ketika kita sebagai seorang muslim itu benar keimanannya, benar tauhidnya, dan benar ikhtiarnya. Ya, bagi seorang suami ketika kita sudah menikah, seorang ayah ketika kita sudah memiliki anak, maka menikah itu jalan rezeki. Salah satunya yang terbaik itu adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita alasan yang begitu besar, Kang Rizky, untuk terus berjuang. Dan itu dirasakan oleh ayah-ayah dan suami-suami yang bertanggung jawab. Kalau dulu dia masih sendiri, dia santai aja bisa jadi, Kang Rizky, ya. Ya, dapat gaji segini, ya santai lah gitu. Hari ini dapat, nggak dapat, ya santai. Kalau misalnya kurang-kurang, kita puasa. Ya, kalau Senin Kamis kayak itu, kita puasa Daud dan seterusnya, kan gitu ya. Kalau kurang-kurang kita bukanya di masjid, kan gitu ya. Bercanda kita dulu, tapi ya seperti itu gitu, kita santai aja. Tapi kita mulai berpikir bagaimana ini tempat tinggal, bagaimana ini agar anak kita bisa sekolah di tempat yang baik, bagaimana terkait dengan biaya pendidikan dan lain sebagainya. Nah, rasa tanggung jawab, rasa kesadaran itu juga bagian dari cara Allah Subhanahu wa Ta'ala kita membukakan kita pintu rezeki, Kang. Gitu. Jadi akhirnya sebagai seorang ayah yang baik, seorang suami yang bertanggung jawab tadi, kita akhirnya Allah bukakan hidayah untuk kita mencari penghidupan dengan lebih baik. Nah, itulah salah satu hikmah ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita, membukakan kita pintu rezeki. Bukan langsung rezekinya turun dari langit, tapi Allah berikan hidayah, ilham kepada kita untuk lebih semangat, lebih memperbaiki cara kita dalam menjemput rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadi satu lagi, apa kan tadi?
0: Ya, tadi
1: poinnya tadi
0: merasakan rezeki bagi yang belum menikah dan bagaimana kita bisa mematokkan hati dan niat bahwa tujuannya adalah untuk melengkapi ibadah, bukan apa yang akan didapat ketika menikah, katanya Kang Arif.
1: Iya, ya, ini baik sekali ya. Tentu ketika kita menikah dan melakukan apapun, ya, kalau kita menjadikan Allah sebagai tujuan kita, maka insya Allah kita pasti akan mendapatkan. Ya, kalau kita jujur ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita tuju tadi, yaitu ridho dan cintanya Allah. Selama kita jujur, selama kita ikhtiar terbaik. Bendanya atau tujuan sebelumnya itu belum tentu kita dapatkan, Kang. Kita pengen nikah dengan seseorang, ya belum tentu dapat. Tapi kalau kita tujuannya memang jujur untuk ridho Allah, kita akan dapatkan. Bisa jadi orangnya dia, kemudian kita niatnya tulus untuk mencari ridho Allah, maka kita akan mendapatkan nikah dengan dia, dan ridho Allah juga kita dapatkan. Tapi bisa jadi Allah tetapkan bukan dia, dan kita ikhlas, kita ridho menerima itu, kita juga akan mendapatkan ridho Allah. Jadi selama ridho Allah itu tujuan kita, selama kita berusaha untuk jadi hamba Allah yang semakin baik, insya Allah itu akan kita dapatkan. Mungkin seperti itu, Kang Rizky.
0: Masya Allah, artinya tadi ya menarik juga disampaikan oleh Kang Arif, ketika tadi Allah mukakan rezeki, bisa jadi bukan langsung dari langit gitu ya Kang Arif, tapi Allah hadirkan
1: Betul,
0: opsi,
1: betul.
0: opsi lain yang lebih banyak untuk menjemput rezeki gitu ya Kang Arif. Ini Masya Allah.
1: Iya, iya, iya, betul.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sahabat Dinda dari Jakarta sudah bergabung di malam hari ini, dan terima kasih juga tadi ya Kang Arif, jazakallah atas ilmu-ilmu yang disampaikan di
1: Iya,
0: malam hari ini.
1: baik.
0: Mungkin
1: Maturnuhun,
0: ini
1: jazakumullah khair, Kang Risi dan
0: yang
1: sahabat-sahabat semua.
0: bermanfaat ya untuk kita semua sahabat Nabi, dan mudah-mudahan menjadi amal jariah juga untuk Kang Arif dan keluarga. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Selamat beristirahat juga Kang Arif. Mudah-mudahan Kang Arif
1: Baik.
0: dan juga keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan juga lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Kang Risi.
0: Masya Allah, barakallahu fikum sahabat MQ. Itu dia, telah kita sama-sama belajar, sama-sama menyimak apa yang disampaikan oleh Kang Arif Rahman Lubis, founder Teladan Rasul ya sahabat MQ, di edisi kajian pranikah malam hari ini, yang tentu di bagian yang kedua ya sahabat MQ. Kembali diingatkan bahwa tentu keluarga atau rumah tangga yang harmonis bukan berarti rumah tangga yang tidak pernah memiliki perbedaan. Justru ada perbedaan sahabat MQ. Bukan berarti yang tidak menghadapi masalah juga, karena ada masalah sahabat MQ, dan selalu berada dalam keadaan bahagia. Tapi tentu ikhtiar kita mudah-mudahan senantiasa mendapatkan titik harmonis tadi ya, dari setiap perbedaan, dari setiap permasalahan yang ada sahabat MQ. Masya Allah. Terima kasih banyak Anda juga yang sudah bergabung menyampaikan atensinya di malam hari ini, seperti tadi sahabat Dinda dari Jakarta, kemudian juga Ibu Yanti dari Antapani, sahabat Mahdi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, kemudian juga sahabat Denny dari Kebon Gedang, termasuk Ibu Utik dari Yogyakarta, dan sahabat kita yang juga menyimak melalui Instagram MGFM Bandung. Ini ada sahabat kita, sahabat Tika Puspitasari juga ini, terima kasih sudah bergabung. Dan insya Allah akan kita sambung sahabat MQ kebersamaannya di segmen terakhir di malam hari ini, menemani juga waktu rehat Anda ya sahabat MQ. Kami sudah siapkan ada 3 pilihan murotal yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya. Nah, jadi silakan Anda bisa ikut bergabung kembali, kali ini menyampaikan pilihan murotalnya, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga tentunya pilihan murotahnya. Di nomor 1, sahabat MQ, Al-Quran Surat Maryam. Kemudian di pilihan nomor 2, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Terakhir, di pilihan murotah nomor 3, Al-Quran Surat An-Nur. Kami nantikan pilihan murotahnya, sahabat MQ, termasuk Anda bisa sampaikan pilihan polling melalui grup komunitas WhatsApp sahabat MQ. Insya Allah kami akan segera menyapa Anda yang sudah memilih selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Silakan masih ada kesempatan juga Anda yang mungkin baru bergabung ya, sahabat MG, ataupun lupa lagi untuk pilihannya apa saja. Untuk pilihan murotal di nomor 1, Al-Quran Surat Maryam. Kemudian di pilihan nomor 2, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Terakhir di pilihan nomor 3, Al-Quran Surat An-Nur. Sampaikan pilihannya sahabat MG melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan tadi nama, alamat, usia, dan pilihan murotalnya. Dan kali ini, kami sapa terlebih dahulu sahabat MG, ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya juga alhamdulillah ikut menyimak katanya di malam hari ini. Alhamdulillah. Barakallah Ibu Juwita, terima kasih sudah bergabung dan menyampaikan juga pilihan murotanya. Kalau Ibu Juwita di nomor 2 ini ya, Masya Allah. Terima kasih Ibu Juwita, doa terbaik juga ini disampaikan untuk Kang Rizky, juga mudah-mudahan sehat selalu katanya. Amin, Allahumma amin. Doa terbaik juga untuk Ibu Juwita, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya, dalam keadaan sehat dan juga penuh dengan kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari Ibu Juwita selanjutnya kami sapa juga ada Ibu Siti Nur Salamah dari Cipanas Cianjur. Ini Masya Allah. Ya, salam silaturahmi juga Ibu Siti, terima kasih sudah bergabung di malam hari ini menyampaikan pilihan murotanya Al-Quran Surat Al-Kahfi. Ini kalau Ibu Siti, terima kasih sudah bergabung dari Cipanas Cianjur Ibu Siti Nur Salamah di malam hari ini. Kemudian juga Ibu Yanti dari Antapani di pilihan nomor 2. Terima kasih Ibu Yanti. Selanjutnya Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika ini bergabung. Kalau Ibu Nani di pilihan murotanya di nomor 1. Ini terima kasih Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika. Kemudian pilihan nomor 3 dipilih oleh Ibu Rus dari Garut. Ini terima kasih juga ini Masya Allah dari Garut ya. Kemudian Ibu Hasanah dari tidak menyampaikan ini untuk tempat ataupun domisilinya. Ibu Hasanah, terima kasih sudah bergabung di pilihan murotanya nomor 2 Al-Quran Surat Al-Kahfi. Terima kasih sahabat MG. Kemudian juga kami sapa Anda yang menyampaikan pilihan polling melalui grup komunitas WhatsApp sahabat MG. Seperti ada Ibu Pujasari dari Cicadas di pilihan murotanya nomor 2 Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian sahabat Raihan Rahmadian dari Uber, dari Ujung Berung juga ini Masya Allah, terima kasih sudah bergabung di pilihan murotanya nomor 1 kalau sahabat Raihan Al-Quran Surat Maryam. Masya Allah, terima kasih sahabat MG Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan murotanya. Dan Anda sudah bisa menebak sahabat MG pilihan terbanyak ini jatuh di nomor berapa. Untuk pilihan terbanyak, insya Allah diputarkan juga di akhir kebersamaannya sahabat MG. Terbanyak jatuh di pilihan murotal nomor 2, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Yang baru bergabung juga ini kami sapa, terima kasih ada Bapak Ahyar dari Bumi Asri. Dari Mekar Rahayu ya, ini juga bergabung tadi persis dengan pilihan terbanyak. Pilihan nomor 2 dipilih oleh Bapak Ahyar. Pilihan Al-Quran Murotal Surat Al-Kahfi. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ahyar dari Bumi Asri Mekar Rahayu sudah bergabung. Dan sahabat MG yang menyimak dimanapun berada dan juga melalui media apapun ya, baik melalui streaming ataupun melalui frekuensi dan juga live streaming di media sosial MG FM Bandung. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan inspirasinya sahabat MG, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan segala ikhtiar, segala amal ibadah kita di hari ini juga ya, dari pagi sampai menjelang malam hari ini waktunya rehat, Allah senantiasa memberikan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada akhirnya sahabat MG, sahabat siar Anda Rizky Alfaris dan juga kru MKFM yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: Aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqadi, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudur.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim.

0: asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahwa wa bika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bilillahi Rabbil Alamin, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

وقلبًا خاشعًا ولسانًا ذاكرًا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Duhai yang maha menatap, bagaimana mungkin kami bisa yakin padamu kecuali engkau yang menghujamkan keyakinan di hati kami. Bagaimana mungkin kami bisa beramal tanpa bimbingan hidayah taufikmu. Kabulkan wahai Allah yang maha menatap, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Taqabbal minna ya karim. Amin ya rabbal. Apa yang luar biasa pentingnya bagi kita, yang tidak ada tandingannya, yakin kepada Allah. Yakin Allah maha dekat. Yakin Allah maha melihat, menyaksikan. Yakin Allah maha tahu pikiran kita. Yakin Allah maha tahu isi hati kita. Kita tidak pernah lepas sesaat pun dari pengawasan Allah. Allah mendengar setiap ucapan, mengetahui niat di balik ucapan. Allah maha tahu semua keadaan kita, yang nampak, yang tersembunyi. Allah tahu semua dosa yang kita lakukan, semua aib yang kita tutupi. Allah maha tahu semua masalah yang sedang kita hadapi dan akan kita hadapi. Allah maha tahu semua keinginan, semua keperluan, dan Allah menguasai apapun yang kita inginkan, kita perlukan. Allah tahu apa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi. Kalau keyakinan itu mendarah daging pada diri kita, berubah hidup kita. Kita seringkali ragu kepada Allah, seakan Allah tidak lihat. Itulah sebabnya kita bebas berbuat maksiat, seakan Allah tidak mendengarkan. Itulah sebabnya kita sembarang bicara, seakan Allah itu tidak tahu keadaan kita, sehingga kita sibuk mencari penolong selain Allah. Kita sibuk berharap dipuji makhluk, diakui makhluk, dihargai makhluk. Mengapa ini terjadi? Karena kurang yakin. Kalau kita sudah yakin Allah maha dekat, kita akan sangat sibuk dengan ingat kepada Allah. Kalau yakin Allah sudah janji, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Falyastajibuli falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka anda patuh saja, fokus bagaimana bisa patuh dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Ketika kita yakin semuanya ciptaan Allah, semua milik Allah, semua dalam kekuasaan Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, tidak ada yang bisa terjadi, baik sekecil apapun nikmat atau seharus apapun musibah. Kalau kita yakin itu, beda hidup kita. Jadi masalah kita itu lemah keyakinan kita kepada Allah. Harusnya ini yang mati-matian kita kejar. Mau mengejar apa lagi? Mau ngejar dunia? Dunia milik Allah. Mau ngejar karir? Karir Allah yang menentukan. Mau ngejar sehat? Sehat Allah yang menguasai. Apapun yang kita inginkan, kita perlukan, semuanya milik Allah, dalam genggaman Allah sepenuhnya. Tidak akan datang kepada kita sama sekali tanpa izin Allah. Jadi urusan kita itu sebetulnya cuma satu, yaitu dengan Allah. Walaupun kita bergaul dengan manusia, tapi semua ini benar-benar hanya karena Allah nyuruh, hanya agar Allah ridho. Kita berbuat baik, tidak ada urusan dengan orang balas budi, berterima kasih. Kenapa kita berbuat baik? Karena disuruh oleh Allah. Wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuatlah ihsan, sesungguhnya Allah mencintai orang berbuat baik. Kenapa kita belajar? Karena di

0: disuruh oleh Allah. Allah mewajibkan kita belajar, belajar. Kenapa kita berbakti ke orang tua? Agar orang tua baik ke kita? Bukan. Agar disayang orang tua? Tidak. Kita berbuat baik kepada orang tua karena Allah mencintai orang yang berbuat baik kepada orang tua. Kenapa kita bekerja rajin? Karena Allah memerintahkan kita sungguh-sungguh. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz. Semangat, antusias, all out dengan apa-apa yang manfaat bagimu, dan mintalah tolong kepada Allah. Kenapa kita doa? Karena disuruh oleh Allah. Perkara dikabulkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Kita disuruh doa, doa. Kita disuruh sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Rezeki Allah yang ngatur. Karir Allah yang ngatur. Kesehatan Allah yang ngatur. Kita suruh olahraga, menjaga amanah, olahraga. Untuk apa? Ibadah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rumput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di pagi hari ini kita masih kembali tentunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kita dapat menikmati hari yang baru, kesempatan yang baru di hari ini, sahabat MK. Ya, mungkin bagi sebagian kita hadirnya kesempatan pagi hari ini terasa seperti sesuatu yang biasa saja, padahal ada banyak begitu nikmat yang hadir dalam diri kita, sahabat MK, yang Allah berikan kepada kita di kebersamaan pagi hari ini. Tentunya seperti masih dapat bangun di pagi hari ini, sahabat MK masih dapat juga beraktivitas kembali, melakukan ibadah-ibadah terbaik, salah satunya juga ibadah sholat subuh berjamaah, sahabat MK. Merupakan juga sebuah nikmat yang perlu kita syukuri, sahabat MK. Semoga juga rasa syukur kita di pagi hari ini tidak juga berhenti pada ucapan saja, sahabat MK, tetapi juga hadir dalam cara kita mengikhtiarkan di hari ini, kita manfaatkan apa yang Allah titipkan kepada kita, sahabat MK, dengan memaksimalkan di hari ini, melakukan kebaikan dimanapun berada ya, sahabat MK, dan juga memaksimalkan, berusaha menghadirkan kebaikan dimanapun di sekeliling kita, sahabat MK. Mari juga kita awali di kebersamaan waktu pagi hari ini, sahabat MK, waktu yang penuh keberkahan untuk kita ikhtiarkan kembali, ikhtiarkan bersama, membekali diri kita dengan ilmu dan juga mengambil sebuah hikmah pembelajaran dalam hadirnya sajian program manajemen kolbu pagi yang alhamdulillah kembali hadir dan juga mengudara di hari ini, sahabat MK, di hari Ahad tanggal 16 Agustus 2026 ataupun juga bertepatan dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Insyaallah di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, dibersamai oleh sahabat ceria Anda Bahri Alamsyah yang insyaallah akan membersamai selama 1 jam ke depan untuk nantinya kita bersama menyimak sajian ilmu juga hikmah di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Di kebersamaan pagi hari ini juga kami mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, yang sedang menyimak, tentunya dimanapun Anda berada dapat juga ikut bergabung mengirimkan salam silaturahimnya, menyapa di kebersamaan pagi hari ini, juga dapat menghadirkan doa-doa terbaiknya, sahabat MK, serta juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi di tempat Anda seperti apa, sahabat MK, apakah dapat tersimak baik dan juga jelas, juga dapat disampaikan, dilaporkan di kebersamaan pagi hari ini dengan Anda kirimkan baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi, sahabat MK, 0811-224-1027. Tentunya dapat Anda lengkapkan dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada kebersamaan pagi hari ini.
1: Yang tidak melihat kebenaranmu,
0: sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan selain dapat Anda simak sajian program manajemen kolbu pagi hari ini melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, Anda pun juga dapat menyimaknya melalui beberapa media sosial kami yang hadir di pagi hari ini, diantaranya melalui YouTube kami, YouTube MKFM, yang dapat Anda cari, sahabat MK, dengan langsung mengetikkan MKFM Live Kajian. Selanjutnya juga melalui Facebook kami di Radio MKFM Bandung, lalu di Instagram di @MKFMBandung. Dan terakhir, sahabat MK, juga dapat Anda simak melalui live TikTok kami yang bisa Anda cari saja MKFM Bandung di pagi hari ini.
1: Dapat bersihkan diri.
0: Selain itu juga, sahabat MK, terusus sajian program manajemen kolbu pagi hari ini juga disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang dapat juga Anda simak di antaranya di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK dapat juga Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Putus. Bagi Anda, pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami menyapa Anda di kebersamaan pagi hari ini dan juga terhubung bersama guru kita, sahabat MK, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita manfaatkan, dapat juga kita ambil bagian di dalamnya.

0: Sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MQ kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Segala dosa yang memburu setiap.
0: Selain itu, sahabat MQ tentunya di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Alhamdulillah sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Sahabat MK, mari kita simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar segalanya.
1: Tak melihat kebenaranmu.
0: Memberi kami ilmu, wahai Allah yang maha baik. Bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan

0: ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah. Sepanjang hayat ini istiqomah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah. Ilmu yang jadi teman di kubur nanti ya Allah. Ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya Engkau yang kuasa memberi kami ilmu, wahai Allah yang maha baik. Bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmu-Mu kepada hamba-hamba-Mu. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Bahagia itu kalau memiliki hati yang bersih. Mengapa ada orang akhlaknya baik? Karena hatinya baik. Berikut ini ada beberapa ciri orang yang hatinya baik. Sebetulnya kebaikan hati seseorang tidak dilihat dari amal-amal yang besar, tapi justru bisa dilihat dari amal-amal yang kecil. Yang sering orang luput, tapi kalau orang baik hati yang asli, dia tidak akan meluputkan kebaikan-kebaikan kecil. Sebelumnya kula ngaturaken matur suwun sangat, nggih. Ada tamu saking Jogja. Masya Allah. Beginilah takdir. Menurut rencana pagi ini di Jakarta, tetapi karena Allah mendatangkan tamu, jadi tertunda terus ke Jakartanya. Alhamdulillah, jadi bisa memuliakan tamu. Matur suwun, Mbah. Benar disebut Mbah. Tujuh kebaikan kecil yang harus kita miliki, atau kalau kita ketemu seseorang, insya Allah nih. Satu, orang yang baik hati itu ciri khasnya adalah sangat senang berterima kasih dan tidak melupakan kebaikan orang sekecil apapun. Mulai dari membukakan pintu berterima kasih, menyediakan air terima kasih, tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur kepada Allah itu cirinya adalah senang berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan karunia Allah. Jadi apapun yang kecil-kecil dilakukan orang lain baginya besar, karena yakin bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah lewat hambanya, dan Allah memperhatikan apakah kita bersyukur atau tidak. Nah, ciri orang yang hatinya baik tuh sangat senang berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan. Tapi kalau hati kita ada sombong, kita menganggap kebaikan orang itu remeh, dan kita menganggap memang seharusnya dia begitu. Misal ada yang bantu-bantu menyiapkan makan, memang sudah pekerjaan dia. Misal ada di kantor, ada yang tugasnya dilakukan, emang sudah digaji. Jadi orang yang agak kurang peka hatinya, jarang berterima kasih. Atau berterima kasih hanya ke atasannya. Atau kepada orang yang diharapkan ngasih lagi. Kan ada yang berterima kasih supaya dikasih lagi. Atau berterima kasihnya itu terpaksa karena takut dianggap tidak baik. Bukan seperti itu. Kelihatan dari hal-hal yang kecil. Kita nyebrang, ada yang membantu, terima kasih. Mau parkir, ada yang ke depan, terima kasih. Atau kita mau motong jalan dan orang memberi jalan kepada kita, buka jendela, terima kasih. Khas sekali. Orang yang hatinya baik itu ringan, mudah berterima kasih dan pakai hati terima kasih. Hati-hati hadirin, setiap karunia Allah itu adalah ujian. Kalau kita dapat sesuatu, itu Allah yang memberi lewat siapa? Apakah benda, apakah ilmu, apakah kemudahan, apakah kenyamanan, apakah kesembuhan. Ada orang yang tidak berterima kasih ke dokter, padahal dokter sudah jadi jalan kesembuhan bagi dia. Ini serius. Termasuk santri. Bagi santri yang sangat berterima kasih kepada guru-gurunya atau murid kepada guru, itu hidupnya berbeda. Tapi ada juga ya, memang sudah pekerjaan guru ngajar. Ya benar, ngajar. Tapi kita dapat ilmu lewat guru. Itulah sebabnya anak-anak yang tahu terima kasih kepada orang tuanya, kehidupannya berbeda dibanding dengan anak yang tidak tahu terima kasih, murid yang tidak tahu terima kasih. Ibu, Bu, pernah mendengar di sorga kebanyakan laki-laki perempuan? Bapak diam. Bu, pernah mendengar kira-kira di neraka banyak laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kenapa kira-kira penyebabnya? Kufur. Kufur kepada Allah, bukan. Kufur kepada suaminya. Suaminya sudah berbuat banyak, tapi sedikit saja, satu kesalahan suami, hilang semua kebaikannya. Nah itulah yang menyebabkan seseorang bisa celaka kalau tidak tahu terima kasih. Orang yang baik hati itu tidak pernah sibuk memikirkan dan menghitung-hitung kesalahan orang lain, tapi sibuk mengingat kebaikan mereka. Ingat ya, kalau orang yang hatinya baik, tidak fokus, tidak sibuk, tidak menghitung-hitung dan mengingat-ingat kesalahan orang, tapi fokusnya kepada kebaikan orang lain. Karena kita tidak bisa berterima kasih tanpa mengingat kebaikan. Dua. Yang kedua, ciri orang yang baik hati itu adalah mudah, ringan meminta maaf. Jangan nunggu kesalahan besar untuk minta maaf. Ya, misal ada orang bicara, kita potong perkataannya. Itu tidak enak, hadirin. Memotong perkataan orang itu bukan sikap yang baik. Atau membuat orang menunggu. Nanti saya 5 menit lagi, ternyata 10 menit, ternyata 6 menit. Memang selisihnya 1 menit. Tapi tetap kita harus minta maaf. Karena membuat orang jadi resah, jadi menunggu. Atau kita bicara dengan nada yang tidak enak. Heh! Itu heh. Kenapa heh? Kita punya kata yang lebih baik. Sini, sini! Ah, itu nada keras. Kita harus minta maaf. Karena itu membuat orang bisa tidak enak hatinya. Bercanda. Tapi candaannya itu membuat orang jadi terluka hatinya, minta maaf. Terlambat memenuhi janji, utang ya. Tapi kalau utang saya harus minta maaf ya. Ada yang ketika mau pinjam hutang sangat semangat. Sebelum waktunya diberi hutang juga sudah datang. Tapi ketika sudah waktunya membayar, diam-diam saja. Harus minta maaf. Kalau kita belum sanggup membayar, bicara,
1: bicara.
0: Saya belum punya uang.
1: Saya takut dimarah.
0: Tidak ada masalah dimarah orang. Yang jadi masalah itu kita tidak minta maaf.
1: Tapi ada juga yang ketika ditagih, dia lebih galak.
0: Saudara, yang benar aja kalau mau nagih. Kemarin, minggu lalu saya punya uang, saudara tidak nagih. Sekarang saya lagi tidak punya uang, saudara nagih. Yang betul dong nagih itu. Ini bingung. Jadi kita yang disalahin. Dahlah, biarin aja. Yang penting dibayar.
1: Orang meminta maaf itu bukan ciri orang yang kalah, hadirin. Tapi orang yang kuat mengendalikan kesombongannya, egonya. Karena orang yang jarang minta maaf itu, begitulah ya. Sedikit pemimpin yang minta maaf kepada yang dipimpinnya. Sedikit guru yang minta maaf kepada muridnya. Sedikit atasan yang meminta maaf ke bawahannya. Dengan tulus ya, bukan acting. Sedikit juga orang tua yang minta maaf ke anaknya. Kenapa kita berat minta maaf? Kalau kita dibuka hati kita oleh Allah, merasa kita salah, minta maaf. Nanti saya jadi direndahkan, terserahlah. Orang mau merendahkan kita bukan urusan kita. Tapi kita minta maaf dengan tulus, itu menghapuskan dosa kita. Kita minta maaf bukan acting, hadirin. Tidak selalu kita minta maaf, orang memaafkan kita. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Allah tahu kita minta maaf. Jangan nunggu lebaran. Tahu kenapa? Karena boleh jadi. Kenapa, Bu? Waktu sebelum lebaran meninggal, ya. Kalau malam bikin salah, jangan nunggu pagi. Siapa tahu itu malam terakhir. Tiga, ciri orang baik hati itu bisa dilihat ketika ada orang berbicara di depan kita. Orang yang baik hati itu penuh perhatian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu. Jadi kalau ada orang bicara, Rasulullah itu sangat penuh perhatian. Sehingga orang yang berpisah sesudah jumpa Nabi terus pulang, pasti pikirannya sama apa pikiran orang yang sudah ketemu Rasulullah. Saya adalah orang yang sangat disukai, dicintai Rasul. Jadi kalau orang udah jumpa Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian pulang, pikirannya sama tuh. Oh, saya itu orang yang spesial di sisi Rasul. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang bicara, beliau tidak nengok begini. Beliau seluruh badannya menghadap, menyimak. Kalau lucu, beliau senyum. Nabi tidak terbahak-bahak, tidak ya. Apalagi terpingkal-pingkal sampai terjungkal, tidak ada itu. Nabi kalau ada yang lucu, senyum. Kita boleh senyum ya, tapi jangan ditahan supaya kelihatan soleh ya. Yang wajar saja. Kalau orang di hadapannya Rasulullah itu sedih, beliau ikut prihatin. Kalau ada cerita sesuatu yang mengagumkan, beliau ikut takjub. Asli ini, hadirin, bukan acting. Nah, orang yang baik hati itu selalu memberikan perhatian penuh. Zaman kita sekarang, orang tua bicara, anak main handphone terus. Istri sedang bicara, suami main handphone. Suami memberi nasihat, istri handphonenya 3. Ya. Agak berat itu menjawab 3, maaf. Karena yang 2 punya suaminya ya. Guru bicara, sibuk dia. Orang seperti ini, sadar tidak sadar, sedang memperlihatkan akhlak yang kurang baik. Hati-hati hadirin, kalau kita mau membalas handphone, sebaiknya minta izin dulu. Karena sangat tidak enak kita sedang bicara, orang sibuk dengan handphonenya. Bukan adab yang baik. Emang kita siapa harus selalu menjawab handphone, kan? Kontaknya juga cuma satu, ya. Nah, jangan sampai melukai hati orang yang ada di hadapan kita. Simak dengan baik, jangan potong pembicaraannya. Kalau orangnya prihatin, juga kita jangan meremehkan. Termasuk jangan menasehati kalau orang tidak perlu nasehat. Kan ada yang tiba-tiba memberi nasehat, padahal orang hanya perlu curhat. Kecuali orang tua ke anak, guru ke murid, atau memang ke ahlinya, ya. Kalau bapak sebagai dokter, kemudian ada pasien curhat, jawab, ya. Jangan hanya disimak, karena pasien memerlukan jawaban. Tetapi prinsipnya adalah berikan perhatian yang penuh, pakai hati kepada orang yang sedang berbicara, apalagi orang tua. Tapi, ada tapinya nih, kalau kita memperhatikan atasan kita dengan baik, ini pimpinan, lihat cara duduknya. Nah sekarang, kita lihat bagaimana ketika ada bawahannya, pembantunya, karyawannya, sopirnya, seperti apa dia badannya. Kalau kepada atasan begini, iya, iya Pak, ya siap, siap, siap, wah betul Pak, wah luar biasa Bapak ini. Tapi lihat kepada anggotanya, bawahannya, atau yang status duniawinya lebih rendah dari dirinya, lihat, orang rendah hati asli sama tuh. Karena tahu bahwa sikap memuliakan orang itu bukan karena jabatannya. Hati-hati ini, kesombongan kita itu akan nampak ketika kita berhadapan dengan orang yang kita anggap lebih rendah dari casingnya. Padahal kan jabatan, pangkat itu bukan tanda kemuliaan, itu tanda beratnya ujian dan pembagian tugas. Halo, jabatan itu syariatnya itu pembagian tugas Pak, karena tidak mungkin semua jadi presiden, berat sekali negeri ini. Tiga, tadi apa? Pokoknya kalau ada orang di hadapan kita, hentikan pekerjaan, ya sedang apalagi orang tua manggil, udah berhenti pekerjaan. Ini terkesan Pak. Tiga. Tadi apa? Pokoknya kalau ada orang di hadapan kita, hentikan pekerjaan, ya sedang apalagi orang tua.

0: Baik, oh ya Bu. Tidak, Bu, saya lagi ceramah.
1: Tidak.
0: Baik, Bu. Ya, segera. Jamaah mohon sebentar ya. Saya harus berangkat dulu. Apa yang dilakukannya, Pak? Memang rumahnya tidak jauh. Mengambil jemuran-jemuran. Ke ibunya tidak cerita beliau sedang ceramah. Ke jamaah tidak cerita mau ngambil jemuran. Karena bisa ria ya enggak? Maaf ya, saya mau ambil jemuran dulu. Ya sebagai anak kan harus berbakti ke orang tua. Habis tuh pahala. Maaf ya, ada yang harus saya lakukan. Ibu saya memanggil. Mohon maaf. Itu pun jadi pelajaran. Padahal dimintanya jemuran-jemuran saja. Masya Allah. Orang yang hatinya peka, insya Allah, jangan suka memotong pembicaraan. Dengarkan sampai tuntas dengan penuh perhatian. Jangan ada wajah-wajah yang mencemooh ketika orang bicara. Ya, gitu aja diceritain. Saya aja lebih menderita, ya kan? Kan ada. Aduh, saya ini pusing. Ibu cuma pusing. Saya ya pusing, ya ambeien. Mau apa? Kan ada orang ya kalau cerita penderitaan dia tidak mau kalah juga. Saya hilang dompet. Cuma dompet, saya mah dompet, motor, rumah, ya udahlah. Silahkan borong. Ada tidak yang suka begitu? Kita cerita penderitaan lah, yang mendengar itu tidak kuat. Ingin dia paling menderita dan diijabah. Lanjut. Yang keberapa ya? Yang keempat. Nah, ciri orang baik itu peka meraba kesulitan, kesusahan orang. Jadi peka kepada orang. Misalkan ada naik bis atau kereta api, kita sedang duduk, lalu ada yang berdiri sudah tua, itu ringan saja untuk tanpa diposting ya. Kan ada yang misal tuh lihat orang tua. Saya sebagai seorang yang soleh harus mempersilahkan. Ayo Bu, kan ada ibu-ibu hamil. Maaf ya cerita ini udah dengar belum? Mumpung ada tamu . Tolong yang jawab yang belum tahu ya. Astagfirullahaladzim. Ampun ya Allah, ini bergurau. Bapak misalkan yang dari Jogja ini sedang duduk di kereta api. Kereta api komuter atau di bis. Lalu ada kakek-kakek sudah sepuh di samping bapak pegang begini. Lalu satu lagi ada ibu-ibu hamil besar di dekat pintu. Ayo, mana? Jogja mau gimana? Mas, opo. Kan mau siapa yang disuruh duduk? Yang hamil salah. Bapak-bapak yang dekat dong disuruh duduk. Karena yang hamil itu di pintu mau keluar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ampun ya Allah. Ini dicatat nih oleh malaikat. Tapi saya senang Bapak salah jawabnya ya. Astagfirullahaladzim. Itu bergurau ya. Tidak boleh dilakukan kalau salah. Jadi lihat orang di kendaraan, ada yang mau nyebrang, seberangkan. Dan tanya dulu ya, jangan-jangan beliau baru nyampe ke sana, diseberangkan lagi. Ada yang sakit, tanya. Kemudian ada yang staff misalkan murung aja, kenapa murung terus? Ya tanyanya bukan menyelidiki ya. Ini ya jatuh tempo hutang ya, gak boleh begitu. Ada yang bisa dibantu ya, jangan langsung mengponis. Kemudian kalau ada yang bingung datang, kelihatan dari wajahnya, samperin. Ada yang bisa dibantu, Bu, Pak? Ya saya cari SMA putri di sebelah mana. Ini ladang amal. Ada yang mau parkir susah, kita ada waktu, turun, silakan. ringan sekali melihat.

0: Ini orang dalam kesulitan, apa yang bisa saya bantu? Orang yang baik hati itu begitu. Jadi selalu melihat, peka terhadap perasaan orang, peka terhadap kesulitan orang. Jadi beramal dan ikhlas ya. Tidak ribet dengan diposting, tidak ribet dengan ingin diakui sebagai orang baik, dan tentu saja tidak menunggu-nunggu ucapan terima kasih. Nomor 5, yang kelima adalah sangat menjaga perasaan dan kehormatan orang lain. Ini ciri-ciri orang yang baik itu berkata dan melakukan apapun menjaga perasaan dan kehormatan orang. Tiap orang berbeda-beda kondisinya. Misal, aduh anak saya tuh lucu sekali. Dia, nah kita cerita tentang anak yang sedang lucu-lucunya kepada orang yang sedang menunggu-nunggu ingin punya anak. Kira-kira sedih tidak? Cerita. Atau suami saya itu mesra sekali. Cerita kemesraan kepada yang belum punya suami. Apa yang gak pening itu? Atau cerita kemesraan, makanya hati-hati ya kalau mau posting mesra-mesra itu ya. Sebetulnya kalau mau mesra ya sudahlah di rumah aja. Karena yang lihat itu kasihan. Ada yang belum punya pasangan hidup, ada yang sudah punya tapi tidak mesra. Aduh, lihat. Yang tadinya suami kurang mesra bisa dimaklumi, tapi ketika melihat yang mesra jadi enak lihat suami. Hati-hati. Cerita makanan enak kepada yang sariawan. Ini perih hadirin. Cerita tentang olahraga kepada yang sedang diopname, seger olahraga. Atau perih, makin terasa penderitaan. Ini serius Pak, setiap bicara itu ada dampak. Nah orang yang baik hati berpikir dan dirasa-rasakan, termasuk menegur ya. Orang yang hatinya peka tidak akan menegur orang di depan orang. Itu namanya mempermalukan. Ada kalanya memang teguran yang memang sebagai hukuman dan disepakati, maka hukuman ini harus diketahui sebagai ada hukuman yang boleh diumumkan supaya tercegah orang lain dari perbuatan yang sama dan yang melakukannya juga mendapatkan kafarah dari hukuman itu. Tapi tidak semuanya harus diketahui orang. Kalau mau menegur, ajak empat mata, menjaga perasaan supaya tidak dipermalukan. Juga jangan menjadikan bahan gurauan ya, kekurangan, kesalahan seseorang. Ingat ya, kalau ada orang salah, kita gudangnya kesalahan. Betul tidak? Dan jangan-jangan orang yang salah yang kita anggap sumber masalah itu sudah tobat, sudah memperbaiki diri, sudah diampuni oleh Allah, sudah dihapuskan dosanya, dan kita megang terus kesalahan itu. Orangnya sudah dicintai Allah, kita meremehkan, membenci orang yang tobat. Petaka itu bagi kita. Kalau kita gini ya, ada orang berbuat, orang biasa, kita biasa, ya kita sama. Ada orang berbuat baik, kita biasa, min. Berarti kita hutang kebaikan, kufur nikmat. Ada orang baik, kita berbuat baik, draw. Ada orang baik, bagaimana posisi kita? Lebih baik, baru ihsan. Kalau kita hanya baik kepada orang baik dengan kebaikan yang sama, yaitu sudah impas. Kalau ada kita berbuat baik kepada orang yang biasa saja, kita baik. Tapi kita berbuat baik kepada yang kurang baik ke kita, ihsan. Lalu bagaimana kalau orang baik ke kita, supaya kita lebih bagus lagi, harus lebih baik dari yang dilakukan orang, itu ihsan. Ini ranking yang bagus. Dia tidak nyapa, kita nyapa, itu ihsan. Dia nyapa, kita tidak nyapa, kita zalim. Hati-hati hadirin, semua interaksi ini terjadi izin Allah dan ujian bagi kita. Kan nanti ada yang suka, ada yang biasa, ada yang tidak suka ke kita, ada yang berbuat baik, ada yang biasa aja, ada yang berbuat salah. Ini ujian bagi kita. Nah, orang-orang yang hatinya baik, dia tidak akan merespon orang dengan sikap yang tidak baik. Lanjut. Pokoknya sangat menjaga kehormatan harga diri orang lain. Tidak mempermalukan, tidak meremehkan, tidak apalagi menertawakan orang, tidak ada, tidak ada. Hati-hati ya, kita menertawakan orang, besok aib kita dibuka oleh Allah, celaka kita. Sudah habis belum waktunya? Sedikit lagi ya. Lalu ciri yang keenam adalah senang mendahulukan orang lain. Misal ya, dalam mau masuk, orang yang hatinya baik tuh, apalagi ada orang tua di belakang kita, berhenti dulu, silakan ibu bapak, persilakan, mau makan, ambil, kemana dulu nih, piring kita atau piring, ambil, tawarin dulu ya, kasihkan, kemana, kiri kanan, kanan ya, ambil ke kanan dulu, kanan, dahulukan. Kita mau minum, ada beberapa gelas, diisi, isi yang lain dulu. Nah, orang yang hatinya baik biasanya hal-hal kecil seperti ini mendahulukan orang lain. Tidak rebutan. Kalau antri, ya sudah dia akan antri. Nah, orang yang agak kurang terlatih hatinya selalu egois. Tidak berebutan parkir, memberi makanan juga. Ya, kita tidak usah ngelihat, wah itu ayam bagian pahanya. Dibidik dari jauh, gak perlu. Ya, rezeki gak ketukar. Pas diambil oleh yang di depan kita, dendam itu selama makan. Karena dia kebagian ceker. Apa-apaan ini? Perkara kecil, betul tidak? Cuman kaki ayam. Dan sebetulnya paha ayam dengan kaki ceker itu kan sama. Sama-sama makanan. Sama-sama ayam. Sama-sama kaki. Dan misalnya ini ada makanan. Orang yang baik hati itu tidak akan ditelan sendiri. Nih roti ya. Ada bertiga kita nih. Tuh, dua saya. Nah, saya bagian ngunyah, saudara bagian lihat, ini bagian mendoakan. Enggak boleh begitu. Rasulullah SAW ketika mau motong kambing, sahabatnya berkata, "Saya yang bagian motong." Silakan. "Saya yang bagian menguliti." Bagus. Ada tuh sahabat-sahabat tuh langsung semuanya ingin kontribusi. Rasulullah juga menyimak, "Saya yang bagian masak." Silakan. Lalu Rasulullah bagian apa? "Saya yang bagian ngambil kayu bakarnya." Tuh begitu itu panglimanya tuh. Kalau kita, kayu, saya bagian makan. Nah jangan ya. Jadi orang yang hatinya baik tuh selalu senang mendahulukan orang lain. Kalaupun tinggal satu makanan dan kita tidak lapar, kenapa kita harus makan? Benar? Juga misalkan antrian makanan gratis untuk kaum duafa, terus kita ikut antri, pengen diijabah. Jangan, hadirin. Di sana ada tulisan pembagian makanan gratis untuk kaum fakir miskin, kita punya uang, punya kendaraan, terus ikut antri. Ah, Allah tahu ini. Dia punya cita-cita. Diijabah nanti. Terakhir, dari yang tujuh adalah senang husnuzon. Baik sangka aja. Kenapa dia belum jawab? Oh mungkin karena sedang sibuk. Atau sudah jawab, tapi telat ngesen. Jadi hidupnya tuh selalu dipenuhi dengan husnuzon kepada orang beriman. Jadi tenang. Tak beda dengan orang yang kurang baik, suudzon saja diselidiki semua dengan pikiran. Makanya orang yang berburuk sangka itu menurut Rasulullah disebut akdzabul hadis, sedusta-dusta perkataan. Jadi kita berbaik sangka, misalkan ada yang telat, pada mungkin sedang bantu orang di jalan, mungkin bannya meletus, enak hidup berbaik sangka tuh. Dan mendoakan orang yang dibaik sangka itu, tuh mudah-mudahan lancar. Misalnya ya, janji jam 7, jam 7 belum datang nih, berbaik sangka, bukan kacau, ingkar janji, pengkhianatan, munafikin. Padahal dia datang dari 6:30 lagi di toilet ya. Ini terus mencaci maki, apalagi dibeberkan. Tuh contoh buruk. Dia jabatannya ini, tapi datang telat padahal sudah ada di sana di belakangnya. Apa ini? Ini nafsu. Berbaik sangka. Lalu mendoakan orang yang dibaik sangka ini. Jadinya senang mendoakan kebahagiaan dan sembunyi-sembunyi. Boleh tidak kita memberitahu orang yang didoakan? Boleh. Tapi lebih banyak yang sembunyi-sembunyi. Kalau orang minta doa, kita doakan terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Teng, maaf kepanjangan, harusnya 30 menit. Ada yang akan ditanyakan atau melengkapi? Silakan Pak.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya Mudasir dari Karawang, Ustaz.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, hari kemarin ke sini ke Bandung itu antar anak ke UPI, Ustaz.
0: Alhamdulillah,
1: keterima di UPI. Sebelumnya sekolah di Baitul Quran Darut Tauhid selama 3 tahun SMA.
0: Masya Allah.
1: Ini anak yang pertama. Anak yang kedua kemarin juga sudah lulus juga dari Baitul Quran, tapi masih nunggu untuk kuliah selanjutnya.
0: Jadi Bapak ada 2 anak yang di Baitul Quran.
1: Iya.
0: Darut Tauhid ini.
1: Iya.
0: Kenapa Bapak menyekolahkan anak di Baitul Quran?
1: Ya alhamdulillah melihat kebiasaan di Darut Tauhid yang disiplin dan sebagainya itu, akhirnya kami bersama diskusi sama keluarga menyekolahkan di sini. Dan alhamdulillah kemarin anak baru mau masuk nanti tanggal 18 di UPI itu melalui jalur prestasi istimewa, karena kemarin UTBK-nya sebenarnya gagal, cuman mengikuti jalur hafalan alhamdulillah diterima dan tidak membayar IP. Kalau mandiri kan biasanya ada IP. Alhamdulillah kemarin diterima ya tanpa membayar IP.
0: Masya Allah.
1: Mohon doanya semoga kuliahnya ini berjalan lancar.
0: Amin gitu. Ya Rabbal Alamin.
1: Kemudian mohon maaf pertanyaan Ustaz yang kedua. Kami memang saya ya khususnya ada rekanan yang memang ini gitu ya, yang baik gitu, sudah kenal baik, kemudian ya suatu saat minta tolong untuk istilahnya pinjam dana seperti itu. Nah saya sampaikan, waduh mohon maaf kalau dana saya nggak punya, tapi saya ada akses kemudian untuk bisa ini ke tempat lain gitu ya, seperti itu. Nah itu ya alhamdulillah sih berhasil gitu ya, teman saya tanpa konfirmasi ataupun diskusi dengan istri seperti itu. Nah kondisi seperti itu maksud saya untuk membantu hal yang baik, tapi tidak diskusi dengan istri ataupun keluarga itu, mohon arahannya seperti apakah baik. Boleh ataupun tidak seperti itu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Satu, tentang anak ke Baitul Quran, ada sesuatu yang membahagiakan yang harus kita pahami bahwa kalau orang dekat dengan Quran dan ikhlas, Allah akan memberikan banyak-banyak sekali karunia. Karena Al-Quran itu mukjizat kepada Rasulullah yang ada sampai sekarang. Bersyukurlah Pak, dua dari berapa anak Bapak yang ke Quran? Lima ya, tiga lagi kami tunggu, lima lagi kami tunggu ya. Karena anak tiga plus ibu bapaknya ya. Keluarga pecinta Quran, kalau bisa dari punya anak berapa, setidaknya salah satu di antaranya adalah penghafal Quran, pengamal Quran, membawa keberkahan yang banyak. Yakinlah, percayalah ya. Berita dukanya adalah sekarang tren penurunan orang belajar Al-Quran. Anak-anak ini, ini menyedihkan. Di mana-mana orang yang mau belajar Quran, bukan tidak ada, tapi berkurang jumlahnya. Ini rugi ya. Ayo ibu bapak yang punya anak, di mana saja yang kira-kira pesantrennya betul-betul bisa menjadi jalan anaknya dekat Quran, silahkan. Salah satunya di Darut Tauhid, silahkan ya.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu di kebersamaan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung di kebersamaan pagi hari ini. Mari kita doakan bersama sahabat MK, guru kita. Mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan di pagi hari ini menjadi amal jerih untuk beliau. Dan juga tentunya senantiasa Allah istiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami juga akan menyapa Anda, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya. Namun sebelum itu kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita manfaatkan, dapat juga kita ambil bagian di dalamnya.
1: Putus asa tiada lagi.
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Penghapus dosaku, mengganti hukumanmu di akhirat.
0: Selain itu, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Di hatiku, kerana takutkan siksamu.
0: Kami ucapkan terima kasih kepada Anda, sahabat MK, yang sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini. Ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang alhamdulillah sudah ikut bergabung menyimak di kebersamaan pagi hari ini dan juga melaporkan kualitas siaran dari Cijantung Ciamis terdengar sangat jernih, mencerang jelas. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Lalu juga ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur. Selanjutnya ada Kang Iman dari Tasikmalaya. Terima kasih juga sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini. Selanjutnya ada Ibu Eti dari Balai Endah, Ibu Juwita dari Cimindiraya yang alhamdulillah juga menyampaikan setiap paginya menyimak dan juga melaporkan radio MK sangat bagus dan bersih, alhamdulillah. Serta juga melengkapkan doanya untuk semua guru, keluarganya, untuk semua yang bertugas di MKFM. Untuk pendengar MKFM, Allah melindungi kita dari segala mara bahaya dan juga diselamatkan dunia akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindiraya. Lalu juga ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, Ibu Ade dari Ranca Ekek, sahabat Ican Amin dari Gandrung Mangu Cilacap, Bapak Ujang dari Jamali Cianjur, Ibu Anissa dari Parken yang juga alhamdulillah sudah bergabung, Umi Zikri dari Cipayam Cianjur, Abah Akbar dari Ciranjang, Ibu Ngadiah dari Mekarsari, selanjutnya juga ada Ibu Yanti dari Antapani, dan terakhir sahabat kami, kami sapa ada Ibu Yeni dari Cililin yang alhamdulillah juga sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung, mengirimkan atensinya, menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya, dan juga melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa terbaik kita, sahabat MK, dan juga menjadi amal kebaikan di kebersamaan pagi hari ini. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan Radio Relay MK Pagi yang senantiasa juga menyebarluaskan dakwah sajian program manajemen Kolbu Pagi setiap harinya juga tentunya. Simak kembali sahabat MK sajian program manajemen Kolbu Pagi setiap harinya di jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Karena sudah di penghujung kebersamaan di pagi hari ini, sahabat MK sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MGFM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Susahnya mendidik nafsuku yang tidak.
2: Program manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik. Dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita juga, bagi negeri ini ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berbagi cerita, rasa, dan cinta dalam ruang keluarga.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kang?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat, Ustaz. Bagaimana Ustaz kabarnya?
3: Alhamdulillah, ceria insya Allah. Tapi ada flu pilek nih sedikit nih.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan segera fit kembali, Ustaz, ya.
3: Amin, amin.
1: Alhamdulillah. Ustaz, hari ini kita akan berbincang satu tema yang ini dekat dengan kehidupan kita, ya. Dalam kondisi ekonomi yang saat ini kalau kita boleh sebutkan serba menantang gitu ya. Ketika mungkin beberapa komoditi naik harganya gitu ya, dan kita juga kemudian harus benar-benar berpikir. Nah, ini topiknya adalah etika bisnis dan kejujuran harga di masa sulit. Di awal, Ustaz, sembari menyapa sahabat MQ, ini kita akan awali perbincangan kita. Dari mana kita akan mulai, Ustaz?
3: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya di pagi ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masih bisa bernapas, masih bisa menghirup udara pagi ini yang luar biasa. Ya, sih kita bisa beraktivitas. Masih kita dalam kondisi sehat, segar gitu ya. Bagi yang pada saat ini memang sedang diuji oleh Allah dengan kesehatannya. Tapi tidak sedikit juga pada pagi ini banyak sahabat-sahabat MQ yang dalam saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam keadaan. Mungkin diuji dengan kesehatannya, mungkin diuji dengan ekonominya, mungkin diuji dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi ini adalah semua ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah juga di kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam program Bincang Syariah di MQFM ini. Yang mudah-mudahan dengan kita bisa bersilaturahmi walaupun lewat udara, kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ yang dimuliakan Allah, Bincang Syariah adalah sebuah ruang ya untuk kita sama-sama membicarakan bagaimana ajaran Islam tidak hanya kita bawa ke masjid-masjid saja. Bagaimana ajaran Islam tidak hanya kita bawa ke majelis taklim atau ke majelis-majelis ilmu. Bagaimana ajaran Islam ini tidak hanya kita bawa ke ruang-ruang ibadah. Tapi ajaran Islam ini dapat kita bawa sekarang ini ke pasar, bahwa kita bawa, bahwa apa, ajaran Islam ini bisa kita bawa ke toko-toko, ke warung-warung, ke marketplace, atau mungkin ke tempat-tempat kerja dan kehidupan-kehidupan ekonomi dalam keseharian, atau kemana saja. Ajaran Islam berada di mana-mana, berada di ruang mana dimanapun. Ah, luar biasa. MK Pemi Rahmati Allah, seperti tadi disebut ya oleh penyiar MK tadi, bahwa pada saat ini kita akan berbicara tentang etika bisnis dan kejujuran harga di masa sulit. Ini sangat luar biasa ya. Jadi kita bagaimana mengembalikan konsep rezeki yang berkah dan kecukupan atau kona'ah bagi pelaku UMKM dan konsumen. Ya, intinya seperti itu ya teman-teman, rekan-rekan sahabat MKFM. Mungkin di dalam hal ini ya kita tidak apa tuh, siapa sih yang kita tidak pernah, mungkin tidak pernah berjualan gitu ya, atau mungkin kita tidak pernah sebagai pelaku pembeli. Nah, bagi para penjual banyak tuh yang gangki ya, mungkin kita mempunyai usaha makanan, mungkin kita bisa menjual pakaian, mungkin kita bisa menjual sayuran, dan lain sebagainya. Apakah mungkin juga kita sebagai distributor dan lainnya, sebagai pelaku-pelaku usaha. Tapi juga mungkin kita tidak akan lepas nih dari pembeli. Kita ini sebagai konsumen, setiap hari kita tidak akan lepas. Ya, kalau dalam ibadah kita tidak akan lepas dari sholat lima waktu. Tetapi dalam dalam bermuamalah kita tidak akan mungkin lepas nih dari kita sebagai pembeli. Jadi kalau kita melihat tema ini sangat sangat apa ya, beririsan sekali gitu dengan kita dalam kehidupan sehari-hari ya Kang ya, baik dengan penjual maupun dengan pembeli. Nah, tapi sahabat MK ini, persoalan kita ketika keadaan ekonomi sedang sulit, apakah seseorang atau seorang muslim boleh menaikkan harga, boleh meningkatkan harga? Ya, ya tentunya dalam hal ini kita diperbolehkan ya. Tapi yang paling jelas, apakah boleh mengambil keuntungan besar itu haram? Apakah mencari keuntungan itu sebanyak-banyaknya itu bertentangan dengan Islam? Atau dan lain banyak pertanyaan-pertanyaan. Ya. Selain kita boleh menaikkan harga, apakah boleh kita menjual dengan harga yang tinggi sehingga kita mendapatkan keuntungan yang banyak? Atau kita mencari hal-hal yang lain ya, dengan mengurangi tetapi menambah di sisi yang lain. Nah, dalam hal ini mungkin ya kita sebagai konsumen juga tidak boleh gitu terus menekan harga pedagang dengan alasan sedang sulit. Tapi sebaliknya tadi pedagang juga tidak boleh terus meningkatkan harga karena sedang sulit, sebaliknya. Nah, ini yang perlu kita coba mencari bagaimana solusi daripada kondisi-kondisi sekarang yang sedang terjadi. Apakah kona'ah berarti pedagang harus menjual murah? Apakah kona'ah berarti konsumen harus menerima harga berapapun itu harganya gitu? Kan tidak seperti itu. Ya, di dalam Islam, di dalam syariah sudah dibangun bagaimana cara kita berakad, bagaimana kita berjual beli dengan etika bisnis syariahnya. Ya, tentunya ini sangat menjadi modal bagi kita sebagai pelaku-pelaku usaha, juga menjadi modal bagi kita, bagi para konsumen atau para pembeli. Sahabat MK, Islam tidak memusuhi keuntungan. Catat ya, Islam tidak memusuhi atau tidak boleh, tidak ada larangan untuk mendapat keuntungan. Tetapi Islam mengatur bagaimana keuntungan itu diperoleh. Ini menarik ya. Islam tidak membatasi itu kita mendapat keuntungan sebesar-besarnya, tapi Islam mengatur bagaimana kita memperoleh keuntungan tersebut. Ya. Karena dalam Islam ini persoalannya bukan sekedar berapa banyak saya mendapatkan uang, tetapi juga dari mana uang itu saya dapatkan. Sekali lagi, dalam Islam itu ya bukan hanya sekedar berapa banyak saya mendapatkan uang, tetapi dari mana uang itu saya dapatkan. Apakah uang itu membawa keberkahan? Apakah uang itu akan terus bertumbuh dalam kebaikan? Apakah uang itu akan menjadikan suatu kebahagiaan, menjadikan tujuan atau falah bagi dunia dan akhirat? Ini yang harus kita pahami bersama, sahabat MG. Ya. Kalau kita melihat judulnya, temanya, dalam masa sulit, mengapa masa sulit menjadi ujian bagi etika bisnis? Dibalik nih, kalau tadi etika bisnis, bagaimana menaikkan harga di masa sulit? Nah sekarang, mengapa masa sulit menjadi ujian bagi etika bisnis? Ini luar biasa, sahabat MK. Dalam kondisi normal, mungkin kejujuran relatif mudah kita lakukan. Dalam kondisi biasa-biasa saja, kejujuran dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya mungkin, sebaik mungkin, dengan seoptimal mungkin. Tetapi kejujuran justru diuji ketika kita berada dalam keadaan sulit. Misalnya nih, bagaimana kejujuran ini diuji? Bagaimana kejujuran ini menguji kita dalam keadaan sulit? Misalnya modal naik, bahan baku naik, biaya transportasi naik akibat dari BBM naik gitu ya. Kemudian sewa-sewa tempat atau ruko atau lapak lawak itu naik. Atau juga mungkin biaya listrik naik. Sedangkan daya beli masyarakat menurun. Ini sungguh menggoda ya. Dalam satu sisi begitu banyak kenaikan-kenaikan sehingga sangat mempengaruhi harga atau mempengaruhi barang yang akan kita jual. Sementara daya beli masyarakat yang menurun. Kenapa menurun? Ya karena mereka pun tidak mempunyai banyak materi atau uang yang didapatkan ya, sehingga kita mereka itu harus betul-betul mengatur kebutuhan-kebutuhan yang lebih pokok, kebutuhan-kebutuhan yang lebih krusial bagi mereka. Ya. Nah, ini kan menjadi satu dilematis bagi para penjual. Kalau saya tidak menaikkan harga, saya tidak bisa bertahan mungkin. Ya karena kita akan menjual modalnya juga udah untung. Barangkali kita menjualnya itu modalnya itu di harga apa menjualnya itu di bawah modal, kan bisa terjadi seperti itu. Maka pertanyaan-pertanyaan yang akan terjadi di dalam para pebisnis, di dalam para pelaku usaha, di terutama ya UMKM gitu, itu akan ada dalam pikiran kita, dalam benak kita, seberapa besar kenaikan harga yang wajar. Seberapa besar kenaikan ini sehingga bisa menutupi modal dan bisa mendapatkan nilai lebihnya. Tidak rugi gitu ya menjual itu. Karena kita juga kan jarang kadang-kadang yang namanya penjual itu berbicara modal itu hanya modal dari sisi fisiknya saja. Dari barang-barang yang kita jualnya saja. Sementara modal tenaga, modal pikiran, modal waktu itu jarang sekali diperhitungkan. Jarang itu dijadikan sebagai modal ya. Padahal itu penting sekali. Nah, dan juga para konsumen ya, para pembeli juga jarang memikirkan. Yang dia pikirkan hanya wah harganya mahal. Padahal dia tidak melihat siapa yang menjualnya, dia tidak melihat berapa lama dia menjual, dia tidak melihat bagaimana dia menyajikan, dia tidak melihat bagaimana orang-orang itu bisa terus bertahan dalam berjualan. Ya. Itu kan jarang sekali diperhitungkan, jarang sekali orang-orang berpikir ke sana. Sehingga tadi ada satu pertanyaan, berapa besar kenaikan harga itu, kenaikan harga yang wajar itu. Misalnya seorang pedagang membeli barang dengan harga 10.000. Kemudian karena biaya operasional meningkat, ia menjualnya menjadi 12.000. Nah, itu kan sesuatu hal. Nah, tapi kalau ia membeli 10.000 kemudian mengatakan kepada konsumen barang ini modalnya 18.000 atau barang ini modalnya 15.000 atau barang ini modalnya lebih daripada 10.000 sehingga dia menjualnya itu lebih daripada itu, dia menjualnya 20.000. Nah, disinilah persoalan bukan lagi sekedar harga mahal atau murah. Persoalannya adalah ketidakjujuran dalam transaksi. Ya, jadi tadi sekali lagi, kalau misalkan kita membeli harga 10.000, kemudian kita harga jual harga 12.000 atau kita jual harga 15.000 atau mungkin jual harga berapapun selama itu adalah antarudin, itu memang tidak ada masalah. Tetapi yang bermasalah di sini, pada saat dia menjual 20.000, dia mengatakan modalnya saja sudah 15.000 atau sudah 18.000 gitu ya, sehingga untungnya sedikit sekali. Nah, ini yang menjadi persoalan ketidakjujuran di dalam bertransaksi. Islam tidak menentukan bahwa setiap barang harus memiliki margin keuntungan sekian persen misalkan. Enggak. Islam tidak menentukan marginnya itu 30% rata-rata, enggak. Berapa persen pun silakan. Ya, selama penjualnya suka. Apalagi ya, Kang, kalau kita misalkan melihat nih penjual-penjual koleksi barang-barang antik misalkan atau barang-barang yang menjadi hobi, itu kan harganya gelap ya. Berapapun dia jual kan kita tidak tahu. Mungkin keuntungannya berpuluh kali lipat gitu ya. Kan itu tidak ada masalah di dalam Islam. Selama memang yang membelinya juga suka, membelinya juga tidak ada keterpaksaan, membelinya juga ada dalam kerelaan gitu dan tidak ada dalam tekanan gitu, baik oleh penjual maupun oleh siapapun. Jadi seperti itu, Kang, mungkin ya kalau kita sebagai awalan nih.
1: Baik,
3: dalam bincang kita nih.
1: Baik Ustaz, tadi paparan yang Ustaz sampaikan ini sudah di banyak juga yang menyampaikan pertanyaan langsung nih Ustaz melalui WhatsApp. Jadi nanti kita akan coba bahas aja saja di termin yang kedua Ustaz ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp MKFM maupun juga kolom komentar yang sedang menyimak di YouTube, Instagram maupun TikTok MKFM. Kita nanti akan sambung Ustaz perbincangan kita di termin yang kedua selepas kita akan jeda terlebih dahulu sejenak dengan beberapa informasi bermanfaat berikutnya.

0: Kan Ki, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga, ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat ke-56.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

0: Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariyuns mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin menebar manfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru mempersembahkan siaran cerdas, dakwah santun dan kecerdasan bagi umat.

0: Ustadz, kembali menyambung di termini yang kedua ini, sudah ada beberapa atensi yang masuk melalui WhatsApp MQ FM. Kita awali dengan menyapa sahabat MQ yang sudah menyampaikan pertanyaan, Ustadz ya.
1: Baik.
0: Ada sahabat kita yang bertanya dari 0857936 sekian-sekian. Ini pertanyaannya, Ustadz. Pertanyaan dari sahabat kita ini... Ini pertanyaannya seputar... Baik, sahabat kita ini pertanyaannya, Ustadz. Sahabat ini punya warung kecil, katanya Ustadz. Kadang harga dari distributor naik, tetapi pelanggan komplain ketika sahabat kita ini ikut menaikkan harga. Kalau sahabat kita ini tidak naikkan, bisa rugi, katanya Ustadz. Nah, bagaimana sebaiknya menentukan harga agar tetap adil dan memberi pengertian juga pada pelanggan yang komplain, Ustadz?
1: Betul-betul ya. Nah, ini persoalan-persoalan di warung-warung ya. Kan kalau seandainya kita membeli ke supermarket misalkan, atau ke ya ke minimarket, ke yang lainnya, kan jarang kita menawar ya berapa pun harga, ambil saja gitu. Tapi anehnya nih, aduh masya Allah, para pembeli ini kalau ke warung-warung atau mungkin ke pedagang-pedagang yang di yang berjajakan berjalan apa ya, yang dipikul gitu ya, yang didorong pakai roda, itu nawarnya luar biasa nih kadang pembeli itu.
0: Iya.
1: Ini sebuah tantangan yang luar biasa. Baik kan, sahabat Mki yang tadi bertanya ya, mudah-mudahan menjual adalah menjual belinya pertama niatkan dengan niat hanya karena Allah untuk mencari nafkah ya. Nanti Allah yang akan membukakan pintu-pintu rezeki dari mana saja. Yang penting dalam kita berjualan, kita tidak ada unsur-unsur yang kita apa ya, kita lakukan, apakah itu unsur penipuan misalkan, apakah unsur manipulasi gitu ya, menyembunyikan cacat misalkan, atau menciptakan kelangkaan palsu bahkan gitu ya, atau mengeksploitasi kebutuhan masyarakat gitu, dapat menjadi itu, semuanya dapat menjadi persoalan. Yang penting kita terhindar dari itu, kita berbuat sejujurnya. Nah, memang ini menjadi suatu persoalan bagi kita, tatkala harga-harga naik, otomatis kan ini berdampak kepada semuanya. Pada saat kita membeli barang sebagai modal, yang akan kita jual itu pasti ikut naik. Nah, persoalannya kan ada dua hal nih, ada dua persoalan dulu misalkan ya. Yang pertama, kalau barang itu yang kita beli sementara kita udah lama gitu ya. Nah, bagaimana? Apakah kita itu harus membelinya, menjualnya dengan harga yang baru, begitupun stok-stok yang lama kita dengan jual dengan harga yang baru gitu, atau kita pisahkan itu harga yang barang stok-stok barang yang lama kita jual dengan harga lama, kemudian barang baru kita jual dengan barang yang dengan harga yang baru. Nah, ini kan persoalan kita juga nih bagi para penjual ya, bagi para penjual kan para pedagang, karena pada saat kita akan menjualnya yang lama dengan harga lama, berarti pada saat kita beli yang baru dengan harga baru, rugi dong gitu-gitu, tidak ada keuntungannya gitu. Nah, baiklah, seperti ini memang pertama ya, mungkin juga kita di dalam hal ini harus ada keterbukaan, harus ada transparansi lah istilahnya. Kita katakan kepada para penjual, pada pembeli, bahwa barang ini saat ini memang barang-barang itu sudah naik harganya, sehingga dengan berat hati kami pun menaikkan harganya. Nah, kalau misalkan memang barang yang kita beli itu barang-barang baru dan kita tidak punya stok yang lama gitu ya, jadi kita baik-baik saja. Persoalan dia mau membeli kepada kita atau tidak ya, dia datang itu sebagai syariat saja. Tetapi datangnya rizki kepada kita, dia membeli, itu hakikatnya Allah yang menggerakkan dia untuk membelinya gitu ya. Hakikatnya syariatnya dia orang yang rewel gitu, sehingga dia menawar, sehingga dia berbagai macam gitu ya, dengan kata-katanya yang mungkin kurang enak kita dengar gitu ya. Tapi hakikatnya itu adalah Allah yang mendatangkan kepada kita orang tersebut, bagaimana kita mensikapi orang tersebut ya dengan baik, dengan dia orang yang rewel gitu, sehingga dia menawar, sehingga dia berbagai macam gitu ya, dengan kata-katanya yang mungkin kurang enak kita dengar gitu ya. Tapi hakikatnya itu adalah Allah yang mendatangkan kepada kita

0: Tidak ada penipuan di sana, tidak ada manipulasi di sana, tidak ada hal-hal yang disembunyikan di sana. Jadi kalau memang itu barangnya sudah naik, pembeliannya, ya kita sampaikan saja bahwa barang itu sudah naik. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa menjual dengan harga yang lama, karena memang harganya pun sudah naik, itu harganya sudah berbeda pada saat saya belinya. Nah, perkara dia tidak jadi beli, ya itu mah berarti Allah belum menakdirkan rezeki kita dari orang tersebut, gitu, lewat orang tersebut, gitu ya. Itu hanya Allah menakdirkan kita untuk diuji bagaimana kesabaran kita menghadapi orang tersebut. Gitu. Nah, ini ujian-ujian yang sangat luar biasa nih, sahabat MQ, untuk menghadapi hal. Mudah untuk diucapkan, mudah mungkin saya juga berkata seperti ini, tapi pada prakteknya ini perlu perjuangan yang luar biasa ya bagi kita. Jadi ini perlu terus pembelajaran apa tuh melatih diri kita sehingga kita bisa terbiasa menghadapi orang-orang tersebut. Karena kita harus paham bahwa konsumen yang ada di sekitar kita itu tidak semua memiliki pemikiran yang sama, tidak semua memiliki keilmuan yang sama, ya tidak semua memiliki hal yang kita harapkan gitu ya. Tapi kan beragam, heterogen, sehingga kita pun dalam menghadapi orang-orang tersebut, ya mungkin bisa berbeda-beda gitu ya, tergantung daripada persoalan yang mereka yang kita hadapinya. Jadi itu saja teman sahabat MQ, ya kita kemukakan saja untuk hal seperti itu, bahwa memang barangnya sudah naik. Jadi mohon maaf saya dalam hal ini menaikkan harga, dan mohon maaf saya pun tidak memberitahukan sebelumnya, karena memang saya belum tadinya tidak tahu bahwa harganya itu sudah naik gitu. Tetapi sebaliknya, kalau misalkan ini ada dua persoalan yang tadi ya, kalau misalkan kita punya barang, punya stok yang lama, kemudian kan kita membeli dengan harga yang lama, pada saat kita menambah, kemudian harganya baru berubah, nah itu bisa kita menjualnya dengan dua harga. Sampai dengan dua harga, untuk yang harga lama kita jual dengan, untuk yang barang yang stok lama kita jual dengan harga yang lama, sehingga sampai habis, kita menghabiskan dulu, baru pada saat menjual yang lama ini, kita sambil menginformasikan kepada para konsumen itu, pada pembeli itu, ibu atau bapak, bahwa barang-barang untuk nanti barang-barang akan naik, jadi kemungkinan saya akan mengikuti harganya itu ada kenaikan harga, jadi jangan kaget misalkan untuk selanjutnya harganya bisa berbeda dengan harga yang sekarang, mungkin ada selisih harga, tidak tahu harganya berapa yang akan naiknya gitu, misalkan ya seperti itu, karena ibu menghabiskan dulu menghabiskan stok barang yang sudah ada sebelumnya dengan harga yang lama, ya seperti itu. Ataupun kalau misalkan kita mau menjual dengan harga yang baru pun, itu memang tidak ada persoalan sebenarnya gitu ya, selama memang yang membelinya pun paham
1: tadi ya,
0: itu, gitu ya. Begitu barangkali ya, jadi kita tidak perlu emosi menghadapi hal seperti itu, ini semua ujian ya.
1: Baik Ustaz, Masya Allah. Baik, menyambung ke pertanyaan berikutnya Ustaz, sudah ada sahabat kita, ini Warung R dari Bandung bertanya Ustaz. Ustaz, sahabat kita ini saat ini punya toko, ada pelanggan yang sudah langganan bertahun-tahun, sehingga sahabat kita ini kasih harganya khusus katanya. Sementara pembeli yang baru biasanya diberi harga normal. Nah, apakah membedakan harga seperti ini diperbolehkan tidak katanya Ustaz?
0: Baik ya. Untuk membedakan harga memang tidak ada persoalan ya, tidak disamakan gitu ya. Apalagi mungkin bahwa kita menjual itu, kalau misalkan kita ke keluarga bisa harganya lebih rendah gitu ya. Apalagi seperti tadi kita menjual kepada pelanggan yang memang dia itu orangnya baik, sudah ya tidak rewel gitu ya. Kemudian dia konsisten memberi sebagai pelanggan gitu ya. Itu juga kita memberikan harga yang lebih rendah dari harga kepada yang lain juga tidak ada masalah sebenarnya ya, dan insya Allah mungkin dia juga akan lebih senang gitu dengan harga seperti itu. Yang persoalannya, harga yang diberikan kepada pelanggan tadi, atau mungkin harga kepada keluarga gitu ya, atau mungkin juga terkadang ada kita memberikan hadiah ya, harga jadi membelinya itu ada hadiah tambahan gitu ya dengan barangnya, itu kan tidak ada masalah juga sebagai rasa syukur kita kepada mereka gitu. kepada Allah intinya, tapi sebagai apa itu menghargai bahwa mereka sudah apa itu

0: sudah berlangganan kepada kita, itu tidak ada masalah. Hanya persoalannya ini, jadi harga tersebut sebisa mungkin itu jangan sampai harganya terdengar kepada konsumen yang lain. Karena kalau misalkan terdengar konsumen ini kan jadi bisa persoalan gitu ya, bisa menjadi masalah. Jadi biarlah harga itu hanya khusus, harga spesial hanya untuk pelanggan tertentu gitu saja. Dan ya boleh saja disampaikan, Ibu, karena ini harganya memang tidak harganya sekian, misalkan harga yang untuk yang lainnya. Jadi tolong misalkan ini jangan disampaikan kepada yang lain. Boleh-boleh saja kalau kita sudah dekat gitu ya dengannya, kan dengan obrolan-obrolan biasa gitu ya. Dengan obrolan seperti itu diperbolehkan. Jadi tidak ada masalah, jadi tidak ada dalam arti bahwa satu barang dua harga, tidak seperti itu. Tapi kita memberikan spesial sebagai penghargaan kita kepada mereka ya, kepada pelanggan, jadi memberikan diskon harga seperti itu. Itu diperbolehkan, Bu, tidak apa-apa, Bu. Yang tidak diperbolehkan jangan sampai nanti menjadi permasalahan baru gitu bagi Ibu, karena harga yang diberikan itu berbeda dengan kepada yang lainnya. Nah, itu harus betul-betul Ibu bisa menginformasikan kepada pelanggan itu agar jangan tersampaikan lagi tuh harga itu ya, istilahnya. Oh saya mah dari sana itu harganya sekian, kok saya sekian, itu kan jadi persoalan baru gitu. Jangan sampai ya, seperti itu terjadi. Itu palingnya, Bu ya.
1: Baik Ustaz, satu pertanyaan kembali Ustaz sebelum kita jeda terlebih dahulu sejenak nanti. Satu baik. Atensi dari sahabat kita ini tidak menyampaikan namanya juga, dari 0858-7321 sekian-sekian. Ustaz, sahabat kita ini pernah membeli sebuah barang dengan harga yang murah. Ternyata barang tersebut ini barang yang dibutuhkan, katanya Ustaz. Nah, kemudian sahabat kita ini menjual kembali dengan keuntungan 2 kali lipat. Dan pembeli setuju dengan harga tersebut. Nah, itu apakah tetap halal, katanya Ustaz?
0: Baik. Alhamdulillah. Bapak, sahabat MP yang tadi yang bertanya tentang utamanya ya, bahwa Allah apa tuh Islam itu tidak membatasi kita harus menjualnya dengan sekian persen keuntungannya misalkan ya. Tidak ada seperti itu. Kemudian juga Islam tidak mengatakan harga mahal itu adalah haram gitu. Tidak seperti itu ya. Karena belum tentu harga mahal itu harga murah itu halal juga, belum tentu juga ya. Kalau misalnya yang dia dibarengi dengan unsur-unsur tadi, ada unsur tadlis, ada maisir, misalkan ada unsur goror misalkan ya, itu kan akan menjadi persoalan baru ya, dengan adanya harga yang dilakukan tidak adanya transparansi atau adanya penipuan gitu, adanya kebohongan. Nah, dengan hal seperti ini itu boleh saja. Bahkan saya pernah membaca dalam satu riwayat ya, bahwa di zaman Rasulullah SAW itu sendiri ada yang sahabat, saya lupa sahabat itu, yang ia membeli tanah gitu ya, dengan harga, maaf Pak, saya hanya mencontohkan harga, dengan harga misalkan 1 juta gitu, 1 juta area tanah itu. Kemudian dia menjual harganya itu sampai 100 juta. Dia punya keuntungan 100%. Itu tidak ada masalah selama antarodin, selama si pembelinya itu suka gitu, selama tidak ada paksaan. Kemudian juga kita menginformasikan bahwa kondisi barang itu seperti apa, spesifik barang itu seperti apa, tidak ada yang tutupi. Kalau yang barang itu cacat misalkan ya, kita kemukakan itu adalah cacat. Kalau itu barangnya baik ya, kita baiknya itu seberapa persen, tapi misalkan itu barang-barang bekas misalkan gitu ya. Nah, kita informasikan. Jadi selama ada transparansi, selama ada kejujuran dalam artian atau untuk mendapat keuntungan berapapun itu tidak ada masalah ya, selama kita tidak ada tekanan, tidak penipuan, tidak mengatakan bahwa saya akan jual misalkan 2 kali lipat tadi harganya karena harganya memang sekian misalkan gitu ya, kita hanya mendapatkan keuntungan kecil saja. Nah, itu tidak seperti itu. Kita memang juga tidak punya kewajiban untuk mengemukakan harga. Nah, tadi harganya saya 1.000 ya, saya mau jual harga 10.000 gitu. Nah, itu jadi masalah gitu, seperti itu. Ya nggak apa-apa, kita mau jual ya boleh, saya akan jual misalkan dengan harga 10.000 misalkan ya, dan tidak mengukakan berapa harga pokoknya, itu kan juga tidak ada masalah seperti itu. Karena kita tidak ada kewajiban untuk menginformasikan kepada konsumen menjual dengan menginformasikan harga pokok, kecuali dengan akad murabahah. Kalau akad murabahah itu ya, itu harus tuh ada kewajiban untuk menginformasikan berapa harga pokoknya dan berapa margin yang didapatkannya. Nah, tapi kalau dalam jual beli musyawamah seperti biasa itu tidak ada kewajiban kita untuk menginformasikan berapapun keuntungan yang kita dapatkan selama itu adalah dari kebaikan, kejujuran, transparansi, tidak ada penekanan, tidak ada kebohongan, tidak ada penipuan. Insya Allah itu haram selama yang membelinya juga senang gitu untuk membelinya. Begitu kan, Talib.

0: sahabat Elki, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api. Dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

Saya Arif Rahman Lubis, founder Teladan Rasul, mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

0: Ustaz, menyambung kembali perbincangan kita di termin yang terakhir ini Ustaz ya. Kita menyapa kembali atensi dari sahabat MQ. Kali ini sudah ada sahabat kita, Ibu Nisa dari Subang ini bergabung juga menyampaikan pertanyaan Ustaz. Ustaz, tadi disampaikan katanya harus ada transparansi soal kenaikan harga modal barang ke konsumen. Nah, bagaimana dengan penjual di swalayan yang tidak melakukan hal itu katanya? Apakah prosesnya jadi syar'i, jual belinya jadi syar'i? Sahabat kita juga ini Ibu Nisa pernah juga menjelaskan ke konsumen katanya sahabat kita ini juga belum pernah juga menyampaikan katanya, belum pernah mencoba juga menyampaikan kepada konsumen. Sahabat kita ini juga seorang penjual eceran gitu Ustaz. Jadi soal modal yang disampaikan kepada konsumen ini seperti apa Ustaz?
1: Baik-baik. Nah, ini menarik ya. Sementara memang kita harus transparan. Itu di dalam kaidah, dalam fikihnya itu, di dalam syariah itu, bahwa memang kita di dalam berjualan itu harus adanya keterbukaannya. Dalam artian tidak, keterbukaan itu dalam artian bukan hanya keterbukaan dari si harga maksudnya ya. Nah, ini bagi para penjual nih. Bagi para penjual nih, tolong diperhatikan. Jadi memang Islam itu tidak mengatur terkait dengan berapa keuntungan yang harus didapat. Ya, berapa marginnya itu tidak ada aturan ke sana. Berapapun marginnya mangga ya, selama yang harus diperhatikan oleh para pedagang, yang pertama barang yang dijual itu jelas-jelas halal. Yang kedua, adanya akad yang jelas. Itu harus jelas tuh akadnya itu seperti apa, akadnya dalam jual belinya ya, apakah murabaha, apakah akad salam, apakah ada istisna, apakah akad sawama atau akad-akad yang lainnya, itu harus jelas. Kemudian harga tidak diketahui, ya enggak apa-apa, harga memang itu harus menginformasikan terkait dengan harga. Ya, kita harus tidak menginformasikan harganya, misalkan harga saya membelinya harga sekian, itu tidak masalah di dalam menjual, dan kita tidak berbohong, tidak mengatakan harga gitu ya. Nah, kemudian di dalam hal ini tetapi tidak ada penipuan, dalam artian kita itu mengumumkan harga itu, harganya sekian, dikatakan sekian misalkan, itu yang tidak boleh, jadi adanya penipuan. Dan juga penipuan terhadap barang, penipuan terhadap kualitas, penipuan terhadap kuantitas, penipuan terhadap adanya kamuflase daripada barang-barang terutama yang online misalkan ya. Kemudian tidak ada faktor atau tidak ada unsur menyembunyikan, tidak ada penyembunyian cacat, menyembunyikan cacat ya, karena cacat ini menjadi khiyar nantinya ya, itu menjadi hak khiyar bagi para konsumen atau para pembeli. Ya, tidak ada manipulasi. Kemudian juga tidak ada riba. Ini bagi penjual ya, teman-teman perhatikan. Kemudian juga tidak ada kezaliman. Artinya kezaliman itu lebih menguntungkan diri sendiri, biarlah orang lain rugi gitu ya. Yang penting kita untung sendiri ya. Apakah kezaliman itu dengan menekan harga atau mungkin dengan menekan konsumennya untuk membeli dan sebagainya. Kemudian juga tidak ada rekayasa permintaan misalkan ya, atau harga yang menyesatkan. Artinya gini, tidak ada rekayasa permintaan itu. Jadi seolah-olah kalau misalkan suka kan kita sering melihat ya, pada saat kita menjual ada penjual, gitu, penjual seolah-olah barang yang membeli itu banyak gitu, banyak yang meminta gitu, seperti itu, oh laku barang itu, oh barang itu bagus, sehingga kita juga tertarik untuk membelinya, kita juga berebut membelinya. Nah, itu juga salah satu faktor yang menjadi penipuan. Ya, kemudian yang paling penting juga nih, penjual dan pembeli melakukan transaksi atas dasar kerelaan, suka sama suka atau antarodin. Nah, jadi dalam hal ini, bagaimana yang di swalayan? Ya, insya Allah yang swalayan juga, misalkan bank, dia tidak akan mungkin menginformasikan harganya, tetapi dia bisa menginformasikan harga pada saat kita bertanya, lah kenapa kemarin harganya sekian, tapi sekarang menjadi sekian, gitu. Ya, pelayannya itu bisa mengatakan, ya Bu, dan sekarang ini produk baru, harganya sudah naik. Bisa saja kan pelayan itu, apa sih pelayannya mengatakan seperti itu. Atau bisa saja, misalkan pihak swalayan itu juga sebelumnya sudah menginformasikan. Nah, itu juga akan lebih bagus nih. Pada tanggal sekian, misalkan ya, atau misalkan tanggal sekian, itu harga akan naik. Ya, karena harga-harga pembelian itu naik maka harga disesuaikan. Nah, disesuaikan itu berarti ada kenaikan. Jadi ada informasi sebelumnya. Itu kan lebih bagus seperti itu. Ya, ada juga kan di pejual-pejual biasa itu yang mengatakan seperti itu. Jadi untuk kedepannya harga, karena harga pembeliannya itu akan naik, maka nanti akan harga akan menyesuaikan, mungkin ada kenaikan. Itu lebih baik seperti itu. Nah, terkait dengan tadi, kenapa dia tidak menginformasikan tentang harga naik? Ya mungkin karena kita juga dianggap bahwa semuanya sudah paham bahwa dunia ekonomi itu kalau sekarang ada satu kenaikan pasti akan merambah ke yang lain dan juga ikut naik. Jadi kita juga sebagai konsumen juga harus pintar, harus paham juga gitu dalam seperti itu ya, bahwa mereka tidak mengemukakan ya karena swalayan sifatnya kita mengambil membeli sendiri gitu ya, kita pada saat bertransaksi ke kasirnya saja mungkin kita bisa bertanya seperti itu dan insya Allah mereka juga akan menjelaskannya. Seperti itu ya Bu ya, jadi tidak ada hal yang tidak bisa disampaikan, tapi kalau misalkan bisa disampaikan itu lebih baik, seumpamanya di awal sudah dikasih tahu bahwa harga akan disesuaikan mengingat ada kenaikan-kenaikan harga. Satu itu. Yang kedua, tadi Ibu bertanya terkait dengan, yang kedua apa ya pertanyaan Kang ya?
0: Di yang kedua sahabat kita ini juga pernah katanya tadi tidak pernah memberitahukan kalau soal modal kepada konsumen gitu Ustaz. Oh, terkait tidak apa-apa iya. Katanya.
1: Enggak apa-apa itu memang. Emang itu apa? Harga tidak diketahui oleh konsumen enggak ada masalah, Bu. Kecuali zaman Rasul, ya zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam atau kita pun bisa melakukan seperti itu ya, Bu. Pada zaman Rasul itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada saat berjualan dia mengeluarkan harganya. Ini harganya sekian, silakan mau dibeli berapa, silakan saya berapakan, saya memberikan keuntungan berapa. Bahkan Rasul sendiri menurut yang saya ketahui, yang saya baca itu dia tidak meminta harga, keuntungannya sekian rupiah gitu, enggak. Berapa yang mau dikasihkan? Seperti itu ya, jadi itu boleh. Nah, tadi saya bilang harga yang harus diketahui di antaranya adalah akad murabahah. Kalau akad murabahah itu si penjual harus menginformasikan kepada pengkonsumen harga pokoknya itu berapa, ditambah dengan harga-harga lain yang melekat pada pokok gitu ya, itu berapa. Nah, itu harga pokoknya, kemudian dia mengambil keuntungan berapa. Itu disepakati. Jadi pertama harganya diinformasikan, yang kedua keuntungannya disepakati. Nah, biasanya harga akad murabahah ini itu untuk penjualan yang pembayarannya dengan tempo, pembayarannya dengan dicicil misalkan ya, Bu ya. Penjualan dicicil kemudian harganya disepakati bersama. Nah, itu murabahah harus diketahui harga pokoknya berapa oleh konsumen dan wajib bagi penjual untuk menginformasikannya. Tapi untuk yang lain-lainnya tidak ada kewajiban kita untuk menyampaikan harga pokoknya kepada konsumen. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab persoalan ya Bu ya, walau alam.
0: Baik, alhamdulillah Ustaz. Terakhir Ustaz, pertanyaan terakhir, karena waktu banyak. Kita juga masya Allah sudah berada di penghujung kebersamaan di pagi hari ini. Ada sahabat kita bertanya Ustaz, sahabat kita ini pernah melihat ada kadang penjual yang menaikkan harganya terlebih dahulu kemudian memberikan diskon besar sehingga terlihat seperti pembeli mendapatkan keuntungan besar. Ya, kalau ya, benar, pembeli benar. Tidak tahu harga sebelumnya bagaimana katanya hukumnya Ustaz?
1: Ya seperti kita ya banyak itu di swalayan-swalayan harga coret ya.
0: Harga coret ya.
1: Jadi harga coret ya. Harganya sekian ratus ribu. Misalkan harga hasil 500.000 dicoret menjadi 199.000 gitu ya. Seolah-olah kita mendapatkan keuntungan besar. Itu bisa menjadi, itu bisa saja itu adalah sebagai, maaf nih. Mungkin itu hanya dari asumsi saya saja bahwa itu bisa jadi sebagai satu penipuan daripada harga. Ya itu tidak boleh sebenarnya seperti itu ya, dengan harga seperti itu. Jadi kalau misalkan memang kita mau harga ya tidak harus ada harga menjadikan orang itu, wah, barang murah nih, wah ini ada diskon, seolah-olah diskon. Padahal sebenarnya bukan diskon, tapi justru harganya bisa tetap saja seperti harga yang sebenarnya itu yang dijual, yang sebenarnya harga yang sebenarnya itu adalah harga yang wajarnya seperti itu. Contoh kasus juga saya pernah membeli satu barang ya seperti tadi. Jadi ada harganya, ada harga harga coretnya seperti itu gitu ya, di barangnya itu, di produknya itu, kemudian dijual dengan harga sekian. Nah, kita akan sebelum membeli nih, maaf nih, barangkali ibu juga, bapak ibu perlu apa itu sahabat NK perlu apa, perlu waspada juga dalam hal seperti ini. Jadi saya pada saat itu membuka dulu tuh di Google tuh ya, saya harganya nih, harga barang ini tipe ini berapa gitu ya. Kan terus keluar tuh harganya. Oh, ternyata harganya jauh lebih rendah.